hilangnya rasa hormat menyebabkan Allah enggan memberi berkah kepada hambanya, maksiat mengeluarkan hamba dari kebaikan, melemahkan perjalanan hati menuju Allah, membuat hati tidak sehat dan tidak mau berlaku lurus, membutakan mata hati, memadamkan cahaya keimanan dan keyakinan, mengerdilkan jiwa dan menjauhkan dari kebaikan, membuat manusia menjadi tawanan setan. Ya, makanya Pak, orang yang ahli maksiat itu sulit untuk dirukyah karena setannya sudah punya benteng kuat. Ya, meskipun hafal 30 juz, ada yang Ustaz, kok bisa ya orang hafal Al-Qur'an kesurupan? Ya mungkin jinnya hafal lebih 30. gitu. Hafal Taurat Injil berarti. Bukan hanya Quran, kan gitu. Itu menyebabkan jatuhnya kehormatan, kesucian. Ya. Coba bayangkan, Pak. Kiai ketangkep melecehkan santrinya 50. Wah, udah hancur. Hancur harga dirinya, hancur pondoknya, hancur wibawanya di tengah masyarakat. Ya. Menjauhkan seorang dari sanjungan. Udah nggak dipanggil kiai lagi, bahkan dipanggil apa? Gimana panggilannya itu, dan lucunya kadang-kadang membela diri ya, ngeles ya. Menjadikan hamba rendah dan hina meskipun pakai jubah surban yang panjangnya 5 meter ya, dikasih gelar Ki Haji fulan-fulan, ya, tetap menjadikan rendah, menghancurkan masyarakat dan bangsa. Coba bayangin Pak, ribuan jamaah mempercayakan amanah keagamaan ke dia, anaknya ke dia, hancur karena perbuatan nista. Padahal dia sosok kiai, kalau memang kurang puas 1 nambah 2, kurang 2 nambah 3, kurang 3 nambah 4, selesai. Itu aja kok repot. Paham gak antum? Kok melototin gue loh? Ana cuman ngasih solusi gitu. Gimana sih antum? Enggak paham jadi. Nah, itu menyampaikan kebaikan malah dimusuhi, enggak tahu nih sekarang. Gitu. Nah, oke, sekarang kita masuk langsung ini aja, Pak. Orang itu kadang-kadang salah menyikapi dosa, antum lihat halaman 83. Satu, menunda-nunda taubat sehingga menumpuk dosanya. Ya, salah menyikapi dosa. Dua, lalai dalam bertaubat. Ini juga membuat kita itu akhirnya enggak taubat. Takut kembali melakukan dosa. Ini salah. Dan katakan kepada setan, kalau antum melakukan kesalahan lagi harus taubat. Dosa kemarin taubatnya sendiri, ini dosa lagi, ana harus taubat. Dan katakan dengan tegas ini, aku mati berbuat dosa enggak taubat, mana yang lebih mending, mati dosa taubat. Ya? Dosa taubat mati daripada dosa enggak taubat mati. Udah. Godaan dan ejekan kadang-kadang, wah, sekarang berubah nih. Pasang jenggot kayak teroris. Nah, di tengah komunitasnya dia udah gak diterima. Wah, sekarang kartonya udah cingkrang nih. Wah, udah jadi santri nih. Ada godaan. Ejekan. Atau mungkin dia turun ekonominya. Menipis usahanya. Hilang jaringannya. Itu godaan. Apalagi keluar dari riba. Prestis dan kedudukan sosial juga hilang. Wah, jadi RT dicopot. Jadi RW dicopot, udah hilang prestis, udah. Yang dulu Masya Allah dilulukan semua orang, sekarang dicibirkan, dipandang sebelah, biasa itu. Nah, juga kesalahan kadang-kadang meremehkan ampunan dan rahmat Allah. Kayaknya anak gak diampuni Allah deh. Kayaknya, nah itu. Akhirnya apa? Putus asa dari rahmat Allah. Nah, yang terakhir, taubat para pembohong.
Nah, tobat dan dosa-dosa besar nih. Antum perhatikan bab kelima. Dosa-dosa syirik dan selain syirik ini ya. Nanti kita lewatin aja dosa besar. Dosa besar itu ada yang paling itu. Ijtanibus sab'al mubiqat. Waspadalah terhadap tujuh dosa yang menghancurkan. Yang pertama adalah asyirku syirik billah. Yang sekarang banyak diremehkan orang. Syirik di cover dengan sedekah bumi, di cover dengan sedekah laut, di cover dengan wisata religi. Sehingga pantas untuk dinikmati sekarang. Wasihru dan sihir. Wa qatlu nafsi allati harramallahu ilal bilhaq. Membunuh diri yang itu diharamkan oleh Allah. Ya. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Wa aklu riba, makan riba. Wa tawalli yawm az-zahfi, melarikan diri dari medan perang. Nah, yang ketujuh, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, atau muhsanatil ghafilatil mu'minat. Ini diperhatikan. Nah, ada pun dosa-dosa kecil, intinya selain dosa besar itu kecil. Dan Pak, kalau ada amalan-amalan yang menghapus dosa, itu rata-rata menyasar kepada dosa-dosa kecil. Kalau seandainya dia dia melakukan amal soleh, sementara udah gak ada dosa kecil, diringankan dosa besarnya. Dosa besar itu harus melalui taubat. Makanya kalau sampai mati tidak diampuni oleh Allah, ada potensi-potensi peluang untuk diampuni. Satu, karena doa dan istighfarnya orang-orang mukmin. Dua, karena sholat jenazahnya orang-orang mukmin. Tiga, karena syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat, terutama Rasulullah SAW. Dan keempat, siksa kubur. Dan kelimanya, siksa neraka. Itu kan mengurangi nanti masuk surga. Nah, terakhir, arhani. Afwu arhamir rahimin, maafnya zat yang maha rahman maha rahim, yaitu Allah. Kalau sudah dimaafkan Allah, selesai. Nah, sekarang kita mulai serius nih, lihat halaman dosa-dosa, macam-macam dosa udah enggak saya ini kan. Nah, ini ada penghalang dosa, Pak. Lihat penghalang bertaubat bab ke-6 ya. Niki, kebodohan. Orang bodoh itu paling sulit untuk bertaubat. Kenapa? Enggak nyadari kesalahannya itu salah, enggak menyadari dosanya itu dosa. Makanya masya Allah, musuh bebuyutan agama, musuh bebuyutan manusia, termasuk musuh diri manusia itu sendiri, enggak ada yang paling top kecuali kebodohan. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, "An-nasu a'da'u ma jahilu," manusia itu cenderung menjadi musuh apa yang tidak diketahui. Nah kan? Orang bodoh itu kebodohan akan menjadi musuh sendiri. Makanya lihat Pak, kenapa orang Islam zaman sekarang banyak memusuhi agamanya sendiri? Karena jahil kepada agama itu. Kenapa banyak orang yang mengolok-olok agamanya, ya? Mencibirkan Nabi Muhammad, syiar Islam. Kenapa? Jahil, enggak ada lagi. Itu. Selanjutnya penghalang yang kedua, itu kebodohan yang sudah saya jelaskan tadi, antum baca syirik ya. Syirik ini juga menjadi penghalang taubat, karena orang yang selagi melakukan syirik, dosanya itu apa? Kebaikan-kebaikannya terhapus. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, amalmu terhapus. Iya. Kemudian yang kedua, untuk berarti ketiga, maaf. Bid'ah. Makanya orang yang melakukan bid'ah itu dosa taubatnya terhalang. Kenapa, Pak? Karena orang yang berbuat bid'ah itu tidak menyadari kesalahannya itu salah. Sementara landasan taubat itu ada dua. Satu, menyadari kesalahannya itu salah. Kemudian yang kedua, punya tekad kuat untuk bertaubat.
Nah ini tidak dimiliki ahli bid'ah. Makanya ungkapan para ulama, Allah tidak menerima taubat ahli bid'ah. Maksudnya Allah tidak memberi taufik ahli bid'ah mudah untuk bertaubat. Sulit orang ahli bid'ah itu mendapatkan taufik bertaubat. Gimana? Karena dia tidak menyadari kesalahannya itu salah. Contoh gini, Pak. Antum datangin sekelompok orang lagi berjudi, antum ingetin. Masih nyadar nggak dia? Pak, jangan judi, Pak. Ini nggak bagus, Pak. Oh iya, Pak, maaf. Masih ada rasa nggak enaknya. Masih ada rasa nyadarnya. Masih ada rasa mindernya. Ngaku bahwa ini nggak baik. Coba antum datang sekelompok orang yang lagi tahlilan. Pak, ini sesat. Oh, sandal terbang. Oh, pobit abit ay Wahabi ki. Udah. Oh, sono. Mulai. Gitu, boleh di Jawa Timur kan gitu. Wah, aneh ki kelompok opo iki, aneh banget. Udah maki-maki ngalor ngidul kulon wetan. Enggak nyadari kesalahannya, bahkan meyakini itu kebaikan. Kapan tobat, Pak? Makanya sulit. Nomor berikutnya, antum perhatikan, hawa nafsu dan syahwat. Jadi orang itu kalau selagi masih dikuasai nafsu syahwat, sulit untuk bertaubat. Saya ada pertanyaan, apa bedanya nafsu sama taubat? Hawa nafsu sama syahwat, maaf. Ada, silakan. Hawa nafsu sama syahwat, bedanya apa? Biar gantian mulai, ayo ya. Mentang-mentang gak ada hadiahnya, gak ada. Udah gue kasih 50 ribu deh. Udah. Oh iya, no. Masya Allah, langsung banyak angkat tangan ya. Terus nafsu, keinginan, syahwat, dorongan, ya diterima sebagai pendapat. Ya belum tentu benar. lagi nggak apa-apa. Ayo, nafsu, hawa nafsu itu sikap berlebihan melampaui batas dalam urusan agama, syahwat dalam urusan dunia. Itu aja. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati lihat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa wa amma man khafa, dengan melaksanakan syariat, berarti sikap melampaui batas dalam masalah urusan agama namanya hawa nafsu, sikap melampaui batas dalam urusan dunia namanya syahwat. Gitu ya, Pak. Berarti enggak jadi. Alhamdulillah, selamat nih. Alhamdulillah. Selamat nih. Udah 50 mau hilang nih. Oke. Dan Allah katakan di dalam surat Al-Qasas, nafsu itu, Pak, selalu bertentangan dengan apa? Syariat. Ajakan Rasulullah, lihat. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Nah, kalau mereka tidak mengabulkan ajakanmu Muhammad syariat, ketahuilah mereka mengikuti hawa nafsu. Nah, kan gitu. Lawan daripada syariat. Oke, dosa batin ini juga termasuk penghalang. Ada orang yang tampak Masya Allah alim, nyantri, bagus, tapi dosa-dosa batin bergemuruh setiap hari. Dari mulai syirik, maksiat, lemah iman, itu dosa-dosa batin. Tawakalnya lemah, bergantung pada keris, bergantung pada keyakinan-keyakinan khurafat. Itu semuanya dosa batin, sama aja itu. Nah, dosa lahiriah, terus kemudian, tertawan dengan kebiasaan buruk. Alasannya, entar besok, mas,
Kenapa sih masih ngerokok? Ah udah deh, ntar deh. Nanti kalau udah anak saya lulus SMA aja, nggak ngerokok. Lu nunggu lulus SMA, badan baru masuk TK. Kapan tuh berhentinya? Aduh, lu nunggu, lu masuk lulus SMA. Kenapa sih mas nggak ke masjid? Udah karena enak, nyaman, kebiasaan sholat di rumah. Kebiasaan sholat wajib di rumah itu kan buruk. Kebiasaan ghibah. Kebiasaan. Nah, tertawan dengan kebiasaan buruk. Ini juga penghalang makni taubat. Selanjutnya, lalai kepada Allah. Jadi zikir enggak ada. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amru furuta. Surat Al-Kahf ayat 28. Makanya Pak, kata Imam Ibnu Qayyim, pusat sumber kerusakan manusia itu akibat menyia-nyiakan dua hal. Menyia-nyiakan waktu sama menyia-nyiakan hati. Menyia-nyiakan waktu membuahkan sikap mengikuti hawa nafsu. Menyia-nyiakan hati membuahkan sifat lalai. Makanya di sini urusannya berantakan. Caranya kita kembalikan lewat apa? Zikir, ilmu, ibadah, doa. Makanya itu untuk narik lagi supaya hati ini enggak lepas. Itu makanya ada zikir muqayyad setelah sholat, setelah ini pagi, sore, ini petang. Itu zikir muqayyad terikat oleh waktu dan tempat keadaan. Masuk keluar masjid, masuk keluar rumah. Ada zikir mutlak yang terbaik adalah membaca Al-Qur'an dimanapun, kapanpun kecuali dua. Enggak boleh zikir saat di toilet sama saat berhubungan intim. Enggak boleh zikir. Itu. Nah, zikir setelah Al-Qur'an yang terbaik adalah tujuh. Baca selawat Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad. Kedua, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Yang ketiga, membaca ya dzal jalali wal ikram. Yang keempatnya, membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang kelimanya, membaca astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Yang ketujuh, yang keenamnya, membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Bahkan kata Imam Ibnu Taimiyah, ijma' para ulama, zikir terbaik setelah Al-Quran adalah subhanallah walhamdulillah dan seterusnya. Nah, yang ketujuh, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini zikir terbaik setelah Al-Quran berdasarkan nas-nas Al-Quran dan sunnah. Nah, dan apalagi hasbunallah, ya, dibaca saat kita terancam ketakutan. Kenapa? Karena zikir ini dibaca oleh dua nabi mulia yang saat-saat tegang, Nabi Ibrahim mau diceburkan ke dalam api oleh Namrud, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Muhammad mau diserang ribuan pasukan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Gitu. Antum juga gitu. Dakwah terancam, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nikah lagi ketahuan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Pasti ketahuan. Itu. Oke. Selanjutnya dari salian, hijab kelalaian itu tidak akan tersingkir. Nah, hijab lalai ini cahaya karena senantiasa memperlihatkan nikmat Allah di kala sepi maupun ramai. Itu cahaya. Cahaya karena memandang dosa-dosa diri sendiri. Jadi kan orang lalai itu kan hatinya gelap. Enggak akan bisa terang kecuali dengan tiga cahaya. Satu cahaya karena senantiasa memperlihatkan nikmat Allah di kala sepi maupun ramai. Ingat ya Allah, alhamdulillah mata saya enggak buta, sehat. Coba bayangkan kalau saya enggak bisa melihat, kemana-mana dituntun juga. Alhamdulillah ya Allah, telinga saya masih enak dibuat dengar. Coba kalau sudah mulai pakai alat pendengaran, tiap minggu ganti baterai, baterainya habis, langsung apa? Tuh, hilang. Masya Allah, nikmat antum. Rambut, coba. Ini, kenapa bisa panjang? Alis enggak. Coba kalau ini pakai panjang,
Nanti mau rekreasi belum cukur, ribet nanti. Gini terus. mau selfie. Terus syukur antum belum jantung. Makanya kata Allah, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di atas muka bumi ini ada ayat-ayat bagi orang yang yakin. Kamu perhatikan enggak diri kamu ini dari ujung rambut sampai ujung kaki? Lihat bagaimana rapinya Allah menata tubuh kita. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak bi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Coba lihat anatomi tubuh kita, Pak. Masya Allah. Coba hidung ngadep ke bawah, coba ke atas. Itu mata dua di pinggir, coba kalau atas bawah. Masya Allah, telinga dipasang begini kayak serpion. Tangan ada kukunya. Kalau nggak ada kuku, ini nggak bisa bekerja. Sakit. Itu. Kaki juga begitu untuk nginjek nampak enak. Belum jantung, belum paru. Coba kalau antum operasi paru, operasi jantung, kena kanker. Wah, Masya Allah. Loh, hadirkan cahaya kenikmatan itu. Nah, yang kedua, cahaya karena memandang dosa sendiri. Ya Allah, saya terus-terusan begini, gimana? Anak saya, karir saya, hidup saya, umur saya, persiapan saya masuk alam kubur apa? Kok gini terus itu loh. Cahaya kesadaran karena mengetahui bertambah dan berkurangnya hari umur. Nah ini, jadi ada tiga cahaya. Cahaya senantiasa melihat rahmat Allah. Cahaya memandang dosa diri sendiri. Cahaya nanti mau mati. Ya Allah. Allah kalau mati nanti. Seperti ini kira-kira apa? Itu. Waduh. Kan ada sidang MK kan. Hakimnya mengingatkan pertanyaan mukar nakir masih lebih berat. Wah itu langsung itu. Nyesek itu kalau dia beriman. Benar. Pertanyaan, walaupun tiga, menrebuka, itu bukan pertanyaan kuis, Pak. Disiapin satu hari aja selesai, cuma tiga. Gue ujian nasional 50 pertanyaan, selesai sebulan. Itu pertanyaan konsekuensi. Kalau antum sekarang selama di dunianya enggak mengakui raditu billahi robba, antum enggak bakal sportif mengatakan Tuhanku Allah. Antum tidak akan menjawab dengan tegas kalau Islamnya antum cuma KTP, enggak menjalankan konsekuensinya. Antum bisa mengaku bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi saya. Sunnahnya antum tampik, bid'ahnya antum pasarkan. Dan berbagai macam arahan dan bimbingan Rasulullah SAW antum mentahi, antum tolak. Sportif antum mengatakan, Nabi saya adalah Muhammad. Enggak mungkin. Sementara la tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Kita juga ditanya nanti umur kita, harta kita, ilmu kita. Itu masa remaja kita. Termasuk penghalang tobat adalah panjang angan-angan, tulul amal wa taswif. Itu kan ngaji cuma sebulan sekali. Ntar aja. Mas ngaji mas, ntar deh. Bulan depan. Lolos bulan depan. Subhanallah, setahun hadir cuma tiga kali. Itu pun sekalinya ngantuk. Satu kali lagi gak paham. Cuma lewat tiga. Ya Allah, lo dapat apa? Ngabab, iya loh. Gimana antum gaya hidup seperti ini? Kayaknya kalau diajak kebaikan, tarso, tarso, tarso. Lama-lama lo jadi tarsan. Iya kan? Makhluk hutan tuh, Tarsan. Lu sudah kebaikan sekarang. Kata orang kan, kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Terus apa lagi? Itu. Gitu loh, Pak, prinsipnya. Emangnya antum jamin umur antum masih panjang? Atulul ahmal wa taswib. Sekarang antum umur 40, dicatat Allah 45, kurang 5 tahun. Namanya umur.
Bisa aja antum mati lebih dulu dari saya, anak lebih akhir dari antum. Baik kan? Iya kan bisa aja kan? Bisa enggak, Pak? Iya. Mic-nya di tangan gue. Sulitnya apa? Yang penting berdoa gitu loh. Apalagi antum enggak dakwah, ngapain juga lama-lama di sini? Itu. Anak kan masih butuh ngaji lama, dakwah gitu loh. Paham kan? Idza takhalan naganya, masya Allah. Kalau jiwa sudah seperti itu, kata Rasulullah, idza takhalan nurul qalban fasaha wa syara. Kalau cahaya iman itu sudah masuk ke dalam hati, maka jiwa akan tenang, hati akan lapang. Wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah, apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-inabatu ila daril khulud. Pelan-pelan latihan kembali kepada kampung penuh kekekalan. At-tajafi 'an daril ghurur, pelan-pelan latihan untuk meninggalkan kampung penuh penipuan yaitu dunia. Wal isti'dadu lil maut qabla nuzulihi, siap mati sebelum datangnya, gitu loh, Pak. Gitu. Makanya kata Abdullah bin Abi Aizar, wahai manusia, sungguh kalian punya dua hunian, satu di atas bumi, satu di bawah bumi. Lalu ada orang yang tanya, berapa lama kamu tinggal yang di atas bumi? Ya kalau sekarang 60, catat 70, kurang 10 tahun itu di celing-celing ini. Berapa lama kamu tinggal yang di bawah bumi? Sampai kiamat. Coba, Pak. Seandainya kita mati hari ini, kiamat kurang 1 juta tahun, coba. Kuburan tidak 1 juta loh, Pak. Lalu sampai dikubur-kubur terus. Gitu. Nah ini mikir gitu. Coba antum persiapkan rumah di dunia, antum ganti pintunya, jendelanya, isi perabotnya, kasih pendingin untuk musim panas, pemanas untuk musim dingin. Antum hancurkan rumah di bawah bumi. Otakmu di mana, kata Abdullah ibn Abi. Mikir. Selanjutnya. Nah, ini tulul amal wa tasdanin. Kata para ulama, tentara iblis yang paling berbahaya itu panjang angan-angan, suka menunda-nunda. Makanya hati-hati. Nah termasuk juga penghalang taubat adalah buruk sangka dan putus asa kepada Allah. Ya? Putus asa kepada Allah. Itu. Buruk sangka. Ah udah. Allah ini kayaknya enggak ngampunin saya deh. Allah mungkin udah menakdirkan saya jadi orang buruk deh. Masuk neraka deh. Enggak bisa itu. Ya. Nah, selanjutnya juga penghalang taubat. Cukup itu terakhir. Nah, sekarang kita masuk bab ketujuh serius ini, Pak. Penawar racun maksiat. Supaya kita semuanya tidak kejebur lagi ke maksiat. Dosa lagi. Itu lagi, kata orang. Maka kita harus perhatikan poin-poin berikut ini dan nanti antum baca secara detail lagi. Makanya bab ketujuh kita beri nama penawar racun maksiat. Satu, anggaplah besar kesalahan yang kecil dan anggaplah kecil kebaikan yang besar. Nah itu ada lanjutannya itu sebenarnya. Jadi anggaplah besar kesalahan kecil apapun, jangan dibalik. Dan anggaplah kecil kebaikan yang besar. Kenapa? Supaya kita terus semangat mengejar. Ya, kita kalau sudah puas dengan perbuatan amal soleh kita, udah deh. Kayaknya anak begini aja udah surganya mentok nih. Lah repot tuh. Surga mentok katanya. Ketinggian katanya. Ada orang kayak begitu, Pak. Katanya surganya ketinggian. Astagfirullah. Anggaplah besar kesalahan yang kecil dan anggaplah kecil kebaikan yang besar. Kayaknya para ulama setiap hari coba lihat. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ini ciri-ciri orang-orang muttaqin. Kalau malam hari itu tidak pernah meletakkan lambung-lambungnya di tempat tidur. Karena apa? Tahajud dan di dalam waktu sahur beristighfar. Itu.
Makanya Rasulullah mengatakan alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus solihin qablakum. Jagalah qiyamul lail karena itu tradisi orang-orang sebelum orang-orang soleh sebelum kalian. Dan Anas bin Malik mengatakan innakum la ta'maluna amal a'malan hiya adakku bi'ayunikum minasy'ar in kunna la na'udduha an ahdi rasulil ala ahdi rasulillah minal mubiqat. Kalian-kalian sekarang melakukan kesalahan yang kamu anggap besarnya sebesar rambut. Kami dulu menganggap zaman Rasulullah termasuk dosa-dosa yang menghancurkan. Nah itu meremehkan. Makanya yang kedua, jangan meremehkan dosa. Ya, ya dosa itu jangan diremehkan. Termasuk dosa kecil. Jangan meremehkan dosa. Ya, apalagi yang gede, yang kecil aja enggak boleh. Makanya para ulama mengatakan, tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar karena istighfar, dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan terus-menerus. Itu. Ya Aisyah, iyaki wa muhakkiratil dhum wa muhakkaratil amal. Wahai Aisyah, waspadalah terhadap hal-hal yang sekarang ini sepele dari dosa-dosa. الا ان الشيطان قد يئس ان يعبد في بلدكم هذا ابدا ولكن سيكون له طاعه في بعض ما تحتقرون من اعمالكم فيرضى بها. Setan itu sudah mulai putus asa untuk dia disembah di negerimu ini, tapi tidak putus asa terus menyeburkan kita di dalam hal-hal ketaatan kepada maksiat yang sepele, yang remeh. Diremehkan. Nah, itu. Nah, selanjutnya jangan pamer maksiat. Karena Rasulullah SAW mengatakan kullu ummati mu'afatun illal mujahirin. Setiap umatku itu punya potensi dimaafkan kecuali yang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Wa inna minal ijhar, dan termasuk dosa pamer. Pamer dosa, ayya'malal 'abdu bil-laili 'amalan, ada seorang hamba melakukan kemaksiatan di malam hari, thumma yusbihu qad satarahu rabbuhu, malam itu sudah ditutup oleh Allah pagi-pagi, ternyata ngobrol, bongkar, cerita, fayaqulu, ya fulan qad 'amiltu al-barihata kada wa kada, wahai fulan, aku tadi malam begini, begini, begini cerita. Itu walaupun kadang-kadang sekedar kelakar itu. Udah ditutup sama Allah, antum tutup. Nanti kalau enggak, yaumatu bilas sarair, Allah akan bongkar di hari nanti Allah membongkar semua rahasia. Makanya dosa itu antum tutupi dengan apa? Taubat. Dengan kembali kepada Allah dengan melakukan amal soleh. Kalau enggak, yauma tublas sarair, dibongkar nanti. Selanjutnya, dosa yang jika dosa berulang maka ulangilah taubat. Ini penawar maksiat, Pak. Jadi antum sekarang jangan sampai kejebur ke dalam putus asa. Kok dosa lagi, ini lagi dosanya. Antum katakan tadi, kemarin itu dosa yang sudah taubat dan itu berbeda. Ini dosa lagi, meskipun jenisnya sama. Tapi waktunya, keadaannya, suasananya, umur saya berbeda. Maka taubat harus juga dilakukan. Dan tegaskan lagi kepada bisikan setan, daripada aku berdosa tidak taubat kemudian mati, mending aku berdosa bertaubat kemudian mati. Udah, itu. Karena ini termasuk rayuan setan. Makanya Allah menghibur kepada para pendosa yang berulang kali melakukan dosa. Dengarkan hadis qudsi ini. Antum perhatikan di dalam halaman 156. Adznaba 'abdun dzamban, ada seorang hamba melakukan dosa. Faqala Allahumma ighfirli dzambi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku.
Faqala tabaraka wa ta'ala adznaba 'amdi dzamban. Hambaku telah melakukan dosa-dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba. Dia mengenali, mengetahui, memahami punya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Wa ya'khudhu bi dzambi, tapi juga bisa menyiksa akibat dosa-dosa itu. Masya Allah. Sadar dia itu. Allah yang mengampuni dosa-dosa itu. Allah yang membalas dosa-dosa itu. Dia paham. Summa ada fa'adhnaba. Kemudian kembali dosa lagi. Itu lihat. Rasulullah mengatakan lewat lisan Rasulnya. Hadis Qudsi mengatakan ada. Berarti kembali lagi. Dosa persis seperti kemarin. Ada. Makanya disebut dengan Idul Fitri. Karena kembali seperti tahun lalu. Ada ya'udu. Fa'adnaba. Kemudian faqala ay rabbi ya Allah. Ighfir li dhambi. Ampuni dosa-dosa saya. Faqala tabaraka wa ta'ala abdi adnaba dhamban. Hambaku telah melakukan dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhamba. Dia mengerti bahwa dia itu punya Tuhan yang mengampuni dosa. Wa ya'khudhu bi dhambi. Tapi juga bisa membalas dengan siksaan akibat dosa-dosa itu. Summa ada fa'athna bajub lihat pak. Kemudian kembali melakukan dosa lagi. Habis taubat. Faqala ya Rabbi ighfir li dhambi. Ya Allah ampuni dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala abdi adznaba dhanban. Hambaku telah melakukan dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba. Dia mengerti bahwa punya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Wa ya'khudhu bidhanbi, tapi juga bisa menyiksanya. Apa kata Allah terakhir, Pak? I'mal ma syi'ta. Lakukan terserah kamu, asalkan kamu taubat, faqad ghafartu laka, aku ampuni kamu. Masya Allah. Maka enggak patut kita itu putus asa, enggak patut sekarang kita itu memvonis buruk sangka bahwa Allah tidak mengampuni saya, Allah sudah menelantarkan saya, Allah enggak mungkin lagi menerima taubat saya, jangan. Makanya Rasulullah mengatakan secara mutlak lihat Mbak, ma min abdin yudhnibu dhamban, apa aja. Tidaklah seorang hamba berdosa melakukan dosa dhamban nakiroh. Dan nakiroh itu umum dosa apa saja termasuk syirik kufur. Fayuhsinu tahuro, kemudian memperbaiki bersucinya. Thumma yakumu fayusalli rak'atin, kemudian berdiri salat dua rakaat. Thumma yastaghfirullaha, kemudian beristighfar kepada Allah. Illa ghafarallahu lahu, melainkan Allah ampuninya. Tuh, Masya Allah. Ya. Selanjutnya, jauhi lingkungan maksiat. Kalau antum sekarang enggak ingin berulang kecubur lagi, jauhi lingkungan maksiat. Entah itu rumah, entah itu kantor, entah itu lingkungan masyarakat. Makanya Pak, di antara kesulitan orang-orang yang tobat terutama dari dosa yang nyandu seperti narkoba, kesulitannya itu bukan berhenti, tapi masih enggak benturan dengan lingkungannya. Makanya ketika saya dakwah di lapas narkoba itu enggak sedikit orang tua itu pengen anaknya masih ditambah penjaranya. Kenapa? Kalau pulang nanti ketemu temannya lagi, umat lagi, walaupun enggak langsung diajak untuk nyemen gitu kan itu. Ayo main bola dong, main bola. Nolak repot lu sekarang sombong amat. Diajak main bola aja enggak mau, diajak jalan-jalan aja enggak mau. Nah, kumat lagi. Lo jangankan gitu, Pak. Ngelihat gelas sama sabuk yang digunakan untuk nyuntik narkoba yang dulu pernah dia gunakan, bisa kumat lagi kok lingkungan. Makanya orang yang membunuh 100 disuruh pindah itu karena lingkungan. Lingkungan kan suruh pindah. Itu. Selanjutnya dari salian, supaya kita tidak berulang terus berulang maksiat, senantiasa beristighfar. Nah tadi anak
sampaikan kepada antum, terutama waktu-waktu istighfar yang baik ini antum perhatikan. Satu, ketika melakukan dosa langsung Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, seperti Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Yang kedua, setelah melakukan ketaatan seperti habis sholat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, ini dianjurkan sangat. Dalam zikir-zikir rutin harian yang tadi saya sudah sampaikan kepada antum, senantiasa beristighfar setiap saat. Kata Al-Hasan Al-Basri, beristighfarlah di mana saja, di pasar, di jalan, dimanapun. Karena kamu tidak tahu pengampunan itu jatuh di mana. Bisa saja antum sedang istighfar di jalan, Allah mengampuni dosa antum. Banyak astagfirullah, terutama malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur dia memperbanyak istighfar tadi itu. Zikir tujuh jangan lupakan. Pergantian enggak ada masalah. Seingat antum hari ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, atau astaghfirullah an-nadim wa atubu ilaih. Selanjutnya, cara untuk supaya kita tidak terjatuh berulang kali ke dalam maksiat, berjanji kepada Allah. Nih, antum berjanji, saya ya Allah tidak akan mengulangi dosa ini. Bukan berjanji kepada fulan-fulan, tapi kepada Allah. Ya. Makanya, وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِنْ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجَنْ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفًا. Jadi kalau berjanji kepada Allah di dalam rangka taat ma'rufah, enggak ada masalah. Ya. Makanya ditegaskan juga di dalam firman Allah surat At-Taubah, ya, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi, janji la nasaddaqanna, kalau saya diberikan Allah begini saya akan sedekah ini, wa lanakunanna minas salihin. Enggak salah itu, tapi kebanyakan manusia, falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi, ketika sudah hari hanya dapat yang dicita-citakannya, ternyata bakhil. Nah itu aja. Jadi janji gak ada masalah. Ya. Yang masalah itu meleset. Selanjutnya, mengiringi keburukan dengan kebaikan, yaitu wa'adbi'is sayyiatil hasanati tabhuha, innal hasanati yudhibna sayyiat. Itu ya. Ini diperhatikan supaya kita terus menerus mendapatkan kebaikan dan tidak terjebur lagi ke dalam kemaksiatan. Berikutnya, memurnikan tauhid. Kenapa, Pak? Karena orang yang bertauhid itu insya Allah akan diselamatkan dari berbagai macam keburukan maksiat. Selagi tauhid, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Coba bayangkan, di akhirat nanti ada yang ditimbang punya kesalahan 99 gebok kesalahan, satu geboknya sejauh pandangan mata, hanya dengan la ilaha illallah, memberat itu la ilaha illallah. Makanya penting tauhid itu. Ya, ini hadis-hadisnya karena waktu ya. Selanjutnya, nah jangan tinggalkan orang-orang soleh. Nah ini, kalau antum ingin terjaga dari keburukan, kemaksiatan, dan kesalahan, dosa, jangan tinggalkan orang soleh. Minimal gini, Pak. Minimal antum ada keinginan menjadi orang soleh. Minimal antum kalau belum bisa menjadi orang soleh, malu dilihat teman antum yang baik melakukan keburukan, kesalahan, pasti nanti saya akan ditegur. Jadi penghalang gitu. Coba aja, Pak, cek. Anjing aja itu berteman dengan Ashabul Kahfi dapat faedah. Masa antum enggak? Gitu. Padahal anjing ngaji enggak, hafal Quran juga enggak. Namanya sampai terekam di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, nama antum aja enggak ada. Nama antum masuk Quran kan enggak, kalah enggak sama anjing. Itu. Emang anjing ini kasihan, kadang-kadang disebut dalam kebaikan, biarpun anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ini baik, dasar lo anjing, ini lagi jelek, nasibnya anjing. Gitu. Apalagi di pesantren Toroba Zaitun Kalban, anjingnya lagi dipukul nih di pesantren ya.
Loroba Zaidun Kalban itu. Kalau cuman kalau di negara Eropa itu Pak, karena banyak krisis sosial, orang itu lebih senang berteman dengan anjing. Makanya anjing itu diperlakukan seperti teman. Nah, beda di kita, teman diperlakukan seperti parah. Ya udah, ikhlas saja nih antum. Oke. Okay. Nah, selanjutnya nih, jangan berhenti berdakwah. Kenapa, Pak? Orang itu kalau ngajak orang enggak mungkin, hadirin sekalian, menghalau dari kesalahan kemaksiatan. Coba antum ceramah haramnya riba, mungkin enggak antum itu akan transaksi riba? Antum sekarang menjelaskan tentang haramnya ghibah, mungkin enggak antum ghibah? Jadi dakwah itu penting, minimal antum jadi panitia kajian ini aja lumayan. Kalau macam-macam, oh itu kan panitia kajian Baitul Huda itu. Nah, ketahuan kan? Menghalo ya, membentengi. Makanya jangan berhenti berdakwah itu. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Apakah kamu memerintahkan kebaikan merupakan diri kamu sendiri, padahal yang baca Alkitab kamu punya otak enggak dong? Itu otak lagi soalnya nih, otakmu nanti. Nah itu lagi, makanya mikir itu penting, Pak. Nek, wong saya ngajak kebaikan kok melanggar. Saya ngajak kebaikan kok saya sendiri malas, nah kan gitu. Selanjutnya, jangan mencela orang karena berbuat dosa. Hati-hati. Bisa saja kita diuji oleh Allah dengan dosa itu dan dia dibebaskan Allah dari dosa. Itu enggak tahu. Makanya jangan diomongin, jangan digibah, jangan dicela, dihinakan orang yang berbuat maksiat. Tolongin dia dengan apa? Bimbingan. Makanya ada orang dua yang berteman mengatakan, demi Allah kamu tidak diampuni Allah. Udah. Kenapa? Setelah dipanggil Allah, man dalladhi yata'ana alaya alla aghfiru abdi. Siapa yang menyombongin aku tidak mengampuni dosaku? Saya ampuni dia, saya masukkan neraka kamu. Karena sombong, meremehkan, menghina orang-orang yang berbuat salah. Hati-hati. Selanjutnya adalah ini poin-poin. Nah, jagalah amalan penghapus dosa nih. Berwudu nih, wudu itu penghapus dosa, dalil-dalilnya. Salat 5 waktu, bahkan Rasulullah mengumpamakan, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fi kulli yawmin 5 marrat. Adakah di antara kalian memperhatikan jika di antara kalian punya sungai di depan rumah, mandi 5 kali, masih enggak ada kotoran? Nah itu Masya Allah. Jadi sholat dan wudu itu bersih seperti orang mandi di sungai secara batinnya. Bersih. Pergi ke masjid, karena wirawiri langkah-langkah kita itu mengangkat derajat, menghapus dosa, dan menambah kebaikan. Puasa hari Arafah dan Asyura. Puasa Ramadan juga menghapus dosa. Haji Mabrur juga menghapus dosa. Membebaskan orang yang kesulitan bayar utang juga menghapus dosa. Sabar terhadap ujian juga menghapus dosa. Memperbanyak sujud, yaitu sholat, juga menghapus dosa. Sholat berjamaah juga menghapus dosa. Nih semua. Bahkan berjalan menuju sholatnya aja juga menghapus dosa. Mengucapkan amin bersama aminnya para malaikat juga menghapus dosa. Qiyamul lail juga menghapus dosa. Jihad juga Rasulullah mengatakan, al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla syai'in illa dain. Jihad, terbunuh di medan perang, itu menghapus semua dosa kecuali utang. Tuh, makanya utang itu berat. Nah, mengikuti haji dan umroh, Masya Allah. Sedekah. Hadir ke majlis taklim ini, Masya Allah. Mastama qawmun ala zikrin, maksudnya halaqah zikir adalah ilmu.
Fatafarraqu anhu, kemudian dia pergi pulang. Illa qila lahum, melainkan dikatakan kepada mereka oleh malaikat, qumu, pulanglah, maghfuran lakum, dalam keadaan terampuni dosa-dosa kalian. Allahu Akbar. Menjaga sholat lima waktu, sholat Jumat dan puasa Ramadan. Nih, azan ini termasuk juga mengampuni dosa. Ya, makanya makin dikeraskan makin bagus. Karena apa? Karena kata

ketinggiannya nggak diperhatikan, udah kecil tinggi, nyungsep tuh orang yang lewat. Dan dosanya 40 lipat, minimal 3. Satu, menghina polisi, tidur terus. Itu. Menghina nggak? Enak aja gitu, tugas. Udah kepanasan, kehujanan, lo katain tidur. Dua, mencelakakan orang. Ketiga, Pak, lihat. Iman totul adzaan itorik, termasuk iman menyingkirkan penghalang dari jalan. Itu yang dimaksud apa, Rasulullah? Cuman duri. Ini polisi tidur. Lebih parah lagi apa? Tablik akbar di jalan. Lebih parah lagi walimah. Lebih parah lagi salawatan, joget-jogetan. Parah itu dosanya. Emangnya pajak yang bayar, lo aja pajaknya bayar sama orang macet. Pernah ana manggel banget sama maulitan. Ana sama-sama juga mau tablik akbar, nyari jalan gak ketemu Pak sampai terlambat, karena semua ditutup. Lu di daerah Jakarta Timur lah pokoknya sekitar situ. Lawan ini balik lagi, ini balik lagi, subhanallah. Ya? Padahal sama-sama, apa? Ceramah, sama-sama tablik. Ya ini namanya, sesama super bis kota jangan saling mendahului dong, gitu. Enak aja lo sendiri yang untung, jeger-jeger, gitu. Udah gitu, Pak. Salawatnya Masya Allah ganggu telinga. Makanya kemarin itu Son Horek ketika dipatwakan haram oleh MUI, dia menyela. Kan itu lebih parah itu, joget salawatan. Nah, kan punya dalil dia. Iya. Jadi, apa namanya, son yang dipakai oleh konser salawat itu lebih keras daripada son Horek. Itu. Semua dilarang aja. Ngapain takut-takut juga. Dilarang satu, dilarang semua. Jangan diskriminasi. Nah, mewujudkan tauhid ya, sama tadi ya. Ini, berulang kali memanjatkan doa pengampunan ya. Doa-doa pengampunan itu banyak sekali. Sayyidul istighfar, istighfar Allahumma di dalam doa. Apa namanya? Awal daripada salat Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ad bainal masyriq wal maghrib, dan seterusnya. Sudah cukup? Nah, ini anak akhiri penutup, ada tata cara sholat taubat. Ya. Sholat taubat itu kuncinya gini, bukan sholat tiap hari namanya sholat taubat, nggak ada. Dosa nggak dosa, sholat taubat itu nggak ada. Yang ada itu sholat ketika saat ingin tahu. Maksudnya gini loh, ketika orang ingin menjalani taubat, apa prosesi tata caranya? Oh, tata caranya wudu, kemudian sholat dua rakaat, kemudian taubat membaca istighfar. Itu bukan setiap hari sholat seperti sholat witir, bukan setiap hari seperti sholat qobliyah badiyah, enggak. Karena ini sholat semacam sholat dhatus sabab, memiliki sebab. Contoh seperti istikharah. Saya enggak istikharah kalau enggak ada hajat. Saya enggak taubat, enggak sholat taubat kalau enggak ada prosesi taubat. Begitu loh, Pak. Begitu juga jenazah. Saya enggak sholat jenazah kalau enggak ada orang mati. Ini namanya sholat dhatul asbab. Sholat yang memiliki sebab. Saya kira itu, karena jam juga udah 11. Karena nggak ada pertanyaan, maka nggak perlu dijawab. Ya, mungkin anak bagi-bagi ini aja deh. Nih, silahkan. Sebutkan dosa-dosa lisan. Silahkan. Ayo, nggak apa-apa nyontek. Ya, ghibah terus. Yang saya sebutkan aja tadi. Tiba terus. Sihir terus. Gak apa-apa. Udah cukup, bagus. Ini kasih. Nah, pertanyaan berikutnya disertai dengan hadiah 500 ribu. Masya Allah. Ini. Ya, gak apa-apa. Ibu-ibu, sebutkan nama kakek saya. Nah, 500 ribu udah.

0: Ah, kenal. Pasti nggak tahu ya. Oke. Ibu-ibu boleh sekarang sebutkan dosa-dosa kaki. Ayo. Ini.
1: Ibu-ibu kalau bisa jawab, ini ada mic-nya di atas nih.
0: Mic. Ya, silakan. Ayo.
2: Lari dari medan perang.
0: Nah, di medan perang ke sini, tapi nggak ada 500-nya. Oke. Bahwa sekalian sebutkan tanda-tanda diterimanya taubat. Oh, masya Allah. Belum saya sampaikan ini. Tapi di situ ada. Kalau baca pasti bisa jawab. Ayo. Tanda-tanda taubat diterima. Satu, lapang dada dan qanaah terhadap
3: syarat taubat diterima Allah. Ya. Yang pertama, ya, dia mengakui kesalahan apa yang dia lakukan.
0: Oke. Terus?
3: Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dengan sebenar-benarnya.
0: Tiga,
3: dia jauhi semua maksiat yang pernah dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya.
0: Itu syarat taubat. Tapi enggak apa-apa, syarat salah dikit ya. Tanda orang, kan kita ingin tanda taubat ini diterima gimana? Satu, dia merasa cinta dan senang kepada kebaikan, benci kepada keburukan. Itu tanda. Kemudian, dia lebih, ketika diingatkan dosa-dosanya, rasa batin itu teriris-iris, nyesel, bahkan sampai nangis. Makanya kalau ada orang ingat dosanya masih cengar-cengir, ya masih diragukan itu. Masih bangga. Oke. Sebutkan. Ya, tadi macam-macam. Dua aja yang menjadi penawar dari maksiat. Supaya kita tidak berulang kali jatuh ke dalam maksiat. Ya, dua aja. Silakan. Ya, satu. Ya, masih satu itu. Dua. Ya, terus. Dua lagi. Ya. Karena nyontek, masa nggak bisa? Ya, silakan. Ya, kasih. Ini. Yeah. Ibu lagi, ibu-ibu.
1: Ya, yeah, ibu-ibu lagi ya, diberi kesempatan ya.
0: Nah.
1: Siap-siap, ibu-ibu.
0: Ibu-ibu, pertanyaannya sebutkan penghalang-penghalang taubat tiga aja. Itu.
1: Penghalang-penghalang taubat tiga.
0: Ya. Yeah. Ini, silakan. Kasih. Tadi udah, ibu-ibu. Hah? Kasih. Nih. Udah jawab dua tadi udah. Silakan, Bu.
2: Bismillah. Penghalang-penghalang taubat, syirik, sihir, terus melakukan bid'ah.
0: Ya.
2: Sahwat, hawa nafsu.
0: Terus tersebutkan lagi. Sudah, satu lagi ibunya, silakan. Sebutkan penghalang taubat berikutnya selain yang disebutkan tadi. Ya.
2: Panjang angan-angan.
0: Oh, masya Allah.
2: Pas. Buruk sangka kepada Allah.
0: Buruk sangka sama Allah. Terus tiga.
2: Dosa batin juga penghalang taubat. Kebiasaan buruk juga penghalang taubat.
0: Masya Allah.
2: Menyanyikan waktu dan hati.
0: Masya Allah. Kasih itu. Antum kasih plus 100.000, masya Allah. Oh, dah lah. Awas lo itu panitia. Bonyok lo. Oke, ya.
1: Ya, pertanyaan dari jemaah barangkali ada.
0: Silakan.
1: Silakan.
0: Pertanyaan.
1: Sampaikan.
0: Sambil nanti yang terbaik kita kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Banyak sekali orang mendengar kisah tentang 100 orang yang membunuh, yang pada akhirnya dia bertobat dan tobatnya dikabulkan Allah. Yang kedua, mungkin orang sering mendengar bagaimana seorang pelacur, perbuatan yang menjijikan hanya karena memberi air anjing yang kehausan akan masuk surga. Ini banyak sekali orang-orang yang akan tobat setelah dia pensiun, setelah dia tidak berdaya, setelah dia tua, setelah dia mau memasuki waktu maghrib, baru dia mau tobat. Mumpung muda, mumpung punya jabatan, mumpung punya kedudukan, jabatan dan kedudukannya dimanfaatkan untuk korupsi, makan uang suap, akan pungutan-pungutan liar, mengumpulkan harta haram. Niatan tobat yang seperti ini kira-kira diterima atau tidak, Ustaz? Okay. Yang kedua, boleh? Yang kedua, Ustaz?
0: Iya. Yeah.
3: Yang kedua, kita sering berbicara masalah bid'ah.
0: Iya. Yeah.
3: Bahkan kita, tadi kami mendengar, bahwa salah satu tobat sulit untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia adalah pelaku bid'ah. Kita sering mendengar, oh, dia ahli bid'ah. Dia pelaku bid'ah. Jangan sholat di situ, karena sholat di situ tidak nyuna. Kalau menurut pengamatan saya, Ustaz, ibu-ibu, nenek-nenek yang suka yasinan tiap malam Jumat, mereka melakukan perbuatan itu karena dia ngaji di tempat yang salah dan berguru pada guru yang salah. Kalau ahli bid'ah, mungkin sulit sekali kita luruskan. Karena mereka itu adalah mencari uang dari perbuatan bid'ah yang dia lakukan. Tapi kalau nenek-nenek, ibu-ibu yang yasinan, dia berbuat begitu karena dia tidak paham. Pertanyaannya, apakah pelaku-pelaku bid'ah mesti kita hajak atau kita hujat? Karena kalau kita hujat, nafsi-nafsi, bid'ah, bid'ah, sunnah-sunnah. Karena dulu tahun 80-90, tidak ada kata bid'ah, ahli bid'ah, pelaku bid'ah, masjid yang tidak nyuna. Tapi sekarang ini ada perkataan-perkataan yang semacam itu. Kalau kita masuk, kita ajak mereka, insya Allah, di masjid saya dulu, masjid ahli bid'ah. Dan alhamdulillah, masuk Ustadz dari Cilengsi dengan kesabaran mereka, ketawakalan mereka, keulitan mereka. Alhamdulillah, sekarang jadi sentral kajian sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Pertanyaannya cukup satu tablet ini.
1: Pengamat, Ustadz.
0: Oke. Pertanyaan pertama apa tadi? Hah? Oh iya. Kenapa itu 100? Oh iya gini. Baru tobat usia mati gini, Pak. Syarat diterimanya tobat di samping 4 itu ada syarat waktu. Yang penting nyawa belum dikerongkongan atau matahari belum terbit dari barat. Alhamdulillah. Karena meskipun tobat di usia muda, tapi kalau nggak dikasih usia tua, kalau nggak dikasih taufik oleh Allah, banyak orang yang mati di atas kebiasaannya. Dan itu kata Imam Al-Dhahabi di dalam kitab Al-Kabair, rata-rata orang itu mati di atas kebiasaannya. Lihat aja, pemusik. Mudah untuk tobat, sulit. Bahkan mau mati pun malah pesan lagu. Itu mau mati wasiatnya apa, lagu-lagunya dihakikan ya, nanti alat-alat musiknya dibikin museum lah, malah parah wasiatnya. Karena memang orang mati itu di atas kebiasaannya, itu satu. Tapi kalau ada orang yang mendapatkan taufik untuk bertaubat dengan syarat-syaratnya, satu, nyesel tidak ngulangin lagi, tekad kuat untuk meninggalkan maksiat. Nah, yang keempat, mengembalikan hak-hak yang harta dikorupsi. Ya. Ya, selesai. Karena nanti di akhirat orang korupsi kalau tingkat nasional harus minta maaf kepada seluruh Indonesia. Berarti 27 juta. Coba halal bihalal berapa lama itu dia? di akhirat ya. Kalau tingkat provinsi, ya minta provinsi. Tingkat kabupaten, minta maaf ke kabupaten. Kecuali dikembalikan. Itu. Makanya Rasulullah mengatakan, Inna allaha yakbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan menerima taubat hamba sebelum nyawa di kerongkongan. Ya. Oh, udah mau nazak. Ya. Makanya, فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.

0: نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Kata Allah, ketika nyawa sudah di kerongkongan, kamu melihat malaikat sedang nyabut nyawa, kata para ulama. Makanya Rasulullah mengatakan, inna ruha idha qubidha tabi'ul basar, ruh itu ketika dicabut diikuti pandangan. Itu. Udah selesai. Atau inna allaha yaqbalu taubatal abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha. Allah akan menerima taubat hambanya selagi matahari belum terbit dari barat. Makanya dhabah yang keluar di antara tanda 10 setelah matahari terbit dari barat, enggak ada manfaat iman itu. Hanya mengingatkan annannasu kanu la yu'minun, annannasa kanu la yu'minun. Dulu manusia enggak beriman, kenapa? Itu, tapi enggak manfaat. Itu, ya. Oke, clear ya, enggak ada masalah. Ya. Dengan syaratnya tadi. Yang kedua, masalah ini saya bahas secara detail di kitab saya, Buku Putih Ahli Sunnati Wal Jamaah. Apa bedanya pengikut sama pelaku bid'ah? Dan sikap kita kepada pengikut bid'ah dengan pelaku bid'ah. Kalau bid'ah berarti ahli, berarti da'i. Makanya para ulama itu, ahli hadis, membedakan cacat hadis orang yang melakukan bid'ah dengan mengikuti bid'ah. Ahli bid'ah yang da'i dengan yang tidak da'i, yang tidak mengajak. Kebanyakan para ulama menerima hadis dari ahli bid'ah yang tidak mengajak. Itu. Seperti Imam Qatadah. Itu yang tercemar dengan Qadariyah. Ya. Yang dia mengatakan segala sesuatu diciptakan oleh Allah kecuali maksiat. Dan banyak, bahkan di dalam Sahih Bukhari Muslim kurang lebih ada 88 ahli bid'ah yang dipakai oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim menjadi sanad hadisnya. Tapi kenapa dipakai? Karena tidak da'i. Ya. Karena dia tidak mengajak, mendalihkan. Gitu, ya. Dan nanti kalau antum mengkaji Sahih Bukhari akan mengetahui, ya, itu insyaallah. Kalau antum enggak bisa datang, itu setiap Jumat antum bisa ngikutin di YouTube, ya. Ada kajian Sahih Bukhari saya di setiap jam 1:30 sampai menjelang asar. Ya, ikutin itu. Gitu. Itu ya Pak ya. Oleh karena itu kalau antum tadi nanya mbah, itu pengikut. Seperti orang taklid. Ya jamaah awam. Wajiban kita apa? Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi perbuatan bid'ah mereka itu seperti maksiat yang lainnya. Kewajiban kita apa? Mendakwahi. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, bukan menghujat dan menghakimi. Hatta zaman sekarang pun sikap kita kepada ahli bid'ah pun, pelaku bid'ah pun, bukan menghujat, menghakimi, tapi mendakwahi, menjelaskan berbagai macam kedudukan sunnah, pentingnya sunnah, bahayanya bid'ah cukup. Kenapa? Karena ahli bid'ah sekarang punya posisi kuat. Makanya di dalam kitab saya, Buku Putih Ahli Sunnah Wal Jamaah, ana jelaskan, tahdir itu perlu enggak? Mengucilkan ahli bid'ah sekarang, zaman sekarang ini, maslahat enggak? Itu. Karena apa? Ujung-ujungnya kita itu tahdir, ujung-ujungnya kita mengucilkan, itu tahqiqul maslaha, mewujudkan daripada maslahaba da'awiyah. Kalau enggak ada maslahatnya, enggak boleh dilanjutkan. Itu alias kita lebih terpuruk, kita lebih dilemahkan, mereka lebih mendapatkan panggung, mereka lebih kencar serangannya kepada kita, dakwah kita makin dipersulit dan makin mendapatkan berbagai macam kendala, maslahat berarti apa? Sedikit. Sementara dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menolak mafsadah itu lebih didahulukan daripada maslahat. Begitu Pak, ya. Sikap kita kepada mereka, nasihat dakwah, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu ya. Cuma orang yang ingin amar ma'ruf nahi munkar dan dakwah harus memiliki tiga bekal. Ilmu sebelum amar ma'ruf nahi munkar, lemah lembut ketika amar ma'ruf nahi munkar, dan sabar setelah amar ma'ruf nahi munkar. Itu. Dan tahapan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, bagi yang punya ilmu dan kekuasaan. Wa illam yastati fa bilisani, yang tidak mampu hanya punya lisan tidak punya kekuasaan, hanya punya lisan tidak punya kekuasaan, fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi, yang enggak punya ilmu enggak punya kekuasaan dengan hatinya. Karena tingkatan orang di depan kemungkaran itu cuma ada tiga, punya ilmu dan kekuasaan seperti Abu Bakar dengan tangannya. Ada yang punya ilmu tidak punya kekuasaan seperti Imam Syafi'i, ya, dengan fatwanya, dengan ilmunya, dengan ceramah-ceramahnya. Ada orang yang enggak punya kekuasaan, enggak punya ilmu, ya, seperti orang-orang awam, ya, diem, yang penting mengingkari secara hati. Ada lagi? Ya, ya, silakan. Ya, langsung aja.
1: Melakukan amalan ahli neraka, akan tetapi ketika telah sampai batas antara dia dengan neraka satu jengkal, dia melakukan amalan ahli surga. Dan dia di situ memasuki surga dengan rahmat Allah. Nah, yang ingin Ana tanyakan itu konsep tentang bagaimana seseorang ini dapat melakukan amalan ahli surga di akhir hayatnya. Padahal di dalam hadis disebutkan, inna laya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa dhira. Bagaimana Ustaz?
0: Baik. Makanya tadi saya jelaskan bahwa pada umumnya orang itu mati di atas kebiasaannya. Tapi akhirnya adalah hidayah Allah. Makanya dari sini untuk memahami ini harus kita gabungkan semua nas-nas yang ada. Adapun hadis, ya, kan antara khauf dan roja itu harus seimbang. Hadis-hadis itu dimasukkan para ulama pada tingkatan khauf. Ya, hadis-hadis yang tadi pada tingkatan roja. Hadis Rasulullah yang tadi bunyinya, فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلًا أَهْلَ عَمَلًا يَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلَ الْجَنَّةِ فَلَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاءٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فَدَخَلَهَا فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فَيَسْبِقُ فَلَا يَبْقَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاءٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَدَخَلَهَا. Ini artinya ujung-ujungnya takdir Allah, hidayah Allah, dan kebaikan-kebaikan taubat itu di tangan Allah. Makanya innamal a'malu bil khawatim. Jadi hadis yang serupa juga kan ditutup dengan innamal a'malu bil khawatim. Artinya apa? Di sini kita tidak boleh rojaknya itu terlalu pede sehingga kita itu merasa khusnudon, terlalu berlebihan aman diri. Saya bahwa saya akan mati di atas kebaikan karena sudah baik. Saya pasti diampuni Allah, saya pasti. Tapi ada khauf. Ada orang-orang yang selama ini bla bla bla berbuat baik, ternyata dipungkasi oleh Allah buruk seperti Bala'am. Ada orang-orang yang jelek selama ini seperti membunuh 100, akhirnya di maafkan Allah, diampuni Allah, masuk surga. Ujungnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ujungnya serius, ijtihad, sampai akhir hayat. Wala tamutunna innamal a'malu, sehingga kita bisa memungkasinya dengan kebaikan. Ini ya, kita gabungkan dengan berbagai macam nas, intinya di dalam menghadapi semua. Pada umumnya orang itu mati di atas kebiasaan, tapi pada akhirnya Allah ketika memberikan peluang hidayah taufik di akhir hayat pun bisa ada peluang taubat, yang akhirnya innamal a'malu bil khawatib, yang akhirnya nasibnya seperti siapa? Orang yang membunuh 100. Tapi kita enggak boleh pede. Banyak orang yang melakukan kebaikan dari awal, kemudian akhirnya ditutup dengan kemungkaran seperti Barseso, dan akhirnya masuk neraka. Innamal a'malu bil khawatib. Al-khawfu wal-raja, kita seimbangkan, sehingga kita semangat beramal soleh, semangat taubat, semangat mendekatkan diri kepada Allah. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya kira itu, saya tutup. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا.

0: وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا.
1: Di saat penduduk Mekah tak memiliki satupun pasukan untuk melawan Abraha dan pasukan gajahnya, seorang lelaki tua berdiri di depan Ka'bah. Dia memegang pintunya dan berdoa dengan keyakinan yang tidak bisa digoyahkan. Ketika dunia melihat kelemahan, ia melihat kekuatan yang tak kasat mata. Dan sejarah mencatat bahwa pemilik rumah itu benar-benar mengutus bala tentara yang jauh lebih kecil dari gajah, namun menguasai langit Mekah dan menjadikan pasukan bergajah hancur seketika. Bagaimana kisahnya? Inilah epic story sirah Nabi.

Pada masa itu terjadi sebuah peristiwa agung, peristiwa yang tak pernah disaksikan bangsa Arab sebelumnya. Hadithul Fi, kejadian yang kelak menjadi isyarat akan hadirnya peristiwa yang jauh lebih besar. Ia menjadi tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hendak melimpahkan kebaikan bagi bangsa Arab dan bahwa Ka'bah menyimpan kedudukan yang tak dimiliki rumah ibadah manapun di penjuru dunia. Di sanalah sejarah agama dan nasib kemanusiaan terikat. Dan di sanalah sebuah misi besar menunggu untuk ditunaikan. Kisah bermula ketika Abraha Al-Ashram, gubernur Raja Habasyah di Yaman, mendirikan sebuah gereja megah di Sana'a, sebuah bangunan yang di masanya tak tertandingi di muka bumi. Ia menamainya Al-Qulais. Kepada sang Raja Habasyah, ia menulis dengan bangga, "Aku telah membangun untukmu, wahai raja, sebuah gereja yang tak pernah dibangun oleh seorang raja sebelumnya. Dan aku tidak akan berhenti sampai aku memalingkan haji bangsa Arab ke tempat itu." Berita surat itu tersebar dari mulut ke mulut. Ketika sampai ke telinga seorang lelaki dari Kinana, jiwanya tersulut. Ia adalah seorang Arab yang cinta Ka'bah sejak kecil. Tak ada rumah lain yang ia pandang setara. Dalam gelap malam, ia menyelinap masuk ke Al-Qulais, mengotori kiblatnya dengan kotoran, dan melemparkan bangkai ke dalamnya. Penghinaan itu membakar hati Abraha. Dengan sumpah membara, ia berkata, "Demi Tuhan, aku akan mendatangi rumah itu dan meratakannya." Yang dia maksud adalah Ka'bah. Maka berangkatlah ia dengan pasukan besar, membawa 9 atau 13 ekor gajah. Ia sendiri menunggang seekor gajah raksasa bernama Mahmud. Berita itu menyambar bangsa Arab seperti halilintar. Mereka terperanjat, gemetar, dan memandang menghadang Abraha sebagai kewajiban suci. Sebab ia berniat menghancurkan Baitullah Al-Haram. Seorang pemuka bangsa Yaman dari para bangsawan mereka bernama Dzunafar tampil pertama kali. Ia menyeru kaumnya serta siapapun dari bangsa Arab yang bersedia berperang untuk membela Ka'bah. Namun ketika berhadapan, pasukannya terpukul mundur. Ia sendiri ditawan dan dihadapkan pada Abraha. Ketika sang penguasa hendak membunuhnya, Dzunafar memohon, "Wahai raja, jangan bunuh aku. Mungkin keberadaanku bersamamu lebih bermanfaat bagimu daripada kematianku." Maka Abraha membiarkannya hidup, meski tetap membelenggunya. Pasukan itu terus melaju hingga memasuki wilayah Khath'am. Di sana, Nufail ibn Habib al-Khath'ami menghadapi mereka bersama dua kabilah besar, Shahran dan Nahis, beserta sekutu-sekutunya. Namun lagi-lagi, Abraha menang telak dan Nufail pun ditahan. Ketika Abraha bersiap menghabisinya, Nufail berkata, "Wahai raja, jangan bunuh aku. Aku dapat menjadi petunjuk jalanmu di tanah Arab. Dan dengan dua tanganku ini, aku serahkan kepadamu ketaatan Shahran dan Nahis." Abraha pun membebaskannya dan menjadikannya penunjuk jalan. Tatkala rombongan melalui Taif, Mas'ud bin Mu'attif al-Thaqafi datang membawa kaum Thaqif. Mereka berkata, "Wahai Raja, kami adalah hamba-hambamu, patuh dan pendengar. Tidak ada penentangan dari kami. Dan rumah ibadah kami ini bukan rumah yang engkau cari. Yang kami maksud adalah Al-Lat, yang kami

mengagungkan. Engkau menginginkan rumah yang ada di Makkah. Kami akan mengirim orang yang menunjukkan jalannya untukmu. Maka Abraham membiarkan mereka dan mereka mengirim seorang lelaki bernama Abu Rigal sebagai penunjuk arah menuju Makkah. Akhirnya, sampailah rombongan itu di Al-Mughammas. Di sana, Abraham memerintahkan pasukannya untuk merampas harta penduduk. Ia mengutus Al-Aswad ibn Maqsud bersama pasukan berkuda. Mereka memasuki Makkah dan menggiring harta kaum Quraisy dan yang lainnya, termasuk 200 unta milik Abdul Muttalib bin Hashim, kakek Nabi SAW dan pemuka Quraisy saat itu. Quraisy, Kinana, Hudail, dan penduduk haram tergerak ingin memerangi Abraha. Namun mereka sadar tidak punya kekuatan untuk melawannya. Maka mereka mengurungkan niat. Abraha kemudian mengutus Hunalfah al-Himyari ke Makkah untuk menyampaikan pesannya bahwa ia tidak datang untuk memerangi penduduk, tapi hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Jika mereka tak menghalangi, ia tak menginginkan darah siapapun. Jika pemuka mereka tidak ingin berperang, maka ia harus datang menghadap. Hunalfah pun menemui Abdul Muttalib dan menyampaikan pesan itu. Dengan tenang, sang pemuka Quraisy menjawab, "Demi Allah, kami tidak ingin memeranginya. Kami tidak memiliki kekuatan untuk itu. Ini adalah rumah Allah yang suci, rumah kekasihnya, Ibrahim AS. Jika dia melindunginya, itu adalah rumah dan kehormatannya. Jika dia membiarkannya, maka kami tidak mampu untuk melindunginya." Hunalfah mengajaknya menghadap sang penguasa. Dan Abdul Muttalib pun berangkat bersama beberapa putranya. Setibanya di perkemahan, ia mencari Dzunafar, sahabat lamanya yang kini menjadi tawanan. Ia bertanya penuh harap, "Wahai Dzunafar, adakah sesuatu yang bisa kau lakukan untukku dalam musibah ini?" Dzunafar menggeleng. Dengan lemah, dia mengatakan, "Apa yang dapat dilakukan orang sepertiku, tawanan yang menunggu maut pagi atau petang? Aku tak mampu melakukan apapun kecuali satu. Ada sahabatku, dia penuntun gajah bernama Unais. Akan kukirim pesan kepadanya agar ia membantu dan memintakan izin untukmu menghadap sang raja. Ia akan menyampaikan kebaikanmu sebisanya." "Cukuplah itu," kata Abdul Muttalib. Dzunafar kemudian mengutus pesan kepada Unais. Abdul Muttalib adalah pemuka Quraisy, pemilik unta-unta Makkah. Ia memberi makan manusia di lembah dan hewan-hewan di puncak gunung. Raja telah merampas 200 untanya. Mintakanlah izin untuknya dan bantulah ia dengan segala yang kau mampu. Ini pesan Dzunafar kepada Unais. Unais menunaikan amanah Dzunafar. Ia menghadap Abraha dan memintakan izin bagi tamu agung itu, Abdul Muttalib. Dan Abraha mengizinkan. Maka masuklah Abdul Muttalib, lelaki yang di masanya dikenal sebagai yang paling tampan rupa, paling agung wibawanya, dan paling memikat pandangan. Ketika Abraha memandangnya, ia tersentak oleh keagungan laki-laki Quraisy tersebut. Ia menghormatinya, memuliakannya, dan enggan menempatkannya di kursi yang lebih rendah. Di hadapan bangsa Habasyah, ia juga tak mau jika dilihat duduk sejajar di singgasana kerajaan. Maka turunlah ia dari kursi kebesarannya, duduk di atas permadani, dan mempersilahkan Abdul Muttalib duduk di sampingnya. Dengan isyarat, Abraha memerintahkan penerjemahnya, "Katakan kepadanya, apa keperluannya?" Sang penerjemah menyampaikan pertanyaan itu. Dan Abdul Muttalib menjawab dengan tenang, tanpa gentar. "Hajati an yarudda alayya al-malik mi'atay ba'irin asabaha li." Keperluanku adalah agar raja mengembalikan 200 unta milikku yang telah dirampas. Jawaban itu membuat Abraha tercengang. Ia memandang penerjemahnya dan berkata dengan nada kecewa, "Katakan kepadanya, ketika aku melihatnya, aku langsung kagum kepadanya. Tapi setelah ia berbicara, tiba-tiba ia rendah dalam pandanganku. Ia datang memintaku mengembalikan 200 unta. Padahal aku datang untuk menghancurkan rumah yang menjadi agamanya dan agama leluhurnya. Mengapa ia tidak berbicara tentang itu?" Abdul Muttalib menatapnya dan menjawab tegas, "Inni ana rabbul ibil. Wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu." Aku adalah pemilik unta-unta itu. Adapun rumah itu, ia memiliki Tuhan yang akan menjaganya. Abraha berkata sinis, "Tuhan tersebut tidak akan mampu melindunginya dariku." Dan Abdul Muttalib membalas, "Terserah apa katamu. Kita lihat saja nanti." Abraha tergerak oleh wibawa tamunya ini. Ia memerintahkan agar unta-unta itu dikembalikan. Setelah menerimanya, Abdul Muttalib menandainya dengan tali dan mengusapnya sebagai tanda bahwasanya hewan-hewan itu dijadikan hadiyyah, persembahan suci yang dilepas di dalam tanah haram, agar jika ada yang mengganggunya, kemurkaan Tuhan rumah itu pun turun. Inilah keyakinan mereka saat itu. Kemudian ia berdiri di hadapan Ka'bah, memegang pintunya, dan dia berdoa, "Ya Allah, manusia melindungi rumah-rumah mereka, maka lindungilah rumahmu. Jangan biarkan salib mereka dan tipu daya mereka mengalahkan kekuatanmu esok hari. Jika engkau hendak membiarkan mereka menghancurkan kiblat kami ini, maka terserah apa kehendakmu.
Setelah itu, ia memerintahkan kaumnya untuk berpencar ke lembah-lembah dan berlindung di puncak-puncak gunung agar tidak terkena bahaya dari pasukan besar itu. Ia tahu Quraisy tidak memiliki kekuatan menghadapi Abraha dan bala tentaranya. Ia hanya yakin pada satu hal, rumah ini punya Tuhan yang akan menjaganya. Saat fajar kedatangan itu hampir tiba, Abraha pun bersiap masuk ke Makkah. Pasukannya diatur, gajah besar disiapkan. Namun ketika mereka melewati lembah Muhassir, antara Muzdalifah dan Mina, gajah itu tiba-tiba duduk dan menolak untuk bangkit. Gajah-gajah itu tak mau bergerak. Mereka memukulnya, namun gajah itu tetap enggan. Dipukul kepalanya, tetap enggan juga, tetap menolak. Ketika diarahkan ke Yaman, gajah itu bangkit dan berlari cepat. Ketika diarahkan ke Syam, ia bergerak. Dihadapkan ke timur, ia berjalan. Tetapi ketika ditujukan kembali ke arah Makkah, gajah itu berlutut, tak bergerak walau sejengkal pun. Seakan bumi haram menolak langkahnya, dan seakan langit sedang menahan nafas menunggu titah ilahi yang akan turun. Ketika pasukan Abraha masih kebingungan menghadapi gajah yang enggan melangkah menuju tanah haram, saat itulah datang ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba Allah mengirim untuk mereka burung-burung ababil yang bergerombol, berbondong-bondong datang dari arah laut. Mereka datang seperti pasukan angkasa yang telah ditetapkan tugasnya sejak azali. Setiap burung membawa 3 batu kecil, 1 di paruhnya dan 2 di kedua. Batu-batu itu tak sebesar apapun selain seukuran biji kacang hummus atau biji adas. Namun ketika menimpa seseorang dari pasukan Abraha, tubuhnya hancur lebur, binasa. Kepanikan pun pecah. Pasukan itu berhamburan, lari menuju jalan yang dahulu mereka lalui saat datang. Pasukan itu melarikan diri, kocar-kacir. Tubuh-tubuh mereka berguguran sepanjang jalan, mati di setiap lembah dan jurang yang mereka lewati. Mereka tidak kembali sebagai pasukan penakluk, tapi sebagai rombongan yang dihancurkan. Bahwa kisah tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjatuhkan kemenangan tanpa satupun pedang ditarik dari sarungnya. Ketika pasukannya hancur tercerai-berai oleh batu-batu kecil yang dilempar burung-burung utusan Allah tersebut, Abraha sendiri tidak lolos dari ketentuan yang dituliskan untuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan padanya sebuah penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Perlahan, ujung-ujung jarinya rontok satu demi satu, seperti daun kering yang jatuh tanpa daya. Ia kembali menuju Sana'a dalam keadaan mengenaskan. Bukan sebagai penakluk, tapi sebagai bangkai hidup. Tubuhnya menyusut hingga menyerupai anak burung yang sangat lemah. Dan ketika dadanya terbelah hingga tampak jantungnya, ia pun mati dengan sehina-hinanya kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alam.

0: فجعلهم كعصف مأكول.
1: Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memalingkan pasukan bergajah dari Makkah dan menimpakan kepada mereka hukuman yang begitu dahsyat, bangsa Arab semakin memuliakan Quraisy. Lebih besar lagi, mereka berkata, sungguh Quraisy adalah keluarga Allah. Allah sendiri berperang untuk mereka dan melindungi mereka dari musuh-musuh. Rasa hormat kepada Ka'bah pun semakin tinggi. Dan keyakinan akan kemuliaan rumah itu di sisi Rabb bertambah kuat. Para penyair mereka menuturkan kisah ini dalam bait-bait yang menggema di padang pasir. Di antara yang terkenal adalah syair Abdullah bin Zi'bari. 60,000 lam ya'ubu ardhahum bal lam ya'ish ba'da al-iyab saqimuha. 60,000 tentara tak kembali ke tanah mereka. Bahkan yang sakit pun tak hidup setelah kembali. Peristiwa agung ini terjadi pada bulan Muharram 50 atau 55 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebuah tanda yang dikirim sebagai pembuka jalan bagi diutusnya seorang nabi yang akan bangkit di Makkah. Dialah yang kelak akan membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala, mengembalikan kemuliaannya, dan menghubungkan agamanya secara mendalam dengan rumah yang suci itu. Peristiwa ini begitu besar hingga bangsa Arab menjadikannya tonggak sejarah. Mereka mengatakan, peristiwa ini terjadi pada tahun gajah. Mereka menandai kelahiran-kelahiran bayi, peperangan, dan kejadian-kejadian besar dengan acuan itu. Anak ini lahir pada tahun gajah, kata mereka. Atau, peristiwa ini terjadi pada tahun gajah. Demikianlah, tahun gajah menjadi awal babak baru sejarah. Gerbang yang dibuka oleh kuasa Allah untuk menyambut kelahiran seseorang yang akan mengubah dunia dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik dentuman sejarah yang mengguncang Jazirah Arab pada tahun gajah, tersimpan pelajaran-pelajaran agung yang tak hanya berbicara kepada bangsa kala itu, tetapi terus bergaung hingga hari ini, menyapa setiap hati yang mau merenung. Dari kehancuran pasukan Abraha dan keselamatan tanah haram, lahirlah hikmah dan pelajaran yang mengalir begitu jernih, seakan menjadi mukaddimah bagi kelahiran seorang nabi terakhir yang akan mengubah wajah dunia dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran pertama dari kisah ini, Makkah diangkat, Quraisy dimuliakan. Ketika pasukan bergajah luluh lantak di tanah yang mereka rencanakan untuk dihancurkan, pamor Makkah melesat tinggi di mata seluruh kabilah Arab. Mereka berkata dengan penuh kekaguman, mereka, suku Quraisy, adalah keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri berperang membela mereka. Pasukan besar yang sebelumnya ditakuti oleh semua bangsa Arab justru binasa di depan Ka'bah. Tidak ada yang bisa menyangkal, tanah haram itu memiliki penjaga yang lebih kuat daripada seluruh pasukan dunia. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah nikmat yang Allah ingatkan dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-67. Bahwasanya keamanan Makkah bukanlah karunia biasa. Awalam yarau anna ja'alna haraman amina. Tidakkah mereka merenungkan bahwasanya kami telah menjadikan negeri mereka, Makkah, tanah suci yang aman. Maka ketika Nabi Muhammad SAW kemudian diutus dari keturunan paling mulia Quraisy, bangsa Arab tidak lagi memandang Makkah sebagai kota biasa, tetapi sebagai pusat kemuliaan dan kehormatan. Maka saat Fathu Makkah tiba, manusia memasuki agama Allah Subhanahu wa Ta'ala berbondong-bondong, sebagaimana gambaran Al-Quran dalam surat An-Nasr. Kabilah-kabilah Arab mengatakan, jika Muhammad menang, maka kami akan ikut agamanya. Namun jika ia kalah, hubungan kami dengan Makkah tetap terjaga. Keagungan Makkah menjadi jembatan bagi keagungan risalah terakhir. Pelajaran kedua, cinta pada Baitullah memantik jiwa. Di antara lembaran kisah, terdapat seorang lelaki Arab dari Kinanah. Dia bukan nabi, dia bukan pemimpin besar, namun hatinya penuh cinta pada Ka'bah. Demi kehormatan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia rela mempertaruhkan nyawanya. Ia marah ketika kesucian Baitullah dihina. Dan kemarahannya adalah kemuliaan, bukan kebodohan. Sikapnya seharusnya menggugah kita. Di zaman ketika sebagian orang mudah lelah dalam beramal dan berbuat, apalagi ketika agama dihina, kisah lelaki ini menjadi cermin. Siapakah yang benar-benar mencintai Islam sebagaimana lelaki Kinanah ini mencintai Ka'bah? Pelajaran ketiga, kekuatan lahir dari persatuan. Bangsa Arab pada masa Abraha bukanlah bangsa yang ditakuti. Mereka tercerai-berai oleh fanatisme kesukuan. Mereka lemah. Mereka tunduk pada kekuatan asing. Sebagian dikuasai oleh Persia. Sebagian tunduk pada Romawi. Sebagian lagi berada di bawah kekuasaan Habasyah. Dan sisanya berperang satu sama lain. Mereka bukan bangsa yang bisa mempertahankan diri, apalagi menghentikan pasukan bergajah. Barulah ketika Islam datang, fanatisme kesukuan itu luruh. Mereka bersatu dalam satu akidah, satu kiblat, satu arahan. Dari bangsa yang terpecah belah, mereka berubah menjadi bangsa yang diperhitungkan kembali oleh dunia. Kisah ini mengajarkan kita bahwasanya selama fanatisme golongan dan kelompok mengalahkan ikatan iman, kita akan tetap lemah. Kekuatan hanya lahir jika kita bersatu di bawah panji Islam, di atas tauhid dan petunjuk Rasulullah SAW. Pelajaran keempat, keyakinan Abdul Muttalib. Ketika Abraha berdiri dengan kekuatan materi, gajah-gajah besar, dan 60 ribu pasukan, Abdul Muttalib berdiri di depan Ka'bah hanya dengan doa dan keyakinan. Ia memegang pintu rumah Allah Subhanahu Wa Taala dan berdoa memohon perlindungan. Abdul Muttalib yang kendati saat itu masih hidup di masa jahiliyah, namun di saat genting dia justru berdoa penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sikapnya ini benar-benar menjadi teladan abadi bahwa kita seringkali terlalu sibuk mengandalkan sebab-sebab duniawi untuk meraih pertolongan, hingga lupa pada sumber kekuatan sejati, yaitu pertolongan Allah. Kita yang mengaku beriman seharusnya lebih yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah berfirman, "In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan menolong kalian dan mengokohkan pijakan kaki kalian. Pertolongan dari langit turun ketika hati yakin dan amal selaras dengan keyakinan tersebut. Pelajaran kelima, ancaman bagi mereka yang berniat jahat pada tanah suci. Abraha tidak masuk Mekah. Bahkan sebelum satu batu pun ia lemparkan, bencana telah menimpanya. Allah mengingatkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-25 bahwa dosa-dosa yang dilakukan di tanah haram memiliki kadar yang berbeda, lebih berat, lebih besar, lebih berbahaya, dan lebih dahsyat hukumannya. وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِكْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Siapa yang bermaksud di dalamnya, di tanah suci, melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang sangat pedih. Peristiwa tahun gajah ini menjadi peringatan bagi siapapun yang memiliki niat jahat terhadap Ka'bah atau tanah haram. Niat buruk saja sudah mendatangkan kehancuran, apalagi tindakan. Pelajaran ke-6, jika Ka'bah dilindungi, maka mukmin pun dilindungi. Jika batu-batu kecil itu turun untuk melindungi Ka'bah, bangunan yang tidak bicara dan tidak berbuat, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak akan melindungi hamba-hambanya yang benar-benar beriman dan bertauhid kepadanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memandang Ka'bah dan bersabda, "Ma a'zamaki wa a'zama hurmataki wal mu'min a'zamu hurmatan minki." Betapa agung engkau wahai Ka'bah dan betapa agung kehormatanmu. Namun, kehormatan seorang mukmin jauh lebih agung daripadamu. Jika Allah Subhanahu wa taala menjaga satu bangunan dari serangan musuh, maka dia lebih layak menjaga hamba-hambanya yang hanya bersujud kepadanya. Pelajaran ke-7. Abraha adalah mukaddimah untuk nabi terakhir. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyingkap hikmah yang dalam. Dia mengatakan, pasukan Abraha adalah penganut Nasrani, ahlul kitab, secara agama lebih baik daripada agama kaum Quraisy yang musyrik saat itu. Namun Allah Subhanahu wa taala menolong kaum musyrik Mekah dan menghancurkan pasukan ahlul kitab. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala sedang memuliakan tempat kelahiran nabi terakhir. Peristiwa ini adalah tanda awal, semacam prolog atau mukaddimah dari langit bahwasanya seorang nabi agung akan segera lahir, seseorang yang akan membersihkan Ka'bah dan mengembalikan kehormatannya. Pelajaran ke-8. Wajib memuliakan tanah haram. Di antara pelajaran paling penting dari kisah ini adalah kewajiban penduduk Mekah dan setiap mukmin yang memasuki kota suci ini untuk memuliakan Ka'bah dengan ketakwaan. Dosa yang dilakukan di Mekah bukan seperti dosa di tempat lain. Ketika Ka'bah tidak dimuliakan lagi, ketika ia berhenti menjadi tempat tawaf dan sujud, ketika manusia tidak lagi menjadikannya pusat ketakwaan, maka perlindungan Allah Subhanahu wa taala akan dicabut. Sebagaimana sabda Nabi bahwa di akhir zaman seorang laki-laki Habasyah akan merobohkan batu demi batu bangunan Ka'bah tanpa ada satupun yang menghalanginya. Bukan pasukan bergajah yang akan menghancurkan Ka'bah, tetapi hilangnya kehormatan dari hati manusia terhadap rumah Allah yang akan menjadi sebab lenyapnya Ka'bah menjelang hari kiamat. Peristiwa tahun gajah ini tak cuma kisah tentang kehancuran suatu pasukan, tapi kisah tentang kemenangan keyakinan atas kekuatan fisik, kemenangan persatuan di atas perpecahan, dan kemenangan kehendak Allah Subhanahu wa taala atas tipu daya manusia. Ia adalah pelajaran bagi bangsa, bagi keluarga, dan bagi setiap individu yang ingin melihat jawabannya pada sejarah. Jika Ka'bah saja Allah Subhanahu wa taala jaga dari pasukan bergajah dan 60 ribu tentara, maka siapapun yang menjaga imannya, tauhidnya, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaganya lebih kuat lagi. Demikian, sampai jumpa di epic story sirah Nabi berikutnya. Barakallahu fikum.
2: Takwa kepada Allah tentang orang tua kita. Banyak anak-anak yang dia enggak memperhatikan orang tuanya.
3: Sebagian orang mengatakan, Ustaz, anak ini udah punya istri, anak ini udah punya anak, kata dia. Nah, kau punya anak. Tapi kau harus tahu bahwasanya orang yang paling berhak kau hormati di muka bumi ini adalah orang tua.
2: Gak ada alasan yang lain, tetap orang tua nomor satu. Tetap orang tua nomor satu. Kita berlomba-lomba mestinya. Umpamanya sekarang ada orang tua, kita punya anak 5 atau 10. Jangan kita katakan, ya gantian kita berbuat baik. Tidak. Tidak. Mestinya kita berpikir, saya punya orang tua, saya ingin berbuat baik terus sampai akhirnya saya. Meskipun ada saudara kita yang lain. Bagaimana kita berlomba apa yang bisa kita lakukan buat orang tua kita yang terbaik?
4: Dulu saya, rumah sakit saya yang bayar. Sekarang jalan yang lain.
2: Enggak boleh seperti itu pada orang tua. Tidak boleh hitungan pada orang tua.
5: Disebutkan oleh Rasulullah SAW, fima fajahid. Dalam berbakti kepada kedua orang tuamu, berjihadlah. Berbakti kepada orang tua lebih bisa mengalahkan berjihad dengan mengangkat senjata di jalan Allah Subhanahu wa taala.
2: Kita ini berlomba-lomba mau cari pahala akhirat atau tidak? Kesempatan orang tua kita jalan kita menuju surga. Kapan lagi kita berbuat baik?
5: Anda ingin bakti kepada orang tua, tidak ingin durhaka kepada orang tua, maka sebutkan kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan. Pernahkah Anda mengatakan kepada ibu Anda, ibu, jazakillahu khairan yang telah susah payah mengandung saya. Ibu, terima kasih banyak telah menyusui saya. Allah.

Ibu, terima kasih banyak telah sabar membiayai saya, menyekolahkan saya. Bapak, terima kasih banyak telah mengajarkan sifat jujur, sifat disiplin.

0: Pak, terima kasih banyak telah menyekolahkan saya ke pesantren. Jazakallahu khairan atas apa yang Bapak pernah perbuat untuk saya. Jazakillah khairan Ibu yang telah sabar menggendongku sampai tidak tidur semalaman suntuk. Sebutkan jasa-jasa mereka, sebutkan. Itu salah satu cara berbakti kepada kedua orang tua. Sebutkan itu, jangan malu di hadapan orang tua. Sebutkan itu, jangan malu di hadapan orang tua.
1: Ketika ada hal-hal atau perbuatan atau perkataan orang tua yang kadang seperti menyakiti hati kita, kita sabar. Dia tetap orang tua kita yang wajib kita menghormati, wajib berbakti pada orang tua. Doakan kebaikan buat orang tua kita.
2: Sebagai seorang anak, tetaplah berbakti kepada kedua orang tua. Meskipun orang tuamu sangat menzalimi.
3: Kesalahan kita kepada ibu kita lebih banyak dibandingkan kesalahan beliau kepada kita. Kesalahan yang sengaja kita lakukan kepada ibu kita, kesalahan yang kita sengaja kepada orang tua kita lebih banyak dibandingkan kesalahan yang tidak disengaja oleh orang tua kita kepada kita. Allah berfirman, wabil walidaini ihsan. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berlatihlah untuk tidak membuat sedih kedua orang tua. Ayah kita, ibu kita. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua yang masih hidup. Bersyukurlah. Ini kesempatan emas. Salah satu atau keduanya yang sudah meninggal masih ada pintu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan keduanya. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau berdua.

0: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: Ingat, walaupun engkau jenderal bintang 4, punya pasukan 1000, 10.000 pasukan, ketika engkau di hadapan ibumu, pangkatmu hanya anak. Kau akan dipanggil nak, kau akan dipanggil nak, dan kau akan panggil ibu kepada ibu, dan kau akan panggil ibu kepada ibu.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah itu ulama yang sangat sukses dalam penjelasan tentang perkara kolbu, perasaan hati. Perhatikan baik-baik. Terutama kita di zaman yang sangat mudah untuk bermaksiat saat sendirian. Beliau mengatakan, perkataan beliau ini saya kasih tema dengan a'zamu minadzam, lebih besar dari dosa. Ada dosa, tapi lebih besar dari dosa ada. Apa itu? Qillatu hayaika minal malaikah wa anta tudznib, hadza a'zamu minadzam. Sedikitnya rasa malumu terhadap malaikat yang ada di kanan dan kirimu saat engkau bermaksiat, ini lebih besar dari maksiat yang engkau sedang kerjakan. Melihat yang haram di malam hari, dia tidak malu dengan malaikat yang ada raqib dan atidnya, kanan dan kirinya. Perasaan tidak malu terhadap malaikat, ini lebih besar daripada melihat yang haram. Allah berfirman, inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'al. Sesungguhnya, atas kalian ada para malaikat yang selalu menjaga. Kiraman, yang mulia. Kata Imam Ibnu Katsir, kenapa disebut kiraman? Fala tuqabiluhum bil qaba'ih. Maka jangan hadapkan mereka dengan hal-hal yang buruk. Nih, perasaan sedikit malu kepada malaikat saat bermaksiat, ini lebih besar dibandingkan maksiat yang sedang dikerjakan. Dua, al-istimta' bil ma'siyah, merasa lezat dengan maksiat yang dikerjakan. Wa anta tudznib, hadza a'zamu min adzam, merasa lezat dengan maksiat yang sedang dikerjakan, maka ini lebih besar perasaan ini daripada maksiat yang sedang dikerjakan. Merasanya itu, dia merasa lezat. Itu besar dibandingkan dosa melihat yang haram. Merasa lezat melihat itu lebih besar dosanya dibandingkan melihat yang haram. Yang ketiga, al-huznu idza fatahu min adzam. Merasa sedih kalau kehilangan kesempatan bermaksiat. Sedih dia perasaannya. Perasaan sedih itu lebih besar dosanya dibandingkan dosa melihat yang haram. Yang keempat, senang saat bermaksiat, berkesah kemana-mana. Perasaan senang saat bermaksiat lebih besar dosanya dibandingkan maksiat itu sendiri. Yang kelima, ini yang menarik. Beliau mengatakan, khaufuka minar rih idza habbatka a'zamu min khaufika min Allah a'zamu min adzab. Takutmu kepada angin. Ini kan angin, misalkan nih ada orang di dalam situ melihat yang haram atau berbuat yang haram. Dia takut anginnya bergerak, menggerakkan horden sehingga ketahuan apa yang ada di dalam maksiat. Takutnya kepada angin lebih dia takut kepada Allah. Perasaan itu lebih besar dosanya dibandingkan dosanya yang sedang dia kerjakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika Anda dilahirkan ke dunia ini, Anda memulai perjalanan kehidupan Anda, mengarungi samudra kehidupan. Anda dilahirkan, diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala ke dunia ini untuk menjalani hidup sebagai seorang hamba yang mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala, beribadah kepadanya semata sesuai dengan tujuan penciptaan Anda. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Ketika engkau dilahirkan, Anda memulai perjalanan hidup ini. Maka mahabbatullah adalah yang memimpin, membawa Anda untuk melanjutkan perjalanan menyeberangi samudra kehidupan ini. Sedangkan roja, harapan Anda kepada Allah tabaraka wa ta'ala akan rahmat. Keutamaannya. Serta takut Anda akan azab dan siksanya. Laksana dua sayap. Ia akan menyeimbangkan langkah Anda ketika menyeberangi samudra kehidupan ini menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika mahabbah itu tidak ada, maka tidak ada lagi yang akan menuntun Anda untuk menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Anda akan buta. Bayangkan seekor burung ketika kehilangan kepala, bahkan dia akan mati, tidak ada lagi kehidupan. Dia tidak akan dapat melanjutkan perjalanan. Saat roja dan khauf atas salah satu darinya melemah, Anda seperti seekor burung yang patah salah satu sayapnya. Berusaha untuk terbang sampai ke tujuan, tapi tidak sanggup. Bangkit, bangun, terbang, jatuh, terbang, jatuh. Apalagi kalau keduanya patah. Maka dia akan jatuh dan menjadi mangsa syaitan-syaitan yang akan melahap. Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika Anda dalam kandungan ibu Anda, taubahnya Anda seperti berada di sebuah dermaga bersiap-siap untuk memulai perjalanan. Saat Anda dilahirkan, perjalanan pun dimulai. Maka di tengah samudra kehidupan itu, ombak, gelombang, badai menjadi ujian bagi Anda. Menguji keteguhan iman Anda, ketegaran Anda meniti jalan yang lurus menuju tujuan itu. Kita harus paham dari mana kita memulai dermaga mana kita memulai perjalanan ini. Kita harus mengerti dan paham apa tujuan yang akan kita capai. Kemudian bahtera apa yang akan kita gunakan untuk mengarungi samudra ini. Kemudian apa bekal kita di tengah perjalanan. Kita diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tujuan kita adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Kita hidup hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Hidup dan mati kita semuanya adalah untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Ketakwaan yang merupakan Islam secara keseluruhan menjadi bekal kita dalam mengarungi samudra. Al-Quran dan Sunnah adalah bahtera yang akan membawa kita. Mari, saudaraku, arungi samudra kehidupan ini dengan penuh cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dengan rojak dan khauf yang menjaga keseimbangan kapal Anda, dengan bekal ketakwaan, berhati-hati dalam kehidupan, kesabaran, ketegaran, keistiqomahan menghadapi ujian dan cobaan, berpandukan kepada ilmu yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perjalanan Anda akan dijaga oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan gelombang badai di lautan akan bisa Anda lalui. Sehingga akhirnya ketika pertama kali kaki Anda menjejak sorga, saat itu Anda akan beristirahat. Menikmati buah dan hasilnya. Melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala di sorga. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wal-Durus Al-Ilmiya wal-Siyar Al-Hadirah tuqaddim lakum hadhihi al-Mada.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur dengan limpah nikmat serta kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hingga di kesempatan pagi yang berbahagia ini kaum muslimin dan muslimat, kita kembali dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian secara langsung seperti biasa bersama guru kita Ustaz Syamsur Rizal Abu Fauzan Habibullah Ta'ala yang akan kembali membahas kitab Al-Adabul Mufrad yang disiarkan langsung dari studio Radio Hidayah. Semoga kebersamaan kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari kajian yang kita dengarkan menjadi ilmu yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang begitu sudah beliau hingga yang berkiamat. Ikhwat al-Islam, para pendengar rahimakumullah. Kita berjumpa hari ini Selasa tanggal 2 Jumadil Ula 1448 Hijriah bertepatan pada tanggal 13 Oktober 2026. Dan alhamdulillah Ustaz bersama kita di studio Radio Hidayah. Sebelum kita mulai kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kepala Ustaz, sehat Ustaz?
3: Alhamdulillah baik.
2: Barakallahu fiik jazakallahu khairan telah menyempatkan waktunya secara hari ini. Semoga urusan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Untuk tema pagi ini kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, memasuki pembahasan selanjutnya tentang ahli kebaikan di dunia juga akan menjadi ahli kebaikan di akhirat. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya jawab bagi khotbah Islam yang bertanya seputar pembahasan pertanyaan lainnya, atau dapat telepon kami di 0811 753 30 ribu, atau nomor telepon WA di 0811 754 5444. Siaran ini juga anda dapat simak melalui streaming YouTube, Facebook dan Instagram dalam bentuk video. Dan nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing untuk anda dapat berinteraktif nantinya. Baik, kita langsung silakan kepada Ustaz Faletah Fadal Masyurah Masyurah. Nah, Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ikhwani wa akhwati fi jin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah dengan inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersua di program kajian ilmiah Islam, melanjutkan apa yang sudah kita dengarkan dan kita pelajari pada pertemuan yang lampau, membaca hadis-hadis yang dituliskan oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari rahimahullahu taala di kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan menjadi ilmu yang bermanfaat baik bagi kami yang menyampaikan, begitu juga bagi segenap kaum muslimin yang mendengarkan, yaitu ilmu yang dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Jalla fi'ala, dan dapat pula melahirkan amal ketaatan di dalam hari-hari kehidupan. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam tercurahkan selalu buat baginda Rasul Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah menunjuk ajari kita jalan keselamatan dan jalan kebahagiaan, baik dunia begitu pula kehidupan akhirat. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa istiqamahkan kita untuk selalu berada di atas Al-Quran dan Sunnah, baik hidup maupun wafatnya kita nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwani wa akhwati fiddin, para pendengar dan para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, bahasan kita pada kesempatan ini adalah membaca bab yang ke 100 dari kitab Sahih Al-Adabil Mufrad, atau bab yang ke 114 dari kitab aslinya, dengan judul bab Ahlul Ma'rufi Fid Dunya Ahlul Ma'rufi Fil Akhirah, bab yang menjelaskan tentang bahwa ahli kebaikan, orang-orang yang di masa hidupnya selalu berada di atas kebaikan, di dalam nilai-nilai kebaikan, di dalam kebiasaan yang baik, maka nanti pada yaumul qiyamah ketika ia kembali ke kampung halaman, kampung akhirat, maka dia pun akan menjadi orang-orang yang diberikan balasan dan berada di dalam kebaikan-kebaikan yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla atas kebaikan yang dahulu ia lakukan semasa tinggal di dunia. Di dalam bab ini ada dua hadis yang akan kita baca, dari hadis yang dituliskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Yang pertama sekali adalah hadis dari Qubaydah ibn Burmah Al-Asadi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menuturkan, kuntu 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa sami'tuhu yaqul. Suatu hari, kata beliau, aku pernah berada di samping atau di dekat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu aku mendengarkan beliau bersabda, ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah, ahlul munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahlul ma'ruf, orang yang berada di dalam kebaikan, orang yang di masa

baik dengan dirinya, begitu juga ketika bersama dengan yang lainnya. Maka orang yang seperti ini, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nanti di akhirat juga akan masuk ke dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan kebaikan, orang-orang yang akan dibaluri oleh kebaikan-kebaikan dari Allah azza wa jalla. Kemudian Nabi lanjutkan pula kebalikan dari apa yang tadi Nabi sebutkan. Kalau tadi Nabi berbicara tentang ahlul khair atau ahlul ma'ruf, orang yang baik-baik, orang yang selalu menampakkan dan mewujudkan nilai-nilai kebaikan. Yang kedua ini yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah kebalikannya. Orang yang di dalam hidupnya selalu melahirkan, menampilkan dan menampakkan nilai-nilai yang buruk. Buruk tutur katanya, buruk tindakannya, buruk sikapnya dan sifatnya, buruk muamalahnya. Intinya, apa yang dia tampakkan di masa hidupnya, yang dia perbuat, yang dia pertontonkan, yang dia tuliskan di dalam lembaran-lembaran kehidupannya, selalu teridentifikasi kepada hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, hal-hal yang mungkar. Nah, maka orang yang seperti ini di masa hidupnya di dunia, maka nanti setelah ia kembali ke akhirat, ke kampung halaman, menghadap kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala, maka dia pun akan masuk ke dalam kelompok orang-orang yang akan menerima keburukan-keburukan dunianya dulu dengan keburukan-keburukan pada yaumul qiyamah. Dia akan dikelompokkan pula dengan pelaku-pelaku kejahatan nanti pada yaumul qiyamah. Inilah yang didengarkan oleh Qubaidah ibn Burmah al-Asadi radhiyallahu ta'ala anhu dari lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, apa faedah ya ikhwah dan apa kolerasi atau alaqah antara hadis ini dengan judul bab yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala? Kalau alaqah hubungan, kenapa hadis ini diturunkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini? Ini secara zahir sudah jelas tampak. Karena memang judul bab ini diambil oleh beliau dari potongan atau penggalan hadis ini. Ahlul ma'rufi fid dunya, ahlul ma'rufi fil akhirah. Pelaku kebaikan di dunia, maka dia akan menjadi orang-orang yang akan mendapatkan dan menerima kebaikan nanti pada yaumul qiyamah. Ini jelas hubungan. Lalu apa faedah yang bisa kita ambil dari sini? Apa pesan-pesannya? Pertama sekali ikhwani, hadis ini menunjukkan kepada kita kepada satu hal yang ini sudah menjadi kaidah yang masyhur di kalangan para ulama. Yaitu kaidah yang mengatakan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu memang setara dengan apa yang telah kita lakukan. Bahkan dalam pepatah orang tua-tua kita mengatakan barang siapa yang menanam maka dia yang akan menuai hasilnya. Atau Nabi juga mengatakan itu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di kitab Mu'jam al-Kabir. Dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, "May yaghrisu gharsan kataballahu lahu min al-ajri biqadri ma yakhruju min thamarihi dzalika al-gharas." Barang siapa yang menanamkan sebuah benih, barang siapa yang menanamkan sebuah benih, maka dia akan mendapatkan balasan atau buah atau hasil sesuai dengan kadar biji yang dia tanamkan itu.

0: dalam konteks apapun. Kita katakanlah kalau seandainya dia menanamkan benih yang banyak yang di lahan yang luas, tentu dia akan berpotensi mendapatkan hasil yang banyak, kan begitu, dibandingkan orang yang hanya menanamnya sedikit di lahan yang kecil misalkan. Nah, atau sebaliknya, orang yang menanamkan benih-benih atau biji-biji yang bagus, benih-benih yang berkualitas bagus, tentu hasil dan buah yang nanti akan ia petik dari apa yang ia tanam akan setara dengan apa yang dia lakukan itu. Tentu dia akan mendapatkan juga atau berpotensi akan mendapatkan buah-buah yang super, kayak begitu. Namun sebaliknya, kalau yang dia tanam adalah benih-benih yang buruk, benih-benih sorteran bahasa kitanya barangkali. Nah, kalaupun dia berbuah, tentu buah yang buruk juga akan dia dapatkan. Bahkan malah lebih dari itu, berpotensi tanamannya tidak akan menghasilkan buah. Karena memang yang dia tanam adalah benih-benih yang tidak sehat. Benih-benih yang tidak subur. Nah, ini apa namanya, sebab musabab yang seperti ini. Hukum sebab musabab yang seperti ini bukan hanya untuk kehidupan dunia, akan tetapi juga berlaku nanti pada yaumul qiyamah, ketika kita sudah berpindah ke alam akhirat. Seperti yang tadi Nabi katakan, ahli ma'ruf di dunia, orang yang dikenal sebagai orang baik di dunia, orang yang memang sudah dimaklumi ketika di dunia, dia selalu menebarkan kebaikan-kebaikan di dalam hidupnya, maka nanti pada hari kiamat dia akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam kelompok hamba-hamba yang memang telah dipersiapkan untuk mereka kenikmatan, keindahan, kebahagiaan sebagai balasan atas kebaikan-kebaikan yang sudah mereka semaikan di masa hidupnya di dunia. Ah, ini yang pertama. Akan tetapi sebaliknya, kalau seandainya kita tanam, ya seperti yang tadi kita katakan, benih yang tidak bagus, benih yang tidak segar, resikonya bukan hanya sekedar mendapatkan buah yang buruk pula, akan tetapi berpotensi akan menyebabkan tanamannya tidak berbuah, dia akan meraup kerugian demi kerugian yang disertai dengan penyesalan demi penyesalan. Allah Azza wa Jalla juga telah menegaskan hal ini di dalam Al-Quranul Karim. Di sebuah surat yang insyaAllah ta'ala mungkin semua kita sudah menghafalnya dan kita sering membacanya. Di surat Al-Zalzalah ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, Allah Azza wa Jalla bercerita dalam konteks ini. Apa kata Allah? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekalipun hanya sebesar biji zarrah, ini adalah molekul yang terkecil dalam sesuatu yang sudah maklum bagi manusia, sekecil apapun. Pasti ia akan menyaksikan dan menerima juga balasan dan buah dari apa yang ia lakukan dan ia tanamkan itu. Dan sebaliknya kata Allah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sebaliknya, orang yang menanamkan benih-benih keburukan, benih-benih kejahatan, permusuhan, persengketaan, dan seterusnya, sekecil apapun itu, nanti pada yaumul qiyamah dia juga akan menyaksikan dan melihat dan akan menerima balasan dan akibat dari apa yang ia lakukan itu. Ini yang pertama ya ikhwani. Ini yang pertama. Nah untuk apa ini disebutkan oleh agama, ditegaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelumnya Allah Ta'ala juga telah mengabadikan pesan ini di dalam Al-Quranul Karim. Apa manfaatnya, apa faedahnya bagi kita? Tentu agar kita berhati-hati di dalam melangkahkan kaki, di dalam menuturkan lisan, di dalam bergaul, berbuat dan bertindak. Karena semua itu dialah yang akan menjadi asbab, penyebab, dan dialah yang akan menjadi benih-benih yang akan menghasilkan dan akan kita tuai buah dan hasilnya. Kalau seandainya kita masih berharap dari sawah lada yang kita olah, yang kita tanam, yang kita siang, yang kita rawat, kita masih mengharapkan atau kita masih mengharapkan buah yang bagus, buah yang super, kita mengharapkan keberuntungan dan keberhasilan yang besar. Maka tentukanlah sikap kita di saat kita menanam benih-benih itu sebelum dia tumbuh dan berkembang. Tapi kalau seandainya kita ini memang siap untuk menerima apa adanya saja, untung-untunglah, rugi-rugilah, baik-baik, alhamdulillah. Kalau enggak baik ya gimana lagi? Kan kadang-kadang kan statement begini kan sering kadang-kadang kita ucapkan dalam muamalah duniawi ini. Bahkan terkadang seluruhan orang-orang kita kadang-kadang kalimat-kalimat seperti ini juga diucapkan untuk hal yang berkaitan dengan akhirat. Dia katakan pokoknya kita beramal dulu, terima tak terima itu nantilah. Nggak usah dipikir, itu bukan wilayah kita. Itu wilayah Allah. Tugas kita adalah beramal, berbuat. Nah itu dia sambung, tak mungkin pula lah kita sudah bekerja keras nih, beribadah setiap hari, kita jaga sholat, masa iya kita gak diberi pahala? Gak mungkin lah. Ada begitu kan? Begitu simpel dan mudahnya bagi sebagian kita untuk mengatakan itu. Ya ikhwani, prinsip yang seperti ini adalah prinsip yang perlu kita evaluasi dan kita perbaiki dari sekarang. Karena Allah Azza wa Jalla telah menegaskan rumusannya kepada kita. Nabi sudah ingatkan rumusannya kepada kita bahwa di dalam hidup ini tidak bisa dilepaskan dari hukum sebab dan musabab. Dan itu berlaku untuk dunia, juga berlaku untuk akhirat. Makanya orang kita mengatakan, in tajtahid tanjah. Kalau engkau bersungguh-sungguh, maka engkau akan berhasil nanti. Orang kita juga mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian ke tepian. Bersakit-sakitlah dahulu. Nanti agar engkau bersenang-senang kemudian. Kita disuruh juga sekolah rajin, datang cepat jangan terlambat, pulang jangan cepat-cepat. Ya kan, jangan suka bolos. Latihan pekerjaan rumah selesaikan. Banyak menghafal, banyak membacakan, begitu kan. Karena memang sudah menjadi bangunan kepercayaan dan keyakinan bagi manusia bahwa hukum sebab musabab itu tidak akan bisa dilepaskan. Nah dan itu juga berlaku untuk akhirat. Maka oleh karena itu, kalau seandainya kita ingin sukses di akhirat, maka bertarunglah sekarang ketika di dunia. Kalau seandainya kita hendak berhasil nanti di akhirat, maka bersungguh-sungguhlah dan berjuanglah sekarang di dunia. Karena tidak mungkin keberhasilan akhirat dapat diraih dengan cara berleha-leha, bertelakkan di atas singgasana, ketawa ketiwi sana kemari. hanya berhura-hura siang dan pagi, tidak mungkin dengan cara begitu. Tidak mungkin dengan cara begitu. Makanya dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau berpesan kepada kita dalam konteks ini, apa kata beliau? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu fa innahu akhaf 'alaykum fil hisabi ghadan an tuhasabu anfusakum al yawma wa tazayyanu li 'arad al akhbar. Kata beliau, hisaplah diri kalian sekarang nih, hisap. Diauditlah diri kita sekarang. Dievaluasi dari sekarang. Sebelum nanti kita diperhitungkan di hadapan Mahkamah Rabbul Jalil Tabarakah wa Ta'ala. Karena di situ tidak bisa lagi kita memperbaiki tuntutan atau memperbaiki tuduhan, tidak bisa lagi. Apa pasal yang dilengketkan di sana, memang itulah kenyataan. Dan ini kita tidak bisa membantah. Allah Ta'ala katakan di surat At-Tariq di akhir-akhirnya, fama lahu min quwwatin wala nasir. Di hari itu nanti kita enggak akan punya kekuatan sedikit pun untuk membantah, menolak keputusan Allah Azza wa Jalla. Wala nasir, enggak juga ada pengacara kok, enggak ada lawyer, enggak ada orang yang, apa namanya, pendamping hukum, enggak ada yang bisa membebaskan kita, bah jangankan membebaskan, memperingan dakwaan saja enggak ada. Makanya kalau kita mau selamat nanti di pengadilan Rabbul Jalil Tabaraka wa Ta'ala, sekarang waktunya kita bersiap. Kata Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbang-timbanglah diri kalian sekarang sebelum kalian timbang nanti. Ibarat kita ini mau naik pesawat, kalau kita enggak mau nanti oper apa namanya? Ya bagasi, kalau kita tidak mau oper timbangan nanti di bandara, karena itu mahal bayarnya, maka timbanglah dulu di rumah. Ketika kita berkemas-kemas, timbang dulu, ya kan? Jangan kita taksir-taksir saja. Enggak apa-apalah, enggak mungkin lah nanti petugas check-innya enggak masukkan. Enggak mungkin lah kontrakan tolak. Enggak ada cerita. Kalau dunia saja begitu, terus apakah mungkin kita hanya akan mengedepankan prasangka, praduga tak bersalah, mengedepankan harapan-harapan, kemudian kita berbuat sesuka hati ketika di dunia dengan harapan Allah pasti akan maafkan nanti. Tidak mungkin kita tidak akan masuk surga. Kita sudah berjibaku ketika di dunia menjaga ini dan segala macamnya. Tidak, ya ikhwan. Ini adalah sebuah talbisul iblis, ketertipuan yang hantar kita seperti itu. Kita disuruh bersungguh-sungguh evaluasi diri, timbang sekarang di mana posisi kita. Apa yang sudah menjadi kebiasaan kita? Karena kata Rasulullah, kita ini akan diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla di atas apa yang memang menjadi kebiasaan kita. Kalau kita hari-hari rajin ke masjid, menghadiri panggil Allah Azza wa Jalla, ada majlis kita bermajlis, insyaAllah ta'ala kalau hari-hari kita melewati begitu, di atas itulah kita akan mati insyaAllah ta'ala. Tapi kalau hari-hari di rumah nonton TV, sinetron, segala macam. Keluar rumah, nongkrong di warung kopi. Habis itu pergi kuliran ke sana kemari. Terus matinya di mana? Kan begitu kan, memang hari-hari di situ. Terus mau mati. Itu tidak dipungkiri dan tidak bisa dinafikan hukum itu. Makanya kita disuruh untuk berjuang, bermujahadah dari sekarang. Jadi hisaplah diri kita, timbang-timbanglah, ya kan, dianalisalah, dipikir-pikirkanlah apa nih yang sudah kita lakukan. Kemana sih kita melewati hari-hari kehidupan, dengan apa kita menghabiskan waktu dan kesempatan, dalam kebaikan kah atau dalam keburukan. Sekarang waktunya ikhwani. Nanti tidak ada lagi kesempatan bagi kita. Kata Umar, "Watazayyanu li'aradil aqr," maka berhiaslah kalian untuk menghadiri pertemuan yang teramat besar. Kapan itu? Yaumul mahsyar. Berhiaslah dari sekarang. Dengan apa? Dengan iman, dengan akidah yang sahihah, dengan amal saleh, menjauhi keburukan-keburukan dalam segala hal. Sekarang waktunya. Kalau itu yang kita lakukan sekarang, maka insyaAllah ta'ala kita akan dibangkitkan di dalam kelompok ibadur rahman, dan kita akan diringankan hisabnya, dan kemudian kita akan dihantarkan ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini ditegaskan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi, agar kita mawas diri dari sekarang. Karena ini merupakan motivasi agar kita selalu menghadirkan rasa muraqabatullah. Agar kita selalu mengevaluasi diri, diaudit. Masa iya dalam dunia usaha begitu seriusnya kita untuk bekerja dengan baik. Bahkan kita perbaiki lagi, kita baca ulang kembali. Karena kita takut nanti kalau sudah datang asesor atau tim pengaudit, kita takut ketahuan nanti ada temuan-temuan yang tidak positif kan. Masa lembaran catatan amal yang sudah puluhan tahun ini kita menorehkan tulisan-tulisan dengan warna yang bervariasi, kita enggak mau evaluasi dulu sebelum kita dihadapkan kepada Mahkamah Rabbul Jalil Tabaraka wa Ta'ala. Ini jelas sebuah kealpaan yang tidak dapat ditolerir, ikhwani. Maka sekaranglah waktunya. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang kedua di dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dari hadis Abi Usman dari Salman, bahwasanya beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kalimat yang sama, inna ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Pelaku kebaikan di dunia, maka nanti di akhirat mereka akan dikumpulkan bersama pelaku-pelaku kebaikan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Azza wa Jalla sebagai balasan bagi mereka. Kemudian beliau mengatakan, saya mendengarkannya dari Abi Usman, menceritakannya dari Salman, sehingga aku menjadi tahu, zaka kazaka, sehingga aku tahulah dari sini, kiranya begini ini akan begitu, begini akan begitu. Maksudnya kalau kita menanam kebaikan, maka akan baik nanti hasilnya. Tapi kalau kita mengabaikan kebaikan, maka akan diabaikan juga kita nantinya. Bukankah Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan hal ini dan diabadikan di dalam Al-Quran? Apa kata Allah Azza wa Jalla? وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّهُ وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Orang yang mengabaikan peringatanku, kata Allah, mengabaikan agama dan syariat Allah Azza wa Jalla di masa hidupnya, maka orang ini akan diberikan kehidupan yang sempit. Ma'insyatan dongka. Kehidupan yang sempit. Ini adalah hukuman ketika masih di dunia. Belum lagi dia kembali ke akhirat. Dia sudah diberikan sanksi dan balasan oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kadar amal dan perbuatannya itu. Karena yang dia pertunjukkan di dalam harinya adalah ketidakpedulian kepada agama, kealpaan, kelalaian yang selalu dia pelihara. Maka Allah berikan dia kesempitan hidup. Ah, ada orang mengatakan, kayaknya enggak juga Ustaz. Banyak kami tengok orang tuh kaya-kaya. Kayaknya kalau sholatnya rajin saya kayaknya. Tapi kalau hidupnya sepertinya mau susah saya daripada dia gitu kan. Ini enggak terbalik apa gitu kan. Ah. Ya ikhwan. Tidak. Kalau kita lihat secara letterlex, betul iya. Kita sepakat bahwa kenyataan mau menunjukkan ke arah sana. Kadang-kadang ada orang yang enggak peduli, peduli amat masalah agama tapi semuanya lempang-lempang saja, lancar-lancar saja. Kita rasanya sudah menekan-nekan lah, walaupun banyak juga kurangnya, tapi paling tidak dibandingkan dia, kita sudah maju juga lah sedikit. Kita salah, kita jaga, gitu kan? Ada juga lah baca Quran walaupun jarang-jarang misalkan. Tapi kok malah masalah semakin ruwet aja, ya kan? Rezeki semakin mempet aja gitu kan? Ini gak ceritanya gitu. Ya, kita katakan di ikhwan ini. Di samping dunia memang bukan untuk berbalas secara hakiki, yang kedua adalah bahwasanya kesempitan hidup ini sesungguhnya tidaklah diukur serta-merta dengan finansial dan strata sosial yang kita dapatkan. Tidak. Tadi kita mengatakan tadi karena kita terobsesi dan emosional seketika saja. Kalau kita mau berpikir sejenak, kita juga akan mengakui dan merasakan bahwa hidup lapang, sempit, bahagia, tidak itu tidak pula lah sepenuhnya diukur oleh finansial. Kan? Karena kebahagiaan, kelapangan hidup itu sebagaimana kesusahan, kesempitannya itu diukur dan ditentukan oleh apa yang ada di hati kita. Itu yang akan menentukan. Makanya di dalam asar para salaf dulu, kalaulah seandainya para raja itu tahu kebahagiaan yang kita rasakan dengan ilmu dan iman mereka kepada Allah, maksudnya pasti mereka akan rampas itu dari kita dengan pedang-pedang mereka. Kenapa? Karena kebahagiaan ketenangan hidupnya para fuqara yang mukmin yang sabar itu jauh lebih luar biasa daripada kehidupan yang dirasakan oleh orang-orang yang bergelimang pangkat, jabatan, dan harta. Ya kan? Nah, itu luar biasa. Kadang-kadang jauh lebih sumringah lagi bercahaya wajah orang-orang susah yang hanya hari-hari nanam kacang panjang, nanam apa? Terung tomat begitu ya, daripada orang yang duduk di rumah megahnya, berjalan kendaraan mewahnya, ya kan, belanjanya di berbagai supermarket. Kita cuma di pasar apa namanya, pasar kaget saja. Ya masya Allah, menikmati hidup itu jauh lebih. Hah? Ya kan, masya Allah, subhanallah. Itu dia. Luar biasa. Ketika kita bertemu sama mak-mak yang tadinya dia menanam seutas kacang panjang, dia bawa ke pasar berapa ikat. Dia tanya, gimana mak? Kacangnya, alhamdulillah terjual. Alhamdulillah terjual. Berapa? Oh, masya Allah. Sekarang naik harganya. Kemarin cuma 1.000. Sekarang 1.000. Sekarang sudah 2.000. Ah, masya Allah, dia bersyukur kepada Allah. Padahal angka-angka yang sebut itu cuma 1.500 perak aja, ya kan? Tapi kena kemarin 1.000, sekarang 1.500. Alhamdulillah. Ah, berapa dapat mak? Dapatlah 10 ikat tadi, dapat 15.000. Masya Allah. Senangnya luar biasa ya Allah. Padahal dia sudah mempertaruhkan jiwa raganya untuk mendapatkan hasil dalam waktu yang berbulan-bulan kan. Dapat harga segitu. Alhamdulillah, tapi coba kita lihat ke orang-orang yang duduk di rumah megahnya, yang keluar masuk dengan kendaraan mewahnya, dengan gagah dan mempesonanya. Gimana Pak? Pusing. Ya, pusing kata dia. Wah, kacau dunia, enggak tahulah. Serba susah. Hah, betul enggak? Gitu. Hah? Astagfirullah. begitu menderitanya sampai dia tidak lagi menikmati dinginnya AC yang telah mendinginkan ruangannya. Dia tidak lagi merasakan bagaimana empuknya tempat tidur yang dia tidur di atasnya. Subhanallah. Coba bayangkan. Ini adalah bukti fakta yang tidak bisa dibantah. Bahwa kebahagiaan yang kita minta, yang kita cari, yang kita dengung-dengungkan itu, ya Ikhwani, sesungguhnya tidak pada harta, tidak pada pangkat dan tahta, tapi itu adalah anugerah dan nikmat yang dimasukkan oleh Allah Azza ke hati seorang hamba. Dan tidak mungkin itu akan muncul kecuali dengan memperbaiki muamalah dengan Allah yang kemudian melahirkan muamalah yang baik kepada sesama hamba. Nah, ini yang harus kita lakukan. Itu baru untuk dunia. Dan ini adalah muqaddimah untuk kita hadapi nanti di yaumul qiyamah. Maka oleh karena itulah, kalau kita mau selamat nanti, berjuanglah sekarang. Kalau kita ingin sukses nanti, maka berlombalah sekarang. Kalau kita mau selamat nanti, maka muhasabahlah sekarang. Inilah tempatnya, karena apa yang kita lakukan di dunia akan menentukan nasib dan buah yang akan kita petik nanti pada yaumul qiyamah. Semoga Allah Ta'ala dengan taufiknya menjadikan kita ahlul khair dan ahlul ma'ruf di dunia, untuk kemudian kita akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai ahlul ma'ruf dan ahlul khair pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja dulu yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan sisa waktu kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Wallahu Ta'ala a'lam bishawab.
1: Nah, terima kasih Sat atas penjelasan dari materi yang telah disampaikan. Semoga menjadi pencerahan kepada kita semuanya. Dan dari yang dapat kita amalkan, Allah mudahkan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar rahimani rahimakumullah, a'zanillahu yakum. Kita persilakan bagi kaum muslimin dan muslimat ingin bertanya seputar pembahasan pertanyaan lainnya. Kami berikan kesempatan di 0811-753-3000 atau nomor telepon WA di 0811-754-5444. Dipersilakan. Bagi pemirsa yang menyimak kita di streaming YouTube, Facebook, dan Instagram, silakan melihat nomor-nomor yang tertera di layar monitor kita masing-masing untuk antum dapat bertanya langsung atau mengirim pertanyaan dari WA dan SMS. Silakan bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya seputar pembahasan pertanyaan lainnya, kami persilakan terlebih dahulu untuk telepon di 0811-753-3000 atau nomor telepon WA di 0811-754-5444. Coba kita ajukan pertanyaan dari SMS ini, Ustaz, sembari menunggu pertanyaan dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, sepertinya di luar pembahasan, Ustaz. Tetangga Anda meninggal di jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian waktu asar sudah dimandikan dan disolatkan, tapi dikebumikan besok waktunya pada waktu asar, Ustaz. Sembari menunggu. Ini pertanyaan sepertinya sudah, Ustaz, ya? Belum, Ustaz, ya?
0: Belum.
1: Baik. Meninggal di waktu zuhur, Ustaz. Kemudian di waktunya asarnya sudah dimandikan dan disolatkan. Tetapi dikebumikan besok harinya di waktu asar karena menunggu anaknya dari luar kota. Bagaimana hukumnya, Ustaz?
0: Baik. Terkait dengan apa yang ditanyakan, semoga penanya dan para pendengar sudah mendengarkan dengan baik. Secara asal, perintah syariat kepada kita di dalam fardu kifayah ini adalah menyegerakan dan menyempatkan selesainya. Itu secara asal. Nabi katakan asri'u bijanazatin. Bersegera dengan jenazah itu. Bersegera ini adalah bersegeralah untuk melayatnya. Sehingga kita juga bisa bersegera untuk menghantarkan ke liang lahatnya. Kenapa begitu kata Nabi? Wa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunha ilai. Karena kalau seandainya jenazah itu adalah hamba yang baik, di sisi Allah Azza wa Jalla, agar kita bisa menyegerakan kebaikan itu, dia dapatkan, dia terima. Karena kan tidak mungkin kebaikan-kebaikan itu akan dia dapatkan sementara dia masih terbujur kaku di hadapan para pelayan. Kan harus meninggal dulu, masuk kubur dulu kan? Ya. Maka wa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunha ilai. Karena kalau dia saleh, orang baik, dengan engkau segerakan itu berarti engkau telah menyegerakan pula dia mendapatkan kebaikan-kebaikannya itu. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa in taku sayyi'atan. Tapi kalau dia adalah orang buruk, fasyarrun tad'unha an raqabikum, agar keburukan itu segera lepas dari pundak-pundak kalian. Biar dia berhadapan dengan konsekuensi atau balasan perbuatan itu tadi. Jadi secara asal kita dituntut untuk menyegerakannya. Berarti dimulai dari awal dia wafat, kita harus bersegera untuk melayat menyelenggarakannya sampai kita juga bisa menyegerakan dia masuk ke dalam liang lahatnya dengan alasan yang tadi. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya ada orang yang ditunda tadi dari asar sampai malam atau sampai besok hari dan semacamnya. Nah, kita katakan kalau seandainya itu terjadi atau terpaksa dilakukan karena satu hal dan lain sebab yang tidak bisa dihindari, maka itu tentu dikecualikan dari hukum asal tadi. Artinya ini tentu dimaklumi, tentu diuzur, tentu diberikan rukhsah kepadanya untuk melakukan itu. Dan dia tidak termasuk ke dalam orang yang menyelisih syariat dalam bab itu. Tidak. Karena dia punya alasan, punya sebab yang tidak bisa dihindari. Misalkan nih yang pasti, katakanlah nih, ini contoh saja ya. Karena ya contoh yang mudah, yang ini teringat saja gitu kan. Contoh misalkan ada orang meninggal karena kecelakaan atau karena peristiwa pidana ya kan, kriminal dan semacamnya, pembunuhan gitu kan. Nah, secara waktu dan secara situasi kondisi kita bisa menyegerakan itu, tapi ada katakanlah tuntutan dari pihak-pihak terkait, mungkin pihak yang berwenang atau aparatur negara yang minta itu ditunda dulu karena mereka membutuhkan itu sebagai objek penelitian untuk diotopsi untuk mencari siapa pelaku kejahatan itu. Ada begitu? Nah, kalau seandainya keadaan seperti ini, maka kita kaum muslimin pada umumnya, keluarga pada khususnya, tentu harus memberikan kesempatan kepada pihak terkait karena memang ada sebuah maqasid, maksud dan tujuan yang memang itu juga digalakkan oleh agama untuk dilakukan. Maka tidak mengapa, tapi tentu kita juga meminta agar segera dilakukan, dimaksimalkan waktunya agar tidak terlalu panjang tertunda-tundanya. Dan ini salah satu contoh. Atau kasus apa saja, intinya itu terpaksa dilakukan dengan alasan yang syar'i, uzur yang syar'i, ya kan, hajat yang syar'i, maka itu boleh dilakukan. Dan itu juga terjadi pada jasad baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu baru dimakamkan 3 hari setelah beliau dipanggil oleh Allah azza wajalla. Apa yang menjadi persoalan? Karena banyak sekali persoalan yang muncul pada waktu itu yang para sahabat tidak bisa mengeksekusinya secara spontan. Di antaranya, boleh enggak nih Nabi ini dilucuti pakaiannya seperti kaum manusia lainnya? Ya kan? Bagaimana cara memandikan beliau? Karena ia adalah Nabi, Habibur Rahman, Khalilullah. Tentu kan tidak mungkin kita melakukan, wajar kan kalau kita merasa takut melakukannya tanpa ada panduan yang jelas, ya kan? Kemudian para sahabat juga tidak tahu bagaimana caranya, kemana Nabi dikuburkan, apakah mesti ke Baqi' seperti sahabat-sahabat yang lain atau kemana? Nah, untuk dengan sebab inilah akhirnya jasad Nabi yang mulia alaihi wasallam sempat tertunda 2 hari dan semacamnya baru dimakamkan. Nah, ini menunjukkan bahwa ketertundaan itu kalau ada sebab musabab yang memang tidak bisa dipungkiri dan itu memang diakui oleh syariat, maka itu boleh. Seperti Nabi tadi, jangan-jangan nanti dikuburkan ke Baqi', salah nanti gimana lagi gitu kan ya. Nah, bagaimana caranya sampailah mereka mendapatkan keputusan. Diilhamkan oleh Allah Azza wa Jalla ingatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala untuk mengatakan. Di mana beliau mengatakan, saya telah mendengarkan dahulu Nabi bersabda, dimanapun para nabi, seorang nabi diambil oleh Allah Azza wa Jalla, maka disitulah mereka harus dimakamkan. Akhirnya terjadilah kesepakatan di antara para sahabat Nabi, berarti jasad Nabi wajib dimakamkan di dalam kamar Aisyah radhiyallahu taala anha, karena di situ beliau diambil oleh Allah azza wajalla. Abar. Tapi itu enggak ngeh langsung muncul. Itu telah memakan waktu yang cukup panjang bagi mereka, barulah Allah taala ilhamkan melalui ingatan Abu Bakar tentang apa yang pernah beliau dengarkan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi saya katakan secara asal segerakan seperti tadi kita katakan. Tapi kalau ada hajat yang syar'i, sebab yang tidak bisa ditunda, hal dikabulkan seperti tadi kita katakan, maka itu diperbolehkan. Yang tidak boleh itu adalah penundaan yang sering kali terjadi tanpa sebab yang syar'i, tapi hanya kena urusan perasaan-perasaan, akal-akalan saja. Apa? Anaknya masih jauh, anaknya baru masuk pesawat, anaknya baru ini, baru itu. Anak tuh kiranya nanti kapan sampai? Mungkin besok pagi atau mungkin 2 hari lagi gitu. Akal ini tentu tidaklah syar'i, karena tidak ada hajat, tidak ada kepentingan yang mendesak, kepentingan yang syar'i untuk itu. Bahkan saya sering sekali menemukan, saya katakan sering ya, karena bukan sekali, 2 kali, 3 kali. Sering saya temukan. Apa? Ada di antara jenazah itu yang sudah ditahan pemakaman itu 1 hari 1 malam. Kena nunggu anaknya. Anaknya datang, wallahi, enggak ikut juga nyolatkan. Dia ikut juga mandikan. Bahkan datang ke kuburan karena cuma selfie-selfie aja. Subhanallah. Untuk ini kiranya. Antum benar? Ketemu enggak gitu-gitu? Enggak ikut juga dia memandikan, menyolatkan. Ngapain gitu sama itu dia, malah dia cerita-cerita bercengkerama dengan teman-teman lama. Gimana kabar ini? Enggak tahu dia jasa orang tuanya. Sudah terbujur seperti itu. Dan saya katakan sering saya menemukan potret seperti ini. Padahal gara-gara nunggu dia sampai ini, jenazah bapaknya, jenazah ibunya atau keluarganya itu ditunda. Kiranya yang ditunggu hanya sekedar main HP saja. Enggak ikut menyolatkan, tidak ikut memandikan juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini persoalannya. Ini persoalannya, harus kita pahami dengan baik. Mungkin yang bisa saya komentari. Wallahu ta'ala alam bisa.
2: Terima kasih Ustaz atas jawabnya. Semoga yang pertanyaan. Kita coba angkat pertanyaan.
3: Assalamualaikum. Dengan siapa di mana, Pak? Di Tukang Baru.
1: Ya, silakan Pak pertanyaannya.
3: Pertanyaannya mungkin ini. Kata orang, kalau kita sholat, kalau nggak dibaca ayat awal atau lupa atau pokoknya nggak dibaca lah, disunahkan sujud sahwi katanya. Kamu gitu. Kalau kita nggak baca kunut ataupun lupa Kak Madura, itu apa? Sujud sahwi juga atau tidak? Itunya aja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tentang apa yang ditanyakan, saya akan jawab secara garis besar saja. Bahwasanya kesalahan di dalam sholat, tentu semua kita pernah mengalaminya atau pernah menyaksikannya. Itu satu. Itu wajar. Itu manusiawi. Bahkan itu pun juga pernah terjadi pada diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang disebutkan Imam Bukhari rahimahullahu taala kitab shalah, yaitu dalam hadis Zulyadain. Nabi pernah salat rubaiyah yang semestinya 4 rakaat, tapi Nabi melakukannya hanya sunaiyah, 2 rakaat saja. Terjadi bahkan ketika diingatkan Nabi tidak teringat, bahkan Nabi tidak mengakui awalnya. Ditanya oleh Zulaid, ya Rasulullah, am kusirta am nasita, apakah engkau mengkosar salat tadi ya Rasulullah, atau engkau lupa? Kata Nabi, la ansaha wa la aksur, enggak, biasa aja kok, saya enggak lupa, juga enggak mengkosar. Tapi Zulaidin kekeh, enggak ya Rasul, beda dengan salat yang biasa engkau lakukan imami kami. Baru Nabi agak tercengang ni, bahasa ya. Akhirnya Nabi tanya, akan makalah Zulaidin, hei orang-orang, apa betul salat kita tadi seperti yang disebut oleh Zulaidin? Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, tapi mereka juga diam, karena mereka enggak berani untuk berkomentar. Jangan-jangan ini adalah wahyu yang baru turun, kan begitu kan? Tapi Zulaidin ini orangnya memang cepat-cepat gitu, berani bicara. Tapi alhamdulillah, ini menjadi landasan hukum sampai yaumul kiamah. Ya kan, andai kan Zulaidin itu memilih seperti Abu Bakar Umar, enggak berani komentar, mungkin hukumnya ya enggak keluar kan. Akhirnya iya. Lalu Nabi pimpin mereka yang ada itu untuk melanjutkan salatnya, menambah kekurangannya, lalu Nabi sujud sahwi setelah salam. Nabi sujud sahwi setelah salam. Ini menunjukkan Nabi pernah mengalami hal yang sama, lupa. Bahkan sahabat juga pernah, seperti hadis Mughirah bin Syu'bah. Beliau pernah ketika mengimami sahabat-sahabatnya, beliau kelupaan tahiyat awal. Nah, tahiyat awal. Kemudian beliau yang seharusnya duduk untuk tasyahud awal, tapi beliau tidak duduk, tapi lanjut ke rakaat yang ketiga. Diingatkan oleh para sahabatnya. Subhanallah, gitu seperti kita ya. Tapi Mughirah tidak turun. Justru Mughirah berisyarat dengan tangannya ke belakang, memerintahkan agar mereka ikut berdiri melanjutkan sholat. Dia tidak turun. Akhirnya mereka pun ikut. Nah, setelah sholat selesai, apa kata Mughirah kepada mereka? Sami'tu ma taqulun, saya dengar tadi apa yang kalian katakan. Maksudnya, saya dengar kalian ingatkan saya. Saya tersadar, saya tadi keliru. Tapi kenapa saya suruhkan berdiri hakadha? Fa'ala bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seperti inilah yang dilakukan Nabi bersama kami? Berarti hal yang sama dulu juga pernah terjadi ketika mereka sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya lakukan itu. Nah, baik. Dari sini kita dapat ambil pula hukum pertama sekali, kelupaan itu adalah manusiawi. Semua orang berpotensi mengalami itu. Jadi kalau nanti misalnya ada ustaz imam yang kita selalu lupa, itu wajar. Wajar. Tidak serta-merta kita boleh salahkan dia dengan itu, atau boleh mencela dia dengan itu. Karena Nabi pun pernah mengalami. Sahabat Nabi juga pernah mengalami. Itu manusiawi. Itu satu. Ya, itu manusiawi saja. Yang kedua, sujud sahwi benar ada. Ini saya tidak akan membahas panjang lebar, karena ini sujud sahwi ini ada dua bentuk. Ada yang sebelum salam, ada yang setelah salam. Dulu kita sudah pernah bahas kan. Itu. Yang kedua, yang perlu saya garis bawahi di sini adalah apa yang disebutkan oleh sepenanya. Betul nggak begitu, ya kan? Cukup nggak sujud sahwi? Atau boleh, bisa nggak sujud sahwi? Kalau tidak sujud sahwi bagaimana, ya kan? Oke. Kalau seandainya dikatakan cukup enggak dengan sujud sahwi untuk menebus kesalahan di dalam sholat. Nah, kita katakan ada kalanya cukup, ada kalanya tidak. Kapan itu cukupnya? Kalau kesalahan itu tidak berkaitan dengan rukun dan syarat sahnya sholat. Tapi kalau yang ketinggalan itu adalah sesuatu yang merupakan rukun sholat atau syarat sahnya sebuah sholat, maka tentu tidak cukup dengan sujud sahwi saja. Tapi ada konsekuensi lain. Yang mengatakan sujud sahwi cukup itu saja kalau salahnya ketika itu tidak merupakan rukun sholat adalah hadis Mughirah bin Syu'bah tadi. Beliau tidak mengulang tahiyatnya, tapi beliau hanya menutupinya dengan sujud sahwi sebelum salam. Kenapa cukup sujud sahwi? Karena yang terlupakan bukan rukun sholat. Bukan syarat sahnya sholat. Ya kan? Tapi hanya salah satu kewajiban sholat. Itu yang pertama. Sedangkan apa yang terjadi pada Nabi di hadis Zulhijjah, Nabi tidak hanya sekedar sujud sahwi saja, tapi Nabi menambahkan rokaat yang kurang. Menunjukkan sujud sahwi tidak cukup melengkapi kekurangan rokaat itu, ya kan? Maka Nabi lengkapi dulu rokaatnya sampai selesai, baru Nabi sujud sahwi. Nah, menunjukkan bahwa ada kalanya kesalahan dalam sholat itu cukup ditutupi dengan sujud sahwi saja, tapi ada kalanya tidak. Apa yang membedakan kedudukan yang tertinggal itu? Kalau yang tertinggal rukunnya, syarat sah sholatnya, maka tidak cukup sujud sahwi saja. Tapi yang tertinggal hanya kewajiban-kewajiban sholat, maka itu cukup dengan sujud sahwi saja. Kalau yang terlupakan adalah sunnah-sunnah sholat, maka tidak ada keharusan sujud sahwinya. Inilah yang bisa saya komentari. Moga-moga bisa dipahami. Kalau kurang paham, tinggal lanjutkan. Karena ini memang butuh bahasan yang lebih panjang dan lebih detail. Tapi karena waktu kita terbatas, tentu hanya sebatas ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Kembali kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Syamsur Rizal Abu Fawzan Habibullah Ta'ala. Dari pembahasan kita awal ada belum mufrad telah kita dengarkan bersama kaum muslimin dan muslimat di pertemuan ke-62 ini, semoga menjadi tambahan ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan kembali di pertemuan selanjutnya dan pembahasan berikutnya. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
6: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن
5: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها
7: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل
6: أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون
5: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون
8: dari cemilan cangguni udara Hidayah FFM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

0: Ada sebuah kisah yang sangat indah, syarat akan pelajaran berharga yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Manakala Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa andhir 'ashiratakal aqrabin." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikanlah peringatan kepada kerabat keluargamu yang terdekat. Segera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kerabat keluarga beliau. Beliau mengatakan, "Wahai sekalian kaum Quraisy, tebuslah diri kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, dengan la ilaha illallah, dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan amal saleh. Karena aku, sekalipun aku sebagai orang Quraisy, sama seperti kalian, aku tidak bisa menyelamatkan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian tidak bertauhid, jika kalian tidak beramal saleh." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai kalian putra-putra keturunan Abdul Manaf, tebuslah diri kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid dan amal saleh. Aku tidak, sama sekali tidak bisa menyelamatkan kalian." Bahkan sampai-sampai Rasulullah berkata kepada pamannya, "Wahai Al-Abbas, putra Abdul Muttalib, selamatkanlah dirimu, tebuslah dirimu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena aku sama sekali tidak bisa memberikan manfaat bagimu, tidak bisa menjadi penyelamat bagi dirimu. Yang bisa menyelamatkanmu adalah tauhid, keimananmu dan amal saleh." Rasulullah juga berkata hal yang sama kepada bibi beliau Sofia. Bahkan beliau berkata kalimat yang sama kepada putri beliau, darah daging beliau. "Wahai Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah hartaku yang engkau sukai, aku akan berikan. Namun tebuslah dirimu dari azab Allah Subhanahu wa taala, karena aku ayahmu ini sama sekali tidak bisa menyelamatkanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Pelajaran yang pertama dari kisah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling dicintai oleh Allah, paling mulia nasabnya, rasul dan nabi yang paling tinggi derajatnya, beliau tidak bisa memberikan jaminan keselamatan. Tidak bisa menjadi jaminan keselamatan bagi keluarga terdekat beliau sendiri. Apalagi bagi kita, apalagi bagi orang-orang yang jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi bagi mereka, orang-orang yang tidak mencintai dan tidak mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Beliau hendak mengajarkan kepada kita agar kita hanya bergantung kepada Allah, hanya mengharapkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua dari kisah ini adalah bahwasanya orang-orang yang terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat, di akhirat kelak, adalah mereka orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan apa yang beliau syariatkan, meninggalkan apa yang beliau larang. Kemuliaan nasab, kedekatan nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah jaminan keselamatan di akhirat kelak. Tidak sama sekali menjamin seseorang tersebut karena dekat nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian lantas dia menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Tidak. Inilah kemuliaan bagi orang-orang yang bertauhid dan bagi ahli sunnah yang setia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin. Kemudian pelajaran yang ketiga, lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik keluarga beliau untuk hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, agar bersandar dan bertawakal mengharapkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, agar mengedepankan tauhid, amal saleh. Beliau tidak mengedepankan diri beliau selaku pribadi, orang-orang terdekat bagi kerabat-kerabatnya, tidak. Karena beliau ingin mengajarkan kepada kerabat-kerabatnya, hendaklah kalian bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap kepadaku, berharaplah kepada Allah semata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin dikultuskan secara melampaui batas oleh orang-orang yang terdekat dengan beliau sekalipun secara nasab, apalagi oleh orang-orang yang jauh dari beliau secara nasab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada keluarga beliau dan kepada umatnya secara umum agar kita semua bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Kalau seandainya ibadah itu adalah perintah Allah, kemudian caranya terserah kita manusia, maka tidak butuh diutus seorang Rasul. Tidak dibutuhkan diturunkan kita. Karena konsekuensi dari syahadat. Bahwa Nabi kita adalah utusan Allah Subhanahu wa Taala. Tasdiquhu fima akhbar. Maka dia harus dipercayai pada berita-berita yang disampaikannya. Baik itu berita-berita di masa-masa dahulu, dari berita-berita yang terjadi jauh sebelum Nabi SAW lahir ke muka bumi ini, dari kisah-kisah para nabi, atau kisah-kisah yang terjadi setelah beliau sampai hari kiamat. Kalau benar kita mempercayainya sebagai utusan Allah.
2: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
1: Maka kita wajib mengimani dan mempercayai berita-berita yang dia sampaikan, karena berita itu pasti datangnya dari Allah, karena dia utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: ذنوبكم.
1: Kemudian taatuhu fima amar.
2: Taatuhu fima amar.
1: Mentaatinya pada apa yang ia perintah. Wajtinabu ma naha anhu wazajar.
2: Wajtinabu ma naha anhu wazajar.
1: Dan menjauhi apa yang dia larang dan dia celah.
3: Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
1: Kemudian wa an la yu'badallahu illa bima syara.
2: Wa an la yu'badallahu illa bima syara.
1: Dan tidaklah seorang umat dari umat Nabi Muhammad yang meyakini beliau adalah utusan Allah mengibadati Allah kecuali dengan syariatnya. Karena dia diutus oleh Allah untuk membawa syariat Allah. Dan ibadah itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang diperintahkan oleh Allah dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul menurunkan kita sebagai tuntunan, sebagai pedoman, sebagai panduan dalam mengibadati Allah Subhanahu wa taala.
4: Miliaran manusia di atas muka bumi ini, masih banyak di antara mereka yang belum mendapat hidayah, tidak berada di atas Islam. Masih banyak di antara mereka yang ateis, tidak percaya terhadap Tuhan. Masih banyak di antara mereka yang menyembah makhluk. Ada yang menyembah Nabi, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah matahari, dengan berbagai macam sembahan-sembahan mereka. Hidayah diperoleh bukan karena kecerdasan. Kalau kecerdasan berbanding lurus dengan hidayah, maka sungguh orang-orang cerdas, orang-orang Eropa, orang-orang Jepang yang sangat cerdas-cerdas luar biasa, tentunya mereka lebih utama untuk dapat hidayah. Meskipun jalan-jalan hidayah sudah terbuka, kalau dia tidak diberi hidayah oleh Allah, dia tidak akan bisa memeluk Islam. Sungguhnya hidayah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah beri hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah menahannya dari siapa yang Allah kehendaki.
5: فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ.
4: Barang siapa yang Allah ingin beri hidayah, Allah akan mudahkan hatinya untuk menerima Islam.
5: وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ.
4: Barang siapa yang Allah inginkan kesesatan baginya, maka Allah bikin dadanya sempit, sulit untuk menerima Islam. Dari sini kita ketahui bahwa si hidayah adalah nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Oleh karena di antara perkataan yang pertama diucapkan oleh para penghuni surga tatkala mereka masuk surga, mereka berkata,
5: وَقَالُوا

0: Begitu mereka masuk surga, mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah bagi kami. Kalau bukan karena Allah, kami tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Maka seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah miliaran manusia yang hilang tidak mendapatkan hidayah, Allah masih memilih kita untuk bisa mengenal indahnya Islam.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda orang baik? Dan apakah kita ingin menjadi orang yang baik? Ini sebuah harapan semua orang. Terlepas seperti apa pengalamannya, latar belakangnya, dan kehidupannya. Semua orang ingin mendapatkan titel baik. Seseorang ingin mendapatkan predikat baik. Oleh karena itu, jangan mengklaim diri kita baik sebelum kita mendengar sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan salah satu tolak ukur orang agar dikatakan sebagai orang yang baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sabda singkatnya, khairukum, khairukum li ahlihi, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan istri dan keluarga. Dan aku adalah orang yang paling baik dengan istriku. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menarik. Dan hadis ini menjadi bahan evaluasi kita. Sudahkah kita menjadi orang baik? Bukan klaim yang kita ucapkan dengan lisan kita. Namun ini adalah titel yang diberikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa standar beliau? Di antara standar beliau adalah apa yang beliau sebutkan ya dalam hadis di atas. Khairukum. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan istri dan anak-anaknya. Dan aku adalah orang yang paling baik dengan istri dan anak-anaknya. Semua hadis yang terkesan sederhana. Namun tidak. Hadis ini syarat akan makna. Karena ini salah satu tolak ukur kebaikan seseorang. Mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sikap seorang suami kepada istrinya sebagai tolak ukur kebaikan? Mengapa istri yang diangkat dalam hadis ini? Nabi tidak mengatakan yang paling baik dengan atasannya. Nabi tidak mengatakan yang paling baik dengan bosnya. Nabi tidak mengatakan yang paling baik dengan ustadz atau mertuanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang paling baik dengan istrinya. Ini sebuah tanda tanya besar yang harus kita jawab. Yang harus dijawab oleh orang yang ingin mendapatkan gelar baik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pertanyaan di atas telah dijawab oleh para ulama kita. Di antaranya Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani. Beliau menjelaskan ada dua rahasia mengapa sikap kepada istri yang dijadikan tolak ukur. Yang pertama, karena istri adalah sosok yang tinggal bersama kita dalam satu atap. Bahkan bukan hanya dalam satu atap, dalam satu kamar, bahkan bukan hanya dalam satu kamar, satu tempat tidur, satu ranjang, dan kita tidak mungkin bersandiwara dengan orang yang hidup dan tinggal bersama kita dengan cara seperti itu. Seseorang bisa bersandiwara di hadapan orang luar rumahnya, tapi tidak dengan orang rumahnya. di hadapan orang-orang rumah, dia akan memperlihatkan dirinya sebenarnya. Dia akan menampakkan kelebihan atau kekurangannya. Semuanya akan ia perlihatkan di hadapan istrinya tersebut. Karena kehidupan di dalam rumah bukan panggung sandiwara. Kehidupan di dalam rumah bukanlah lokasi syuting. Aktor sehebat apapun, itu tidak bisa memperlihatkan aktingnya sebagai orang baik di dalam rumahnya sendiri. Di dalam rumahlah kita akan memperlihatkan seluruh sisi di dalam diri kita. Ketika seseorang itu emosional, dia akan emosi di dalam rumahnya. Ketika seseorang itu kasar, dia akan bentak dan ia akan maki istrinya. Ketika seseorang itu ringan tangan, dia akan melakukan KDRT kepada pasangannya. Seseorang tidak bisa berakting di hadapan istri yang senantiasa menemaninya, yang tinggal satu atap dengannya, dan tinggal satu kamar dengannya. Seluruh rahasianya akan dilihat oleh mata kepala istrinya. Bahkan mendengkur kita pun istri kita tahu. Dan pakaian apapun kita perlihatkan di dalam rumah di hadapan istri kita. Seseorang mungkin tidak akan berani memakai kaos kutang di hadapan bosnya, tetapi memakai kaos kutang di hadapan istri, saya rasa hampir semua suami melakukannya. Kalau pakaian saja demikian, begitu juga dengan sikap, begitu juga dengan karakter, begitu juga dengan emosi. Seseorang tidak bisa bersandiwara dan menutupi kelemahan, menutupi keburukannya di hadapan istrinya. Itu rahasia yang pertama. Maka apabila dia baik dengan istri, maka insya Allah dia orang baik. Khairukum, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan istri, dan aku orang yang paling baik dengan istri. Alasan yang kedua, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, karena secara umum istri itu lebih lemah daripada suami. Secara fisik, secara kedudukan, Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita atau istri. Pembagian tugas yang sangat sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, bukan merendahkan salah satu pihak. Para istri secara umum lebih lemah daripada suaminya. Dan kita tidak bisa jaga image atau bersandiwara dengan orang yang lebih lemah daripada kita. Kita mungkin bisa menebar senyum atau menebar pesona di hadapan manajer kita, di hadapan komisaris kita. Tapi kita akan tampil apa adanya di hadapan bawahan kita. Oleh karena itu, sebagian orang mengatakan jika kita ingin menilai apakah orang tersebut baik atau tidak, lihat bagaimana dia berinteraksi dengan bawahannya. Lihat bagaimana dia menyikapi pembantunya. Berbicara dengan supirnya. Kasar apa tidak? Suka bentak atau tidak? Karena seseorang akan menampilkan gaya bahasa apa adanya di hadapan orang-orang yang berada di bawahnya. Ini yang perlu kita camkan. Dan ini yang menjadikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadikan sikap seorang suami kepada istrinya sebagai salah satu tolak ukur kebaikan. Maka para suami, marilah kita menjaga sikap kepada istri kita. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istausu bin nisa'i khairan. Nasihati dan bersikaplah baik kepada istri-istri kalian. Mungkin kita bisa mengasari mereka pada saat di dunia fana ini, tapi ingat azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, sehebat apapun qiyamul lail kita, sehebat apapun puasa Nabi Daud kita, sebanyak apapun zikir kita, kalau standar yang satu ini tidak kita penuhi, maka kita belum bisa dikatakan orang baik. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan istri, dan aku adalah orang yang paling baik dengan seorang istri. Dua alasan itu membuka mata kita. Dan inilah yang dimiliki oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dalam Adabil Mufrad, bagaimana akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, kana khuluquhul Qur'an. akhlak Nabi adalah Al-Quran. Mungkin hadis ini sederhana dan pernah kita dengar. Namun bagi orang yang memahami tidak demikian. Ini adalah pujian dari seorang istri. Dari seorang istri. Seorang istri memuji suaminya. Akhlak suamiku, Nabi kita SAW adalah Al-Quran. Beliau adalah Al-Quran berjalan. Sudahkah istri kita memberikan komentar positif tentang kita? Sudahkah istri kita memuji kita di hadapan teman-temannya? Sudahkah istri kita memuji kita di hadapan ibunya atau sahabat teman curhatnya? Kalau istri kita sudah memuji kebaikan kita, kedermawanan kita, kelembutan kita, maka insya Allah kita orang baik. Lalu Nabi SAW pernah dipuji oleh pembantunya, Anas bin Malik. Beliau mengatakan, aku pernah melayani Nabi SAW selama 10 tahun. Dalam hadis Muslim. Dan Nabi SAW tidak pernah mengatakan ah sama sekali. Dan Nabi SAW tidak pernah mengatakan lima fa'al takada. Kenapa engkau melakukan ini? Fahallan fa'al takada. Harusnya tuh begini. Nabi tidak pernah mengucapkan kata-kata itu di hadapan pembantunya yang melayani dia selama 10 tahun. Coba kita tinjau diri kita. Apakah kita sudah bisa melakukan demikian? Kita punya pembantu 10 tahun lalu kita tidak pernah mengatakan ah. Kita tidak pernah mengkomplain. Kita tidak pernah menghardik dan mencaci. Kalau dia salah kita luruskan dengan baik. Inilah alasan. Maka kali lagi istri kita lebih lemah dari kita. Dan istri kita hidup bersama kita. Satu atap dengan kita. Dan kita tidak bisa bersandiwara. Maka jagalah sikap kita dengannya. Perbaiki tutur kata kita di hadapannya. Dengarkan curahan-curahan hatinya. Jadi teman yang baik dengan istri kita. Bukan hanya sekedar memuaskan nafsu syahwat kita. Dan santunlah di hadapannya karena dia adalah ibu dari anak-anak kita. Dan dia adalah teman hidup kita. Dan utamanya Nabi mengatakan khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan istri. Dan aku adalah orang yang paling baik di hadapan istri. Ini saja yang bisa disampaikan. Qul qali hadza wa astaghfiru lakum subhanaka wa bihamdika syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

Makna, celakalah orang yang sholat. Al-Hafidz Ibnu Katsir pernah mengatakan, metode tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah mengenai kecelakaan bagi orang yang sholat telah dijelaskan di lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Sehingga, makna celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam sholat beraneka ragam. Secara umum, bisa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Lalai hingga meninggalkan sholat.

0: seperti mereka yang tidak pernah sholat sama sekali, atau mereka yang bolong-bolong sholatnya, atau mereka yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut sholatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, yaitu menjelang terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 2. Lalai dalam bentuk tidak perhatian dengan rukun sholat, sehingga sholatnya batal. Umumnya, yang sering menjadi korban adalah rukun tuma'ninah. Tuma'ninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Banyak orang yang terlalu cepat dalam mengerjakan gerakan rukun tuma'ninah. Jika tidak tuma'ninah, bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Seusai sholat, dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu ada di masjid. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya. Beliau bersabda, "Ulangilah sholatmu karena sholatmu batal." Orang ini pun mengulangi sholat dan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tetap menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Ini terjadi sampai 3 kali. Hingga orang ini putus asa dan menyatakan, "Demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, maka ajarilah aku." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara sholat yang benar kepada orang ini. Beliau mengajarkan, yang artinya, "Jika engkau mulai sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tuma'ninah ketika rukuk, lalu bangkitlah dan beriktidalah dengan berdiri sempurna."
1: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبويه.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu beliau berkata telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab رضي الله عنه beliau berkata saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung. Di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا رواه البخاري. Dari أنس بن مالك رضي الله عنه dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
2: Bagaimana kita bisa bertahan sedangkan hijrah adalah ujian, hijrah adalah pengorbanan, hijrah pengusiran, hijrah rasa sakit, hijrah kita harus pertaruhkan semuanya. Gimana kita bisa bertahan? Yang pertama, ikhlas dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang orang-orang yang hijrah dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang hanya mengharapkan rahmat Allah. Mereka tidak mengharapkan pujian. Mereka enggak peduli tentang eksistensi di masyarakat, di sosmed, di lingkungan kerja, di lingkungan kampus. Ingat, bukan tidak eksis, tapi bukan itu tujuan mereka. Bukan terkenal, tapi bukan keterkenalan yang menjadi tujuan dan ambisi mereka. Makanya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang ikhlas? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang ikhlas itu kalau ditempatkan untuk nimba-nimba dan nuang-nuang air, semangat tuh nimba-nimba sama nuang air, semangat tuh. Tiba-tiba dipindahkan untuk jaga perbatasan atau jaga malam ronda, semangat tuh dia. Dia enggak peduli. Mau taruh gara depan, belakang, tengah, samping, mau dicadangkan, enggak peduli. Kenapa? Karena yang penting rahmat Allah. Yang kedua, hadirin, gimana biar kita bisa bertahan? Hadirin, kita ingin hijrah sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Bukan hanya 1 tahun, bukan hanya 2 tahun, bukan hanya 3 tahun, bukan hanya 4 tahun. Kalau kita hidup 30 tahun yang akan datang, kita ingin hijrah selama 30 tahun. Kalau kita hidup 40 tahun yang akan datang, kita ingin hijrah sampai 40 tahun ke depan. Oleh karena itu, jadilah seorang pelari maraton, bukan menjadi sprinter. Dan yang jadi masalah, banyak yang hijrah di awal-awal jadi sprinter semua. Semua dikejar sama dia, semua dibaca, lalu langsung dipraktekan di dalam keluarganya. Bukannya praktekan, didakwahi semuanya, dikumpulin tuh seluruh kelompok besar. Seperti Nabi mengumpulkan orang-orang Quraisy. Ya benar, tapi mengumpulkan orang Quraisy itu setelah berapa tahun beliau eksis dengan mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 106, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila. Al-Qur'an kami potong-potong saat kami turunkan, potong-potong, enggak komplit Al-Fatihah sampai An-Nas langsung disuguhkan, kami potong-potong. Biar apa? Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth, agar Anda wahai Muhammad menyampaikan kepada manusia sesaat demi sesaat, potongan demi potongan, pelan-pelan, pelan-pelan, mukat jeda dulu, lanjut lagi, jeda dulu. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan itu secara berangsur-angsur, bertahap, khususnya dalam belajar dan dalam mengamalkan. Karena kan belajar otomatis harus berjalan paralel dengan pengamalan. Jadi kalau belajarnya bertahap, pengamalannya juga akan mengikuti proses belajar. Makanya ketika para ulama menjelaskan belajar yang bertahap, mereka menggunakan hadis, makana rifku fi syai'in illa zanah, tidaklah kelemah lembutan itu berada dalam sebuah kondisi kecuali akan menghiasi kondisi tersebut. Jadi bertahap dalam belajar dan berhijrah dinyatakan oleh para ulama sebagai kelemah lembutan dalam berproses. Innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kulli aw kama qala. Allah tuh yang maha lembut dan Allah suka kelembutan di dalam setiap situasi. Dan sebaliknya, wa ma nuzi'an syai'in illa syana, tidaklah kelemah lembutan dicabut kecuali akan merusak kondisi itu. Ketika kita hijrahnya enggak lemah lembut, semua ditabrak, semua gerasak rusuk, semua cepat, semua injak gas, hancur, kata Nabi SAW, hancur. Syana, akan merusak. Sabar pelan-pelan. Lalu yang terakhir, ilmu yang kita lakukan bertahap itu harus kita amalkan. Allah berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau mereka mengamalkan apa yang mereka dapatkan dari nasihat, dari ilmu, maka itu yang terbaik buat mereka dan akan mengokohkan mereka, akan membuat mereka istiqomah dalam hijrah, nggak terombang-ambing. Nah itu tadi, kenapa harus bertahap dalam ilmu? Karena ilmu itu bukan teoritis, ilmu itu bukan retorika, ilmu itu dapat diamalin, baru antum akan istiqomah dalam hijrah. Antum bertahan. Kalau antum nggak amalkan, nggak akan bisa. Itulah kunci sukses hijrahnya para sahabat, sebagaimana dikatakan Utsman bin Affan. Kita dulu belajar sama Nabi 10 ayat. Wala yujawizuhunna, dan kita enggak akan melangkah ke ayat ke-11 sampai kita sudah amalkan ke-10 ayat tersebut. Pelan-pelan. Itu yang buat mereka sukses. Pelan-pelan. Bertahap.
3: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
4: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari, dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari.
5: Adakah manusia hidup tanpa dosa? Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
6: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
5: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai, di antara perkara yang sudah menjadi perkara umum, dosa yang dianggap sepele adalah menghisap rokok. Rokok tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Islam datang membawa kaidah-kaidah yang melarang. Pertama, segala yang membahayakan badan. Semua yang membahayakan badan dilarang. Yang kedua, segala yang bisa mengganggu tetangga, mengganggu orang lain dalam Islam dilarang. Sampai-sampai mengganggu tetangga dianggap orang yang tidak beriman. Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dan juga Islam melarang dari menyia-nyiakan harta. Dari kaidah-kaidah itulah, maka ulama menarik kesimpulan bahwasanya rokok itu haram. Di antara dalil yang mereka jadikan mengenai haramnya rokok, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainal dalam bukunya Bimbingan Islam untuk Pribadi dan Masyarakat, adalah firman Allah Ta'ala surat Al-A'raf ayat 157. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Dan Rasul menghalalkan yang baik bagi mereka, serta mengharamkan bagi mereka yang buruk. Rokok termasuk yang buruk, yang membahayakan dan tidak sedap baunya. Juga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 195, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Rokok mengakibatkan penyakit yang membinasakan, seperti penyakit kanker, penyakit paru-paru, dan yang lainnya. Dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah berfirman, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Rokok membunuh diri sendiri secara pelan-pelan, karena racun yang ada di dalam. Dan lain-lain dibawakan 10 dalil mengenai haramnya rokok. Oleh karenanya, saudaraku yang saya cintai, berhentilah dari merokok. Tinggalkan rokok. Sebab kalau kita ditanya, kira-kira duit yang kau belikan untuk membeli rokok yang membahayakan dirimu, membahayakan orang lain, masuknya ke dalam catatan amal kebaikan apa keburukan? Niscaya kalau jujur kita katakan, itu akan masuk ke dalam catatan amal keburukan. Dan memang rokok itu adalah amalan buruk. Oleh karenanya, asiknya dilakukan di tempat yang buruk. Kalau orang makan mie ayam, orang makan bakso, itu di tempat yang bersih, yang nyaman. Nggak enak makan bakso, makan mie ayam di WC sambil jongkok. Tetapi rokok, karena memang buruk, justru mereka nikmatnya merokok sambil jongkok di kamar mandi. Sehingga ada kalanya orang yang merokok sudah pergi, asapnya masih ketinggalan di kamar mandi, bau busuknya masih ketinggalan, sehingga begitu kita masuk, bau luar biasa, menyakiti setiap orang yang masuk kamar mandi. Demikian juga orang yang mulutnya bau asbak, ketika dia sujud di karpet masjid, dia sudah pulang, tetapi ketika kita sujud di tempat yang sama, bau rokok menyengat hidung kita. Ini semua menyakiti. Dan itu semua tidak mungkin dikatakan hukumnya makruh. Orang-orang yang bilang rokok makruh karena mulutnya masih doyan rokok. Hendaknya sadarkan diri kita, sadarkan orang lain agar jangan merokok. Bahkan dibungkus rokoknya sudah tertulis. Rokok dapat menyebabkan kanker, hipotensi, gangguan janin, dan lain-lain. Bahkan ada tulisannya rokok membunuhmu. Tapi sayang manusia telah dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syaitan, sehingga dia tidak mau meninggalkan rokok. Semoga Allah Ta'ala menghindarkan kita dari kejahatan rokok dan kejahatan perokok. Demikian juga para penjual rokok, hendaknya bertaubat, jangan jualan rokok. Demikian juga para petani tembakau, hendaknya dia menanam yang lain, rizki Allah luas, bukan hanya dari tembakau. Demikian juga para karyawan yang pabrik di pabrik, yang kerja di pabrik rokok, hendaknya dia mencari usaha yang lain. Allah Ta'ala maha luas karunianya, tidak boleh berpandangan sempit dan picik. Semoga Allah Ta'ala bisa menghindarkan kaum muslimin dari rokok dan perokok yang jahat. Semoga Allah Ta'ala menjadikan harta kita bermanfaat, tidak menjadi harta yang sia-sia dan mubadir, karena mubadir temannya setan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kapan kita meningkatkan mutu doa kita kepada Allah? Seorang muslim berdoa kepada Allah SWT sangat naif kalau seandainya dia tidak pernah meneteskan air matanya dalam doa. Sangat naif. Berarti belum dia melangkah di dalam ibadah. Saya katakan orang yang belum pernah menangis di dalam doanya, berarti benar bahwa dia belum melangkah. Belum melangkah. Belum tahu dia cara beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Belum tahu. Belum tahu bagaimana dia bisa mengambil hati Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dia bercinta. Bagaimana dia lari dari sesuatu yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Belum tahu. Saya pastikan dia belum tahu, dia harus banyak belajar kepada Allah SWT. Bermuamalah dengan Allah, mengetahui bagaimana tempat-tempat Allah cintai dan tempat-tempat Allah benci adalah hal yang mutlak bagi seorang muslim. Sehingga doanya benar-benar menggelegar di arsy, terdengar di langit yang ketujuh, walaupun tidak terdengar di dunia ini.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
1: Cara supaya kita bisa membangun rumah di surga. Yang pertama,
2: melaksanakan sholat sunnah sebanyak 12 rakaat dalam sehari dan semalam. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang terus-terusan dia menjaga 12 rakaat sholat sunnah, maka Allah membangunkan baginya rumah di surga. 4 rakaatin qabla dzuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Wa rakaataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum subuh.
1: Yang kedua adalah dengan cara membangun masjid.
2: Kata Rasulullah SAW,
1: barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun besarnya hanyalah sebesar tempat burung mengeram telurnya, atau lebih kecil dari itu, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga.
2: Yang ketiga, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam,
1: barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sampai selesai 10 marrat, 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah, Allah akan bangunkan untuknya istana di surga.
2: Yang keempat adalah bersabar dan memuji Allah tatkala mendapatkan musibah ditinggal mati anak. Rasul menceritakan apabila wafat anak seorang hamba, maka Allah berfirman kepada malaikat yang telah mencabut nyawanya, qabattum walada abdi, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Kata malaikat, na'am. Allah kemudian mengatakan, qabattum thamrata fuadi, kalian cabut buah hatinya? Kalian matikan buah hatinya? Kata malaikat, na'am, iya ya Allah. Allah bertanya, mada qala abdi, bagaimana sikap hambaku itu ditinggal mati oleh anaknya? Para malaikat itu mengatakan, hamidaka wastarja, dia memujimu ya Allah, dan dia beristirja, dan dia tahu bahwasanya dia milikmu dan dia bakal kembali kepadamu. Dia memujimu dan mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah mengatakan kepada para malaikatnya, ubnu li abdi baitan fil jannah, buatkan rumah untuk satu orang ini yang dia memujiku atas musibah yang menimpanya, yang dia kemudian mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bangunkan rumah untuk hambaku ini, dan beri nama rumah itu rumah pujian. Yang kelima, Rasul mengatakan, barang siapa yang masuk pasar kemudian dia berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang baca ini, kata Rasulullah SAW, ketika masuk pasar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menuliskan baginya 1000 dikali 1000 kebaikan. Dihapuskan darinya 1000 dikali 1000 dosa. Dan diangkat baginya 1000 dikali 1000 derajat. Dan Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Yang keenam
1: adalah dengan berakhlak mulia dan meninggalkan perdebatan serta dusta. Kata Nabi SAW, saya akan menjamin rumah di serambi surga buat siapa wahai Rasul? Bagi siapa yang mau meninggalkan perdebatan, walaupun dia itu berhak untuk berdebat. Kemudian kata Nabi SAW, dan saya menjamin rumah di tengah surga buat orang-orang yang mau meninggalkan dusta, walaupun dia itu bercanda. Dan saya menjamin rumah di puncak surga buat orang-orang yang memperbaiki akhlaknya, yang akhlaknya mulia. Itu kata Nabi SAW.
2: Yang ketujuh, menutup celah di antara soft sholat. Baik itu dengan merapatkan atau kita dengan maju. Yang kedelapan, berhijrah. Berhijrah ini adalah salah satu syariat Allah yang akan tetap tegak sampai hari kiamat. Selama ada negeri orang kafir, ada negeri Islam, ada tempat orang-orang fasik, tempat orang-orang suka berbuat maksiat, itu berhijrah qa'im sampai hari kiamat. Yang kesembilan, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Hidayah, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan mengharapkan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin akan dia raih. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di atas muka bumi ini, tidak ada yang sempurna. Apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut selain tidak sempurna, kemudian terbatas, tidak abadi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama thali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu, thumma yahiju fatarahu musfarra, thumma yakunu hutama." Sebagaimana ya, kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau yang terkena air hujan, maka nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut, yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Kemudian apa? Rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering, dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Oleh karenanya kalau kita renungkan, segala kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kita mulai misalnya, contohnya masalah makanan. Kita tahu ada makanan-makanan yang lezat. Ya, seperti kepiting, luar biasa lezatnya. Kemudian cumi misalnya, atau udang. Ya. Ternyata makanan-makanan ini Allah ciptakan dengan begitu lezatnya, tetapi tidak sempurna. Dia mengandung kolesterol yang tinggi. Tidak sembarang orang boleh makan sebanyak-banyaknya. Contohnya lagi seperti durian. Durian juga makanan yang lezat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan durian tersebut ya dalam suatu buah yang banyak durinya. Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya, karena kemampuan ya kesehatan kita bisa terganggu. Kemudian kita contohnya khamr. Khamr lezat. Suatu hal yang lezat, oleh karenanya banyak orang yang minum khamr. Tetapi kelezatan tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, seperti kepala pening, perut sakit, ya, dan yang lainnya. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan, dan dia tidak akan peroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna. Khamar tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit. Buah-buahan tanpa ada musim. Ukuluha daim, senantiasa

dan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha al-akhar." Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika dia membenci satu perangai, satu akhlak dari istrinya, maka dia akan ridha, dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaidah yang umum bahwasanya jika kita membenci salah satu perangai dari istri kita, ingatlah masih ada kebaikan-kebaikannya yang lain. Dan tatkala seorang menyeting pola pikirnya dengan juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya, maka dia tidak akan benci kepada istrinya. Dia tahu bahwasanya tidak ada kenikmatan yang sempurna. Istrinya pun tidak akan pernah sempurna. Istrinya tidak akan pernah sempurna. Kalau dia mengharapkan istri yang sempurna, tidak akan dia peroleh. Oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullah sering ditanya oleh orang. Tatkala menelpon Syekh bin Baz kemudian mengeluhkan tentang istrinya, maka kata Syekh bin Baz, "Hurul ain fil jannah." Ya, bidadari di surga. Kalau ingin bidadari, ingin istri yang sempurna di surga. Di dunia tidak ada yang sempurna. Kalau kamu mengharapkan kesempurnaan di dunia, kamu tidak akan pernah bahagia. Oleh karenanya seorang yang merenungkan akan hal ini kemudian mengambil tadi ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak ada yang sempurna dan harus memandang yang positif, jangan sampai ada sesuatu yang negatif menjadikan seorang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada, maka orang ini tidak akan pernah bahagia. Sebagai contoh, seorang yang berguru pada seorang ustaz. Jika orang ini berharap ustaznya sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyelisih perkataannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ustaz. Dia tidak akan mendapatkan guru. Dimanapun dia cari di atas muka bumi, tidak akan dia dapatkan. Karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Dia tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah. Dia protes, ustaz ini kok demikian? Ustaz Fulan kok demikian? Ustaz Fulan kok demikian? Dia sendiri menyusahkan hatinya. Karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar bisa berbahagia? Dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwasanya ustaz tidak ada yang sempurna. Ustaz pasti melakukan kesalahan. Yang penting, yang mendominasi ustaz tersebut adalah kebaikan. Maka dia ikuti. Dia cari ustaz yang secara global, secara umum, ustaz itu baik. Maka dia belajar dari ustaz tersebut. Contohnya juga misalnya, seorang yang mencari sahabat yang sempurna. Tidak akan dia dapatkan. Ya, namanya sahabat tidak akan sempurna. Pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya Syekh Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair, "Turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani." Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharu mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok. Lantas kemudian dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang santri yang luar biasa, tidak ada kekurangannya. Atau pondok tersebut servisnya ternyata kurang. Seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya pondok, ya, tatkala berusaha untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, maka tidak akan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Di pondok ada kekurangannya. Ada guru yang mungkin kurang bagus, ada pelayanan yang kurang bagus, ya. Atau misalnya ternyata ada muamalah, sikap yang kurang bagus terhadap anaknya. Atau ternyata ada anak yang nakal mukul anaknya. Akhirnya dia pun marah-marah. Jadi ingat bahwasanya tidak ada pondok yang sempurna. Selama anaknya belajar di situ, kemudian tambah hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, maka dia terima bahwasanya dia rubah pola pikirnya, memang tidak ada yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantornya, dia ingin bahwasanya bosnya itu adalah yang perfect, kemudian dia inginkan bahwasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tatkala berdakwah, dia ingin bahwasanya dakwah dia sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwahnya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan dia raih. Mustahil akan dia raih. Oleh karenanya, para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak. Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna, agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk meraih kesempurnaan di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً

فبعدا لقوم لا

نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.

والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون

بالحق وأكثرهم للحق كارهون.

سيقولون لله قل فأنى تسحرون

يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم

وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.

أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي

اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.

يصهر به ما في بطونهم والجلود

عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم

حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ

فاذكروا اسم الله عليها صواف.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirat.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kaifa halukum? Alhamdulillah ladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayolah ikhwahal muslimin wal muslimat, pendengar Radio Hidayah 103.4 FM dan juga kami sapa pemirsa al-musyahidin wa musyahidat. Rahimanillah wa iyyakum jami'an dimanapun Anda berada. Kembali kita bersua bersama guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA Fizullah Ta'ala. Kajian rutin beliau, kajian fikih pembahasan kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau Matan Abu Syuja, sebuah kitab fikih bermadhab Syafi'iyah. Di edisi lembar kerja hari ini Selasa 2 Jumadil Ula atau Jumadil Awal 1448 Hijriah, bertepatan Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Kita akan lanjutkan pada bab yang baru, bab al-luqatah, tentang barang temuan yang tercecer. Nah, bagaimana pembahasannya kita kembali akan bahas dalam fikih yang bermadzhab Syafi'iyah. Baik, sebelum kita bahas bab al-luqatah, kita buka dengan sapaan hangat kepada guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaifa haluka ya Ustazana?
2: Alhamdulillah bikhair, hayakumullah wa barakallahu fi.
1: Naam, wa fika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fikum. Ayuhal ikhwah al-mustami'in wal-mustami'at wal-mushahidin wal-mushahidah, pemirsa pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, langsung saja kita dengarkan lanjutan pembahasan kitab Al-Ghayah Taqrib atau yang masyhur kita kenal dengan Matan Abu Syuja. Selamat menimba ilmu syar'i kepada Anda semuanya. Kepada Ustaz kita persilakan falyatafadhal masykura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh rabbi israh li sadri wa yassir li amri وَحْلُ الْأُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Matan Al-Ghayah Taqrib, Matan Abi Syuja, sebuah kitab fikih bermadzhab Syafi'i, buah karya daripada Syekh Abu Syuja Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu taala, yang juga dikenal dengan Al-Qadi Abu Syuja. Setelah kita membahas masalah hibah pada pertemuan yang lalu, di kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang masalah ahkamul luqatah. Ya, luqatah adalah barang temuan. Di sini beliau mengatakan rahimahullah, wa idza wajada luqatatan fi mawatin aw tariqin falahu akhdhuha wa tarkuha. Jika seseorang menemukan luqatah, barang temuan, fi mawatin aw tariqin, di tempat yang tidak diketahui atau di jalan, falahu akhdhuha wa tarkuha, maka dia boleh mengambil atau membiarkannya. Dia boleh mengambilnya atau dia membiarkannya. Wa akhdhuha aula min tarkiha in kana ala thiqatin min al-qiyam biha. Mengambilnya lebih utama daripada membiarkannya jika dia adalah orang yang bisa dipercaya untuk menjaganya. Wa idza akhadhaha wajaba alaihi an ya'rifa sittata asya. Jika barang tersebut diambil, maka dia harus mengenal barang tersebut untuk seterusnya diumumkan kepada masyarakat dengan menyebutkan 6 perkara. Ya, ini 6 perkara yang merupakan ciri-ciri daripada barang itu. Ciri-ciri daripada barang temuan itu. Yang pertama adalah wi'aaha. Ini adalah wadahnya, wadah itu tempatnya. Wa ifasaha, ini tutupnya. Wa wika'aha, ini talinya. Wa jinsiha, jenisnya. Wa adadiha, kemudian juga jumlahnya. Sedangkan yang ke-6 adalah yang juga harus diketahui. Wa yahfadhaha fi hirdin mithliha. Dia mesti juga mengetahui tentang wawaznuha, tentang masalah beratnya. Ya, ini dia 6 perkara yang harus dia ketahui untuk seterusnya diumumkan. Jadi wika'aha, ini wi'aaha, ini adalah wadahnya, wa ifasaha, ini tutupnya, wa wika'aha, ini tali pengikatnya, wa jinsaha, ini adalah jenisnya, wa adadaha, ini adalah jumlahnya, wa waznaha, dan ini adalah berat daripada barang tersebut. Baik, kemudian beliau mengatakan wa yahfadhuha fi hirzin mithliha. Ya, luqatah yang dia temukan dan dia ambil tadi harus dia simpan di tempat yang terjaga. Wa yahfadhuha fi hirzin mithliha. Thumma idza arada tamallukaha arrafaha sana ala abwabil masajid wa fil mawdhi' alladhi wajada fi. Kemudian jika dia ingin memiliki barang tersebut, ya, dia ingin memiliki barang yang dia temukan tadi, maka dia harus mengumumkannya, ya, mengumumkan keberadaan barang tersebut selama sanatan, selama setahun. Di mana dia umumkan? Ala abwabil masajid, di pintu-pintu masjid, wa fil mawdhi' alladhi wajada fihi, dan juga di tempat yang dia menemukan barang tersebut. Fa illam yajid sahibuha, fa illam yajid sahibaha, maka ketika dia tidak menemukan pemilik daripada barang tersebut setelah dia umumkan selama setahun, ya, dan tuannya tidak datang mengambilnya, tidak ditemukan siapa pemiliknya, kana lahu an yatamallakaha bi syartid dhaman, maka dia boleh memilikinya dengan syarat harus mengganti. Seandainya nanti si pemilik datang untuk menuntutnya setelah setahun itu. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bab luqatah, sebuah pembahasan yang dibahas oleh para ulama, ya, di buku-buku fikih apakah dahulu ataupun sekarang, menunjukkan kepada kita bahwasanya dalam Islam ini masalah barang, ya, itu adalah sesuatu yang harus diperhatikan. Artinya kita tidak boleh mengambil, kita tidak boleh menggunakan barang-barang yang bukan milik kita. Ini harus kita tanamkan pada diri kita dan juga kepada keluarga dan masyarakat kita. Kalau itu bukan punya kita, maka kita tidak boleh mengambilnya dan kita tidak boleh untuk mempergunakannya. Ya, bagaimanapun keadaannya. Makanya dalam Islam, hal-hal seperti ini itu diatur. Bagaimana ketika seseorang menemukan sebuah barang, ya, apakah barang tersebut langsung boleh menjadi hak miliknya seperti yang diklaim oleh sebagian orang, atau ada langkah-langkah yang harus dilakukan sehingga dia bisa memilikinya. Ya. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-luqatah, ya, secara bahasa dia adalah asy-syai'u al-multaqat. Dia adalah sesuatu yang ditemukan. Itu luqatah secara bahasa, asy-syai'u al-multaqat, sesuatu yang ditemukan. Dan secara istilah syariat, luqatah itu adalah ma wujida min haqqin muhtaramin ghairi muhtarazin. Ya, sesuatu yang ditemukan daripada hak seseorang tanpa penjagaan. La ya'riful wajidu mustahiqqaha. Orang yang menemukannya tidak mengetahui siapa pemiliknya. Ya, atau dalam ungkapan yang lainnya, dia adalah malun dha'i', ya, barang yang hilang, lam yu'raf sahibuhu. Jadi tidak diketahui siapa tuannya. Yang pemilik barang ini siapa? Tidak diketahui. Wujida fi makanin am, ditemukan di tempat-tempat umum, di fasilitas umum seperti masjid ataupun di jalan. Ya, berarti kalau kita menemukan suatu barang di halaman rumah, berarti itu bukan luqatah, karena halaman rumah bukan milik umum, itu pribadi. Ya, karena sebagian kalau kita perhatiin kadang-kadang kalau tidak ada pagar, ya itu orang semena-mena masuk gitu, sehingga barang-barang yang ada di halaman itu diambil. Itu tidak boleh, itu bukan luqatah. Sekalipun itu luqatah, ada etika-etikanya dalam Islam yang harus kita laksanakan gitu, sehingga kita berhak untuk memilikinya. Jadi luqatah itu adalah suatu barang yang hilang ditemukan di tempat yang umum. Berarti kalau bukan di tempat yang umum, bukan luqatah namanya. Sehingga seseorang salah mengklaim ketika dia mengatakan, oh saya menemukan barang ini di rumah, di halaman fulan. Itu bukan, karena itu bukan tempat fasilitas umum. Nah, ini penting untuk kita pahami. Ya. Kemudian juga biasanya di barang-barang yang ada ini nanti Akbila akan sebutkan tentang kualifikasi ya barang itu dikatakan dha'i. Ya, karena ada barang-barang yang memang sengaja orang tidak perhatikan, dia buang gitu. Ini tidak termasuk luqatah dia. Dan dia tidak termasuk di langkah-langkah yang ada. Ini barang-barang yang berharga gitu sebenarnya. Nanti akan beliau sebutkan ada 4 kriterianya. Ya. Nah, ketika kita menemukan barang seperti itu dan kita tidak tahu siapa tuannya dan kita menemukannya di tempat umum. Nah, ini juga yang harus kita tanamkan kepada anak-anak dimanapun mereka berada, jangan ambil barang orang lain ketika dia menemukannya. Dan kalaupun seandainya dia mengambilnya, dia harus menjadi seorang yang amanah. Ya. Nah, di sini beliau mengatakan rahimahullah, wa idza wajada luqatatan atau luqtatan fi mawatin aw tariq. Apabila seseorang menemukan luqatah, barang temuan, fi mawatin, di tempat yang tidak diketahui, aw tariq atau di jalan, falahu akhdhuha wa tarkuha, dia punya 2 opsi terkait barang itu, 2 pilihan. Dia boleh mengambilnya dan dia juga boleh membiarkannya. Nah, di sini ulama mengatakan akhdhul luqatah, mengambil barang yang ditemukan, itu hukumnya jaiz. Bahkan sebagian mengatakan mubah, hukumnya sah-sah saja. Jadi ketika seseorang menemukan barang, ya, temuan di mana saja, ini adalah di tempat-tempat umum, maka dia punya 2 pilihan. Dia boleh mengambilnya atau dia boleh membiarkannya. Wa akhdhuha aula min tarkiha. Ya. Dan mengambilnya, mengambil barang temuan tersebut yang dia temukan tadi itu lebih utama, lebih baik daripada dia membiarkannya. Ini dengan catatan in kana ala thiqatin min al-qiyami biha, jika dia memang merasa orang yang amanah mampu untuk mengembalikan barang tersebut. Ya. Dia merasa adalah dia adalah orang yang tepat gitu. Ketika dia mengambilnya, dia akan amanah dan menjaganya. Ya, amanahnya maksudnya adalah dia tidak akan menjadikan barang tersebut hamiliknya. Dan dia berusaha untuk menemukan siapa pemiliknya. Berarti kalau seandainya dia merasa tidak seperti itu, dia adalah orang yang mungkin kalau kita katakan cuai dengan barang-barang, ya. Sedangkan barang-barang pribadinya pun dia tidak perhatikan, barang-barangnya sering hilang, barang-barang dia miliki sering dia letakkan di sembarang tempat. Nah, orang seperti ini tidak bisa ini mengambil luqatah ini. Kenapa? Sedangkan barang-barang dia sendiri pun dia tidak bisa untuk menjaganya. Apalagi kalau dia mengambil barang temuan untuk menjaganya. Tentu lebih tidak bisa lagi gitu. Ya. Nah, di sini beliau mengatakan mengambil barang temuan itu lebih baik. Tapi dengan catatan dia adalah orang yang amanah dan bisa dipercaya untuk menjaganya. Karena ketika dia mengambilnya, maka ada konsekuensi hukum di situ. Nah, ini yang harus dipahami ini. Ya, ada konsekuensi hukum terkait masalah itu. Bukan berarti ketika dia mengambilnya, itu langsung menjadi hak miliknya. Tidak. Ya. Atau kalau dia tidak, atau kalau dia merasa tidak mampu untuk menjadi seorang yang amanah, kemudian menjaganya, lebih baik dia biarkan. Ya, dan kita mengetahui para pemirsa dan pendengar ini mulia Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kelemahan di apa yang kita ketahui gitu. Ya, contoh kita tidak bisa lihat uang yang banyak gitu. Kalau kita temukan uang yang banyak kemudian kita ambil, khawatir nanti apa? Kita tidak amanah. Kita justru pergunakan uang itu untuk kepentingan pribadi. Bahkan kita tidak umumkan. Bahkan kita tidak serahkan kepada pihak yang berwenang untuk menemukan pemiliknya. Nah, kalau memang seperti itu keadaannya, jangan mengambilnya. Ya, karena ini berat timbangannya nanti, hitung-hitungannya. Ya. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan wa idza akhadhaha, apabila dia mengambilnya, karena dia jadi merasa bahwasanya dia adalah orang yang amanah mampu menjaganya, maka dia harus mengenal barang itu dengan 6 ciri-cirinya. Kenapa dia harus mengenal 6 ini? Agar dia bisa mengumumkannya. Ketika nanti datang orang yang punya barang tersebut, kemudian dia mengklaim itu punya dia, dia tahu bahwasanya memang ini si fulan ini punya dia ini. Dengan menyebutkan ciri-cirinya tadi. Ya, yang 6 itu adalah wi'aaha. Ini adalah wadahnya, tempatnya. Karena di dahulu para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ketika meletakkan barang-barang berharga mereka, itu mereka meletakkannya di sebuah wi'a. Wi'a itu adalah sebuah tempat yang terbuat daripada kulit hewan yang sudah disamak. Sehingga dia berbentuk bakul, bakul yang dia kayak kresek ya, plastik kresek, tapi dia agak tebal karena dia daripada kulit. Kemudian ada penutupnya dan ikatan daripada penutup tersebut. Maka wi'a itu adalah wadahnya, tempatnya. Kemudian ifas, ini adalah penutupnya. Kemudian wika, ini adalah tali pengikatnya. Karena memang biasanya dahulu, orang-orang menyimpan barang-barang berharga mereka itu di tempat yang seperti itu. Kalau di kita mungkin brankas ya, tapi kan tidak mungkin ya kita menemukan brankas. Kalau seseorang mengklaim dia menemukan brankas uang, berarti dia sah mencuri itu. Nah, ini bentuknya gitu. Kalau kita mungkin dompet ya, atau apapun lah yang digunakan memang untuk meletakkan barang-barang yang berharga. Kemudian juga wajinsiha, ya wajinsaha, jenisnya, jenis daripada barang tersebut, kemudian juga jumlahnya, ya jumlah barang itu, kemudian juga beratnya, kira-kira. Yang mana 6 ini harus dia ketahui. Ini kalau dia mengambilnya nih. Berarti kalau dia tidak mampu untuk mengenali dengan 6 ciri-ciri pada barang tersebut, maka dia jangan mengambilnya. Nah, setelah dia mengenal 6 ciri-ciri pada barang tersebut, juga yang menjadi kewajiban kepadanya adalah وَيَحْفَظُهَا فِي حِرْزٍ مِثْلِهَا. Dia wajib untuk menjaga di tempat yang bisa aman barang tersebut. Ya. Tentang masalah luqatah ini, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, hadis daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an, beliau mengatakan jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang ya laki-laki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasaalahu anil luqatah. Laki-laki yang datang ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai barang temuan, itu luqatah tadi. Ya, jadi dia menemukan barang temuan dan dia menanyakan bagaimana caranya ini, barang ini. Maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "I'rif ifasaha wa wika'aha." Nabi menyebutkan kenalilah. Ya, yang pertama ifas wa wika', wadah dan pengikatnya.

atau pemiliknya datang, berikan kepadanya, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau seandainya dia tidak datang, maka engkau boleh memilikinya. Fasya'nuka biha. Qala fadalatul ghanam. Bagaimana hukumnya jika yang barang itu adalah berbentuk seekor al-ghanam, kambing, seekor kambing. Qal, maka Nabi mengatakan, hiya laka aw li akhika aw li dhi'bi. Dia bisa untukmu kalau engkau mengambilnya. Kalau engkau tidak mengambilnya, li akhik, saudaramu yang akan mengambilnya, aw li dhi'bi. Kalau engkau tidak mengambilnya, saudaramu tidak mengambilnya, maka dia akan menjadi mangsa kepada serigala. Ya, dia akan menjadi makanan serigala. Nabi memberikan pilihan begitu kepada laki-laki ini. Qala fadallatul ibil. Bagaimana kalau seandainya barang itu adalah seekor unta? Qal, maka Nabi SAW mengatakan, malaka walaha. Apa urusanmu dengan unta yang hilang? Maha siqa'uha wahidha'uha. Unta itu, kata Nabi SAW, dia bisa membawa air, dan dia juga bisa membawa sepatunya. Yang mana sepatu itu dia gunakan untuk melakukan perjalanan. Jadi dia bisa sendiri gitu. Taridul ma'a, dia bisa mendatangkan air. Ya, kemudian watakulus syajar, dia bisa cari makan sendiri. Hatta yalqaha rabbuhu, sehingga tuannya menemukannya. Ya, jadi kalau seandainya yang ditemukan adalah seekor unta, maka biarkan. Karena unta ini bisa mandiri dia. Ya, dia bisa berjalan, dia bisa mencari makan sendiri, dia bisa mencari air untuk minum sendiri, sampai nanti tuannya menemukannya. Tapi kalau selain daripada unta, kata Nabi SAW, seperti ghanam tadi, maka punya pilihan, boleh diambil. Ya, kemudian kalau tidak diambil, maka orang lain akan mengambilnya, atau nanti akan menjadi mangsa daripada serigala. Ini hadis para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi hadis sumber hukum dalam masalah ini, luqatah ini. Ya. Makanya di sini beliau mengatakan, ketika seseorang, ya, penulis rahimahullah, menemukan barang dan dia merasa dia mampu untuk menjaganya, dia adalah orang yang amanah, maka dia harus mengenali ciri-ciri barang tersebut dengan 6 ciri-cirinya tadi. Ya. Karena nanti bisa saja orang akan mengklaim itu punya dia. Ya, ini penting gitu, supaya nanti jangan ada semena-mena orang datang mengaku itu punya dia, kemudian dia memberikannya, ya, karena dia tidak tahu dengan ciri-ciri barang tersebut. Nah, ini fatal, ya. Nah, kalau seseorang mengatakan, Ustaz, saya enggak susah untuk mengenal seperti itu. Nah, kalau seperti itu berarti bukan amanah, jangan ambil barang itu. Kalaupun kita mengambilnya, serahkan kepada orang yang betul-betul dapat dipercaya untuk bisa menemukan pemiliknya. Kemudian beliau mengatakan, rahimahullah, summa idza arada tamallukaha. Kemudian apabila orang yang menemukan tadi ingin memiliki barang tersebut, dia ingin memiliki barang itu, ya, yang dia temukan tadi, arrafaha sanatan. Maka dia harus mengumumkannya selama setahun. Ini Nabi katakan kepada laki-laki tadi, dan hadis Zaid bin Khalid al-Juhani tadi, Nabi mengatakan, summa arrifha sanatan. Ya, itu setahun itu lama pada pemirsa pendengar yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini kalau kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa membantu saudara kita untuk menemukan barang berharganya. Itu motivasinya gitu. Mungkin kita akan melihat ngapain kita ambil barang orang kemudian kita umumkan capek menjaganya. Jadi motivasinya bukan duniawi gitu. Tetapi bagaimana kita bisa menjaga barang daripada saudara kita? Yang mana nanti suatu ketika mungkin barang kita yang hilang. Sehingga ketika barang kita hilang, orang-orang juga akan memperlakukan hal yang sama gitu. Dia berusaha untuk menjaganya. Dia tidak mengambilnya, dia tidak menyembunyikannya, ya, tapi dia berusaha untuk menemukan pemiliknya gitu. Nah, ini penting ya, agar kita bisa melihat bagaimana Islam terkait tentang masalah kepemilikan ini. Tidak mudah gitu. Ya, kalau seandainya barang-barang seperti ini pun kita tidak boleh langsung mengambil dan menjadi hak milik, apalagi dengan barang-barang yang dicuri. Ya, na'udzubillah. Zaman sekarang luar biasa ya. Kriminalitas itu di mana-mana gitu. Ya, maka takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah obat yang mujarab. Ya,
untuk hal-hal seperti ini. Sedangkan barang temuan saja luqatha itu diatur dalam Islam.

0: kita tidak boleh semena-mena mengambil barang itu. Kemudian kita mengklaim itu punya kita. Ya, apalagi seseorang mencuri yang bukan haknya. Kemudian juga beliau mengatakan, rahimahullah, di mana diumumkan ala abwabil masajid. Ini diumumkan di pintu-pintu masjid. Ya, di tempat-tempat orang-orang biasa berkumpul di situ. Karena di masjid adalah tempat orang berkumpul. Ketika azan berkumandang untuk sholat, biasa orang berkumpul di situ untuk melaksanakan sholat. Terutama di sholat Jumat. Ya, sehingga diumumkan di situ. Nah, ini terus terang yang mengumumkan tidak akan dapat gaji dia. Tidak ada imbalannya. Itu saya katakan di awal tadi, ini betul-betul motivasinya adalah ukhrawi. Ya, sepertinya orang yang ini, ya, itu jarang ditemukan sama sekarang nih. Karena terus terang ketika kita melakukan sesuatu, motivasi kita lebih banyak adalah masalah duniawi gitu. Ya. Tapi ini pahala yang sangat besar. Wa fil maudi illadhi wajada fi. Juga di tempat-tempat yang dia menemukan barang tersebut, yang bisa jadi tempat-tempat tersebut sedang di sedang juga diperhatikan oleh orang yang punya barang itu. Kita kalau merasa hilang di tempat tertentu, kita akan coba untuk menelusurinya. Kita akan berusaha untuk bolak-balik ke tempat itu, bisa jadi tercicir, ya. Contoh sama sekarang mungkin HP kita sedang makan di rumah makan atau di mana saja, kemudian saking sibuknya, ya, karena kita dengan keluarga sehingga HP kita tertinggal. Ya. Nah, tentu ketika kita merasa hilang, kita merasa oh kayak di tempat itu, kita akan kembali di tempat-tempat itu yang harus diumumkan gitu. Sehingga orang yang kehilangan dia bisa memperhatikannya, oh kayaknya di sini nih. Dan salah ketika seseorang tiba-tiba mengambilnya. Kemudian dia matikan semuanya dan itu hak milik dia, itu tidak boleh. Itu sama dengan dia mencurinya. Tapi kalau dia mengambilnya dengan niat untuk mengembalikannya, maka dia harus ikuti langkah-langkah yang tadi. Ya, karena tadi ketika seseorang menemukan barang, dia punya dua pilihan. Dia boleh mengambil, dia boleh membiarkannya. Kalau dia mengambilnya, dia mesti yakin bahwasanya dia adalah orang yang layak mengambilnya, dia adalah orang yang amanah untuk selanjutnya dia mengembalikan barang tersebut kepada tuannya. Ya. Nah, di sini beliau mengatakan di akhir pembahasan bagian satu ini, fa illam yajid sahibaha, maka apabila dia menemukan tuan daripada barang tersebut di rentang waktu setahun itu dia umumkan di tempat-tempat keramaian, ya, berarti bisa di pasar, di masjid, di tempat-tempat keramaian lah, ya. Kana lahu, kalau dia tidak menemukan pemiliknya, maka dia boleh ayyatamallakaha, dia boleh memiliki barang itu. Ya, apakah mutlak? Enggak juga. Ini setelah setahun gitu. Dia boleh memiliki barang tersebut. Di sini beliau mengatakan bisyartid dhaman. Ya, bisyartid dhaman ini maksudnya adalah dengan syarat, ya, dia wajib untuk menggantinya. Kalau saat ini nanti setelah setahun diumumkan tidak ada yang datang untuk mengambil barang tersebut, dia boleh untuk memilikinya. Namun tiba-tiba nanti kalau seandainya datang, ya, pemiliknya, ya, tiba-tiba datang pemiliknya, maka dia wajib untuk mengganti barang tersebut seharga barang itu. Ya, jadi dia boleh menggantinya dengan seharga barang itu, atau dia mencarikan barang yang sama dengan barang yang dia temukan tadi. Ini kalau datang tuannya. Ya. Berarti kalau tidak datang, selama itu akan menjadi hak miliknya. Nah, begitu. Nah, ini harus dipahami, artinya kita tidak serta-merta, ya. Artinya kita langsung bisa memiliki gitu, ya. Ini langkah-langkahnya itu. Kalau kita merasa ini berat gitu, ya, amanahnya, berarti kita adalah orang yang tidak mampu untuk melakukannya, maka jangan mengambilnya. Atau minimal kita memberikannya kepada yang berwenang gitu. Karena kalau kita memberikan kepada seseorang yang berwenang, dan kita tahu dari dia orang yang amanah, minimal kita sudah menyerahkan itu kepada pihak yang tepat. Ya. Ini jadi kalau seandainya dia mengambilnya juga, dia harus menjamin. Menjamin itu artinya dia harus mengganti barang tersebut ketika nanti tuannya datang untuk mengambilnya. Di sini juga para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara mengumumkannya selama setahun itu disebutkan oleh sebagian para ulama, ya, selama seminggu itu diumumkan di pagi dan sore. Ini minggu pertama, ya, dalam waktu setahun itu. Minggu pertama itu diumumkan setiap pagi dan sore. Ya, minggu kedua itu satu waktu saja, boleh dipilih paginya atau boleh dipilih sorenya. Ini bisa minggu kedua dan ketiga. Nah, selanjutnya adalah setiap seminggu sekali. Ya, ini 7 pekan ke depan gitu. Ya, kemudian juga setelah itu sebulan sekali dan sampai berakhir setahun. Ini di antara catatan bagaimana kita bisa berusaha untuk mengumumkan, ya, keberadaan barang tersebut, ya, kepada tuannya. Baik, kemudian para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan di pembahasan yang selanjutnya, wal luqatah ala arba'ati adrub. Luqatah itu kata beliau itu ada 4 macamnya. Jadi barang yang ditemukan itu ada 4 macamnya, jenisnya. Ahadiha, yang pertama adalah ma yabqa 'ala ad-dawam. Ya, fa hadha hukmu. Ya. Yang pertama adalah barang-barang yang tahan lama. Ya, ma yabqa 'ala ad-dawam, ini barang-barang yang tahan lama. Maka beliau mengatakan fa hadha hukmu. Hukumnya seperti yang di atas tadi. Ya, ketika seseorang menemukan barang-barang yang tahan lama, dia punya 2 pilihan. Dia boleh mengambilnya, dia boleh membiarkannya. Kalau dia mengambilnya, dia mesti mengenal 6 ciri-ciri barang tersebut. Ya. Kemudian dia berusaha untuk mencari pemiliknya selama setahun. Dia umumkan. Di mana dia umumkan? Di tempat-tempat fasilitas umum, di masjid dan di tempat-tempat yang lainnya. Berapa lamanya? Setahun. Ya. Kalau seandainya selama setahun itu tidak juga ditemukan pemiliknya, maka dia boleh memiliki barang tersebut dengan catatan dia harus menjamin barang itu. Kalau seandainya tuannya datang, dia harus mengembalikan kepada tuannya. Ya, berarti dia punya 2 pilihan tadi, dia boleh membayar seharga barang itu ketika dia ambil berapa harganya, atau dia membelikan barang yang sama seperti barang itu kepada tuannya. Berarti kalau dia mengambilnya begitu saja dengan tanpa niat untuk menggantinya, maka tidak boleh. Ya. Baik, kemudian yang kedua, jenis yang kedua, ma la yabqa kat-ta'am ar-rutab fa huwa mukhayyarun baina aklihi wa ghurmihi aw bai'ihi wa haythi thamani. Yang kedua adalah barang-barang yang tidak tahan lama. Ini misalnya makanan basah. Ya. Terhadap barang-barang seperti ini, kata beliau, ada beberapa pilihan. Ya, fa huwa mukhayyarun. Ini orang yang menemukan. Kalau barangnya cepat rusak seperti makanan tadi. Beliau mengatakan, dia punya pilihan baina aklihi, di antara memakannya. Ya, dia menemukannya dan memakannya. Wa ghurmihi, atau dia menggantinya, karena jatuh hutang kepada dia, karena dia sudah memakan punya orang lain. Ini kalau tidak dimakannya, berarti ini rusak. Berarti dia jatuhnya hutang. Maksudnya kalau tuannya datang, dia mesti mengganti seharga barang dia makan. Aubai'i, atau dia boleh menjualnya. Ya, wahidzi samani. Kemudian dia menyimpan harga daripada ataupun uang hasil penjualan daripada barang itu. Lihat betapa amanahnya gitu. Karena memang seseorang yang amin itu adalah seseorang yang langka terutama zaman sekarang ini. Ya, untuk orang yang pintar banyak, ya jenius banyak, yang berilmu banyak, tapi orang yang amanah itu sulit untuk menemukannya. Ya. Nah, salah satu di antara hikmah kita mempelajari bab luqatah ini dan para ulama fuqaha al-mutaqaddimun wal mutaakhirun membahas di kitab-kitab mereka yang besar ataupun kecil, ya, adalah untuk mengajarkan kita bagaimana menjadi seorang yang amanah itu. Ya, karena memang motivasinya ukhrawi saja. Kalau seperti ini kan jadi ribet kita. Ya, kita mau makan mesti menggantinya, kita biarkan nanti orang ambil gitu ya. Kemudian kalau kita ambil kita umumkan lagi. Sebelum diumumkan kita mesti kenal dulu ciri-ciri barang tuh, 6 lagi ciri-cirinya. Ya, tapi ini motivasinya adalah ukhrawi dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita. Ya, karena sifat orang beriman itu adalah fastabiqul khairat. Jadi di antara hikmahnya mengajarkan kita untuk itu gitu. Kalau bukan punya kita barang itu, jangan semena-mena untuk mengambilnya, mempergunakannya. Apalagi kalau saat ini kita mengklaim itu punya kita. Ya, mungkin kita menemukan buku, ada seorang menemukan buku, kemudian karena dia tertarik dengan buku tersebut, dia hapus nama pemiliknya, dia buat punya dia gitu. Ini jelas sesuatu yang tidak diajarkan dalam Islam. Ya. Jadi ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi, kalau seandainya barangnya itu adalah sesuatu yang tahan lama, maka hukumnya seperti yang kita bincangkan di atas tadi. Kemudian yang kedua, kalau dia barang yang cepat rusak, yang dia tidak tahan lama, seperti makanan, punya beberapa pilihan, dia boleh makannya, dia boleh menggantinya nanti, atau dia menjualnya, dan dia menyimpan hasil penjualan daripada barang tersebut. Wasalis yang ketiga, ya, terkait tentang jenis barang temuan, ma yabqa bi ilaj ar-rutab fayaf'al ma fihi al-maslahah min bai'ihi wa hifdhi thamani aw tajfifihi wa hifdhi. Barang-barang yang bisa tahan lama dengan diawetkan. Nah, ini diawetkan, misalnya beliau katakan di sini adalah kurma basah. Ini kan tahan lama ya setelah dia diawetkan. Maka terhadap barang-barang seperti itu, kata beliau, diperlukan sesuatu yang bisa membawa maslahat. Maka orang yang menemukannya, dia boleh menjualnya, ya, wahid thamani, kemudian dia menyimpan hasil penjualan daripada barang tersebut, atau tajfifihi, atau dia bisa mengeringkannya, ya, dia apa namanya, dia keringkan, ya, wahidzi, kemudian dan dia juga bisa menjaganya. Ini di antara langkah-langkahnya. Baik, mungkin ini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk materi kita pada pertemuan kali ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang terkait luqatah ini. Mungkin demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA fizahullah taala yang sudah membuka bab tentang luqatah ini. Ya, bab barang hasil temuan yang tercecer. Dan kaum muslimin rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Mohon maaf untuk Anda yang bertanya sesuai dengan tema ya, namun waktu juga yang membatasi kita karena sudah masuk sholat fardu asar. Untuk itu pertanyaan-pertanyaan dari Anda kita simpan saja ya. Jazakumullah khair untuk Anda semuanya, semoga Allah tetap membalas kebaikan karena pertanyaannya memang sebenarnya sesuai dengan tema ya, bab al-qotah ini. Dan kita putarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu untuk menunaikan ibadah sholat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Jazakumullah khair untuk Anda semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari bilancang kuning dan udara, Hidayah FM. Bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Qudwatun Nabawiyah.
2: An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu قال, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun Nabawiyah.
2: An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna as-sidqa yahdi ila al-birr, وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka, dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun Nabawiyah.
2: An Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Ittaqillaha haythuma kunt wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidzi. Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
1: Qudwatun Nabawiyah.
2: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
1: Qudwatun Nabawiyah.
2: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku, dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
3: من أذكار المساء
4: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
5: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore satu kali.
4: Allahumma bika amsayna, وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
5: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore satu kali.
6: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alai, wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
5: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
6: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
5: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
6: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli syai'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
5: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
6: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
5: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
6: Ya Hayyu ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
5: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
6: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
5: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
6: Subhanallah wa bihamdih.
5: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
6: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
5: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore satu kali.
7: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
8: Manusia yang paling dicintai oleh Zat yang menciptakannya.
9: Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah?
10: Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas.
9: Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya.
11: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم
9: Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Engkau berikan kebahagiaan, engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, engkau membuat dia bahagia, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
8: Atau takshifu anhu kurba.
9: Atau engkau mengangkat kesulitan dari saudaramu. Atau takdi anhu dayna. Atau engkau berusaha untuk membantu saudaramu melunasi hutang dia.
8: Atau tatrudu anhu ju'a.
9: Atau engkau menghilangkan kelaparan dari saudaramu. Engkau jauhkan dia dari kelaparan yang sedang dia rasakan.
10: Wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha shahra.
9: Sungguh aku berjalan menemani saudaraku dalam satu hajat dan keperluan yang dia butuhkan aku di sisinya, maka itu lebih aku sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama satu bulan, yaitu Masjid Nabawi. Lihatlah keberadaan kita di dalam bersosial dengan orang-orang lain. Bagaimana Anda, apa peranan yang Anda miliki ketika Anda hidup di lingkungan? Apakah keberadaan Anda memberikan manfaat untuk orang banyak? Maka berharaplah di situ Anda mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatullahi 'alal 'abdi syai'un 'adzim. Kecintaan Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang sangat besar. Karena Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah akan perintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ahabba Allahu al-'abda nada Jibril, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang, maka cintai dia. Fa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba Allah yang satu ini. Fa yunadi Jibril ahla sama, Jibril memanggil semua penghuni langit, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang di permukaan bumi, maka kalian harus mencintai dia.
8: Cintai dia.
9: Fa ahibbu fa yuhibbu ahlus sama. Maka seluruh penghuni langit mencintai hamba Allah yang satu ini. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Maka orang ini pun dicatat sebagai orang yang diterima, diridai oleh seluruh penduduk bumi yang dikenal oleh dia.
4: Hidayah 103,4 FM.
12: Sifat manusia menginginkan hari-hari yang akan dia songsong. Jalan dengan baik. yang akan dia jalani berjalan dengan baik, rizkinya dicukupkan oleh Allah. Pekerjaannya dimudahkan oleh Allah, urusannya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada masalah, tidak ada kendala. Semua urusannya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tanggung.
8: Allah tanggung.
12: Allah jamin.
8: Allah jamin.

0: Ketika kita menginginkan hari yang kita akan songsong, yang akan kita jalani, kita berharap hari tersebut adalah hari yang baik, di mana tidak ada masalah di dalamnya, urusan kita dimudahkan oleh Allah, dagangan kita dilancarkan oleh Allah, rizki kita dicukupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kuncinya ada pada bagaimana kita memulai hari kita ketika kita membuka mata kita. Memulai hari kita ketika kita membuka mata kita. Baik buruknya hari seorang hamba ditentukan dari bagaimana dia mengawali harinya tersebut.
1: Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira.
0: Betapa banyak manusia hari ini menginginkan hari-harinya baik, namun dia mengawali hari-harinya dengan bermalas-malasan. Dia mengawali harinya dengan melalaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana hari itu akan dia dapat sesuai dengan kehendak dan keinginannya? Dengarkan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ibn Adam, wahai anak Adam, Allah memanggil seluruh manusia. Irka'li min awwalin nahari arba'a raka'at akfika afirahu. Wahai anak Adam, rukuklah kalian kepadaku di awal hari kalian sebanyak 4
1: rakaat.

0: Aku jamin akhir dari hari kalian. Aku cukupkan hari kalian. Aku tanggung urusan-urusan kalian.
1: Aku tanggung urusan-urusan kalian.
0: Janji dari Zat yang Maha Besar yang tidak akan pernah dia ingkari. Seseorang yang mengawali harinya dengan ruku, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia berhak mendapatkan jaminan Allah. Aktika akhirah, Allah yang mengatakan, aku cukupkan hari kalian.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Hidayah FM. لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wal-Durus Al-Ilmiyah wal-Siyar Al-Hadirah tuqaddim lakum hadihna.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalah wa fi riwayatin wa kulla dalalatin finnar. Ayol ikhwah kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, talabatul ilmi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mudahkan kembali di majelis yang mubarakah ini untuk terus menerus kita diberi kesempatan dan terus menerus untuk kita menjadikan kesempatan yang mubarakah ini selalu meraih an-nama, selalu meraih nikmat yang senantiasa tumbuh. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menasihatkan dan memperingatkan tentang nikmat yang satu-satunya nikmat yang merupakan wilayah di mana Allah menjaga hamba-hambanya hanya dengan nikmat ini. Allah menjanjikan semua husnul akibah, semua baiknya akibat. Ketika seorang hamba terus-menerus menjadi orang-orang yang sebenarnya mendapatkan nikmat berupa peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika kita dimudahkan oleh Allah berada di dalam a'la darajati nikmati dzikrillah. Paling tingginya derajat kita meraih nikmat dzikrullah. Karena hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ditumbuhkan oleh Allah dengan nikmat dzikrullah satu dengan yang lain. Wa rafa'a ba'dahum ba'da. Allah mengangkat sebagian hamba-hambanya ditinggikan di atas sebagian yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala membicarakan ada manusia yang Allah sebut ulaika humul muflihun. Ada manusia yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala innal ladzina kafaru. Ada manusia yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ulaikal ladzina ishtarahu ad-dalalata bil huda. Ada manusia yang disebut oleh Allah ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang terus-menerus senantiasa beruntung. Ada manusia yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sawa'un innal ladzina kafaru. Kemudian disiapkan oleh Allah adabun adim. Ada manusia yang disebut oleh Allah azza wa jalla istarawud dalalata bil huda. Kehidupannya dengan perjalanannya adalah orang yang membeli kesesatan dengan hidayah. Yang Allah menyebut mereka fama rabihat tijaratuhum. Sama sekali perdagangan jual beli mereka yang Allah kaitkan dengan masalah hidayah itu tidak ada keuntungan yang akan mereka dapat sama sekali. Ini secara umum Allah memisah. Dan Allah memilih. Allah memilah. Allah memilih. Terkait dengan nikmat dzikrullah. Kemudian Allah merinci. Orang-orang yang diberi oleh Allah nikmat dzikrullah pun semua terkait dengan perjalanan dzikrullah. Ada yang disebut oleh Allah azza wa jalla orang mendapatkan dzikrullah dengan ad-dinun nasihah. Dengan orang yang punya kesempatan untuk menerima beragama dengan nasihat Allah, nasihat Rasulullah. Ada orang yang punya kesempatan untuk dipertemukan dengan nikmat dzikrullah. Orang yang diseru dengan bil hikmah. Ada orang yang diseru dengan nikmat dzikrullah ini dengan cara mau'idzatul hasanah. Dan ada orang yang diseru dengan peringatan nikmat dzikrullah ini dengan jadilhum billati hiya ahsan. Allah membedakan mereka mendapatkan wasilah berupa peringatan Allah. Kenapa satu dengan cara hikmah? Kenapa satu dengan cara mau'idzatul hasanah? Kenapa satu dengan cara jadilhum billati hiya ahsan? Karena tafawutuhum. Ada selisih manusia. Ada orang-orang para pencari kebenaran yang hatinya taslim, hatinya gampang sekali mendapatkan peringatan Allah Azza wa Jal. Maka Allah memanggil mereka dengan nikmat dzikrullah, dengan hikmah. Dengan disampaikan kebenaran, cukup. ayat bisunnah. Tapi ada juga orang yang nasibnya dengan nikmat zikrullah adalah lalai. Mau tetapi lalai. Sebenarnya masih menerima tetapi lalai. Maka untuk mereka mendapatkan nikmat peringatan Allah, mereka hanya diberi jalan oleh Allah untuk mau'idatul hasanah. Dan ada orang juga yang disebutkan oleh Allah mendapatkan nikmat peringatan Allah menjadi orang yang anidul haq, penentang peringatan, penolak peringatan. Maka mereka adalah orang yang hanya diberi kesempatan-kesempatan oleh Allah mendapatkan zikrullah. Jadilhum billati hiya ahsan. Mereka hanya bisa ada kesempatan bertemu manakala diberikan bantahan-bantahan kebenaran yang baik. Ada lagi yang mereka mendapatkan peringatan Allah subhanahu wa ta'ala, yang diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang yang mendakwahkan peringatan. Bukan menjadi objek peringatan, tapi menjadi pembawa peringatan. Ini juga kaitannya dengan peringatan Allah. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati. Udu'u. Lebih tinggi lagi. Ada peringatan yang Allah tunjukkan orang yang mendapatkan nikmat peringatan dari Allah. Ad'u ilallah ana wa manittaba'ani. Ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Sebagai orang yang tadi, yaitu memanggil kepada Allah ala basiratin, di atas ilmu, di atas peringatan yang terang, yang kemudian mereka orang-orang yang mengikutinya. Ini ada lagi orang yang mendapatkan nikmat peringatan Allah azza wa jalla sebagai orang yang ahlad dzikr, sebagai orang yang disebut oleh Allah fas'alu ahlad dzikri, menjadi rujukan manusia, menjadi pegangan manusia di dalam tolong menolong dengan peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka punya kesempatan dengan peringatan Allah yang begitu tinggi sebagai innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Mereka punya kesempatan, punya nikmat tentang peringatan Allah azza wa jalla sebagai warasatul anbiya. Dan itu bagaimana Allah menyebut hamba-hamba yang telah dianugerahkan nikmat ini. Namun ayu al-ikhwah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Allah membuka kesempatan nikmat menjadi orang-orang yang diberi kesempatan untuk mendapatkan nikmat dzikrullah yang menjadi satu-satunya ismah penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi ahli sa'adah, menjadi la yadil wa la yashqa. Semua itu adalah berangkat ketika kita punya proses nikmat itu, punya perjalanan dengan nikmat zikrullah. Dan setinggi-tinggi perjalanan adalah orang yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Orang yang Allah tolong, Allah mudahkan, dia menempuh jalan di dalam kehidupannya, di mana di jalan itu dia gunakan untuk hari-hari mulianya dipakai untuk menjadi hamba yang talabul ilmi, menjadi hamba yang punya perjalanan talabul ilmi, dan lebih-lebih lagi manakala talabul ilmi ini sebagaimana muta'allimun ala sabili najatin. Kalau talabul ilmi ini adalah sebagai para penuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Inilah apa yang dinasihatkan ketika para ahlul ilm, para ulama, terus menerus agar kita selalu sabat, agar kita selalu sabata, supaya kita mendapatkan nabata, supaya kita terus menerus menjadi orang-orang yang muta'alimun ala sabili najatin. Di mana muta'alimun ala sabili najatin ini punya sisi kehidupan yang paling besarnya adalah sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menerangkan orang-orang yang bisa nikmat peringatan ini tumbuh nabatan hasanah di dalam tumbuh yang baik. Sebagaimana peringatan ini juga didatangkan oleh Allah dengan tadrijian, dengan tumbuh, dengan syai'an fa syai'an, dengan sedikit demi sedikit. Orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala manakala dia mendapatkan nikmat sabat. Dan Allah mengingatkan usul daripada nikmat sabat ini adalah terkait dengan ma'rifatuhu bi rabbihi. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka siapa yang dia adalah menginginkan akhirat, kehidupan akhirat yang paling besar adalah kehidupan sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'aluka nadra ila wajhikal karim. Kehidupan seorang meraih, meminta, memandang wajah Allah yang mulia. Dan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, hadihin nikmah tata'allaq binikmati ma'rifatihi fid dunya. Ya. Nikmat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan sebagai a'lan na'im, paling tingginya nikmat. Karena itu ada sebuah kitab kurang lebih setebal seperti ini kalau enggak salah, yang ditulis salah seorang ulama sunnah di Mesir. Judulnya A'lan Na'im. Hanya menerangkan tentang laddatun nadhari ila wajhillahil karim. Lezatnya memandang wajah Allah yang mulia. Dan itu pun Rasulullah SAW juga kaitkan wasilatul udma, wasilah yang besar untuk seorang punya nikmat yang besar ini, yaitu asyauku ila liqa'ika. Makanya Nabi ketika berdoa, as'aluka nadra ila wajhikal karim wa syauqa ila liqa'ika. Aku memohon kepada Engkau wahai Allah untuk memandang wajah-Mu dan rindu bertemu dengan-Mu. Kata Imam Ibnu Qayyim, an-nadru ila wajhillah a'la ni'amil jannah. Wa syauqu ila liqa'illah a'la ni'amid dunia. Paling tingginya nikmat di dunia, nikmat qalbiyah, nikmat imaniyah adalah nikmat asyauku ila liqa'ihi. Orang yang punya kehidupan, orang yang punya kebahagiaan di dunia, orang yang hatinya disibukkan, dikuasai, diramaikan dengan selalu tamak untuk ingin bertemu dengan Allah. Rindu untuk ingin bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita memahami, orang yang ingin bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau dibahasakan orang awam, apa? Berarti minta apa ini? Dohirnya orang awam. Minta mati. Ya kan begitu? Ya. Rindu selalu ingin bertemu dengan Allah itu ada dua golongan manusia. Ada karena lemah iman dan ada karena ketinggian imannya. Bagaimana kok lemah iman? Ya, kata orang, apa itu? Hidup segan mati pun tak mau. Ya kan? Karena hidup di dunianya ini sebenarnya banyak masalah. Tidak ada kelapangan, tidak ada ketenangan, tidak ada kebaikan. Terus sudah begitu dunianya semuanya serba di bawah. Udah miskin, mungkin banyak sakit, mungkin banyak macam-macam. Ini gak bisa, semua terpojok. Kira-kira kalau orang seperti ini inginnya apa? Ya ingin mati. Dan mati itu pasti bertemu dengan Allah. Ya kan? Tapi itu bukan menunjukkan yang dimaksud di dalam doa Nabi. Rindu bertemu dengan Allah. Bukan. Ada orang ingin mati. Karena sebenarnya orang gagal iman. Gitu. Dan di dunia sengsara yang dicari dunia. Dunia ini tidak dapat. Maka dia ingin lebih baik aku mati. Itu bukan yang dimaksud. Ya. Begitu juga. Ada orang yang ingin bertemu dengan Allah. Imannya gak terlalu tinggi. Tapi ingin menyelamatkan iman. Karena kasratul fitan. Karena banyaknya fitnah. Maka dia selalu, ya Allah, kalau fakbidni ilaika. Kalau terus menerus imanku yang sedikit ini bermasalah, wafatkan aku bertemu denganmu. Dan ada orang yang ingin bertemu dengan Allah karena memang kerinduan. Karena memang laddatul iman di dalam hatinya. Ya. Itulah kehidupan orang-orang yang mereka mendapatkan besarnya nikmat kepada Allah. Dan semuanya itu adalah, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, mauqulun bima'rifatihi. Kembali diserahkan kembali kepada makrifatnya seorang hamba mengenal Allah. Ayo ikhwah, kaum muslimin, talabatul ilmi, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Inilah bentangan kuatnya seorang hamba punya kehidupan as-siqatu billah. Punya kehidupan al-ansubihi. Punya kehidupan hidup ini. Punya kehidupan siqah. Punya kehidupan percaya hanya kepada Allah. Kemudian al-ansubihi. Punya kehidupan gembira. Kalau sudah dikaitkan dengan semua yang kembali kepada petunjuk Allah, kepada bimbingan Allah. Dan semuanya itu adalah hanya bisa dibangun dengan seperti apa yang dinasihatkan seorang ahlul ilm ketika menerangkan kalimat la ilaha illallah, di mana terkandung di dalamnya adalah tuntutan dia untuk yatadabbaru. Terkandung di dalamnya dia untuk yatafakkarun, yata'allamun, wa yatadabbarun, yang berkaitan dengan Allah, namanya, sifatnya, perbuatannya. Itu paling minim, paling standar. Sehingga akan nampak di kehidupannya di setiap saat jawaban-jawaban dengan ujian-ujian hidup, jawaban dengan kebaikan yang dicari, jawaban dengan keburukan yang mau ditinggalkan, semua adalah kembali kepada nikmat dia dengan beriman kepada Allah. Bukankah kita banyak diberi petunjuk-petunjuk yang begitu terang benderang ketika kita memahami Al-Quran? Ketika kita mentadaburi, baik langsung berkaitan dengan Allah membicarakan dirinya sendiri, Allah berfirman tentang dirinya sendiri, atau Allah Azza wa Jalla membicarakan tentang hukumnya, atau Allah Azza wa Jalla membicarakan tentang bagaimana Allah membimbing manusia untuk begini, untuk begitu, untuk jangan begini, untuk jangan begitu, untuk harus ini, untuk jangan itu. Itu kan banyak sekali ayat-ayatnya. Dan selalu di situ Allah mengkaitkan dengan namanya. Selalu Allah mengkaitkan dengan namanya. Terkadang ada 3 nama, 4 nama disebut. Terkadang 1 nama. Terkadang Allah mengkaitkan dengan sifatnya. Ya, terkadang Allah mengkaitkan dengan af'alnya, maha berbuatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semua. Dan itu semuanya sebenarnya adalah jawaban yang memperingatkan kepada kita. Sebagaimana contoh ketika Allah mengajari kita untuk mengambil pilihan sikap yang Allah ridhoi. Misalnya, Allah berfirman, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Apa Allah hubungkan? In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Nanti kadang di belakang tambah lagi, wallahu alimun, wallahu hakimun. Terus. Dan semuanya itulah menjadi dasar bagi seorang hamba akan mendapatkan nabat dengan peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi dasar bagi seorang hamba untuk wa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan karena itu tadarrujan secara berkelanjutan sedikit demi sedikit. Tidak ada ilmu yang tidak pernah berhenti. Di dalam kita selalu bermuamalah dengannya di dalam kehidupan ini, kecuali ilmu ma'rifatullah. Aina ma kuntum. Di mana saja kamu ada. Terkait secara khusus. Allah Azza wa Jalla di kajian kita yang terakhir membawa seorang hamba untuk selalu istihdaruhu. Selalu apa? Menghadirkan Allah. Yang mencakup banyak hal setiap kesempatan. Di mana tidak ada hajah kepada hamba kecuali untuk menghadirkan Allah. Dari sisi mana? Dari kadar makrifat dia kepada Allah. Ya, dari kadar makrifat dia kepada Allah. Bukan menghadirkan zatnya. Ya, tapi menghadirkan yang terkait dengan kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla, bukan min khaythu dat, tapi min khaythu basirah, min khaythu ma'rifah, yang akan menjadikan kedekatan kepada wilayah ilmu ma'rifat ini seperti kedekatan kepada dat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ka'annaka, ya, ka'annaka tara, ya. Dan ini bukan sesuatu yang dipahami dengan cara salah atau bukan sesuatu yang ditolak. Dalam keadaan hidup sekecil apapun, manusia itu ketika butuh kepada sesuatu hal yang besar dan dia belum bisa menghadirkan fisiknya, dan itu satu hajah yang besar, dia berusaha tetap menghadirkan dengan cara walaupun tidak fisiknya. Dan apakah tidak bermanfaat? Bermanfaat besar. Ketemu bapak misalnya, gak bisa ketemu, cuma telepon, bermanfaat. Ya, ketemu bapak gak bisa, ketemu ibu, kita mendengarkan omongan. Omongan ini bapak atau sifatnya bapak? Hah? Sifatnya bapak. Iya kan? Atau tulisan ibu misalnya. Kita gak bisa ketemu, tapi saya itu ingin sekali bagaimana. Terus ibunya bilang, kita gak bisa ketemu nak, tak kirimi surat aja. Tulisan ini ibu atau sifatnya ibu? Sifatnya ibu. Ya. Kemudian dia baca tulisan itu, hatinya gemuruh. Hatinya mendapatkan sebuah kesenangan emosional, sikap seperti hadir. Itu terhadap makhluk-makhluk yang kusur, uyub, punya cacat, punya aib. Dan Allah pun sudah mengingatkan, ya, fa idza sa'alaka anni fa inni qarib. Qarib bukan qarib dat. Dan qarib itu menunjukkan kedekatan hamba dengan Allah. Allah memberi jalan untuk beriman itu, ya harus yataqarrabun. Harus dekat. Dan dekat itu ada melalui akidah, melalui i'tiqad, dan dekat itu ada melalui amal. Ya. Dekat itu bisa melalui akidah, melalui ilmu yang diyakini, yang dibenarkan, ya, yang yakin. Dan dekat juga bisa melalui interaksi amal. Ya. Ayo ikhwah. Dan kita kembali, apa yang Allah buka dengan namanya Al-Muhaimin. Sebagaimana Allah mengatakan, falillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Ini kan jalan untuk dekat. Jalan untuk dekat kepada Allah, Allah punya nama-nama yang husna. Yang nama mendekat kepada Allah dengan namanya Al-Husna. Baik secara akidah, baik secara wasail amal. Allah membukakan bagaimana kita bermuamalah dengan nama Allah Al-Husna. Begitu juga dengan sifat-sifatnya. Kemudian begitu juga dengan secara nyata, dengan maha berbuatnya Allah. Nama Al-Muhaimin. Sebagaimana yang terakhir kita diterangkan oleh beliau Syaikh Ibrahim At-Tawajiri, adalah nama yang di dalamnya terkandung untuk membangun seorang hamba hanya punya as-siqatu billah, i'tiqadan wa amalan. Apabila seorang hamba yatadabbar wa yatafakkar, hamba itu memikirkan, hamba itu memahami bagaimana Allah mengajak hamba untuk qarib, untuk dekat kepada Allah dengan nama Al-Muhaimin. Dan sekaligus dengan nama ini Allah memberikan jawaban. Jawaban aqlan, jawaban qalban, jawaban nafsan, jawaban amalan, dan sekaligus di dalamnya Allah menunjukkan jawaban-jawaban itu qabulan, Allah menerima. Dan sehingga kehidupan hamba ini terpenuhi semua. Akalnya sudah tidak lagi butuh kepada makna Muhaimin kepada selain Allah, karena enggak ada. Hatinya sudah tidak akan rame dan mau menerima apa yang ada di dalam makna Al-Muhaimin kepada selain Allah. Pada. Kemudian jiwanya tidak bisa taslim. Tidak akan lagi mau taslim kepada selain apa yang dia dapatkan dari makna-makna dan pengajaran yang ada di dalam nama Al-Muhaimin. Ditawari yang lain enggak. Ya. Kemudian amalnya ya, akan sibuk dengan tuntutan-tuntutan, kaidah-kaidah yang terkandung di dalam pengajaran Allah melalui nama Al-Muhaimin dalam semua hal. Baik ketika mengikuti petunjuk atau ketika untuk menjalankan petunjuk. Terkandung suluk manusia, tubuh manusia, kalau dia benar-benar mendapatkan pengajaran dari nama Al-Muhaimin ini, dia tidak lagi tertarik apa yang mau dipilih di dalam amal-amalnya dari selain Allah. Gak lagi tertarik, gak akan lagi terfitnah, dan tidak akan mencampurkan petunjuk selain Allah disamakan dengan petunjuknya Allah. Dipilih, diambil, sampai pun petunjuk dari akalnya sendiri, sampai pun petunjuk dari orang yang paling dekatnya. Ketika dia mengimani pengajaran yang ada di dalam nama Al-Muhaimin, kemudian ketika dia beramal, ya, ketika dia mengikutinya, menjalaninya, pasti keinginannya, cita-citanya harus menjadi orang sukses. Harus menjadi orang yang beruntung. Harus menjadi orang yang menang. Dan di dalam pengajaran nama Al-Muhaimin, di sana juga terkandung jawaban-jawaban. Jawaban-jawaban bagaimana hamba ini akan bisa beramal, karena petunjuk-petunjuknya ada. Petunjuk secara praktek amal ada. Kemudian di saat yang sama, Allah qarib, Allah maha dekat, yang terkait dengan pengajaran yang ada di dalam nama Al-Muhaimin, untuk Allah qaribun bi ibadihi. Allah Maha dekat menolongnya, membelanya, memudahkannya, membalasnya, melipat gandakan nilainya. Semua itu tidak bisa dipisahkan dari nama Al-Muhaimin. Karena di dalam nama Al-Muhaimin sebagaimana dari awal, Asyahidu ala khalqihi, Allah adalah Zat yang maha, maha menyaksikan, maha mengetahui secara detail terhadap hambanya. Baik secara ucapan atau secara perbuatan, sehingga kalau hamba punya pengajaran ini akan mencerminkan. Apalagi ketika sebagaimana yang terakhir, nama Allah Al-Muhaimin juga dihubungkan oleh Allah terkait dengan ilmunya, terkait dengan hidayahnya. Menunjukkan sempurnanya ilmu Allah, menunjukkan sempurnanya hidayah Allah, menunjukkan tidak perlu ada hidayah selain Allah untuk dia pilih, untuk dia pakai. Menunjukkan kepada dia untuk lebih siqah, lebih percaya kepada ilmunya Allah, untuk mendidik dia punya adab sebagaimana adab orang-orang yang memahami tentang ilmunya Allah seperti yang ada pada para salafus saleh. Ya, mereka takallamu an ilmin wasakatu an ilmin. Ya, mereka tidak berbicara. Nah, mereka berbicara semuanya itu karena Allah dan Rasulnya berbicara. Dan mereka diam karena Allah mendiamkan. Karena Allah tidak nyuruh berbicara. Karena Rasul mendiamkan, Allah Rasul tidak menyuruh berbicara. Sebagaimana adab ini dimiliki para sahabat. Ya, sebagaimana adab ini dimiliki mereka para sahabat radhiyallahu anhum, karena mereka memahami, mereka telah mendapatkan Al-Quran yang termasuk di dalamnya adalah ada makna dari sifat haimanahnya Allah. Ada kaitannya dengan nama Al-Muhaimin. Bukan hanya Allah itu maha tahu tentang hambanya, dan termasuk di dalamnya Allah maha tahu kebaikan hambanya. Allah maha tahu hamba-hamba yang mendapatkan keadilannya. Semua ada kaitannya dengan ilmu wahyunya. Semua ada kaitannya dengan kitabnya. Semua ada kaitannya dengan hidayahnya. Maka menjadi lengkap. Sebagaimana yang terakhir kita dinasihatkan oleh beliau al-alamah As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa huwa jalla jalaluhu al-muhaiminu alladhi anzala al-Qur'ana ala khatami rusulihi wa afdalihim wa ja'alahu muhaiminan ala ma qablahu minal kutubi kama qala subhanahu wa anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Ya. Dan kita tahu Al-Quran adalah sifat kalam Allah. Ya. Yang Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan di dalam ayat yang lain. Sampai Allah menerangkan alam yaknini. Apakah mereka belum bisa hatinya itu apa runtuh, hatinya itu jadi lunak, hatinya itu jadi lembut untuk menerima petunjuk Allah. Bahkan Allah Azza wa Jalla menerangkan, afaman sarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Apakah orang yang hati-hati mereka telah dilapangkan, Allah telah melapangkannya dadanya untuk menerima hidayah Islam. Dan hidayah Islam ini adalah ilmu Allah. Hidayah Islam ini adalah kalamnya Allah. Dan ilmu Allah adalah tidak ada batasnya, kebenarannya, kemuliaannya udah jelas. Ya. Yang kemudian orang itu ketika dia hidup menerima ilmunya Allah, sebagaimana di dalamnya adalah Allah Maha menerangkan ilmu kemuliaannya di dalam Al-Quran ini. Muhaiminan, di dalamnya ada sifat haimanahnya Allah, sifat Maha taunya Allah dengan kebaikan, dengan keburukan, sekecil-kecilnya, jalan-jalannya, bahkan ketika hamba menjalaninya, tahu semua. Allah mengingatkan, apakah itu sama dengan fawailun lil qasiyati qulubuhum? Orang yang hatinya, orang yang binasa, orang yang sengsara, karena hatinya keras, karena tidak bisa lunak, karena hatinya tidak bisa menerima ilmunya Allah, kalamnya Allah, yang sampai kepada hatinya tidak mau yang lain. Kenapa enggak mau yang lain? Karena di dalamnya ada haimananya Allah. Tidak ada sekecil pun kemudian ada yang tertinggal. Sampai para sahabat mengatakan, ma tarokalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa kamukhijatil baydha. Tidaklah Rasulullah meninggalkan kita kecuali Allah tinggalkan, Rasul tinggalkan agama ini terang benderang. Tidak ada satupun sekecil apapun kebaikan yang bisa membawa orang ke surga. Qad bayyana, Allah telah terangkan, Rasul telah jelaskan. Dan tidak ada sekecil apapun yang membawa ke neraka. Allah telah terangkan, Allah telah jelaskan. Kaum muslim terbaik bu yang dirahmati Allah. Bahkan untuk ini, Allah menolak segala perilaku yang menunjukkan seperti tidak memahami haimanahnya Allah. Sebagaimana perilaku yang disebut oleh Nabi, apa? Tahrifal ghalib. Ada orang yang merasa, oh ini tidak cukup, oh ini harus dirubah. Ya, dirubah, tahrif. Orang mentahrif itu sebagaimana diterangkan para ulama, karena taktil. Ya kan begitu. Kenapa dia merubah? Karena mengingkari yang dirubah. Kan gitu. Kenapa dia bisa taktil? Berarti as-siqah binafsihi laisa siqah bikalamillah. As-siqah bima indannas. Karena percaya dengan dirinya, percaya dengan pikirannya, percaya dengan apa yang ada pada orang, maka dia merubah. Berarti menunjukkan rendahnya dia untuk memahami kalamnya Allah itu adalah kamal. Maka ditolak oleh Allah. Al-Quran ini gak butuh dirubah. Ya. Tapi Al-Quran ini untuk ansitu diperhatikan, isma'u didengar, untuk tafakkaru wa nadharu dipikirkan, diserap, diambil faedahnya, bukan untuk dirubah. Bukan tafakkaru untuk dirubah, bukan. Karena Allah menolak tahrif. Kemudian bukan juga untuk ditambahi, dipalsuin. Ada yang bukan Quran dimasukkan. Makanya Nabi mengatakan intihalal mubtilin. Ya. Allah menolak orang-orang ahli batil yang enggak tahu apa-apa tentang kitab Allah. Enggak tahu wahyu, enggak tahu apa-apa. Tiba-tiba berpendapat kayaknya bagus nih, kayaknya bagus nih. Kayaknya bagus nih. Terus dicampurkan intihal. Dipalsuin. Yang memalsukan itu kan berarti ingin merusak. Merasa yang ada ini masih kurang, masih tidak utuh, masih tidak sempurna. Dan akhirnya suudzon kepada siapa? Allah yang berbicara. Ya, makanya menolak orang mubtil, orang yang suka ingin menentang kebenaran. Walaupun dia berpendapat seakan-akan bagus untuk nambahi petunjuk, Al-Quran gak butuh. Karena di dalam Al-Quran, hakikatnya adalah kalamnya Allah. Bukan Al-Quran yang kita bicarakan. Tapi dalam kalam Allah, gak butuh kalamnya makhluk. Gak butuh. Untuk disamakan kalam makhluk dengan kalam Allah, dimasukkan. Gak butuh. Kemudian, sekalipun datang dari orang-orang semangat. Semangat. Ya, tapi jahil. Terus mentakwil. Ya. Takwil al jahilin memaknai dengan makna-makna yang dasarnya adalah bodoh. Ditolak. Ya. Menunjukkan kebenaran Al-Qur'an ini dari sisi hai mananya Allah terang benderang. Sudah cukup, sudah hak. Dan ayo ikhwah, sampai Allah Azza wa Jalla berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadis. Bukan cuma isinya. Sampai metode kalamnya Allah menunjukkan kamal. Pembicaraan yang paling baik. Uslubnya, metodenya, retorika, kalamnya Allah Azza wa Jalla, semua akan menjadikan manusia mendapatkan jawaban-jawabannya semua dari sisi semua yang ada pada manusia. Semua. Kalau kita lihat uslub Al-Quran, lugatul Quran untuk menyampaikan muradnya Allah, kehendaknya Allah, tujuannya Allah untuk kebaikannya makhluk, supaya makhluk menerima. Supaya makhluk menerima. Kan bisa saja seperti apa yang mungkin sering kita dapati sebagian riwayat Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan apa dulu? Ten Commandment. Iya. Iya, betul ya. Nah, kalau kita lihat Al-Quran, tidak cuma sekedar undang-undang. Syirik haram, zina haram. Kan tidak begitu. Ya. Kemudian, ya 10 ini haram, haram, haram, haram. Enggak. Ketika Allah membicarakan syirik itu lengkap. Dari sisi orangnya, dari sisi yang dijadikan syirik. Ya kan begitu. Dari sisi cara berpikirnya. Dari sisi memperbaikinya. Dari sisi mengawasinya. Lengkap. Di mana wilayah-wilayahnya. Dari syirik yang sebenarnya enggak syirik bisa jadi syirik. Jadi

Wilayah akal beda dengan wilayah hati Allah berbicara. Uslubnya sama-sama bicarakan syirik, yang ini menyentuh akal. Beda Allah membicarakan syirik yang menyentuh hati. Beda lagi Allah membicarakan syirik yang menyentuh emosi, perasaan. Beda lagi Allah membicarakan syirik yang membimbing manusia untuk meninggalkan kesyirikan dan menuju kepada tauhid. Beda lagi Allah membicarakan orang-orang tentang syirik, tentang kemenangan-kemenangannya kalau dia meninggalkan syirik. Itu semua dikumpulkan menunjukkan kalam Allah itu di dalamnya ada sifat sempurnanya Allah, yaitu haimanahnya Allah. Maha luasnya ilmu Allah, yang di antara ilmu Allah adalah liman fa'atil khalqi. Apa? Untuk manfaat bagi makhluk. Seandainya Allah tidak mengenalkan ini semua kepada makhluk tentang haimanahnya, apakah haimanahnya Allah itu jadi rendah? Ya enggak lah. Masya Allah. Sekiranya Allah tidak membicarakan ilmunya, sifat sempurnanya yang kayak gini, makhluk itu gak dikasih tahu apa-apa. Hukum tetap berjalan. Dunia tetap milik Allah. Langit tetap milik Allah. Jariyatun. Orang celaka, orang binasa, wilayahnya Allah. Orang ditimpakan adab, tidak ada pengaruhnya bagi orang lain. Maka ketika Allah menerangkan namanya, haimanahnya, kemudian Allah menyebut sampai berkaitan Allah jadikan namanya Al-Muhaimin, itu lebih menancapkan, lebih menjadikan berebutnya kita huwa khairun mimma yajma'un, untuk menjadi orang yang punya perjalanan kepada meraih kesempurnaan dari ilmunya Allah. Dan tidak ada jalan kembali lagi ya kecuali kepada kalamnya Allah yang sempurna. Ya. Sampai Allah mengkaitkan ahsanal hadis. Bukan cuma dari sisi isinya. Allah menyebut di dalam surat Az-Zumar ini terkait dengan ahsanal hadisnya sampai bisa menjadikan luluhnya manusia. Kalau memang dia mentadaburi, kalau dia memang meraih yakinnya, bisa luluh. Kata Allah Azza wa Jalla, kitaban mutasyabiha masania. Ini bukan menyebut isinya loh. Allah bukan menyebut isinya, tapi uslubnya. Bagaimana Allah itu berfirman untuk menyampaikan ilmunya li ajli manfaatin nas. Ya, untuk tujuan manfaat ketika makhluk yang dhaif, yang jahil, yang dolim, kemudian dia ingin keluar dari dulumat itu. Ya, dia ingin keluar dari dulumat itu dan di wilayah miliknya Allah. Dan Allah memberikan petunjuk seperti itu. Lengkap. Di antara yang disebut oleh Allah, kitaban mutasyabiha. Kemudian masania. Apa tadi kitaban mutasyabiha? Ayat yang satu menyerupai ayat yang lain. Di sini ada kayak gitu, di sini menyerupai lagi, di sini menyerupai lagi. Tidak seperti tadi. Dalam 10 perintah dalam Taurat. Iya kan? Allah larang ini, larang ini, larang ini, larang ini enggak. Sebagaimana di dalam ayat Qul innama harama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana, kemudian wal isma wal baghya bighairil haq wa an taqulu ala wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun. Kenapa enggak ini cukup aja? Ini dosa haram, ini enggak boleh. Ini fahisyah haram. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk mengundangkan ini loh. Kalamnya Allah, larangannya, perintahnya bukan. Tujuannya supaya manfaat. Manusia dapat manfaat. Ya. Dari mana dia tidak cukup hanya mendapatkan

kata-kata ini haram, kata-kata ini wajib, ini baik, ini buruk. Tapi dia butuh juga untuk mendapatkan kata-kata supaya dia dapat yang wajib diterima. Kan begitu. Supaya dia punya penerimaan yang haram-haram. Yang wajib-wajib. Ini butuh. Akalnya bisa nerima gimana. Hatinya bisa nerima gimana. Kemudian supaya tidak cukup itu. Akal bisa benturan dengan hati. Supaya hatinya kabul. Supaya hatinya menerima. Maka bukan cuma sekedar pendekatan akal. Ya, tapi sampai kepada hati itu kabul. Hati itu menerima. Bukan cuma itu. Emosinya juga menerima. Karena ilmu hidayah itu butuh diterima, diamalkan. Dan untuk mengamalkan itu nabraknya pasti dengan emosi. Ya, nabraknya dengan emosi. Makanya Allah mengatakan wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa. Sementara aslinya nafsu kita itu bukan karrohal kufra wal fusuqa, tapi apa? Justru amaratun bisu, sukanya malah yang su-su. Ya kan? Terus dan nabrak nafsu itu enggak mudah. Kenapa? Tabiat orang itu pasti menjaga dirinya, egonya. Nah, untuk nabrak itu enggak mudah. Nah, coba lihat dengan kitaban mutasyabiha. Ayat ini menyerupai ini. Ini salah satu uslub. Sehingga di sini diperingatin gini, di sini peringatin gini, di sini diperingatin gini. Di kejadian dengan keluarga kita, dengan suami dan istri, ternyata ada haimanahnya Allah yang seperti ini. Sifat ilmunya Allah, sifat latifnya Allah. Begitu kita bicara lagi misalnya di pasar, lo di situ juga Allah alim, Allah ya'lam, Allah maha mengetahui. Jadi penjelasan-penjelasan, petunjuk-petunjuk yang di satu ayat ada, di satu ayat ada, di satu ayat ada, ini pun dicontoh oleh para ulama. Makanya kalau kita lihat Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, dan beberapa ulama-ulama hadis, bukankah beliau mengulang? Ya, apa? Hadis ini ada di bab ini. Hadis ini ada di bab ini. Ya kan? Hadis ini ada di bab ini. Padahal hadisnya juga itu aja. Dipakai di bab untuk ini. Dipakai di bab untuk ini. Dipakai di bab untuk ini. Sehingga ketika orang ketemu hadis ini, ingat, oh ini ada hubungannya dengan ini. Oh hadis ini ada hubungannya dengan ini. Oh hadis ini. Wah, ini menjadikan orang menjadi penerimaan akalnya, hatinya, jiwanya. Kemudian penerimaan amalnya dari satu hadis saja bisa tanawwa'. Apa tanawwa'? Bisa bermacam-macam. Hadis ini aku nerima itunya, hadis ini aku nerima ininya, aku nerima ininya, aku nerima ininya. Dan seperti itu, berapa banyak kita mendapati nama Allah disebut mutasyabiha. Di ayat ini ada nama Al-Alim, di ayat ini ada nama Al-Alim, di ayat lagi ini ada nama Al-Alim. Ya. Di ayat ini ada nama Allah Al-Mujib. Di ayat ini ada Ar-Rahman. Di situ juga ada Ar-Rahman. Di sini juga ada Ar-Rahman. Di sana lagi ada Al-Malik. Mutasyabiha. Dan ini menunjukkan apa? Haimanahnya Allah. Ya. Ketika Allah membentangkan sifat ilmunya yang syahidah, yang alaniyah, yang tidak ada yang ghoba, wa ma ya'zubu, tidak ada yang tersamar. Dan Allah mengajarkan sifat ilmu yang di dalamnya adalah haimana Allah ini untuk memberikan tarbiyah pada akal orang. Kok kamu enggak bisa nerima? Ya. Untuk memberikan penerimaan pada hati. Ya. Untuk menjadikan nafsu jadi turun. Ngapain kamu punya pikiran sendiri, punya pendapat sendiri, punya ini sendiri. Loh ini akhirnya rendah, rendah, rendah, rendah.
ya, ingin berpendapat ini, apa ini Al-Quran, Masya Allah menjelaskan. Ingin berpendapat ini, apa sih kamu? Ini Al-Quran. Kau muslim, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Masania. Ini contoh lagi. Masania itu berpasangan. Berpasangan itu ada dua. Ada berpasangan yang punya hubungan dan ada berpasangan yang malah bertentangan. Itu kalau dalam ilmu balaghah dipelajari. Berpasangan itu memudahkan kita mendapatkan hidayah akal kita kuat terbimbing. Penerimaan hati kita kuat menerima. Ya. Kemudian emosional nafsu kita juga akan gampang tersentuh. Ini dengan ayat Masania. Misalnya Allah menerangkan orang mukmin, langsung menerangkan orang kafir. Ini kan ini berpasangan namanya. Masania. Ya. Allah menerangkan suami bersama itu istri, anak. Ini bukan berlawanan tapi berhubungan. Ya. Allah menerangkan suami peringatan tentang bagaimana, Allah menerangkan juga istri peringatan tentang ini. Ini langsung emosi ini nyambung. Oh iya, ternyata suami juga diperingatkan. Ternyata anak juga diperingatkan. Ternyata ini hai manahnya Allah. Cobalah kita bisa seperti itu, sulit. Ya, cobalah siapapun manusia yang punya pendapat seperti apapun, hebatnya seperti apapun, bisa seperti itu. Apalagi terkait dengan hidayah. Terkait dengan ilmu taufik. Terkait dengan ilmu yang memberikan keselamatan manusia. Sama sekali gak bisa. Ini kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Itu yang terakhir dinasihatkan oleh beliau Syaikh Ibrahim At-Tawajiri. Wa huwa jalla jalaluhu al-muhaimin alladhi anzala al-Qur'an. Termasuk ketika kita punya makrifat, punya ilmu terkait dengan nama Allah al-Muhaimin dan di dalamnya sifat haimanah. Kemudian terus menerus juga Allah berbuat terkait dengan sifat ini. Berapa banyak penentang Al-Quran disungkurkan oleh Allah? Berapa banyak orang yang berpendapat menganggap lebih hebat teorinya, umurnya berapa lama? Hancur. Ya. Berapa banyak orang-orang yang mungkin dianggap orang bodoh, orang pandir, tapi dia pegangi kitab Allah, dia yakin ternyata hidupnya mulia, diangkat oleh Allah. Itu menunjukkan apa? Allah membuktikan sifat haimanahnya. Allah memberikan jawaban-jawaban. Maha berbuatnya Allah yang terkait dengan sifat haimanahnya. Hambanya yang mau menerima, mengimani, kemudian mengambil sikap dengan kalamnya Allah, sebagaimana Allah mengajarkan. Ada yang gak gitu, ada yang setengah-setengah, ada yang menolak, ada yang setengah percaya, setengah enggak. Ya silahkan. Hidupnya pun beda. Dan itu sunnah jariyah. Itu kejadian yang terus berjalan, tidak pernah berubah. Maka kalau orang benar-benar dari semuanya, dari sisi namanya, dari sisi sifatnya, dari sisi perbuatannya yang terkait dengan nama ini, semua diilmui, ditadaburi, hadir dengan kuat. Masya Allah. Ya. Seperti kata ba'du ahlul alam, kal jibalur rawasi. Ibarat dia menjadi orang seperti gunung yang kokoh. La tuzazi'uhu al-fitan wasubahu. Fitnah kaya apapun tidak akan menjadikan goncang. Subhat kaya apapun tidak akan menjadikan goncang. Kenapa? Karena dia meraih muhaiminahnya Allah. Ya. Dia meraih jawabannya. Syariahnya meraih. Kauniahnya meraih. Secara kenyataan juga dia banyak ditunjukkan oleh Allah. Dan itu menunjukkan
Haimanahnya Allah, Muhaiminnya Allah, dan gabung dengan nama-nama yang lain. Allah Fa'al, Allah Muhaimin. Ya, Allah Yansuru, Allah juga Muhaimin. Allah Yu'adzib, Allah juga Muhaimin. Allah Yu'izzu bersama dengan Allah Muhaimin. Ya, Allah memuliakan dengan sifat Muhaiminnya, dengan sifat ilmunya. Allah merendahkan satu kaum juga dengan sifat haimanahnya Allah Azza wa Jalla. Loh, kalau seperti ini, Allahu Akbar. Ya. Gimana seorang hamba ya, tidak meraihkan kehidupan sebagaimana dibahasakan dengan singkat ketika Allah berfirman, Ma anzalnal Qur'ana litashqa. Kami Allah tidak menurunkan Al-Qur'an untuk kamu sengsara. Kata beliau Syekh Abdul Razak, Al-Qur'anu kitabus sa'adah. Dari mana? Sa'adah apa? Sa'adah jasadiyah. La. Sa'adah kebahagiaan jasadnya bukan sa'adah makan, sa'adah minum, bukan. Ya, sa'adah punya pakaian, punya tempat tinggal, bukan itu sa'adahnya. Ketika jasadnya ini mendapatkan kebaikan secara amal. Secara amal. Dan mendapatkan penjagaan secara syar'i. Jasadnya. Yang diucapkan, yang diperbuat tangannya, yang diperbuat kakinya. Nah itu sa'adahnya, bukan makannya yang diucapkan oleh mulutnya, bukan enaknya mulut makan, bukan itu sa'adah. Kalau itu kaitannya mulut, mulut bisa berkata yang baik, nah itu sa'adahnya. Mulut terjaga dari berbicara yang buruk. Al-Quran kita pun sa'adah. Terus hatinya juga menerimanya, ya, hatinya juga kabul, akalnya juga membenarkannya. Jiwanya kemudian mau rendah. Itulah sa'adah. Dan itu semua kekuatannya ketika seorang hamba makrifat kepada ilmunya Allah. Yang Allah katakan sebagaimana tadi, Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabiha masaniya, sampai-sampai Allah katakan apa? Emosi. Emosi ini pasti ada akal yang tidak kontradiktif. Gak bertentangan. Gak ada penentangan. Dan emosi sampai seperti ini menunjukkan apa? Hati yang menerima. Emosi yang seperti ini menunjukkan apa? Nafsu yang udah rendah. Apa? Julud. Julud itu apa? Akal? Hati? Jiwa? Enggak. Apa? Jasad kan? Apa julud? Kulit taksyairu, bergetar. Ya, ini perilaku kulit, julut kulit manusia sampai taksyairu, sampai gemetar. Gemetarnya terkait dengan apa? Terkait dengan yakhshawna rabbahum. Kita semuanya insya Allah walaupun seberapa pun punya takut kepada Allah. Tapi sampai taksyairu julud, enggak sampai. Ya, enggak sampai. Kenapa? Yang didapat oleh akal kita, yang didapat oleh hati kita, yang didapat oleh nafsu kita, yang didapat dengan perilaku-perilaku kita masih tabrak-tabrak. Ya, masih bentur. Akalnya bisa nerima, hatinya belum. Ya kan? Hatinya bisa nerima, seleranya belum. Ya. Selera bisa nerima, perilakunya enggak biasa begitu. Nah, padahal ini butuh perlakuan-perlakuan semua. Dan bagaimana mungkin kita nerima terus langsung taksyairu, nangis, takut pada Allah? Ya susah kita. Ya, susah. Ini ayo ikhwah. Bagaimana kita untuk bisa nabatan hasanah.
ditumbuhkan oleh Allah dengan peringatan ini, dengan peringatan yang baik. Yang itu diantaranya adalah kembali untuk menjadikan sumber daripada kemuliaan ini kembali kepada meraih islah. Dan islah untuk menjadi hati-hati orang beriman yang disebut oleh Allah bisa taksyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Sampai bukan lagi taksyairu, summa talinu juluduhum wa qulubuhum, zahirnya dan batinnya lunak bareng. Ya. Talinu layyin, gampang, mudah. Ya. Untuk latif, untuk menerima. Tidak ada apa istilahnya kontradiktif di dalam tubuh. Zahirnya, batinnya nyambung. Ya. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Ila dzikrillah. Syariatan wa kauniatan. Sehingga kalau orang seperti ini lebih banyak ngomong, ya enggak. Ya, bukan lebih banyak ngomong. Dia menikmati. Ya, menikmati kehidupan qawinya. Al-mu'minul qawi. Orang beriman yang kuat. Bukan sekedar dia berbicara pun berbicara yang sebagaimana tadi. Ya, sebagaimana para sahabat. Tidaklah mereka berbicara kecuali Allah dan Rasulnya berbicara. Apa yang Allah dan Rasulnya diam, maka mereka diam. Ya. Itu semua rincian dari ketika Allah menerangkan tentang sifat muhaiminnya. Yang terkait dengan ilmunya. Baik ilmu yang terkait dengan kejadian atau ilmu yang terkait dengan hidayah, dengan petunjuk. Dan antara ilmu petunjuk dan ilmu kejadian selalu ketemu. Di mana ada orang seperti itu? Belum pernah ada manusia. Paling teori yang diriset cocok dengan realita, paling cuma beberapa masa, beberapa dekade aja. Tapi lihat hidayahnya Allah, petunjuknya Allah yang menunjukkan Allah itu Al-Muhaimin. Semua kalam Allah selalu cocok dengan realita, dengan kenyataan yang Allah kabarkan. Baik secara global atau secara rinci. Cocok. Ada kemuliaan, cocok dengan kalamnya Allah. Ada kehinaan, cocok dengan kalamnya Allah. Selalu cocok. Dan itu menunjukkan apa? Al-Muhaimin. Ya. Sampai Allah mengatakan apa? Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka Allah jalla jalaluhu Al-Muhaimin, di dalam makna nama Allah Al-Muhaimin, pengajaran nama Al-Muhaimin yang menunjukkan tentang sifat haimanah, sifat maha taunya Allah yang detail, yang tidak ada yang tersembunyi. Sehingga dari sifat itulah terkandung di dalamnya wahyunya Allah, ilmunya Allah. Anzala Al-Quran. Dan orang mukmin, makanya sampai ada ulama sangat kontradiktif. Umat Islam ini punya Al-Quran yang seperti ini, kok dalam sekian dekade perjalanannya menjadi rendah. Perjalanannya menjadi rendah. Ya. Padahal umat-umat dulu mereka ya dengan Al-Qur'an ini juga mulia. Karena tingginya nasib mereka dengan ilmunya Allah. Ya. Tingginya nasib mereka dengan wahyunya Allah. Tingginya penerimaan mereka dengan petunjuk Allah. Sehingga di hari-hari itulah sikohnya mereka dan masa bersihnya mereka ketika memegangi wahyunya Allah, tidak ada tahrif, tidak ada intihal, tidak ada ta'wilul jahilin.
Semua dengan bimbingan Allah. Sampai ketika harus memaknai dengan makna yang lain pun ada petunjuknya. Ada. Itu menunjukkan, hai mana? Dulu ketika mereka ini punya sambutan kepada Al-Quran yang di dalamnya adalah tidak layak adalah sifat kamalnya Allah. Sifat kalam, sifat haimana, sifat ilmu. Ya, banyak sekali terkandung di dalamnya. Di dalam Al-Quran. Maka mereka menjadi umat mulia. Kenapa? Karena Allah datangkan Al-Quran ala khatami rasulihi wa afdalihi. Bahkan dibawakan kepada penutup para rasul, paling utamanya para rasul. Bahkan kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan nikmat ilmunya Allah enggak seperti para nabi-nabi sebelumnya. Enggak seperti para nabi-nabi. Coba ilmunya yang datang pada para nabi-nabi sebelumnya adalah ilmu yang dipersiapkan pada kaum-kaumnya. Petunjuknya Allah, maha ilmunya Allah, haimananya Allah di dalam kitab Al-Qur'an dipersiapkan untuk kullad dahr wa kullal alam. Wa ja'alahu muhaiminan. Allah jadikan sebagai muhaimin. Ya. Alama qablahu minal kutub. Untuk menjadi pembeda, melengkapi, utuh, sempurna dibanding kitab-kitab sebelumnya. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzala ilaikal kitaba bil haq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dan mestinya tidak ada perburuan besar bagi orang-orang yang telah marifat kepada Allah seperti ini melebihi perburuan mereka kepada ilmunya Allah. Karena otomatis dia akan mendapatkan apa? Haimana? Mendapatkan sifat-sifat kesempurnaan Allah yang akan menjadi kemuliaan dia. Fal Qur'anul Karim musaddiqun li kutubillahi sabiqati wa muhaiminun alaihi. Maka kitab Al-Qur'an adalah membenarkan dan kemudian melengkapkan semua ilmu-ilmu petunjuk hidayah atas kitab-kitab yang sudah lewat. Yang tadi kita sebutkan. Sehingga mestinya orang-orang belakangan ini dengan kitab Allah seperti ini. Bahkan dilengkapkan dengan petunjuknya di lapangan yang ngajar orang robani. Dan itu dijaga oleh Allah. Kok sampai kita nasib kita rendah. Menjadi orang yang bingung, linglung sendiri. Nah ini ya, kita sendiri ya. Makanya buktiin aja dimanapun orang berpaling dari madrasah hidayah seperti ini. Gak pernah akan dapat yang lebih baik dari madrasah hidayah. Karena tidak ada lagi puncak kenikmatan sebagai ahli kebaikan, ahli iman, ahli saadah melebihi dari ini tidak akan ada. Ini ayo al-ikhwah. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau Syaikh Ibrahim At-Tajiri menerangkan lebih rinci, menunjukkan muhaiminnya Allah dengan ilmunya, dengan kitabnya. Ya. Wa uluul Qur'ani ala sa'iri kutubillah wa in kanal kullu kalam Allah bi umuri. Dan kemudian beliau menerangkan tingginya Al-Qur'an, ilmunya Allah, wahyunya Allah, kalamnya Allah untuk menjawab semua yang ada pada manusia untuk menjadi hudan, menjadi syifa, menjadi mau'idah, terus di atas kitab-kitab yang lain. Di atas kitab-kitab yang lain yang sudah lewat sekalipun Al-Qur'an tetap membenarkan semua kitab yang sudah lewat adalah kalam Allah semua, kebenaran semua. Di sini di mana letak kalau Al-Qur'an itu muhaiminan alaih? Di mana Al-Qur'an itu Allah bukakan ilmunya, rahmatnya, petunjuknya, hidayah melalui ilmunya Allah yang ada di Al-Qur'an
benar-benar menjadi dekatnya kita kepada kebaikannya Allah. Makanya ad-dulmu dhalimun li nafsi. Kalau kita kemudian dhalim, ya itulah kita sendiri. Ya. Beliau Syekh Ibrahim At-Tawajiri menasihati, ada beberapa yang di kitab dari sisi materi aja, dari sisi isi, dari sisi maudhu, Al-Qur'an memiliki hidayah kitab yang berbeda dengan kitab sebelumnya bi umurin dengan beberapa perkara yang lain. Ayo al-ikhwah talabatul ilmi, dan insyaallah faedah perkara-perkara yang lain ini bi'aunillah kita akan jelaskan pada pertemuan dan kajian kita yang akan datang insyaallah. Kita akhiri majelis kita dan semoga dengan ini kita kembali mendapatkan kekuatan dan siqah dan mendapatkan bekal untuk kita kembali bagaimana meraih faman tabi'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Kita kembali meraih menjadi orang yang bisa setelah mengenal Muhaimin ya Allah akan bisa menjadi kuat tabi'a hudaya. Akan menjadi kuat bagi kita untuk jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan seperti ini kalau peringatan ini terus-menerus kita kabul dan kita dimudahkan oleh Allah seperti ini. Semoga hati-hati kita tidak sebagaimana yang tadi pagi kita singgung sedikit. Jangan menjadi orang yang kemudian fakkaro, mencoba berpikir, berpendapat sendiri yang ternyata rendah kalau dikaitkan dengan kitab Allah Azza wa Jalla. Dikaitkan dengan ilmunya Allah Azza wa Jalla. Ayo ikhwah kaum muslimin, talabatul ilmi rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita tutup majelis kita pada kesempatan yang mubarakah ini. Kembali bi'aunillahi Azza wa Jalla, insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang. Kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM
3: 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian ilmiah Islam. Baru saja kita dengarkan kajian serial kita Mausu'ah Fiqhul Qulub atau Samudra Fiqih Pengajaran Hati. Kajian serial bersama Ustaz Abu Aizi Mas Ma'in Zubaidi Hafizahullah Ta'ala. Ya, saat ini di studio kami menunjukkan pukul 17:34 waktu Indonesia Barat. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, pendengar Radio Hidayah. Kita akan lanjutkan kebersamaan kita dengan mendengarkan beberapa informasi kajian. Baik, kaum muslimin muslimah, ini ada beberapa informasi kajian yang masuk ke meja siar kami. Mudah-mudahan kita bisa membantu ya. Bagi Anda yang ingin ke majelis ilmu, majelis ta'lim, kajian rutin daurah, tabligh akbar, dan yang lainnya kita akan bacakan informasinya. Taib, informasi kajian untuk malam hari ini dari Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yosudarso, Sudarso, Rumbai, Pekanbaru. Kajian Bangta Maghrib bersama Al-Ustaz Abu Abdullah Mursalin bin Dahlan, LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Bab Fadha'il yang diambil dari kitab pembahasan kitab Riyadus Salihin. Bab Fadha'il, pembahasan kitab Riyadus Salihin bersama Abu Abdullah Al-Ustaz Mursalin bin Dahlan, LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Kajiannya sesaat lagi, Ba'da Maghrib sampai yang selesai waktu Indonesia Barat. Ya, itu dia informasi kajian dari Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru, dan insyaallah kita akan relay nanti melalui frekuensi 103.4 FM. Ya, kajian dari Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru bersama Abu Abdullah Al-Ustaz Mursalin bin Dahlan, LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Bab Fadha'il dari kitab Riyadus Salihin. Malam ini Selasa malam Rabu, Ba'da Maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Kemudian kajian rutin di Masjid Abdurrahman bin Auf atau Abina, kajian bersama Ustaz Jeffrey Halim, LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Jangan lewatkan, sesaat lagi Ba'da Maghrib sampai dengan selesai. Pembahasan 10 kaidah tazkiyatun nafas. Pembahasan kaidah, ya 10 kaidah tazkiyatun nafas atau pensucian jiwa. Dan kaum muslimin, insyaallah malam ini akan dilanjutkan pembahasannya oleh Al-Ustaz Jeffrey Halim, LCMA, Fizahullah Ta'ala. Untuk malam hari ini, kitab 10 kaidah pensucian jiwa atau Ashru Qa'id Fi Tazkiyatin Nafas, sebuah kitab karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr, Hafizahullah. Malam hari ini kaidah ke-10 dengan pembahasan mengetahui hakikat jiwa. Ya, 10 kaidah pensucian jiwa. Malam ini insyaallah akan dibahas kaidah yang ke-10, mengetahui hakikat hakikat jiwa. Baik, demikian informasi kajian rutin Ba'da Maghrib. Sesaat lagi bersama Ustaz Jeffrey Halim, LCMA, Hafizahullah Ta'ala, bertempat di Masjid Abina atau Masjid Abdurrahman bin Auf yang berada di belakang Sekolah Islam Al-Bayinah, Jalan Manyar Sakti, Gang Kayu Manis, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widya, Panam, Kota Pekanbaru. Baik, ada informasi kajian malam ini juga, ada kajian rutin di Masjid Al-Furqan Taman Karya. Jangan lewatkan malam hari ini ada pembahasan fikih muamalah kontemporer, sebuah kitab karya dari Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA, Hafizahullah Ta'ala. Malam ini insyaallah akan dibahas oleh Al-Ustaz Gilang Prasetyo, Hafizahullah Ta'ala. Ya, bedah buku fikih muamalah kontemporer karya dari Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA, Hafizahullah Ta'ala. Malam ini akan dibahas oleh Al-Ustaz Gilang Prasetyo, Hafizahullah Ta'ala. Selasa malam Rabu, Ba'da Maghrib sampai dengan selesai. bertempat di Masjid Al-Furqan. Masjid Al-Furqan ini terletak di Jalan Taman Karya Ujung, tepatnya di Komplek Perumahan Taman Mutiara 1, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, atau di dekat SMP Negeri 46 Pekanbaru, Panam, Kota Pekanbaru. Baik, itu dia informasi kajian malam ini. Sesaat lagi Bang Anta Maghrib, kajian fikih bersama Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah yang membahas kitab karya dari Ustaz Dr. Irwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala, pakar fikih muamalah kontemporer. Dari Masjid Al-Furqan, Taman Karya, kita beralih ke informasi berikutnya. Jangan lewatkan, sesaat lagi ada kajian ya. Kajian di kita beralih ke Masjid Al-Furqan. Masih dari Masjid Al-Furqan, kali ini Masjid Al-Furqan yang berada di belakang kampus UIR Pekanbaru. Jangan lewatkan sesaat lagi pembahasan Kitab Tauhid karya dari Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah. Kitab Tauhid jilid yang ketiga. Bang Anta Maghrib sampai yang selesai. InsyaAllah sesaat lagi bersama Ustaz Teguh Santoso LC Hafizahullah Ta'ala. Jangan lewatkan kajiannya, kajian Bang Anta Maghrib sampai yang selesai waktu Indonesia Barat. Kajian bersama Ustaz Teguh Santoso LC Hafizahullah Ta'ala akan melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid jilid yang ketiga. Demikian informasi kajian sesaat lagi Bang Anta Maghrib dari pengurus Masjid Al-Furqan. Masjid Al-Furqan yang terletak di Jalan Karya Bersama nomor 26, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, atau tepatnya di belakang kampus UIR Pekanbaru. Dari Masjid Al-Furqan, kita beralih ke informasi kajian. Jangan lewatkan, sesaat lagi ada kajian rutin di Masjid Raudatul Jannah Islam Center, RJC, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Malam ini Selasa, malam Rabu, pekan yang kedua, insyaAllah yang mengisi kajian Bang Anta Maghrib adalah Al-Ustaz Abdurrahman Keken LCMH Hafizahullah Ta'ala. Pembahasannya, Kaifatakunu Miftahan Lil Khair, sebuah kitab karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah. Ya, pembahasan kitab Kaifatakunu Miftahan Lil Khair, bagaimana menjadi kunci kebaikan. Sebuah kitab karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah, yang insyaAllah sesaat lagi Bang Anta Maghrib akan dibawakan oleh pemateri Al-Ustaz Abdurrahman Keken LCMH Hafizahullah Ta'ala. Satu lagi informasi dari RJIC, Raudatul Jannah Islamic Center, kajian untuk besok pagi Rabu Bang Anta Subuh. Kajian rutin setiap Senin sampai dengan Jumat Bang Anta Subuh bersama Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Syarah Kitab Sunan An-Nasai jilid yang ketiga, Kitabun Nikah. Kitab yang ke-26, Kitabun Nikah atau Kitab Pernikahan. Pembahasan besok pagi Bang Anta Subuh insyaAllah dimulai pada bab yang ke-9, hadis tentang kedudukan atau kehormatan. Kedudukan atau kehormatan Al-Hisab. Kemudian bab yang ke-10, hadis tentang faktor pendorong menikahi perempuan. Nah, apa saja faktor pendorong menikahi perempuan pada bab yang ke-10. Bab yang ke-11, hadis tentang keutamaan perjalanan pagi hari pada jihad fisabilillah. Bab yang ke-12, hadis tentang menikahi perempuan pezina. Nah, bagaimana pembahasannya? Ikuti besok pagi Rabu Bang Anta Subuh. Rabu pagi Bang Anta Subuh bersama Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Baik, itu dia informasi dari pengurus Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJC Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Kajian malam hari ini di Masjid Umar bin Khattab V. Jangan lewatkan kajiannya, silakan. Ya, untuk info yang tadi di Masjid Raudatul Jannah Bang Anta Subuh besok. Sedangkan malam ini Selasa, malam Rabu, Bang Anta Maghrib, Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala akan mengisi kajian di Masjid Umar bin Khattab V. Pembahasan kitab Al-Kabair, ya, tentang dosa-dosa besar, kitab karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi Rahimahullah Ta'ala. Pembahasan kitab Al-Kabair tentang dosa-dosa besar, karya dari Syekh Muhammad Al-Minha, ya, bersama Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala yang akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi Rahimahullah Ta'ala. Demikian informasi dari pengurus Masjid Umar bin Khattab V. Masjid Umar bin Khattab yang beralamat di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Tebek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Dari Masjid Umar bin Khattab Delima, kita ke informasi dari Masjid Zaid bin Sabit Tebek Godang. Jangan lewatkan kajian sesaat lagi Bang Tam Maghrib, pembahasan pentingnya akidah bersama Ustaz Ade Agustian LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian malam hari ini, Selasa malam Rabu, Bang Tam Maghrib, pembahasan pentingnya akidah bersama Ustaz Adi Agustian LC Hafizahullah Ta'ala. Ya, silakan hadirin kaum muslimin muslimah. Waktunya ba'da salat fardu maghrib sampai dengan selesai, insyaallah pembahasan pentingnya akidah bersama Ustaz Adi Agustian LC Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi kajian malam ini ba'da maghrib dari pengurus Masjid Zaid bin Sabit. Masjid Zaid bin Sabit beralamat di Jalan Zaid bin Sabit RT 04 RW 02 Kelurahan Tebek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Kita beralih ke informasi kajian malam ini di Masjid At-Taqwa Simpang 3. Sesaat lagi ba'da maghrib ada kajian bersama Ustaz Dr. Muammar Ma'ruf LCMA Hafizahullah Ta'ala. Hikmah-hikmah dibalik kisah dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, ada kisah-kisah yang diceritakan pada kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, bagaimana hikmah dibalik kisah-kisah tersebut? InsyaAllah akan dibahas oleh Al-Ustaz Dr. Muammar Ma'ruf LCMA Hafizahullah Ta'ala. Sesaat lagi, ba'da salat fardu maghrib sampai yang selesai. Bertempat di Masjid At-Taqwa Simpang 3. Masjid At-Taqwa Simpang 3 beralamat di Jalan Kayu Jati. Masuk dari Jalan Utama atau Jalan Tengku Beng ke Jalan Kayu Jati. Ya, di sana ada Masjid At-Taqwa, tepatnya di Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Dari Masjid At-Taqwa Simpang 3, kita beralih ke informasi kajian untuk besok ya. Satu buah informasi kajian dari Musola Al-Hidayah. Kajian rutin setiap Rabu pagi ba'da subuh. Ada pembahasan tafsir Al-Quran bersama Imam Tetap Musola Al-Hidayah, Al-Ustaz Nasrul Effendi Rambe LC, Hafizahullah Ta'ala. Kajian tafsir Al-Quran, besok pagi Rabu ba'da subuh sampai yang selesai, bersama Imam Tetap Musola Al-Hidayah, Al-Ustaz Nasrul Effendi Rambe LC, Hafizahullah Ta'ala. Itu dia informasi kajian untuk besok pagi Rabu ba'da subuh, bertempat di Musola Al-Hidayah. Musola Al-Hidayah ini beralamat di Jalan Pahlawan nomor 93, Arengka Atas, Kota Pekanbaru. Baik, sepertinya sudah kita bacakan semuanya dan tentunya hanya ini yang bisa kita bacakan ya, yang masuk ke meja siar kami. Dan tentunya kajian-kajian yang lain juga semoga berjalan dengan lancar ya. Kita beralih ke informasi Tabligh Akbar Daurah Safari Dakwah. Ya, guru kita Al-Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafizahullah Ta'ala. Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafizahullah Ta'ala. Baik, untuk safari dakwah beliau mulai dari hari Jumat tanggal 16 Oktober 2026. Ya, sampai hari Ahad 18 Oktober 2026. Beliau akan hadir safari dakwah ke Kota Pekanbaru, Al-Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafizahullah Ta'ala. Diawali dengan khutbah Jumat yang berjudul tematik bertempat di Masjid Al-Ittihad, Komplek PHR Chevron Rumbai, Pekanbaru. Khutbah Jumat insyaallah di Masjid Al-Ittihad di Komplek PHR Chevron Rumbai, Pekanbaru. Kemudian Jumat malam Sabtu, ba'da maghrib sampai yang selesai. Jumat malam Sabtu, ba'da maghrib sampai yang selesai. Beliau akan menghadiri Tabligh Akbar di Masjid Imam Syafi'i di Komplek Sekolah Islam Terpadu Imam Syafi'i 2, ya, Jalan Soekarno-Hatta, Arengka Atas, Pekanbaru, dengan tema Ketika Diperbudak Dunia. Tabligh Akbar di hari Jumat malam Sabtu, ba'da maghrib sampai dengan selesai di Komplek Sekolah Islam Terpadu Imam Asy-Syafi'i, Masjid Imam Asy-Syafi'i, Jalan Soekarno-Hatta, Arengga Atas, Pekanbaru. Tema yang akan beliau bawakan tentang ketika diperbudak dunia. Kemudian beliau akan melanjutkan pada hari Sabtu pagi, sekitar pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Beliau akan melanjutkan safari beliau ke Masjid Imad, Masjid Imam Abu Daud, Gang Keluarga, Tenayan Raya, Pekanbaru. Tabligh Akbar yang membahas tema Bisa Jadi Kematianmu Sudah Dekat. Ya, judulnya Bisa Jadi Kematianmu Sudah Dekat. Sabtu 17 Oktober 2026, pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Bertempat di Masjid Imad atau Masjid Imam Abu Daud, Gang Keluarga, Tenayan Raya, Pekanbaru. Kemudian beliau akan melanjutkan pada malam Ahad, Sabtu 17 Oktober 2026, Ba'da Salat Fardu Maghrib sampai dengan selesai, kembali ke Masjid Al-Ittihad. Sebuah tema terkait dengan nasihat kematian ya, yang berjudul Pergi Tak Pernah Kembali. Pergi Tak Pernah Kembali. Sabtu 17 Oktober 2026, Ba'da Maghrib sampai dengan selesai, bertempat di Masjid Al-Ittihad yang terletak di Komplek PHR Rumbai. Dan di hari Ahad ada dua tabligh akbar ya. Yang pertama Ahad pagi sekitar pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Ya, ikuti tabligh akbar beliau Ahad 18 Oktober 2026. Pukul 9 pagi sampai dengan selesai, bertempat di Masjid Al-Hijrah, Komplek Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, Jalan Kayu Putih, Bina Widya, Pekanbaru, dengan tema Agar Hidayah Segera Menyapa Keluarga. Agar Hidayah Segera Menyapa Keluarga. Tabligh Akbar bersama Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafizahullah Ta'ala, Ahad 18 Oktober 2026 di Masjid Al-Hijrah, Komplek Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, yang bertema Agar Hidayah Segera Menyapa Keluarga. Demikian informasinya untuk Tabligh Akbar di Masjid Al-Hijrah, Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, Jalan Kayu Putih, Bina Widya, Pekanbaru. Dan yang terakhir, Ahad 18 Oktober 2026. Pada malam hari, beliau akan membahas kitab yang beliau tulis sendiri, yang berjudul, Ya Allah Ampuni Aku. Ya Allah Ampuni Aku. Tabligh Akbar pada Ahad malam Senin, Ba'da Maghrib sampai dengan selesai, di Masjid Umar bin Khattab Delima. Ahad 18 Oktober 2026, Ba'da Maghrib sampai dengan selesai, bertempat di Masjid Umar bin Khattab Delima. Ya, sedikit catatan dari pengurus Masjid Umar bin Khattab Delima. Kitab Ya Allah Ampuni Aku, karya beliau sendiri, Al-Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafizahullah Ta'ala, telah diperbanyak oleh donatur atau muhsinin sekitar 150 kurang lebih 150 eksemplar ya, dan dibagikan insyaallah gratis kepada jamaah yang hadir pertama ya, 150 orang yang hadir pertama ya, untuk kitab yang berjudul Ya Allah Ampuni Aku, karya dari Al-Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafizahullah Ta'ala. Nah, itu dia info kajian terakhirnya ya. Baik, itu dia 6 info safari dakwah Pekanbaru bersama Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafizahullah Ta'ala. Mulai dari hari Jumat 16 Oktober sampai dengan Ahad 18 Oktober 2026. Baik, kaum muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Demikian informasi yang sudah masuk ke meja siar kami. Ya, mudah-mudahan kajian-kajian rutin, kajian daurah, tabligh akbar dan juga yang lainnya, ya harapan kita tentunya berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan tidak ada kendala ya. Ya, seperti hujan lebat, kemudian ada mati lampu atau arus listrik ya, yang sering kita alami. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya. Dan harapan kita juga, mari kita menuntut ilmu. Silakan dijaga kebersihan masjid masing-masing, dan kita jaga ketertiban ketika kajian daurah atau tabligh akbar tersebut berlangsung. Baik, Om Sipa, Om Sipa, pukul 17.53 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan dengarkan beberapa jeda sebelum dikumandangkannya azan sholat fardu maghrib pada pukul 18.07 menit waktu Indonesia Barat. Baik, insya Allah bangda sholat fardu maghrib nanti kita akan bergabung bersama Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru untuk mengikuti kajian siaran langsung bangda maghrib di Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru bersama Abu Abdullah Al-Ustaz Mursalin bin Dahlan LCMA Fizahullah Ta'ala. Lanjutan pembahasan Bab Fadha'il dari kitab Riyadus Salihin. Kini kita break dulu. Jazakumullah khair, masih bersama kami di frekuensi 103.4 FM, Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.
2: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakir.

0: banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan, berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi, la yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shof pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shof pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya. Berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat satu hari. Teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian sudah kosong, dibakar dia benar. Itu kalau telatnya satu hari, kalau telatnya seminggu, kalau telatnya sebulan, telatnya setahun, 360.000 tahun. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh, ini urusan berat. Maka berlatihlah. berjuanglah. Semua itu butuh latihan, tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Pirang tahun boleh proses. Ini proses ini harus dilatih, harus diusahakan. Maka ayo perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

لِلتَّقْوَى. Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu.

0: masalah tersebut, kami yang akan menyelesaikan rezekimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat, dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu alkhaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatuh. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di

0: bulan puasa saja.
1: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
2: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang, kita hilang.
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.
0: Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
3: Waktu adalah hal paling berharga. Seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku, tahukah kita pentingnya satu waktu? Pernahkah kita berpikir waktu itu adalah hal yang paling berharga? Mari kita simak. Mari kita mendengar satu ayat, bahkan satu surat dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Karena banyaknya orang yang melalaikan waktu ini, Nabi alaihissalatu wassalam telah bersabda dalam hadisnya, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat, manusia banyak tertipu dan banyak melalaikannya. Dan tentu hal ini akan dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia bagian-bagian dari nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian hari itu kalian akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang kenikmatan tersebut. Nabi bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat. Dua nikmat manusia ini lalai darinya dan tertipu darinya. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu yang luang. Tidak ada yang tahu manfaatnya kesehatan. Kecuali orang-orang yang sakit. Dan tidak ada yang tahu manfaatnya waktu itu kecuali orang yang sibuk. Maka oleh karena itu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, idha'atul waqti ashaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih dahsyat dari kematian. Kenapa demikian? Fa inna idha'atul waqti yaqta'uka 'anillahi wal wusul ila daril akhirah. Karena menyia-nyiakan waktu itu akan menghalangimu untuk sampai kepada Allah dan sampai ke jannah Allah, sampai ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amal maut. Adapun kematian, fayaqtauka anil ahli wa dunia, dia hanya akan memutuskan kamu dari keluargamu dan dari duniamu. Fa subhanallah. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. hina tumsuna wa hina tuslihun, ketika kalian berada di waktu sore dan berada di waktu pagi. Dua waktu ini sangat bermanfaat. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan untuk mengisi waktu ini dengan zikrullah azza wa jalla, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana dalam surat Al-A'raf ketika menyebutkan tentang doa dan menyebutkan tentang zikir kepada Allah, mengingat Allah azza wa jalla, bil ghudhuwi wal asal wa la takum minal ghafilin, serulah Allah, panggillah Allah, ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala, bil ghudhuwi wal asal, di waktu pagi dan di waktu sore, wa la takum minal ghafilin, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
6: Enam mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Allah memberikan kita semua 24 jam yang sama dalam sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak? Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Bahkan, salah seorang sahabat Nabi yaitu Sokhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari, sehingga dengan izin Allah, dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Terlebih lagi, di waktu pagi, kita bisa lebih fokus mengerjakan aktivitas kita dan tidak terdistraksi dengan orang lain sebagaimana yang biasa terjadi di waktu siang atau sore hari. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu memiliki rencana dan target ke depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan tentunya akan berbeda dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap harinya. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah kebiasaan yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline dan harus puas dengan hasil yang kurang maksimal. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa." Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Mindset yang keempat, jauhi perkara yang sia-sia karena waktumu sangat berharga. Waktu yang kita miliki, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk keburukan. Setiap kali kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk hal yang positif, seperti berolahraga, belajar bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah, dan terhalang dari rezeki. Mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas, dan waktu tak bisa diulang kembali. Seorang yang berakal tidak akan menyia-nyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang yang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila hendak tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah. Jadi, meskipun kita tahu bahwa kesempatan yang kita miliki sangat terbatas, namun jangan sampai hal tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk beramal. Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kalau kita beriman dan yakin dengan firman Allah Ta'ala tersebut, maka sudah sepatutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah memberkahi setiap waktu dan setiap amal yang kita lakukan. Karena Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Demikian 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum.
7: Pernya berlalu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tak terasa usia manusia berjalan menggerogoti dirinya dan mendekati ajalnya. Modal terbesar yang Allah berikan kepada seluruh manusia adalah waktu, umur, kesempatan. Inilah modal terbesar yang begitu berharga bagi manusia manakala mereka mampu menggunakannya. Namun memang sudah merupakan ketentuan Allah, banyak orang-orang yang lalai dengan masa, dengan waktu, dengan usia, dengan umurnya. Padahal Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan berbagai macam ragam panggalan-panggalan waktu, menunjukkan betapa pentingnya perkara ini sehingga Allah berkali-kali menyebutkan dalam kitabnya sumpahnya. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal layli, demi waktu malam. Wal duha, demi waktu duha. Wal asr, demi waktu asar. Wasyafaq wal layli wa ma wasaq. Allah bersumpah demi waktu syafaq, ketika matahari telah tenggelam bersisa di ufuk barat, warna merah jingga yang akan segera tenggelam berganti kelam menjadi isya, itu syafaq. Allah berjanji dengan waktu asyafaq, penggalan demi penggalan waktu, agar manusia sadar inilah modal yang terbesar. Namun di hari kiamat akan menjerit manusia, mereka merintih atas waktu yang mereka sia-siakan dalam gelimang kekufuran, kemunafikan, kefasikan, kemaksiatan, dalam gelimang syahwat, dalam gelimang syubhat, penyesalan yang tiada gunanya. Nasi telah menjadi bubur, tak guna penyesalan yang mereka sesali. Allah Jalla wa'ala mengucapkan tentang mereka, penghuni neraka, bagaimana rintihan mereka dalam surat Fatir pada ayat yang ke-37. Allah Jalla wa Ala mengatakan,
8: "Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal"

0: ربكم الذي فذوقوا فما للظالمين من نصير.
1: Allah Jalla wa'ala mengatakan, dan mereka merintih, mereka menjerit dalamnya, Tuhan, keluarkan kami dari neraka ini, kembalikan kami ke dalam kehidupan dunia. Kami janji, kami bersumpah, kalau kembalikan kami ke dunia kami, pasti kami akan berbuat amal saleh. Tidak sebagaimana yang lalu-lalu kami lakukan. Allahu Akbar, penyesalan penghuni neraka dengan waktu yang mereka sia-siakan. Bukankah kami telah memberikan kepada kalian umur yang makmur, umur yang panjang? Allah panjangkan hidup kalian melewati 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Usia yang Allah makmurkan. Namun mengapa tidak ada yang mau mengambil pelajaran peringatan tentang waktu yang Allah berikan, kesempatan yang Allah SWT telah bentangkan? Waja'akum an-nadhir. Bukan sekedar umur yang kami panjangkan, kami berikan kepada kalian an-nadhir, peringatan. Berkata Ibn Abbas, an-nadhir as-syaib. Peringatan itu adalah huban yang telah muncul di kepala. Kau bersiap-siap, kau akan segera mati meninggalkan dunia fana ini. Kau perbaiki akhir hidupmu, sisa hidupmu. Allahu Akbar. Alangkah rahmatnya Allah, ibadallah. Allah berikan kepada kita tanda-tanda agar kita siap-siap. Uban di kepala, penyakit yang mendera, usia yang Allah sampaikan kepada usia 60 tahun. Ini semua masuk kepada an-nadhir, peringatan. Tak juga mengambil peringatan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar." Tak ada orang yang mau mengambil peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Waja'akum an-nadhir, sudah Allah kirimkan kepada kalian utusan memberi kabar peringatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhuqu." Sekarang rasakan, rasakan atas kelalaian kalian, membuang-buang masa, membunuh waktu sia-sia. Famalidzalimina min nasir. Sungguh orang-orang yang zalim tak akan lagi ada penolongnya di sini di negeri akhirat. Tak ada penolongnya di dunia ya. Menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk jabatan, menumpuk-numpuk kekuasaan, semua akan kau segera tinggalkan. Nabi SAW pernah melewati kuburan sebagaimana Imam Tabrani meriwayatkan dalam Mu'jamnya. Dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, kata Rasulullah, ini kuburan siapa? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini kuburan si fulan, ya Rasulullah. Apa kata baginda Nabi yang mulia SAW? Sungguh, kata Nabi SAW, dua rakaat. Dalam riwayat lain, rakaatani tahqirunahuma. Dua rakaat yang akan sepelekan, tidak mau akan kerjakan karena malas. Sungguh lebih berharga, lebih dicintai, lebih diingini oleh orang ini daripada apa yang ada pada kalian berupa dunia kalian. Dua rakaat yang kadang-kadang kita sepelekan, malas kita kerjakan ketika mati terbujur dalam tanah. Inilah harapan, inilah impian orang-orang yang telah terkubur dalam tanah. Mereka ingin kalaulah sekiranya dihidupkan salat dua rakaat saja, yang kita menyia-nyiakannya, yang kita menyepelekannya, yang kita meninggalkannya. Sebagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan dari jalur hadis Abu Hurairah radhiyallahu tabarakatul anhu, Nabi kita mengingatkan kepada kita semua. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amali sab'an. Kau muslimin, segera kalian beramal, jangan tunggu muncul 7 hal baru kan sibuk beramal. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsian. Nunggu nanti bangkrut, fakir datang kepadamu, baru kau sibuk berandai-andai mau beramal. Dahulu kau kaya, kikir. Kaya, bakhil. Kau tumpuk-tumpuk hartamu untuk anakmu, keturunanmu. Kau ingin tinggalkan 7 keturunan untuk mereka. Tapi untuk akhiratmu, kau miskin. Kau fakir. Subhanallah. Sekarang kau telah jatuh bangkrut, baru kau sibuk mau beramal, mau beribadah, mau berinfak. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsian. Mau nunggu fakir yang buat kau dilupakan manusia, au ghinan mutghian. Beramal, jangan tunggu-tunggu, jangan katakan nanti kalau saya sudah kaya. Jangan katakan aku beramal nunggu nanti kaya. Banyak orang ketika kaya, mutghian, kekayaannya membuatnya melampaui batas. Ngajilah khi, saudaraku, datang kajian. Nantilah Ustaz, saya tak bisa sekarang untuk mengaji. Jangankan mengaji, dapur di rumah tak berasa. Nanti kalau saya sudah banyak income, gaji saya banyak, saya ngaji. Subhanallah. Ngajilah, tak bisa Ustaz, aku belum punya mobil. Nanti kalau sudah punya mobil. Kau punya mobil, lupa kau dengan masjid. Jangan kau tunggu kaya. Nanti kaya mudgayan membuat engkau lalai melampaui batas. Subhanallah. Beri infak tuh orang kaya. Saya fakir. Subhanallah. Padahal Allah tidak pernah membatasi infak. Kalau kau fakir, kau infak sesuai dengan kefakiran yang ada padamu. Tak mampu kau berinfak 1.000, 2.000, 10.000. Jangan kau tunggu kaya baru berinfak. Nanti kau kaya, mudgayan membuat engkau lalai melampaui batas. Jangan kau tunda-tunda amal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw maradan mufsidan?" Apakah kau sibuk menunggu-nunggu nanti? Beramallah engkau, jangan sampai datang kepadamu penyakit membuat engkau rusak binasa, tak mampu lagi beramal saleh. Jangan sampai engkau menunggu sakit datang menerpamu, melandamu, baru kau sibuk mimpi beramal. Ya Rabb, ya Allah, kalaulah aku sehat, aku datang ke masjid, aku akan mendatangi kajian, aku akan berinfak, aku beramal saleh, menyambung silaturahmi, berbuat bakti kepada orang tua. Terlambat saudaraku, sakit menderamu. Jangan tunggu sakit datang baru kau beramal, baru kau bermimpi beramal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw haraman mufannidan?" Kau tunggu nanti tua, setelah kau tua pikun, banyak orang menunda-nunda untuk bertobat. Nanti ajalah tobat kalau sudah umur 40 tahun, nanti ajalah tobat kalau sudah pensiun dulu. Sekarang mumpung masih bisa, semuanya bisa diatur. Nanti tobat, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nanti tunggu-tunggu. Kau tunggu masa tua baru bertobat? Subhanallah. Membuat engkau pikun. Ketika engkau datang masa tuamu, engkau telah pikun. Apa yang mau kau lakukan? Mau berjalan kaki menggetar, mata pandangannya nanar. Allahu Akbar. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw mautan mujhizan?" Kau nunggu mati baru mau beramal? Sekarang kau masih hidup, beramal sekarang, jangan tunggu nanti mati. Yang datang menyebutmu tiba-tiba, selesai. Semua orang-orang yang mati mengatakan kepada Allah, "Rabbi rji'un," Tuhan Allah, kembalikan kami. "La'alli a'malu salihan fima taraktu," Tuhan, aku mau kembali, aku ingin beramal salih. Dahulu aku menyesal tidak mengerjakannya. Terlambat penyesalan ibadah Allah. Beramal, jangan sampai kau menunggu dajjal datang. Kalau dajjal datang, selesai. Inilah fitnah terbesar. Tak mampu kau beramal, kau akan terpedaya dengan dajjal, dengan fitnahnya, kejahatannya. Jangan tunggu dajjal datang. Subhanallah. Beramal sekarang mumpung dajjal belum keluar, mumpung kau masih muda belum tua, mumpung kau sehat belum sakit. Beramal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasyarru ghaibin yuntadhar." Dajjal inilah seburuk-buruk perkara gaib yang sedang ditunggu-tunggu. Kalau keluar habis, menyusahkan kaum muslimin, membuat fitnah yang besar, keluar diikuti oleh 70 ribu kaum Yahudi. Kau tak mau beramal? Nunggu kiamat datang, ditiupkan sangkakala oleh Israfil, baru kau mau beramal? Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Was-sa'atu adha wa amar." Kalaulah namanya kiamat, inilah merupakan urusan yang paling pahit, paling membinasakan, musibah dan petaka. Jangan sampai kiamat datang kau baru beramal. Kata Rasulullah kepada Ibnu Umar, "Kau jangan tunggu-tunggu waktu sore kau mau beramal. Kalau kau ada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi mau beramal. Segera ketika ingat beramal, kerjakan, amalkan. Kau punya uang, infakkan. Kau punya ilmu, sampaikan sebelum datang penyesalan." Kalau kita melihat bagaimana kehidupan salaf, Allah, betapa berkahnya umur mereka, betapa berkahnya waktu mereka. Bandingkan dengan kita, ya Allah, berikan waktu yang panjang, sibuk dalam dunia yang tak pernah sampai-sampai, tak pernah membuat kita puas dan rela. Lihatlah bagaimana para ulama, berkahnya hidup mereka. Subhanallah, Syekhul Islam keluar satu kitab Aqidah Wasithiyah. Perjalanan Haji Ibnu Qayyim rahimahullah muncul satu kitab yang begitu tebal, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ada seseorang yang datangi oleh seorang, dia berkata, "Fulan, aku mau berbicara kepada masalah asar." Dia bilang, "Mohon maaf, aku tak memiliki waktu untuk itu." "Fulan, begitu urgen bagiku." Dia bilang, "Mohon maaf, kalau kau bisa membuat matahari tak berjalan, aku akan melayanimu." Subhanallah, betapa kikirnya mereka dengan waktu mereka, karena ini yang paling mahal dalam hidup kita, waktu yang paling mahal. Sekarang kita sudah, subhanallah, ada yang separuh bayar, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Apa yang kita tunggu kecuali kematian yang datang? Sebagian daripada kawan-kawan telah Allah wafatkan. Allah berikan kita kesempatan beramal. Beramallah, wahai saudaraku. Jangan sampai datang ajal menjemputmu. Lihatlah Imam Nawawi rahimahullah, umur 45 tahun tapi meninggalkan buku bacaan yang begitu banyaknya, berpuluh-puluh jilid. Subhanallah, 45 tahun Allah wafatkan dia. Belum sempat menikah. Allahu Akbar, berkah hidupnya. Kitab Arba'in, semua orang punya. Riyadhus Shalihin, semua orang punya. Betapa berkahnya hidup mereka. Bahkan sejak kecil, Nawawi rahimahullah, Allah berikan kepada taufik Sibuk kawan-kawannya mengatakan, Nawawi kau sibuk saja dengan kitabmu, mari kita bermain-main. Ya, kata Nawawi rahimahullah, aku diciptakan Allah bukan untuk bermain-main seperti ini. Allahu Akbar. Tujuan hidup kita negeri akhirat, bukan dunia ini. Semua yang kita kerjakan di dunia harus niatnya untuk negeri akhirat. Kau bekerja untuk akhirat, kau menyambung satu rahmat untuk akhirat, kau memberi makan nasi untuk akhirat, kau datang mengaji untuk akhirat. Jadikan, fokuskan tujuanmu akhirat. InsyaAllah Allah akan berkahi hidupmu.
2: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

0: Sobat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawul Quran dan kajian ilmiah Islam. Dua buah kajian singkat. Pertama dari Al-Ustaz Mizan Qudsiyah LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Ya, yang bertema bahaya melalaikan nikmat waktu. Kemudian baru saja kita dengarkan juga kajian singkat, masih pembahasan tentang waktu, bersama Abu Fairuz Al-Ustaz Ahmad Ridwan LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Baik, kaum muslim muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita akan bergabung bersama Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yosudarso nomor 74, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru, untuk mengikuti kajian yang saat ini sedang berlangsung. Kajian bersama Abu Abdullah Al-Ustaz Mursalin bin Dahlan LCMA, Hafizahullah Ta'ala.
1: Menempel dengan salat wajib.
0: Ya, yang diambil dari pembahasan bab fadha'il dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita bergabung bersama Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru, kajian Ba'da Maghrib yang saat ini sedang berlangsung di sana. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan, wa barakallahu fikum.
1: Ditinggalkan ya enggak sampai berdosa, tapi kalau dikerjakan maka itu muakkadah, pahalanya besar jemaah. Pahalanya besar. Babu al-hassi ala salatil witri, bab motivasi, anjuran ya untuk melaksanakan salat ganjil, salat witir ya, minimal satu rakaat. Wa bayanu, dan penjelasan, annahu sunnatun muakkadatun, dan penjelasan bahwa sesungguhnya salat witir itu adalah muakkadah saja, sunnah muakkadah saja, enggak sampai fardu atau wajib. Wa bayanu waqtihi, dan penjelasan waktunya. Berkata pengarang rahimahullah, an Aliin radhiyallahu anhu qala, al-witru laisa bihatmin ka salatil maktubati, walakin sanna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, innallaha witrun yuhibbul witra, fa'awtiru ya ahlal Qur'an. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa qala hadithun hasan. Berkata An-Nawawi rahimahullah, an-Aliin, dari Ali. Ali siapa? Ali bin Abi Talib, yaitu khalifah Nabi yang keberapa? Yang keempat. Yang pertama Abu Bakr, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali bin Abi Talib. An Aliin radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, qala, berkata, al-witru laisa bihatmin. salat ganjil itu tidaklah ya diwajibkan. Hatmin itu ya, yakni bifardin, sama itu. Hatam itu pasti. Ya tidak. Rasul tidak memastikan harus kalian kerjakan, enggak begitu, ya. Hatam sama dengan fard, ha ta mim ya. Ya, kalau fard juga sama, itu fardu, kita tahu fardu ain, fardu kifayah, kan begitu ya. Tidaklah sebuah kewajiban ka salatil maktubati, seperti salat wajib. Jadi witir tidaklah seperti salat wajib 5 kali sehari semalam. Kita katakan tadi ada salat sunnah muakkadah yang dia menempel ya, atau berkaitan dengan salat wajib sehari semalam, disebut qabliyah atau ba'diyah. Berarti ada enggak salat wajib selain salat 5 kali sehari semalam? Ada. Jadi tidak bertentangan ketika seorang Arab Badui datang ya, kemudian dia bertanya ke Nabi, ya Nabi, apa yang Allah bebankan kepada aku dalam agama ini dari salat? Kata Nabi, salat 5 kali sehari semalam. Ada enggak yang lain? La, tidak ada. Illa an tattawwa'a, kecuali kalau kamu mengerjakan yang tatawu. Ini tidak bertentangan dengan salat-salat wajib yang lainnya. Maksudnya, ya, yang rutinitas seperti ya 5 kali sehari semalam, tidak ada. Gitu maksudnya, ya. Itu maksudnya. Jadi jangan salah, nanti ada salat 5 kali sehari semalam wajib, kemudian ada sunnah muakkadah yang qabliyah atau ba'diyah, ada juga salat sunnah muakkadah witir. Berarti enggak ada lagi Ustaz salat di sana yang wajib. Yang sahih ada ya, yang sahih ada. Baik. Jelas witir hukumnya tidaklah wajib, kata Nabi, al-witru laisa bihatmin kasalatil maktubah. Ya, hingga jadi mana lebih kuat, salat witir atau salat Idul Fitri? Kami berkeyakinan salat Idul Fitri adalah wajib. Ya. Maka lebih kuat salat Idul Fitri. Ya, salat Idul Adha, ya, bahkan salat tahiyatul masjid, ya. Jadi berkaitan dengan masuk masjid begitu ya. Ya, maka itu tidak bertolak belakang dengan hadis Arab Badui tadi yang Nabi katakan ketika dia bertanya ke Nabi, ada enggak salat wajib selain yang 5 kali sehari semalam? Tidak, kecuali kamu tatawu. Itu tidak bertentangan dengan dalil-dalil atau hadis-hadis yang banyak yang kata ulama menunjukkan dalil itu salat itu wajib. Ya. Salat itu wajib. Tapi witir tidak masuk wajib. Ya. Witir tidak masuk wajib. Walakin akan tetapi kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, sanna Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkannya, telah mensunnahkannya. Qala, Rasul bersabda, innallaha witrun, sesungguhnya Allah itu ganjil. Yuhibbul witra, mencintai ganjil. Fa'autiru, maka lakukanlah salat ganjil, salat witir ya ahlul Quran, wahai ahli Quran. Ahli Quran di sini bisa bermakna dua, bisa bermakna umum. Ya, semua agama Islam, maka dia termasuk ahli Quran, walaupun mungkin dia jauh dari ahli Quran secara khusus. Ya, ya, bisa juga bermakna khusus. Kalau bermakna khusus berarti lebih ditekankan kepada ahli Quran, jangan sampai dia ahli Quran, dia enggak sholat witir gitu ya. Jangan kayak orang awam gitu. Yang jelas zahirnya bisa saja umum ahli Quran maksudnya, hai umat Islam, karena witir bukan hanya untuk orang soleh saja, ya enggak? Witir juga itu disunnah, disyariatkan, disunnahkan ya, untuk orang yang juga ingin menambahkan pahalanya. Tadi sudah yang wajib, tambahkanlah di malam hari minimal salat sunnah witir, ya, salat sunnah witir. Rawahu Abu Dawud, riwayat Abu Dawud wa Tirmizi, dan Tirmizi berkata hadis ini hasan. Kedua kata Nawawi rahimahullah, wa an Aisyata radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridainya, qalat berkata, min kulli laili qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama min awalil laili wa min awsatihi wa min akhirihi wa antaha witruhu ila sahari, muttafaqun alaih. Ya, di semua malam kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengerjakan salat witir ada saatnya, awalil lail, di awal malam. Jadi jangan sampai salah paham bahwa kalau kita mungkin berat bangun di akhir malam, witirlah sebelum tidur. Jadi kita bagi malam itu sudah isya itu sampai subuh berapa jam? Ya, bagi tiga. Maka bagian pertamanya itu awal malam. Ya, atau bagi dua juga bolehlah. Mungkin jam 11 kita baru tidur. Jangan enggak witir. Witirlah minimal serakaat. Ya. Capek kali Ustaz? Ya, capek kali kan boleh juga salat sunnah itu duduk. Boleh. Walaupun antum mampu berdiri, duduk aja karena capek kan? Ya. Ya. Walaupun udah capek, walaupun sedang capek, mungkin antum mampu berdiri. Tapi karena memang sudah capek, udah ngantuk juga Ustaz, ya. Daripada nanti enggak salat witir. Subhanallah. Ya, subhanallah. Maka di sini Ibunda Aisyah mengkabarkan kepada kita, menginfokan kepada kita, Nabi itu ada waktunya beliau salat sunnah witir itu di awal malam. Jadi misalnya kalau lagi safar, kita jamak takdim maghrib 3 rakaat, kemudian ditarik isya ke waktu maghrib 2 rakaat, langsung witir. Ya udah boleh, insyaallah. Ya, karena waktu itu udah waktu malam bagi kita. Sudah selesai tugas salat isya kita sudah gitu ya. Sudah terhitung malam. Dan witir itu adalah setelah isya. Dan kita sudah selesai salat isya. Karena kita sedang dapat rukhsah, dispensasi keringanan dari pembuat syariat yang bijaksana, yaitu Asy-Syari'ul Hakim Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kami tahu, wallahu taala a'la wa a'lam. Apalagi lagi safar tadi berjalan aja, nyupir aja ya, nanti antum kebablasan bangun jam 6 misalnya, ya Allah ya, subuh sudah tertunda, witir belum, witir ya, witir sebelum tidur. Nabi di awal malam witir ya, ada waktunya beliau witir di awal malam, wa min awsatihi, di tengah malam ya, jam 12. Dan kita tahu bahwa waktu subuh, waktu isya itu tidak nyambung ke waktu subuh. Nabi yang bilang, waktul isya ila nisfil lail. Ada kalimatnya, ila muntasafil lail. Ya, dan itu ada isyarat dari Allah. Aqimis salah lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Ya. Dirikan olehmu Muhammad semua salat itu. Ya, ketika tergelincir matahari, masuk waktu zuhur. Kemudian langsung Allah sebutkan waktunya nyambung ke tengah malam. Ghasaqil lail itu adalah sangat gelapnya bumi yang kita tempati ketika matahari sedang tidak purnama. Ya. Berarti pas di jam 12 malam. Saat ininya kan gitu ya. Dulu enggak ada jam gitu ya. Jadi kata Nabi tadi salat Isya itu sampai pertengahan malam. Jangan sampai salah sangka ya, nanti tidur dulu lah setelah maghrib, nanti bangun jam 3 Isya dulu ya, baru yang sunnah. Itu salah. Selama ini pernah anak buat Ustaz, anak enggak tahu. Kalau enggak tahu dimaafkan sampai tahu. Ya, maka jangan abai untuk belajar ya. Jangan abai untuk belajar supaya kita tidak terjatuh kepada kesalahan-kesalahan fatal termasuk waktu sholat Isya. Karena yang kami tahu pun di keluarga kami, keluarga anak sendiri waktu itu ya, kita penuntut ilmu taunya ya kayak gitu, seperti yang sudah tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, waktu Isya itu nyambung ke waktu subuh. Tidak, dalam ayat tadi itu dipisahkan oleh Allah antara waktu Isya dengan waktu fajar, wa Qur'an al-fajar, dan dirikan salat subuh wahai Muhammad. Ya, ada kata dan. Kalau tadi yang zuhur ketika tergelincir matahari nyambung, habis zuhur nyambung ke asar, habis asar nyambung ke maghrib, habis maghrib nyambung ke isya. Itu memang maklum. Dan Allah juga ada isyarat di situ. Ya, dirikan Muhammad salat-salat itu ketika tergelincir matahari masuk zuhur. Berarti waktu zuhur ke subuh ke belakang enggak nyambung dia. Jadi subuh ke belakang enggak nyambung, subuh ke depan enggak nyambung, ya enggak? Itu maklum insyaallah. Kalau yang setelah subuh sampai zuhur maklum selama ini. Tapi ada sebagian dari kita enggak maklum, ya, tidak mengetahui, tidak sadar, ya, kalau ternyata waktu isya sampai pertengahan malam. Jadi tengah malam udah terlambat tidur jam 12 ya udah, witir aja dulu. Minimal serokaat. Boleh enggak pakai baca ayat? Boleh. Ya, boleh enggak dijaharkan? Boleh. Witir boleh enggak dijaharkan? Boleh dijaharkan. Yang ana tahu, ya, witir ya. Kalau kita ingin lengkap witir itu ya, kalau yang minimal 3 rakaat itu, rakaat pertamanya baca apa? Al-A'la. Rakaat keduanya baca apa? Baca Al-Kafirun. Rakaat ketiganya baca apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baik kita buat dia 2 salam, ya, 2-1 ataukah 1 salam dengan 3 rakaat, yakni 1 tasyahud. Tidak ada tasyahud awalnya. Wallahu taala ala wa alam. Ya, begitu ya. Jadi ada saatnya Nabi itu witir di awal malam, ada saatnya di tengah malam. Wa min akhirih, di akhir malam. Ini yang lebih afdal. Ya, wantaha witruhu ila sahar. Dan berakhir waktu pelaksanaan salat witir beliau hingga waktu sahur. Ini menunjukkan sahur itu bukan seperti orang awam. Ibu ana awam dulu ya, jam 2 dia masak, jam 3 ada sahur. Nanti tidur lagi. Subhanallah. Witir berarti witir jam 3 witir. Sampai witir, witir sampai jam 3 saja. Tengok, dalil itu mendukung sebagian dengan sebagiannya enggak? Ya, jadi kita bukan mengada-ngada jemaah. Wah, ustaz ini bagus lagi sahur itu jam 3, udah tidur lagi, nanti bablas subuh lewat, matahari udah terbit. Banyak begitu karena udah makan, gitu ya. Tapi bang sampai mentok subuh. Ya, mentok subuh. Waktu sahur tuh habis. Waktu sahar itu wabil asharihum yastaghfirun. Ya, kita beristighfar tuh bagus di ujung-ujung malam itu sampai azan fajar. Azan subuh itu sahar, sahur kan seakar kata itu, ya. Maka di situ juga habis witir. Bahkan bahwa ya sebagaimana sholat wajib itu diberi keringanan karena uzur lupa atau tertidur, maka kerjakan di saat uzur itu hilang. Allah yang bilang, Rasul yang bilang, man ya nasiya salatan, siapa yang terlupa terhadap sebuah sholat, au nama anha, atau tertidur terhadapnya, fal yusalliha hina yazkuruha, hendaklah dia melakukan sholat itu ketika dia mengenangnya, mengingatnya. Kalau orang tidur enggak ingat, kalau orang lupa ya enggak ingat. Ya, lupa sholat kemarin baru ingat sekarang, kerjakan saat itu. Rasul yang bilang, la kafarata laha illa dzalika, tidak ada kafaratnya kecuali itu. Ini maksudnya anda memilih pendapat ulama menutup pintu qadha yang panjang ke belakang itu. Ya. Nanti kemana kan dengan hadis ujung ini? Tidak ada kafaratnya kecuali itu. Ya, dari mana qadha itu kok bisa panjang ke belakang itu ya? Ya subhanallah. Syukurlah alhamdulillah disuruh qadha sepanjang itu, ya Allah. Capek itu. Apalagi umur 60 tahun baru tobat. Dari 15 sampai 60 berapa salat yang ditinggalkan? Allahu Akbar. Salatnya kerja gitu ya. Waktunya enggak jelas lagi itu. Padahal salat itu ada waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ayat. Ada hadis memberikan dispensasi sedikit. Ya, terlupa masa selupa setahun? Ya, terlupa mungkin berapa jam? Mungkin setengah hari atau besok ingat lagi ya enggak? Ya, tidur masa sampai tidur setahun? Enggak mungkin tidur setahun. Kecuali Ashabul Kahfi tidur berapa? 309 tahun. Nah, gitu. Kalau kita tidur mak setahun tidur, bukan Ashabul Kahfi kita. Ya. Ashabul Badar tidur setahun. Subhanallah. Enggak ada kan tidur setahun ya. Tidur mungkin ya bangun lagi insyaallah nanti ya. Udah 8 jam, 9 jam udah puas itu tidur ya. Maka siapa yang tertidur ya, terhadap sebuah sholat wajib atau terlupa, maka kerja

Jadi kalau memang ingatnya setelah fajar, ya terbangunnya setelah fajar, tidak sengaja, witir dulu. Minimal serakaat. Kemudian qabliyah, ya, kemudian baru salat wajib. Ya, kecuali karena tidak ada nasyat, kata ulama, karena sibuk, ya. Tidak kurang gairah, ya, ya Allah, letih ini kurang gairah. Ya, kemudian membuat kita enggak kerjakan, kata ulama, Nabi contohkan kerjakan witir di siang dalam kondisi seperti itu. Uzurnya bukan karena tidur atau lupa, maka Nabi contohkan lakukan 12 rakaat di pagi itu, ya. Sebagai qadha apa? Qadha witir yang tadi dia tidak kerjakan karena uzur, tidak gairah lagi, tidak semangat, dan karena sibuk. Kadang kita sibuk, jemaah. Misalnya menjaga orang sakit, ya, perlu kita jaga misalnya. Akhirnya witir yang biasa kita kerjakan akhirnya aduh enggak sempat ana witir. Mungkin nantilah. Maka antum kerjakan jam 7 setelah terbit matahari 12 rakaat. Itu hadis yang berbunyi seperti itu adalah disebutkan oleh ulama dalam lingkaran qadaul witir. Seperti itu yang ana tahu tentang qada salat sunnah witir, sunnah muakkadah witir ini. Hadis yang kedua ini adalah muttafaq alai. Nabi witirnya ada waktunya di awal malam, ada waktunya di tengah malam, ada waktunya di akhir malam. Dan terakhir, witir beliau itu batasnya adalah sampai habis waktu sahur atau ilas sahar, muttafaq alai. Hadis ketiga, wa an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu akhir salatikum bil laili witran, muttafaqun alai. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai mereka berdua, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadikanlah salat terakhir kalian di malam hari itu witir ganjil, muttafaq alai. Nah, ini jadi perintah ini hukum asal perintah Allah dan Rasul wajib, tapi terbatalkan hukum asal ini dengan dalil-dalil di atas tadi, ya, bahwa Nabi melakukan witir bukan selalu di akhir. Jadi kalau bisa kita di akhir itu lebih afdal, ya, itu lebih afdal. Maka kalau kita cepat tidur jam 8 setelah isya langsung tidur, jam 9 udah tidur, ya insyaallah jam 10 mungkin paling lambat udah tidur, insyaallah lah nanti bangun sebelum subuh ada waktu untuk witir, itu yang lebih afdal. Cuma kalau kita witir di awal malam atau di tengah malam sebelum tidur, nanti terbangun sebelum subuh ada nasyat, ya, ada gairah untuk sholat malam lagi 2 atau 3, jangan ada witir lagi setelah itu. Karena kata Nabi, la witrani fi lailatin, tidak boleh ada 2 kali witir dalam 1 malam. Hadis yang keempat, wa an Abi Sa'idin Al Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala awtiru qabla an tusbihu, rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al Khudri, semoga Allah meridai beliau, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berwitirlah kalian, kata Nabi kepada sahabat-sahabat, qabla an tusbihu, sebelum waktu subuh. Berarti di akhir malam, ya enggak? Ya, memperkuat hadis yang di atas tadi, itu yang lebih afdal. Maka dengan perintah-perintah seperti ini, ya, hukum melaksanakan witir itu di akhir malam lebih afdal. Tidak wajib di akhir malam, tidak mesti di akhir malam. Kalau di awal malam tidak sah, ya, bukan begitu. Ya, bukan begitu. Kemudian hari selanjutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli salatahu bil-laili wa hiya mu'taridatun baina yadayhi. Fa idza baqiya al-witru ayqadhaha fa awtarat, rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu fa idza baqiya al-witru qala qumi fa awtiri ya Aisyatu. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis yang kelima di bab ini dari Aisyah, semoga Allah meridai beliau, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu biasa mengerjakan salat malam, ya, yusalli salatahu bil-lail. Nabi salat malam itu ya wajib yang ana tahu bagi beliau, ya, bagi kita tidak, ya. Wahia mu'taridah.

Khatun. Dan Ibunda Aisyah ketika itu melintang, tidur melintang, baina yadaihi depannya. Jadi boleh dijadikan manusia sebagai sutro, ya enggak? Ini contohnya. Bahkan di riwayat lain yang Anda tahu, bahwa tempat sujud Nabi itu terhalang oleh kaki Ibunda Aisyah. Nah, ini memperkuat mazhab fikih bahwa ya sentuhan biasa suami istri atau laki-laki perempuan ini mempermudah ketika darurat haji umroh misalnya. Kita tawaf itu yang sahih adalah ya, harus taharah, bersuci. Karena kata Nabi, tawaf itu seperti salat. Bedanya kamu di tawaf boleh ngomong. Berarti ada kemiripan apa? Harus suci. Tapi tidak sengaja tersentuh misalnya. Batal. Subhanallah. Kalau di mazhab Syafi'iyah memang masyhur batal. Ya, di keluarga anak pun gitu dulu. Kalau ayah itu sudah wudu, ibu belum, tersentuh, tersenggol, berpapasan. Ah, teriak besar dia tuh. Astagfirullah, astagfirullah. Ini udah marah besar dia. Kenapa? Capek. Ngulang lagi ya enggak? Apa? Gitu kan? Udah wudu gitu kan. Iya, wudu lagi kan gitu. Batal masalahnya, ngulang lagi kan gitu. Kesel dia gitu. Kebalikannya juga begitu. Ya, enggak. Ini Ibunda Aisyah tidur dicolek. Ya. Ketika sujud dicolek, subhanallah. Ada ulama yang mengatakan yang membela mazhab kalau bersentuhan biasa batal itu mungkin dia pakai kain, subhanallah. Resmi kali suami istri tidur, ada saatnya musim gerah itu pakai kain juga. Ya pakai selimut lengkap dia, subhanallah. Lengkap kali kan gitu ya, takwilnya gitu ya. Bahkan Nabi setiap mau sholat wajib jadi imam, beliau sudah wudu, sudah sholat sunnah di rumah, beliau cium istrinya. Nah gitu ya. Ya. Beliau biasa yuqabbiluna, kata Ibunda Aisyah. Takbil itu mohon maaf ya, itu cium bibir gitu ya. Subhanallah. Biasa mencium, kecup langsung pergi. Subhanallah. Batal. Langsung jadi imam. Ya, langsung jadi imam. Subhanallah. Ini kita kembali kepada mazhab hadis gitu ya. Anda membela mazhab sunnah gitu ya. Sunnah, mazhab sunni, mazhab hadisi. Ini kan hadis yang kita bacakan gitu ya. Tapi kalau pendapat fikih tentu ada di sana ya. Tentu ada di sana. Ini contohnya muqtaridatun. Saya melintang. Ya, saya melintang baina yadai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza baqiyal witru. Lalu apabila tersisa waktu witir, beliau sudah salat malam panjang bahkan sampai bengkak-bengkak dua telapak kaki beliau, ayqadhaha fa autarat. Sudah panjang beliau salat, tinggal witir, maka beliau bangunkan Ibunda Aisyah, Ibunda Aisyah witir. Nah, tengok ya. Tentu waktu itu kan ketika Nabi masih hidup, Ibunda Aisyah masih muda ya. Biasalah ya. Tapi nanti Ibunda Aisyah menjadi orang alim. Pasti juga contoh Nabi ya. Karena ketika Nabi wafat, Ibunda Aisyah umurnya berapa? 18 tahun. Ibunda Aisyah diakad oleh Nabi. Ibunda Aisyah, Ummul Mukminin, umurnya berapa? 6 tahun belum haid. Kemudian haid di 9 tahun baru bercampur dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah terbiah Nabi. Nggak langsung, kamu istri Nabi, saya salat malam sampai bengkak-bengkak, kamu gak salat? Gak gitu juga. Ya subhanallah. Bacalah semua terbiah Nabi itu seperti apa. Bertahap. Ya. Berangsur. Apalagi Bunda Aisyah itu umurnya dinikahi anak-anak. Ya, di akad itu masih main-main tuh. Ya gitu. Ya masih main-main gitu ya. Subhanallah. Nanti haid baru diserahkan oleh Abu Bakar, ayahnya ke Nabi SAW. Nah, jadi ini Nabi sholat malam, Ibunda Aisyah tidur aja, gitu ya. Kemudian nanti pas waktu witir baru dibangunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin lahu, dalam sebuah riwayat Muslim, riwayat yang lain, fa idza baqiyal witru. Lalu apabila tersisa waktu witir, qala Ibunda Aisyah berkata, "Qumi," bangun kamu ya Aisyah. Fa autiri, berwitirlah kamu Aisyah. Ya, kumi fa'utri ya Aisyah. Ya, bangkit. Kum. Jadi kalau kita tidur malam itu, ya ini takdir Allah, takdir kauni untuk kita, takdir alam. Ya, untuk kita ketika kita tidur malam, setan Allah takdirkan mampu mengikat kita dengan 3 ikatan. Ya. Ketika kita bangun, maka kita baca doa bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, sambil duduk lepas satu. Maka kalau udah duduk baca itu jangan berguling lagi, jangan nanti tidur lagi tuh. Karena ada 3 ikatan loh. Itu baru satu lepas, masih kuat satu itu. Masih kuat 2 berbanding 1, masih lemah 1 berbanding 2 kan?
pergi langsung ke toilet atau ke kamar mandi, langsung wudu. Wudu lepas satu lagi, ya, maka ada dua. Maka nanti akan kita rasakan itu. Kemudian kita sholat sunnah ringkas dua rakaat. Walaupun tadi sudah witir, nggak apa-apa. Iya, mau udah masuk waktu subuh atau belum, sholat sunnah wudu bisa juga. Bilal dulu tidaklah lepas wudunya, dia berwudu langsung sholat sunnah dua rakaat. Itu sholat sunnah wudu, itu kan? Apalagi bangun malam itu, akhir malam itu terasa nanti itu beda. Karena Allah yang menakdirkan itu tabiat setan. Ya, ketika kita tidur, walaupun kita sudah baca zikir sebelum tidur, baca ayat kursi, tapi bisa setan itu mengikat kita, mampu mereka mengikat kita dengan tiga ikatan, dan dia akan lepas ketika kita melakukan sunnah yang ana sebutkan tadi. Baik, kita dengarkan azan isya dulu. Barakallahu fikum.

أكبر الله أكبر الله أكبر

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

الله أكبر الله أكبر

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وأسقم محمودا الذي مات.
1: Baik jemaah, kita lanjutkan sedikit, masih tersisa dua hadis di bab ini ya. Hadis terakhir tadi, tiga terakhir tadi dari Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa salat malam di rumah Aisyah. Aisyah ketika itu tidur di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam muqtaridah. Ini melintang. Dan tadi ana katakan kalau ada yang bertanya, berarti di ayat itu batal menyentuh wanita, itu kata Ibnu Abbas innama huwal jima. Ya, jima yang membatalkan wudu tersebut. Ya, di sini Ibunda Aisyah melintang, kemudian disentuh oleh Nabi supaya beliau bisa sujud. Ya, karena rumah Nabi itu sangat sempit, ya, sangat sempit. Di situ tidur, di situ juga sholat. Ya, itulah Nabi dulu, beliau sangat sangat miskin dan sangat zuhud. Lalu apabila tersisa waktu witir saja, maka beliau membangunkan Aisyah. Lalu Aisyah radhiyallahu anha melakukan witir, riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim yang lain, lalu apabila tersisa waktu witir, beliau berkata kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kumi." Berdirilah, bangunlah. Nah, ini. Memang kumi itu memang tadi kita tumbang. Maka kalau bangun itu ya berdiri. Tadi makanya singgung, kalau pengen trik supaya tidak tertunda-tunda bangunnya kita, langsung saja duduk. Ya. Duduk, bahkan kalau bisa berdiri sambil baca ya zikir, bangun tidur, kemudian langsung wudu, lepas dua. Kemudian sholat sunnah dua rakaat, sholat sunnah ringan, dua rakaat ringan, insyaallah ya kita akan mendapatkan nasyat kembali, ya akan semangat. Akan semangat. Hadis dua terakhir dari bab ini, wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala badiru as-subha bil witri, rawahu Abu Dawud wa at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badirus subah abil witri, ya, segeralah kerjakan witir sebelum subuh, ya, sebelum subuh. Ini juga menunjukkan bahwa witir itu afdolnya di akhir malam sebelum subuh. Riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Tirmizi berkata hadis hasan sahih. Terakhir dari bab ini, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man khafa alla yaquma min akhir al-layli falyutir awwalahu, wa man tami'a an yaquma akhirahu falyutir akhir al-layli, fa inna salata akhir al-layli mashhudatun wa dhalika afdalu, rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang khawatir, man khafa artinya apa? Barang siapa yang takut. Barang siapa yang takut, barang siapa yang khawatir, alla yaquma, untuk tidak bisa bangun, min akhiril laili, di akhir malam. Penyebabnya mungkin lambat tidur, ya kan? Ya enggak? Atau memang ya, penyebab-penyebab yang lainnya, ya. Belum terbiasa. Bangunnya selalu azan baru bangun, azan baru bangun. Berarti khawatir. Ya, khawatir enggak bisa bangun di akhir malam. Falyutir awwalahu. Maka hendaklah dia berwitir di awalnya. Berarti memang ada hadis-hadis tadi saling memperkuat, walaupun pada akhirnya salat witir itu dikerjakan afdalnya adalah di akhir malam. Bahkan kalau ada uzur tadi itu boleh dikerjakan setelah masuk waktu fajar selama masih memungkinkan. Tapi kalau sudah takbir imam, nah belum witir, bahkan belum salat sunnah dua rakaat sebelum subuh, jemaah dulu. Ya, jemaah dulu, maka kita salat sunnah dua rakaat sebelum subuhnya kita kerjakan setelah pelaksanaan salat subuh tadi. Anda pernah sampaikan kan? Insyaallah itu sahih hadisnya. Nah, baru ya, witir kalau ditunda siang boleh juga, atau setelah pelaksanaan dua rakaat setelah subuh yang tadi kita tunda. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Yang jelas bahwa qada witir itu insyaallah syar'i. Kalau memang satu rakaat itu bisa cepat sebelum subuh dikerjakan, mungkin biar lebih aman kerjakan. Ya, kerjakan. Ya. Siapa yang takut atau khawatir dia tidak bisa bangkit atau bangun di akhir malam, maka hendaklah dia witir di awal malam. Wa man tami'a ayyakuma akhirahu, barang siapa yang semangat untuk bisa bangun di akhir malam, fal yutir akhiral laili, maka hendaklah dia berwitir di akhir malam. Fa inna salata akhiril laili mashhudatun, karena sesungguhnya salat di akhir malam itu disaksikan oleh dua kelompok malaikat, ya, kelompok yang mereka berbagi sip untuk menjaga manusia ketika melaksanakan sholat di masjid berjamaah di subuh dan di waktu apa? Asar. Ada yang sip malam, ada yang sip siang. Maka malaikat yang menjaga sip siang, mereka akan naik ke langit di waktu subuh, ya. Maka malaikat yang siang turun di waktu subuh, ya enggak? Sedangkan di waktu asar, malaikat penjaga waktu siang, maka dia akan naik di waktu asar ke langit, ya enggak? Kemudian yang untuk penjaga malam, maka dia turun di waktu asar. Berarti malaikat banyak menyaksikan orang sholat wajib itu dua sholat. Sholat apa tadi? Subuh. Yang kedua apa? Asar. Makanya sholat paling afdal itu dua. Yang lima waktu itu apa? Asar dan subuh. Ya, asar dan subuh, atau asar subuh dan asar. Ya. Ada ulama mengatakan asar dulu baru subuh. Ya, karena ada dalam Al-Quran, hafizu ala salawati was salatil wusta. Jagalah semua salat-salat itu, dan jagalah salat pertengahan. Nabi bilang salatal asar. Salat pertengahan itu salat apa? Salat asar. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tayyib. Kita ambil satu atau ya satu hadis di bab selanjutnya. Bab fadli salatid duha. Nah, ini duha. Wa bayan aqalliha wa aktsariha wa awsatiha wal has 'alal muhafazati 'alaiha. Bab keutamaan salat sunnah duha. Ya. Dan penjelasan ya jumlah rakaat minimalnya, dan penjelasan jumlah rakaat maksimalnya, dan penjelasan jumlah rakaat pertengahannya, dan motivasi anjuran untuk menjaganya. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi siyami thalathati ayyamin min kulli shahrin wa rak'atay dhuha wa an utira qabla an arquda. Muttafaqun alaihi. Wal itaru qabla an-nawmi innama yustahabbu liman la yathiqu bil istiqadhi akhir al-laili fa in wathiqa fa akhir al-laili afdalu. Kata pengarang rahimahullah dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, berkata awsani khalili sallallahu alaihi wasallam, kekasihku telah berpesan kepadaku. Nah, ini kata Abu Hurairah, kekasihku telah apa? Berpesan. Pesan itu berarti penting. Berarti ini perkara penting juga jemaah. Berwasiat. Awsani berpesan, berwasiat. Rasul berpesan, berwasiat kepada Abu Hurairah. Ya. Sahabat yang paling hafiz terhadap hadis Nabi. Berwasiat kepada Abu Hurairah. Bisiyami salasati ayyam. Untuk mengerjakan puasa sunnah 3 hari min kulli syahrin. Setiap bulan Hijriah. Jadi latihan puasa pun, kalau kita belum pernah melaksanakan puasa sunnah, latihlah dulu yang 3 hari ini. Nah, gitu ya. Yang 3 hari bisa yang ayyamul bidnya, bisa selain ayyamul bidnya. Diambil sebagian hari yang lebih afdal. Ya, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Berat di awalnya, ya bisa di ujung, ya. Tapi kalau udah semangat di tengahnya, ya bisa di awal. Kenapa? Karena kaidah dalam Quran dan dalam sunnah bahwa satu kebaikan itu dikali lipatkan minimal berapa? 10. Kalau 3 hari kita puasa, kali 10 30. Bisa kita menjaga setahun puasa sunnah minimal 3 hari saja, berarti kita sudah puasa sunnah berapa? Setahun. Apalagi kalau kita nanti sudah terbiasa setahun berlatih 3 hari, naik kelas ya, Senin Kamis. Senin Kamis berarti 4 pekan kali 2, 8 ya, masyaallah. Itu lebih afdal. Tapi di sini minimal 3 hari. Manusia terbaik Rasulullah berpesan kepada salah satu sahabat terbaik ya, atau sahabat terbaik dalam menghafal hadis Nabi. 6.000 lebih kurang dihafalkan oleh Abu Hurairah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpesan Nabi kepada beliau untuk mengerjakan puasa sunnah 3 hari setiap bulan Hijriah. Wa rakaatayd duha, 2 rakaat duha. Ini 2 rakaat duha diwasiatkan juga oleh Nabi. Wa an utir, agar aku berwitir, qabla an arqut, sebelum aku tidur. Bayangkan. Berarti kalau tipenya Abu Hurairah mengulang hadis, menghafal hadis, lambat dia tidur, maka dipesankan kamu witir dulu. Ya enggak? Ya. Muttafaqun alaih. Kata An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam Nawawi di sini, wal itar, melaksanakan salat sunnah witir qabla naum, sebelum tidur, innama yustahabbu, ya sesungguhnya ia disunnahkan, liman la yasiqu bil istiqaz, disunnahkan sebelum tidur bagi orang yang tak yakin dia bangun, akhiral laili, di akhir malam. Fa in wasiqa, jika dia bisa meyakinkan dirinya bangun di akhir malam, fa akhirul laili afdalu, maksudnya bukan meyakinkan 100%, ini kuat insyaallah ya, semangat dia, besar kemungkinan insyaallah saya bangun sebelum subuh, bisa witir di akhir malam. Kalau dia seperti itu, maka di akhir malam lebih afdal ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ini dulu mungkin jemaah, insyaallah masih tersisa 3 hadis di bab keutamaan salat sunnah duha, akan kita baca di pertemuan yang akan datang insyaallah wa biiznillah. Yang benar taufik dari Allah, yang salah dari kami. Allah dan Rasul berlepas diri, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'ama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, "Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah." Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran.

0: 3 jus per hari. Sampai dengan 10 jus per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
1: Hidayah 103,4 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada salah seorang sahabatnya, yaitu Abdullah bin Amr. Siapa? Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Apa kata Nabi SAW? Iqra'il Qur'ana fi syahr. Khatamkan Al-Quran sebulan sekali. Khatamkan Al-Quran sebulan sekali. Banyak apa sedikit? Hah? Berarti sehari berapa? 1 juz. Banyak apa sedikit? Banyak. Menurut kita banyak. Menurut Abdullah bin Amr kurang. Maka beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni ajidu quwwah." Wahai Rasul, fisik saya masih kuat untuk lebih dari itu. Kalau kita disuruh baca Quran sehari 1 juz, minta apa? Minta dikurangi. Kalau belum minta, ditambah. Itu salah satu perbedaan antara kita dengan para sahabat Nabi SAW. Maka ketika Abdullah bin Amr menyampaikan bahwa dia punya kelebihan fisik, maka Nabi SAW bersabda, "Iqra fi 20." Ya udah, kalau kayak gitu, kalau kamu masih pengen lebih dari itu, khatamkan Al-Quran 20 hari sekali. Tadi berapa? 1 bulan sekali. Sekarang 20 hari sekali. Ternyata, apa kata Abdullah bin Umar? Inni ajiru kuwa. Fisik saya masih kuat, wahai Nabi. Bisa lebih dari itu. Maka kata Nabi SAW, iqra fi 15. Ya sudah, kalau begitu 15 hari sekali. Berarti sehari berapa? Hah? 2 juz. Sehari 2 juz. Apa jawaban Abdullah? Inni ajidu kuwa. Wahai Nabi, fisikku masih kuat. Maka Nabi SAW mengatakan, iqra fi 10. Ya sudah, kalau kayak gitu, kalau kamu masih pengen lebih banyak dari itu, sudah khatamkan 10 hari sekali. Berarti sehari 3 juz. Apa jawaban beliau? Inni ajidu kuwa. Saya masih kuat, wahai Nabi. Maka kata Nabi SAW, iqra fi 7. 1 pekan sekali khatamkan Al-Quran. Berarti 1 pekan itu 1 minggu. Berarti dalam 1 bulan khatam berapa kali? 4 kali. Dan Nabi SAW dalam riwayat ini mengatakan, wala tazidanna ala dhalik. Sudah, pol itu, pol. Berapa? 1 minggu sekali. Tapi ternyata Abdullah bin Amr dalam riwayat lain, dalam Sahih Bukhari, kalau tadi riwayat Abu Dawud, dalam Sahih Bukhari, masih minta lagi. Maka terakhir, فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ فِي 30. Terakhir sekali, Nabi SAW berkata, ya sudah, pol, khatamkan 3 hari sekali. Berarti, sehari 10 juz. Ustaz, emang Abdullah bin Amr ini gak ada kerjaan apa Ustaz? Ada. Kerjaannya lebih banyak daripada kita. Para sahabat itu rata-rata mereka istrinya lebih dari 1. Kalau kita, ada yang mesti bujangan. Separuh beora. Kenapa Ustaz mereka bisa seperti itu? Berkah. Bahwa semakin banyak kita membaca Al-Quran, waktu kita akan semakin berkah. Semakin sedikit kita membaca Al-Quran, waktu kita akan semakin tidak berkah. Semakin apa? Banyak kita membaca Al-Quran, waktu kita akan semakin berkah. Semakin sedikit kita membaca Al-Quran, maka keberkahan waktu kita pun akan semakin sedikit. Apa maksudnya berkah, Ustaz? Maksudnya waktu kita akan bermanfaat. Bermanfaat untuk kebaikan. Entah itu dalam urusan duniawi, entah itu dalam urusan ukhrawi. Ustaz, pekerjaan kantor saya banyak, Ustaz. Numpuk, baca Quran. Secara logika, ketika pekerjaan numpuk, waktu mahal apa murah? Mahal. Wah, ini pekerjaannya numpuk. Saya butuh waktu ini, setiap detik sangat berharga buat saya. Jadi saya nggak perlu baca Quran. Salah. Justru ketika pekerjaan itu sedang numpuk, harusnya apa? Baca Al-Quran supaya waktunya berkah. Orang yang waktunya berkah, dalam 10 menit dia bisa menyelesaikan pekerjaan yang seandainya waktunya tidak berkah harus diselesaikan dalam waktu 2 jam. Pekerjaan 2 jam diselesaikan hanya berapa? 10 menit. Karena apa? Karena keberkahan waktu. Dan ini sudah dipraktikkan oleh para ulama kita dahulu. Ada seorang ulama namanya Imam Ad-Diya Al-Maqdisi. Imam Ad-Diya Al-Maqdisi. Beliau suatu hari akan keluar kota, keluar negeri untuk belajar agama. Untuk melakukan rihlah dalam rangka mencari ilmu agama. Mencari ilmu hadis. Belajar hadis dari satu guru ke guru yang lainnya. Itu kebiasaan mereka. Jadi para ulama dahulu itu kebiasaannya belajar dari ulama yang ada di kota dia. Setelah menyerap ilmu ulama yang ada di kota dia, baru kemudian mereka apa? Berpindah ke kota yang lainnya. Nah, ketika beliau selesai belajar di kota beliau, maka beliau pun bermaksud untuk melakukan perjalanan jauh, safar, untuk mencari ilmu dari ulama-ulama yang lainnya yang di luar kota. Apa pesan gurunya? Dengarin baik-baik pesan gurunya, Al-Imam Ibrahim bin Abdul Wahid Al-Maqdisi. Apa kata beliau? Akthir min kira'atil Qur'an wa la tatruku. Muridku, perbanyaklah membaca Al-Quran. Dan jangan pernah meninggalkan membaca Al-Quran. فَإِنَّهُ يَتَيَسَّرُ لَكَ الَّذِي تَطْلُبُهُ عَلَى قَدْرِ مَا تَقْرَى. Sesungguhnya, semakin engkau memperbanyak membaca Al-Quran, maka urusanmu akan semakin dimudahkan. Dan ini tidak dibeda-bedakan antara urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Maka Al-Imam Ad-Diya Al-Maqdisi ini mempraktikkan nasihat dari gurunya. Beliau bercerita, فَرَأَيْتُ ذَلِكَ وَجَرَّبْتُ كَثِيرًا فَكُنْتُ إِذَا قَرَأْتُ كَثِيرًا تَيَسَّرَ لِي مِنْ سَمَاعِ الْحَدِيثِ وَكِتَابَتِهِ الْكَثِيرِ. Maka aku pun merasakan apa yang dinasihatkan oleh guruku. Aku perhatikan, bila di hari itu aku memperbanyak membaca Al-Quran, maka aku akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan banyak hadis. Jadi belajar hadis itu tidak semudah yang dibayangkan. Tergantung mood gurunya, tergantung banyaknya murid yang belajar, tergantung situasi dan kondisi. Belum tentu orang belajar hadis itu bisa langsung dapat. Kata beliau, semakin saya memperbanyak membaca Al-Quran di hari itu, maka di hari itu pula akan semakin dimudahkan urusanku untuk mendengarkan hadis. Sebaliknya kata beliau, wa idza lam aqra lam yatayassar li. Dan seandainya aku tidak membaca Al-Quran, maka urusanku pun akan susah. Kembali, karena keberkahan apa tadi? Keberkahan waktu. Makanya sebagian salaf berkata, kullama zada hizbi minal Qur'an, zadatil barakatu fi waqti. Semakin aku memperbanyak membaca Al-Quran, maka akan semakin berkah waktuku. Wala ziltu azidu hatta balagha hizbi ashrata ajza. Dan karena aku merasakan bahwa semakin banyak aku membaca Al-Quran, waktuku semakin berkah, maka aku terus nambah, sampai setiap hari aku membaca 10 juz. Jadi kalau misalnya kita cuma minta jenengan antum satu hari berapa? 1 juz, itu berarti batas apa? Batas apa itu? Minimal. Nek minimal biora gelem. Gue kebangetan jenenge. Minimal saja enggak mau, itu keterlaluan. Ya. Dan ini salah satu trik manjur untuk mengurangi ketergantungan kepada gadget. Apa? Ketergantungan kepada gadget. Dalam sehari, kita buka HP berapa kali? Hah? Berkali-kali itu berapa? 5. Hah? Mungkin bisa sampai 100 kali. Baca buka Al-Quran berapa kali? Berapa kali? Kadang-kadang seminggu lah. Nanti Qur'annya neng dimbu. Ya, lupa naruh Qur'an. Itu salah satu caranya. Kalau kita pengen mengurangi ketergantungan kepada gadget, sering-sering buka Al-Quran. Baca Al-Quran. Kata Syekh Abdul Razak Al-Badr, seandainya seringnya kita, intensitas kita untuk membuka Al-Quran, seperti intensitas kita hari ini, membuka HP, kata beliau, niscaya kita akan mendapatkan perubahan signifikan dalam kehidupan kita. Kenapa waktu kita gak berkah? Karena kita jarang buka Al-Quran. Tapi seandainya intensitas kita, tingkat keseringan kita untuk membuka Al-Quran, membaca, mentadaburi Al-Quran, seperti tingkat keseringan kita untuk membuka HP, niscaya kita akan mendapatkan kehidupan yang berbeda. Kita akan mendapatkan ketenangan, kita akan mendapatkan kedamaian, kita akan mendapatkan kebahagiaan, kita akan mendapatkan ketenteraman. Tapi sayangnya, waktu kita lebih banyak untuk membuka gadget, membaca pesan-pesan manusia, dan meninggalkan pesan-pesan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang termaktub dalam Al-Quran. Tidak terlambat. Tidak ada kata terlambat. Perbaiki diri. Mulai hari ini, pasang target. Pokoknya sehari minimal. Jadi dari awal targetnya sehari minimal. Jangan sehari apa? Maksimal 1 juz. Sehari minimal. Sehingga ketika 1 juz itu tidak tercapai, kita merasa bersalah. Kita merasa bersalah. Kenapa kok enggak 1 juz? Tapi kalau kita targetnya maksimal 1 juz itu dapat 1 halaman, alhamdulillah lumayan 1 halaman. Jangan gitu. Pasang target yang tinggi. Tinggi menurut kita, rendah menurut Abdullah bin Amr. 1 juz itu menurut Abdullah bin Amr masih belum ada apa-apanya. Maka untuk bisa seperti Abdullah bin Amr, mulai dari 1 juz. Ya, mulai dari 1 juz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi waktu kita dengan Al-Quran. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: نور من القرآن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
4: Dan orang-orang yang kami anugerahkan Alkitab kepada mereka, mereka membacanya dengan benar-benar. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadanya.
5: Nasihat para ulama sering mengambil kutipan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, اِقْرَوْا الْقُرْآنَ بِلُحُونِ الْعَرَبِ. Bacakanlah Al-Quran itu seperti lahan Arab. Luhun al-Arab itu meletakkan semua hukum itu di dalam batasannya tanpa mengurang dan menambahnya, baik nilai zahirnya atau nilai batinnya.
6: Al-Imam Al-Albani berkata ketika menjelaskan hadis,
7: khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu,
6: sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan. Kata beliau, di antara fenomena yang tersebar luas di zaman kita, bahwasanya engkau mendapatkan banyak para dai, para pemula dalam menuntut ilmu, tampil untuk berdakwah, berfatwa, menjawab pertanyaan manusia, sementara dia tidak benar dalam membaca Al-Fatihah dengan makhraj-makhrajnya yang benar untuk setiap hurufnya. Sebagian mengucapkan sin seperti sad, to seperti ta, zal, zal, sama saja bagi dia. Fa, sin, fa dibacanya sa. Dia tidak benar membaca Al-Quran. Lalu berusaha untuk tersentuh oleh bacaan-bacaan Al-Quran, itu benar. Oleh karena itu, merupakan suatu keniscayaan. Setiap kita itu wajib memperbaiki bacaan Al-Quran dan hafalannya, agar ia bisa membacakan Al-Quran itu dengan baik dan mendapatkan pelajaran-pelajaran darinya.
8: Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, warattil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Artinya dengan tajwid.
4: Baca Al-Quran dengan tartil dan mengindahkan suara, memperbaiki, mempercantik suara dengan bacaan Al-Quran, membantu kita untuk bisa khusyuk di dalam salat.
6: Benarkanlah bacaan Al-Quran Anda. Saya yakin banyak di antara kita yang belum benar bacaan Al-Quran, walaupun dia mengira telah pandai.
9: Mereka-mereka yang salah karena belum bisa, yang salah karena belajar, yang salah sedang meniti atau menjalani proses perbaikan baca Al-Quran, dua pahala untuknya. Tetapi yang tidak bagus dan tidak belajar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai bacaannya satu maksiat karena dia membalikkan Al-Quran itu, yang mestinya artinya tidak dikatakannya iya, yang mestinya ke atas diartinya ke bawah, illa dibaca illa, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya dan keadilannya mengetahui hakikat kesalahan tersebut. Orang yang tidak mau merubah kondisi tersebut, bacaannya tidak bisa memberikan pengaruh pada dirinya, bacaannya tidak bisa menyinari dirinya, bacaannya tidak bisa mendapatkan ketentraman dari hatinya. Teruslah bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan bacaan yang baik. Semua itu membutuhkan perjuangan.

0: Wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Hidayah ma'an nastaqbil hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin. Al-Qur'anul Karim, kitab suci yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dengan sebagai petunjuk, rahmat, kabar gembira, dan berbagai macam kemuliaan-kemuliaan dan keutamaan-keutamaan yang Allah jadikan padanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Dan jika datang kepadamu, wahai manusia, petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku dalam Al-Quran, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara celaka di akhirat nanti. Sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, takaffalallahu liman qara' al-Quran wa amila bima fihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah menjamin bagi orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan kandungannya, dia tidak akan tersesat di dunia ini dan tidak akan sengsara di akhirat nanti. Al-Qur'anul Karim yang mulia. Akan tetapi kenyataannya kaum muslimin rahimakumullah, banyak di antara kita yang membaca Al-Quran rajin membolak-balikan lembarannya. Akan tetapi rasanya fungsi dan manfaat Al-Quran kurang kita dapati. Al-Quran sebagai sebab yang menenangkan hati manusia, mendamaikan jiwa manusia. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati manusia menjadi tenang. Banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi hatinya selalu diliputi dengan kegundah gulanaan. Diliputi keresahan. Bahkan stres menghinggapi jiwanya. Bagaimana fungsi Al-Qur'an pada diri orang ini tidak terlihat nyata, padahal dia rajin membaca Al-Quran. Inilah satu kenyataan yang harusnya kita renungkan sebabnya, kita pelajari apa yang menjadi permasalahan dalam hal ini dengan merujuk terhadap kepada petunjuk Allah dan keterangan para ulama Ahlus Sunnah. Al-Quran diturunkan bukan cuma sekedar dibaca huruf-hurufnya, dibolak-balik lembaran-lembarannya, bukan cuma sekedar dikejar untuk bisa ditamatkan, membaca sekian dalam sehari, tamat sampai sekian hari. Kalau targetnya cuma sekedar menghabiskan, sebagian orang bisa satu malam menghabiskannya, sekedar dibaca saja. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu melarang hal ini dalam sebuah athar ucapan beliau. Beliau mengatakan, wala yakunu hammu ahadikum akhir surah. Jangan yang menjadi perhatian salah seorang di antara kamu sekedar menghabiskan surat. Sekedar akhir dari ayat. Menghabiskan surat untuk mempercepat bacaannya. Tidak. Al-Quran tujuan utamanya bukan diturunkan untuk itu. Tapi tujuannya adalah untuk bisa diamalkan kandungannya, yang berarti harus dipahami isinya, dimengerti makna yang terkandung di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu ya Rasulullah, agar manusia merenungkan isinya, menghayati maknanya. Kitab yang Al-Quran yang kami turunkan kepadamu ya Rasulullah,
yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, agar manusia menghayati isinya, merenungkan maknanya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Fungsi Al-Quran itu akan didapatkan secara sempurna oleh manusia tergantung dari bagaimana mereka memahami isinya, meresapi kandungannya, menghayati keindahannya. Makanya Al-Quran memang merupakan petunjuk, obat bagi penyakit hati, bushra lil muslimin, kabar gembira bagi orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman, berserah diri. Merupakan penjaga dari segala keburukan, sebab untuk memotivasi dalam kebaikan, hidayah kepada jalan yang lurus, dan sekian banyak fungsinya. Tetapi kalau kita tidak paham isinya, tidak mengerti kandungannya, apakah kita akan dapatkan fungsi tersebut dengan sempurna? Tentu tidak. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hal ini, menyatakan satu pernyataan penting. Beliau berkata, walakinna dhalika mawkufun ala fahmihi wa ma'rifatil muradi minhu. Akan tetapi fungsi dan manfaat dari Al-Quran ini tergantung dari apa? Sejauh mana kita memahaminya dan mengerti kandungan yang terdapat di dalamnya. Makanya ada orang yang membaca Al-Quran bahkan menghafalnya, rajin menelaahnya, tapi dia tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jawabannya ada, bahkan banyak. Orang-orang khawarij, mereka adalah Al-Qurra. Bukan cuma rajin membaca, mereka penghafal Al-Quran. Tapi Al-Quran tidak mempengaruhi hati mereka, tidak merubah jiwa mereka menjadi lebih baik. Mereka bahkan meyakini keyakinan yang menyimpang karena mereka tidak memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar, sesuai dengan yang dipahamkan atau yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika menjelaskan tentang orang-orang khawarij, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka, yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an tidak melampaui tenggorokan mereka, tidak merasuk ke dalam hati mereka. Makanya Al-Qur'an tidak bermanfaat untuk membersihkan, memperbaiki akidah mereka, keyakinan mereka, tidak bermanfaat untuk menyelamatkan mereka dari kesesatan karena mereka tidak memahami kandungannya dengan benar. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik." Al-Qur'an itu adalah argumentasi untuk membelamu atau justru untuk membantahmu. Maksudnya kalau kamu pahami, kamu amalkan, maka dia akan membelamu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kamu tidak paham, bagaimana kamu bisa mengamalkannya? Justru apa yang kamu baca itu akan menjadi argumentasi untuk menjatuhkanmu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah inilah pentingnya untuk kita mengusahakan pemahaman Al-Quran. Sebagian dari para ulama mengatakan, Rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuh. Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an justru melaknat dirinya. Justru melaknat dirinya. Makanya membaca Al-Qur'an, kaum muslimin rahimakumullah, target kita jangan sekedar banyak-banyakan kuantitasnya, tapi manfaat yang kita ambil darinya. Para ulama salaf yang terdahulu tidak mereka itu jadikan ukuran kebaikan dengan cepatnya dihafal Al-Quran. Tapi ukuran kebaikan menurut mereka adalah meskipun sedikit yang dibaca, bisa difahami artinya, berusaha direnungkan maknanya. Itulah cara belajar mereka sehingga mereka meraih keutamaan yang sempurna, meraih manfaat yang maksimal dari bacaan Al-Quran yang disertai perenungan yang mereka lakukan. Oleh karena itu salah seorang tabi'in yang mulia, Abu Abdurrahman As-Sulami, menceritakan bagaimana waktu mereka belajar Al-Quran dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, sebagaimana ini merupakan metode yang ditempuh oleh para sahabat ketika mereka mengajak belajar Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau berkata, Abu Abdurrahman As-Sulami,
akhadnal Qur'an an qaumin akhbaruna annahum kanu idza ta'allamu asyra ayatin lam yatajawazuhunna ilal asyril ukhra hatta ya'lamu ma fiha. Kami belajar Al-Qur'an dari satu kaum, yaitu para sahabat, yang mereka menceritakan kepada kami bahwa mereka jika mempelajari 10 ayat dari Al-Qur'an, mereka tidak akan melampauinya ke 10 ayat berikutnya sampai mereka memahami kandungannya, memahami, merenungkan dan mengamalkannya. Ini adalah cara belajar yang benar, yang dengan ini mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengambil manfaat dan fungsi yang sempurna dari ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan untuk kebaikan dan keberkahan bagi hidup manusia. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahlul Qur'an yang sesungguhnya, yang rajin membacanya, berusaha memahami artinya, minimal membaca terjemahannya, dan berusaha mengambil faedah, menyembuhkan penyakit hati, meluruskan keimanan kita dari petunjuk Al-Qur'an yang sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan Al-Qur'an sebagai imam yang membimbing kita untuk menempuh jalan yang lurus sampai di akhir hayat kita. Wassallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum pemirsa dimanapun Anda berada, al-mustami'in al-mustami'at, pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da wa ala ahlihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayo ikhwah al-mustami'in wal mustami'at, pendengar radio Hidayah, kita kembali bersua dalam program bimbingan Al-Qur'an. Ya, sebuah program di Radio Hidayah, spesial bimbingan Al-Quran untuk Anda semuanya bersama pembimbing kita Al-Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah Ta'ala. Di kesempatan malam hari ini, alhamdulillah beliau sudah kembali bersama kita. Dan di malam hari ini kita berada di hari Selasa malam Rabu 3 Jumadal Akhir, Jumadal Awal atau Jumadil Ula 1448 Hijriah, bertepatan Selasa malam Rabu tanggal 13 Oktober 2026. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita kembali bersama Al-Qur'an. Dan pertemuan yang terakhir kita bahas surah At-Tin ya, dan malam hari ini insyaallah kita akan lanjut pada surah Asy-Syarah atau yang kita kenal juga dengan surah Al-Insyirah. Baik, di kesempatan malam hari ini kita akan seperti biasa lalui tiga tahap. Kita akan dengarkan dulu mukadimah dari beliau, kemudian dibahas juga nanti ya, dibahas dan dipraktekkan ya, dibahas dan dipraktekkan. Bagi Anda yang ingin praktek silakan di 0811 7530 dan 0811 7545 444, ya untuk tashih tilawah, tahsin, memperbaiki tajwid, hukum-hukumnya, makharajul hurufnya, dan yang berkaitan dengannya. Dan terakhir nanti kita akan mendengarkan tadabbur ayat-ayat pada surah Al-Insyirah ini atau Asy-Syarah. Baik, kaum muslimin muslimah, sebelum kita buka pertemuan kita di malam hari ini, seperti biasa kita sapa dulu dengan hangat guru kita, pembimbing kita, Al-Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kifahaluka ya Ustazana?
2: Alhamdulillah, nahnu bikhair. Wa kifahaluk ya Aba Auni?
1: Wa nahnu bikhair aidan ya Ustazana.
2: Hayyakallahu, barakallahu fiik.
1: Wa fiika barakallahu ya Ustazana, wa barakallahu fiikum. Ayol ikhwah, al-mustami'in wal-mustami'at, pendengar Radio Hidayah, wal-musyahidin wal-musyahidah, pemirsa yang menonton siaran ini melalui media sosial kami. Baik, kaum muslim muslimah, untuk prakteknya nanti insyaAllah kita akan lanjut ke sesi yang kedua. Sekarang kita dengarkan dulu mukaddimah dan pembahasan awal di pertemuan kali ini. Selamat menyimpan musyari kepada Anda semuanya, dan langsung saya kepada Ustaz, kita persilakan Fala tafadhal mashkurah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا warzuqana ilman yanfa'una ya rabbal alamin, Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM, dan para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang tertinggi, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui radio kesayangan kita ini untuk kembali melanjutkan pelajaran kita. Kita memohon kepada Allah semoga Allah membukakan pintu ilmu yang bermanfaat bagi kita bersama dan menjadikan kita termasuk golongan ahlul Quran yang merupakan ahlullahi wa khassatuh. Amin ya rabbal alamin. Salam beriringkan salam. Tidak lupa pula kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita memperbanyak salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berharap mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui radio kesayangan kita ini untuk kembali kita melanjutkan pelajaran kita. Kita berusaha untuk istiqamah belajar Al-Qur'anul Karim, mempelajari Al-Qur'anul Karim. Dimulai dari cara membaca yang benar, kemudian kita berusaha untuk menghafalkannya, memahami dan mentadabburinya, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan dengan usaha kita ini, Allah bukakan pintu ilmu yang bermanfaat bagi kita dan menjadikan kita termasuk dalam golongan Ahlul Quran, yang merupakan Ahlullahi wa khassatuh. Karena memang sejatinya Ahlul Quran adalah al-alimuna bihi, al-amiluna bima fihi, kata para ulama. Yaitu orang yang paham terhadap Al-Quran, kemudian mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Bukan hanya khusus bagi mereka yang hafal Quran, tidak. Ya, walaupun dia tidak hafal Al-Quran, tetapi dia memahami, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka mereka adalah merupakan Ahlul Quran. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dalam golongan hamba-hambanya yang merupakan Ahlul Quran. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an, kita lanjutkan pelajaran kita, latihan membaca surat Asy-Syarah dan sedikit tadabbur terhadap ayat-ayat yang ada di dalamnya, sehingga kita berharap mendapatkan pelajaran-pelajaran dan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Al-Qur'an. Namun seperti biasa, sebelum kita memulai latihan kita dan praktik bacaan kita terhadap surat Asy-Syarah, seperti biasa kita memulai sedikit pelajaran tajwid kita yang kita ambil dari Al-Muqaddimah fi ma'ala qari al-Qur'an ayya'lamah. Itu mukaddimah tentang perkara-perkara yang mesti diketahui oleh orang-orang yang membaca Al-Quran, yang lebih dikenal dengan Matan Al-Jazariyah yang dikarang oleh Imam Al-Jazari. Kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang sifatul huruf, maka pada pembahasan kita pada pertemuan yang malam ini, insyaAllah kita akan ya membaca bait-bait syair yang dibawakan oleh Imam Al-Jazari menjelaskan tentang ya pentingnya ilmu tajwid dan makna dan penjelasan syair tentang pentingnya ilmu tajwid. Di sini Imam Al-Jazari menjelaskan tentang definisi ilmu tajwid, pentingnya belajar ilmu tajwid dan bagaimana tata cara mempelajari dan menguasai tajwid. Imam Al-Jazari rahimahullah taala di dalam manzumahnya mengatakan babut tajwid, bab tentang tajwid. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yujawwid al-Qur'ana athimu, atau di dalam ayat yang lain, di dalam naskah yang lain, man lam yusahhih al-Qur'ana athimu li'annahu bihi al-ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala wa huwa aydan hilyatu at-tilawati wa zinatul ada'i wal qira'ati wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min kulli sifatin mustahaqqaha wa raddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi wa laysa baynahu wa bayna tarkihi illa riyadatun ri'in bi fakkihi. Imam Al-Jazari mengatakan wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu, mempelajari ya ilmu tajwid itu adalah suatu kewajiban yang ditekankan. Man lam yujawwidil Qur'an athimu, siapa yang tidak membaca Qur'an dengan tajwid, ya di dalam naskah yang lain, man lam yusahihil Qur'an Qur'ana athimu, siapa yang tidak membenarkan bacaannya terhadap Al-Qur'an maka dia berdosa. li'annahu bihil ilahu anzala, karena dengan tajwid itulah Allah turunkan Al-Qur'an. Wa hakadha minhu ilaina wasala, dan dengan cara bacaan sesuai dengan tajwid itu pula Al-Qur'an sampai kepada kita. Wa huwa aidan hilyatut tilawati, dan tajwid itu juga merupakan hilyatut tilawah, perhiasan ya tilawah bacaan Al-Qur'an. Wa zinatul ada'i wal qira'ati, dan keindahan dalam melafalkan serta membaca Al-Qur'an. Wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha, tajwid itu adalah i'ta'ul hurufi haqqaha, memberikan setiap huruf haknya. Min kulli sifatin laha wa mustahaqqaha, yaitu memberikan setiap huruf haknya dari segi sifat dan mustahaknya. Wa ruddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi, mengembalikan setiap huruf kepada tempat keluarnya, yaitu makhrajnya yang benar. Wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi, lafaz harus sesuai dengan huruf yang lain ya. Wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi, dan setiap lafaz dengan lafaz yang semisal praktiknya persis sama. Artinya lafaz harus sesuai dengan huruf yang lain dalam makhraj dan sifat. Kemudian walaysa bainahu wa bain tarkihi illa riyadhatun ri'in bi faqihi. Ya, walaysa bainahu wa bain tarkihi illa riyadhatun ri'in bi faqihi. Dan tidak ada penghalang antara seseorang menguasai tajwid atau tidaknya kecuali upaya dia untuk melatih rahangnya atau mulutnya. Ini sedikit muqaddimah dari Imam Al-Jazari tentang definisi tajwid, kemudian pentingnya kita mempelajari tajwid. Pertama, Imam Al-Jazari menjelaskan tentang hukum mempelajari tajwid dan hukum mempraktikkan bacaan sesuai dengan tajwid. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu, mempelajari dan menerapkan ilmu tajwid hatmun lazimu, merupakan perkara yang sangat penting dalam membaca Al-Qur'an. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu, orang yang tidak membaca Al-Qur'an dengan benar dapat berdosa. Maksudnya di sini adalah bukan setiap orang yang tidak mempraktikkan bacanya sesuai dengan tajwid itu dianggap berdosa, tidak. Maksudnya di sini adalah seseorang yang memiliki kesanggupan untuk membaca Al-Qur'an dengan tajwid namun dia mengabaikannya ya, tidak peduli dengan tajwid, sengaja tidak mempelajari membaca Al-Qur'an dengan tajwid, maka orang seperti ini adalah berdosa. Sementara mereka yang sudah berusaha mempelajari bacaan ya dan berusaha untuk mempraktikkan bacaannya sesuai dengan tajwid namun tidak tepat, terjadi banyak kesalahan ya, apalagi terbata-bata dalam membaca Al-Qur'annya, tidak mempraktikkan tajwid, tidak sesuai dengan tajwid padahal dia sudah berusaha, maka orang seperti ini tentu tidak berdosa. Justru kata Rasulullah SAW, dia mendapatkan dua pahala. Maka jangan sampai dipahami pula daripada salah dalam membaca Al-Quran, mendingan tidak baca Al-Quran sama sekali. Karena ya tidak ada gunanya, justru nanti kita berdosa. Jangan pula sampai memahami seperti ini. Ini adalah kekeliruan. Maksud di sini Imam Al-Jazari, ya, dia mengingatkan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membaca Al-Quran dengan tajwid, ya, tapi dia tidak peduli dengan hal itu, tidak mengamalkannya dalam bacaannya, dia lalaikan, maka orang seperti ini terjatuh atau terkena ancaman. Sedangkan mereka yang sudah berusaha namun juga tidak bisa, tidak benar padahal sudah berusaha, maka tidak berdosa. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنُ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ عَلَيْهِ أَجَرَانٌ. Orang yang membaca Al-Quran, ya, namun dia terbata-bata di dalam membaca Al-Quran. Terbata-bata berarti bacaannya tidak sesuai dengan tajwid. Apakah dia berdosa? Wahu alaihi syakun, kesulitan untuk membaca Al-Quran. Artinya enggak bisa mempraktekkan tajwid di dalam bacaannya. Apakah dia berdosa? Jawabannya tidak. Lahu ajran, justru kebalikannya, dia mendapatkan dua pahala, kata Rasulullah SAW. Maka dalam hal ini perlu kita pahami ayat Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. 6. Maka jangan kita terlalu ya keras di dalam menyalahkan orang yang bacaannya tidak sesuai dengan tajwid. Bisa jadi dia telah berusaha, ya, dia telah belajar, tapi tetap bacaannya tidak benar. Maka jangan kita menganggap itu adalah suatu dosa. Bisa jadi di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan dia dua pahala. 6. Kemudian Imam Al-Jazari menyebutkan alasan pentingnya, perlunya dan ditekankan seseorang mempelajari tajwid. Kenapa perlunya kita mempelajari tajwid? Di sini beliau mengatakan li annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Karena dengan tajwidlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Wa hakadha minhu ilaina wasala, dan begitu juga dengan tajwid sampainya Al-Qur'an kepada kita. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sampai kepada kita itu bacaannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan saja lafaz-lafaznya, kalimat-kalimatnya yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga bacaannya. Karena Al-Qur'an memiliki keistimewaan, di antaranya cara membacanya tidak sama seperti membaca perkataan manusia. Tidak sama seperti membaca syair-syair yang masyhur di kalangan orang-orang Arab di masa itu. Di zaman Rasulullah SAW dan masa jahiliyah sebelumnya, itu dikenal dengan kepiawaian mereka, orang-orang Arab, dengan syairnya.

Terdapat keistimewaan Al-Quran yang tidak akan bisa ditandingi oleh orang penyair yang terhebat sekalipun dari kalangan orang Arab. Ada tata cara membacanya. Dan membaca Al-Quran itu bukan ya bukan dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan penemuan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi cara membaca Al-Quran langsung Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Maka dalam ayat Al-Quran Allah menyandarkan, menisbahkan bacaan Al-Quran kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana." Ya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana, kata Allah Subhanahu wa taala. La tuharrik bihi lisanak. Jangan kamu gerakkan lisan kamu untuk membacanya, yaitu Al-Quran. Ya, lita jalabi, agar kamu bersegera untuk menghafalkannya. Jangan. Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah ketika di awal-awal turunnya wahyu, ketika malaikat Jibril membacakan Al-Qur'an kepada Rasulullah, Rasulullah bersegera untuk membacanya agar bisa menghafalkannya. Khawatir tidak hafal. Maka Allah ingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tuharrik bi lisanaka litajalabi." Artinya dengarkan Al-Quran, simak baik-baik. Jangan kamu gerakkan lisan kamu ya ketika dibacakan Al-Quran agar kamu bersegera untuk menghafalkannya. Kenapa? Karena ada jaminan daripada Allah. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan Al-Quran di dadamu dan begitu juga mengajarkan bacaannya kepadamu. Fa'idha qara'nahu fattabi' Qur'ana. Maka jika kami telah membacanya, yaitu Al-Quran, fattabi' Qur'ana, ikutilah bacaannya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyandarkan qira' Al-Qur'an, bacaan Qur'an kepada dirinya. Artinya cara membaca Al-Qur'an itu memang betul-betul langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan manusia, bukan buatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cara membaca Al-Qur'an ini dipanjangkan, ini didengungkan, ya, ini ditebalkan, ini ditipiskan, itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah letak keistimewaannya yang tidak biasa didapatkan oleh orang-orang Arab dari penyair-penyair yang handal mereka. Makanya Al-Qur'an di saat Rasulullah SAW mengajarkan, mengumumkan di kalangan orang Arab, memiliki daya tarik tersendiri yang tidak ya didapatkan oleh mereka dalam bait-bait syair para penyair mereka. Dan itu diakui oleh ya orang-orang terhebat dalam bidang syair seperti Al-Walid ibni Al-Mughirah. Dia mengakui keindahan Al-Qur'an. Dan mereka tidak akan bisa menandingi Al-Qur'an. Dan memang tidak akan bisa karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tantangannya dari zaman dahulu sampai Al-Qur'an ini akan kembali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan ada orang yang bisa menandingi Al-Qur'an. Karena Allah mengatakan kullu in ijtama'atil jin wal ins ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah jikalau ya manusia dan golongan jin bersatu padu untuk membuat tandingan Al-Qur'an, mereka tidak akan bisa mendatangkan seperti Al-Qur'an. Semisal Al-Qur'an, walaupun antara sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya saling bahu membahu untuk membantu. Enggak akan bisa. Sehebat apapun mereka, ya bagaimana seorang hamba, seorang makhluk akan menandingi kalam al-khalik, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah Imam Al-Jazari menjelaskan pentingnya kita mempelajari tajwid, karena memang dengan tajwid itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, dan seperti itulah diajarkan sampai kepada kita. Makanya para ulama mengatakan al-qira'atu sunnatun muttaba'ah ya'khudhuha al-akhiru 'anil awwal. Ya, cara membaca Al-Qur'an, ya qiraatul Qur'an itu, cara membaca Al-Qur'an itu adalah sunnah, kebiasaan yang diikuti, yang dipelajari ada generasi belakangan dari generasi terdahulu. Maka bacaan Al-Qur'an pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menetapkan cara untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim dan menjaga, dan upaya menjaga Al-Qur'anul Karim, mereka menetapkan syarat untuk mempelajari Al-Qur'an itu ya dengan at-talaqqi wal musyafahah. Dan mereka-mereka yang sudah berhasil itu akan diberikan semacam ijazah sanad sebagai pengakuan terhadap kesahihan dan kebenaran bacaan

0: bacaan mereka. Ini yang tidak ada pada kitab-kitab suci yang lain. Kemudian Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala juga menjelaskan tentang pentingnya kita mempelajari tajwid. Kenapa? Wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul ada'i wal qira'ati. Maksudnya, tajwid merupakan perhiasan tilawah dan juga dia itu merupakan keindahan dalam melafalkan serta membaca Al-Quran. Kita akan bisa membandingkan mereka yang membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid, apalagi dibarengi dengan suara yang merdu, suara yang indah, itu akan menampakkan keindahan Al-Quran. Dan semakin dinikmati oleh mereka yang mendengarkan. Apalagi bagi mereka yang membacanya. Orang tidak akan pernah bosan dengan bacaan Al-Quran. Makanya Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala mengatakan, wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammulah. Al-Quran itu adalah merupakan teman duduk yang paling baik, yang tidak pernah membosankan perkataannya, pembicaraannya. Dan mengulang-ulang pembicaraannya, itu akan semakin menampakkan keindahannya. Itulah Al-Quran Al-Karim. Kalau dibaca dengan tajwid. Nah, kemudian apa itu tajwid? Imam Al-Jazari menjelaskan, wahuwa i'ta'ul hurufi haqqaha min kulli sifatin lahu mustahaqqaha. Tajwid itu adalah memberikan setiap huruf haknya berupa sifat-sifat asli dan sifat-sifat yang menjadi konsekuensi dari keadaan tertentu. Nah, sebagai contoh, huruf sad. Huruf sad makhrajnya dari ujung lidah sampai hampir menyentuh ujung gigi seri bagian bawah. Ini makhrajnya. Di antara sifatnya akan menampakkan kesempurnaan pengucapan huruf shad kalau kita membacanya sesuai dengan makhrajnya dan sesuai dengan sifatnya. Di antara sifatnya yang paling menonjol adalah sifat safir. Ya, sifat safir. Dan kita sudah mempelajari, menjelaskan tentang sifat safir. Begitu juga huruf ra, huruf qaf, dan huruf-huruf lainnya. Masing-masing memiliki keistimewaan, memiliki ciri khas dari segi makhraj dan dari segi sifat. Makhrajnya sama, yang membedakannya adalah sifatnya. Maka ketika setiap huruf itu kita baca sesuai dengan makhrajnya dan sesuai dengan sifatnya serta hukum-hukum yang berkaitan dengannya yang merupakan konsekuensi dari cara praktik bacaannya, kita praktikkan itu semua, maka itu adalah inti daripada tajwid. Inti daripada tajwid. Nah, kemudian waraddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Mengembalikan setiap huruf kepada tempat keluarnya, yaitu kepada makhrajnya yang benar, lapas harus sesuai dengan huruf yang lain dalam makhraj dan sifatnya. Artinya kalau kita mendapatkan suatu kata dengan kata yang lain mirip, maka praktiknya persis sama. Huruf shin dalam satu kata, dapat pula huruf shin di kata yang lain, walaupun kalimatnya berbeda, tapi hurufnya sama, yaitu huruf shin, maka cara praktiknya sama. Begitu juga kalau kita mendapatkan umpamanya mad, bertemunya mad dengan hamzah dalam satu kata, ya, dengan mad dan huruf hamzah dalam kata yang lain, tapi sama-sama mad alif bertemu, mad bertemu dengan hamzah, maka praktiknya sama. Contoh kata maun dengan sawaun, kalimatnya beda. Yang pertama maun, ya, maan. Yang kedua sawaun. Namun kita lihat di sana ada kesamaannya. Kesamaannya apa? Sama-sama memiliki huruf mad dan sama-sama bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ma'an, mad alif bertemu dengan hamzah dalam kata yang sama. Dalam satu kata. Sawa'un, di situ ada huruf mad alif bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Maka keadaannya ma'an dengan sawa'un itu sama. Karena dia sama, kamithlihi. Praktiknya juga mesti sama, tidak boleh dibedakan. Makanya kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kalau kita menguasai praktik suatu bacaan tertentu, maka kita dapatkan kalimat yang mirip dengannya. Kalau praktik yang pertama kita kuasai, insyaallah praktik pada kalimat yang lainnya juga akan dikuasai dengan baik. Maka perlu di sini kita berlatih. Nah, kemudian tip daripada Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala untuk mempelajari dan menguasai tajwid. Beliau mengatakan walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatu mri'in bifaqih, dan tidak ada penghalang antara seseorang menguasai tajwid atau tidaknya kecuali upaya dia untuk melatih mulutnya atau rahangnya. Artinya apa? Tajwid ini bukan ilmu yang bisa dikuasai secara instan. Belajar sehari dua hari langsung bisa atau langsung pakar, langsung lancar, belum tentu. Kebanyakannya ilmu tajwid itu dikuasai ya praktik. Yang paling penting itu praktiknya. Dan itu tidak bisa dikuasai dengan banyak latihan. Dilatih mulutnya, dilatih rahangnya. Tepatkan makharjul hurufnya, begitu juga sifatul huruf. Dan itu butuh proses. Prosesnya itu ya dikuasai dengan baik melalui latihan. Latihan itulah merupakan proses untuk menguasai tajwid dengan baik dan benar. Didampingi oleh guru-guru yang mumpuni dalam bidang ini. Makanya dalam mempraktikkan tajwid, sebenarnya kita berusaha untuk merubah kebiasaan bacaan selama ini dengan kebiasaan baru yang sesuai dengan standar tajwid. Merubah kebiasaan itu bukanlah perkara yang mudah. Apalagi kita bukan orang Arab yang tutur kata kita berbeda dari intonasi suara mereka dalam huruf-huruf tertentu. Seperti huruf dhad, huruf ha, huruf shin. Dalam bahasa kita, khususnya bahasa Indonesia itu tidak ada. Tapi dalam bahasa mereka ada. Huruf ghain, dalam bahasa mereka ada. Sementara dalam bahasa kita tidak. Ah, dalam pengucapannya, huruf ha umpamanya. Ha, dalam bahasa Indonesia itu ha dalam bahasa Arab. Tapi hanya tidak ada padanannya di dalam huruf Latin kita. Maka bagaimana cara pengucapan ha itu benar? Tidak diucapkan dengan ha, padahal yang kita ingin maksudkan adalah ha. Bagaimana ini bisa pas dan tepat? Jawabannya dengan banyak latihan. Semakin sering latihan, apalagi didampingi oleh yang ahli, guru yang menguasai praktek dengan baik, maka insya Allah Ta'ala itu akan kita kuasai dengan baik. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Al-Jazari rahimahullahu ta'ala sedikit tentang bab at-tajwid. Nah, kemudian berikutnya, seperti biasa kita masuk ke surat Asy-Syarah. Surat Asy-Syarah, sebelum kita baca, kita lihat poin-poin tajwid yang ada di dalamnya berkaitan dengan mad. Di sini ada dua macam. Mad yang dipanjangkan biasa yaitu dua harakat, dan ada mad yang dipanjangkan sedang yaitu empat harakat menurut praktek yang masyhur. Di sini contoh mad-mad yang dipanjangkan dua harakat. Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala membawakan beberapa contoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wada'na mad alif salahrun nun. Wa rafa'na mad alif salahrun nun. Fa idza mad alif salahrun dzal. Kemudian berhenti pada kata yusra. Berhenti pada kata yusra, dihilangkan salah satu dari baris fathatainnya sehingga bertahan di situ satu fathah. Kemudian bertemu dengan alif, maka ini sama dengan matabi. Wa ila mad alif salah huruf lam. Ini mad yang dipanjangkan dua harakat. Kemudian mad yang dipanjangkan sedang itu empat harakat, cuma ada satu contoh, yaitu pada ayat alladzi anqadha. Alladzi anqadha mad ya bertemu dengan hamzah dalam kata yang terpisah. Ini dalam ilmu tajwid disebut dengan majais mumfasil, panjangkan. Boleh dipanjangkan 2, 4 sampai 6 harakat. Namun praktek yang masyhur adalah 4 harakat. Nah, kemudian dengung terjadi pada huruf nun, contohnya angka, nun sukun bertemu dengan kaf, ini adalah ikhfa. Al-qadha, nun sukun bertemu dengan qaf juga ikhfa, beda dengan kalimat yang sebelumnya. Di sini dengungnya tipis, sedangkan al-qadha dengung ikhfanya ditebalkan karena huruf ikhfanya huruf tebal. Kemudian fa inna, inna di sini kedua nun didengungkan karena dia bertasydid. Fa sab nun sukun bertemu dengan shad, ini adalah ikhfa, dengungnya juga ditebalkan karena huruf ikhfanya huruf tebal. Nah, berikutnya huruf yang ditebalkan. Ada beberapa huruf yang ditebalkan. Pertama huruf ra karena dia berbaris fathah. Ya, contoh atau dia sukun sebelumnya fathah. Contohnya nasyrah. Sadarak. Nah, ini perlu kita perhatikan. Sad. Huruf dal di sini adalah qalqala. Karena dia huruf dal tipis, maka qalqalanya ditipiskan. Jangan terpengaruh oleh tebalnya huruf sad sebelumnya atau huruf ra setelahnya. Jangan sadarak, sad, sadarak. Ini berarti terjadi kesalahan pada huruf dal. Dal tipis, jangan ditebalkan. Jadi sad, sadarak, sadarak. Nah, kemudian wizrak, zahrak, zahrak, wa rafa'na zikrak, yusra, faragta, rabbika, farghab. Ini huruf-huruf ra yang semuanya ditebalkan. Kemudian huruf sad, sadarak, fansab. Huruf sad ditebalkan karena dia huruf istila. Kemudian huruf qab, anqadha, ruddat, wa wada'na, anqadha. Kemudian huruf dha, dhahrak. Huruf ghain, far, ya, faragta. Kemudian farghab. Kemudian terakhir huruf yang dipantulkan ada dua huruf. Pertama huruf dal, sadarak, sad, sadarak. Kemudian huruf ba, fansab, farghab. Ini dia poin-poin tajwid yang perlu kita perhatikan di saat kita membaca surat Asy-Syarah. Nah, sekarang saatnya kita membaca surat Asy-Syarah. Silakan dibuka surat Asy-Syarah. Seperti biasa kita minta kaum muslimin dan muslimat di rumah untuk membacanya. Begitu juga akhuna Abu Auni yang ada di studio.
1: Nah, Ustaz.

0: فانصب.
1: فإذا فرغت فانصب.
0: فإذا فرغت فانصب.
1: فإذا فرغت فانصب.
0: وإلى ربك فارغب.
1: وإلى ربك فارغب.
0: وإلى ربك فارغب.
1: وإلى ربك فارغب.
0: نعم أحسنتم بارك الله فيكم.
2: نعم وفيك بارك الله يا أستاذنا وبارك الله فيكم. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kita akan angkat telepon yang sudah berdering ya. Silakan kita angkat dulu telepon biasa, nanti insya Allah kedua baru kita angkat pemirsa yang menelpon melalui call WhatsApp atau telepon WA. Silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa ini, di mana?
3: Dengan Tengku Umar di Sumatera Utara.
2: Masya Allah, jauh ya Tengku Abdullah di Sumatera Utara.
3: Iya.
2: Ini melalui apa nih Pak? Media sosial ya?
3: Telepon biasa.
2: Oh, telepon biasa. Baik, Bapak Tengku Abdullah di Sumatera Utara ya Bapak ya?
3: Iya, betul-betul.
2: Baik, silakan Ustaz. Langsung saja ada peserta kita dari Sumatera Utara, Bapak Tengku Abdullah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Zulfikar.
0: Nah, ini kali pertama ya Pak bergabung dengan kita?
3: Iya, baru pertama kali gabung nih.
0: Masya Allah, ahlan wa sahlan. Hayakallah. Nah, silakan Pak dibuka surat Asy-Syarah atau surat Al-Insyirah.
3: Oh iya, insya Allah. Boleh kan Ustaz saya membacanya tidak? Ya. Pakai Quran, soalnya saya berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas.
0: Gimana Pak?
3: Penyandang disabilitas.
2: Ya, baik.
0: Silakan.
2: Iya baik. Tidak apa-apa Bapak.
3: Jadi
0: sudah hafal ya?
3: Ya. Alhamdulillah sudah.
0: Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Silakan Pak dimulai.
3: Baik. Insya Allah. Asyara tadi Ustaz ya?
0: Iya.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
0: نعم أحسن تبارك الله فيك ما شاء الله. Bacaannya bagus Pak ya. Nعم bacaannya bagus. Nah, kemudian perlu sedikit lebih dijelaskan Pak sifat sopir pada sis pada sinnya itu suara berdesisnya. Fa inna ma'al usri yusra. Coba Pak.
3: Fa inna ma'al usri yusra.
0: Jadi usri yusra. Ada bunyi
3: usri yusra.
0: Nah, jadi ada bunyi as yusra. Coba.
3: Yusra.
0: Ya, coba diulangi. Fa inna ma'al usri yusra.
3: Fa inna ma'al usri yusra.
0: Yusra.
3: Yusra.
0: Nah, kemudian pengucapan huruf ghain sukun, suara tidak boleh tertahan ya, Pak. Jangan faragta. Faragta, tapi faragta.
3: Karena,
0: ya, suara jangan tertahan ya, karena huruf ghain dari di antara sifat hurufnya adalah rakhawah, yaitu pengucapannya suara terlepas tidak tertahan. Jadi farauta, coba.
3: Farauta.
0: Nah, faida farauta.
3: Faida farauta.
0: Nah. Ini yang perlu dilatih. Yang lainnya alhamdulillah sudah bagus, Pak. Sudah ada hafalannya, Pak? Sudah sampai mana hafalannya? Sampai mana hafalannya?
3: Ya, alhamdulillah juz 30 udah ada sebagian yang hafal, Ustaz.
0: Udah hafal semuanya juz 30?
3: Alhamdulillah, Ustaz.
0: Lancar, Pak?
3: Iya, Ustaz. Metode menghafal.
0: Masya Allah. Juz 29 udah?
3: Belum, Ustaz. Mau masuk juz 29.
0: Baru juz 30 ya?
3: Insyaallah,
0: Ustaz. Nah, masyaallah. Ini dah luar biasa, Pak. Juz 30 dah hafal dan itu sudah banyak suratnya ya. Diusahakan untuk dilancarkan ya, kemudian biasakan untuk dibaca dalam salat-salatnya sehingga hafalannya semakin terjaga dan semakin kuat. Kemudian mulai sedikit demi sedikit lanjut ke juz 29, yaitu surah Al-Mursalat, Al-Insan, Al-Qiyamah nanti sampai Al-Muluk ya.
3: Iya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz, atas apa yang menjelaskan, ya. Ustaz, ya.
0: Jadi yang paling penting kelancaran hafalan ya, Pak, ya. Supaya hafalannya mudah untuk dipertahankan. Insya Allah, Ustaz. Naam. Barakallahu fiik wa yassarallahu laka.
3: Baik, terima kasih, Ustaz. Terima kasih juga buat penyiarnya.
0: Ya, sama-sama, Pak.
3: Okay. Salam sehat buat semua pendengar di Hidayah.
2: Iya, salam kenal juga buat salam Pak kenal, Pak Tengku Abdullah di Sumatera Utara.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan untuk peserta yang pertama jauh-jauh ya. Walaupun beliau adalah penyandang disabilitas tadi ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan semangat beliau bisa mengikuti program ini. Baik, kita akan angkat untuk peserta berikutnya 0811 75 30 ribu. Kita gantian dulu ya. Baik, kita angkat dulu dari telepon WA ya. Tadi sudah telepon biasa. Baik, silakan yang sudah di ujung telepon call WhatsApp 0811 75 45 444. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Abu.
2: Dengan Ukhti Khairunnisa. Anissa. Oh iya, afwan. Anissa di jalan
4: Merpati.
2: Iya, jalan Merpati ya. Oke, dari kembali kita ke Pekanbaru. Silakan Ustaz, ada Ukhti Anissa di jalan Merpati Pekanbaru.
0: Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ukhtuna Anissa.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Nah, udah sampai mana hafalannya, Ukhtuna Anissa?
4: Al-An'am, Ustaz.
0: Masya Allah. Dari kanan sampai Al-An'am ya, lancar semua?
4: Yang Al-An'amnya belum lancar kali, Ustaz.
0: Nah, dari kiri berapa juz?
4: 5, Ustaz.
0: Masya Allah, berarti sudah hampir 12 ya hafalannya. Nah, pertahankan, dilancarkan. Utamakan kelancaran supaya hafalannya bisa bertahan dengan baik. Biasakan untuk baca dalam sholatnya. Ya. Nah, Ahsan Tibarakallahu Fiki. Silakan dimulai.
4: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك
0: ربحاني جلس كان ألم نشرح لك صدرك
4: ألم نشرح لك صدرك
0: نعم
4: ووضعنا أنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب.
0: Di sini dengungnya lebih tebal ya. فانصب فانصب. Ya, karena nun sukun bertemu dengan huruf sad, huruf tebal, maka dengung ikhfa-nya juga ditebalkan. Fa idza faragta fansab.
4: Fa idza faragta fansab.
0: Naam.
4: Wa ila rabbika farghab.
0: Lebih tebalkan huruf ra dan lebih jelaskan tasydid pada huruf ba. Wa ila rabbika farghab.
4: Wa ila rabbika farghab.
0: Naam, ahsanti barakallahu fik. Alhamdulillah bacanya bagus ya. Tinggal dilanjutkan murajaah hafalannya, dipertahankan kelancarannya. Naam, barakallahu fik wa yassarallahu laki ukhtuna Anisa.
4: Amin wa syukran wa jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khairan untuk Ukhtina Nisa ya di Jalan Merpati Pekanbaru. Baik, kita akan lanjut. Mohon maaf, kita selang-seling dulu ya. Kita kembali ke telepon biasa 08117530000 atau 40 di belakang 3. Silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa, di mana Bapak?
5: Dengan pendengar setia, Pak Bu.
2: Masya Allah, Pak Tanjung. Mohon maaf, Bapak, bisa dikecilkan sedikit pesawat radionya, Bapak. Oke, atau menjauh sedikit dari pesawat radio, Bapak Tanjung.
5: Oke, Bu.
2: Oke, baik, Bapak. Mohon maaf, Bapak, ya.
5: Tadi teman-teman saya nyambung.
2: Oh, Masya Allah. Bapak Tengku Abdullah dari Sumatera Utara, Pak, ya.
5: Iya, tadi saya nyambungin, tadi ada saya.
2: Oh, Masya Allah. Baik. Jazakallah khairan, Bapak, sudah membantu saudara kita ikut dalam program ini, ya.
5: Baik. Ya, kami sama orang tunanetra juga.
2: Sesama tunanetra, Masya Allah. Semoga Allah berikan penglihatan yang cerah nanti di akhirat, ya, Pak, ya.
5: Dia mau ikut, saya sambungkan tadi.
2: Baik, Bapak. Bapak Tanjung sudah tahu surah yang akan dipraktekkan?
5: Ya, saya tahu Al-Anfirah. Ya.
2: Langsung saja, Ustadz, ada Bapak Tanjung di Jalan Beringin, Air Hitam, Pekanbaru. Tafadhol.
0: Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
5: Waalaikumsalam, Pak Ustaz.
0: Gimana kabarnya, Pak? Sehat?
5: Alhamdulillah, sehat, Pak Ustaz.
0: Ya, silakan dimulai, Pak. Surat Asy-Syams. Ya, nanti
5: selesai ini tadi saya agak mau bicara sama Ustaz sebentar, ya, minta waktu. Kita ngaji dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Nah, pada ma dipanjangkan dua harakat aja, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani. Naam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak.
0: Huruf syin dan huruf sadnya jelaskan. Alam nashrah laka sadrak. Sadrak.
5: Oh, sadrak itu rusak, ya.
0: Shin dulu. Alam nashrah.
5: Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak.
0: Wizrak.
5: Wiz.
0: Bukan wiz. Kalau wiz itu seolah-olah mengkolkolakan huruf zai. Huruf zai bukan huruf kolkola. Jadi jelaskan sukunya, Pak. Wiz, wiz rock.
5: Wiz, wiz rock itu, kan?
0: Wa wada'na 'anka wiz rock.
5: Wa wada'na 'anka wiz rock. Wa rafa'na laka dzikrak.
0: Ya, lanjut.
5: Allazi anqada dzikrak.
0: Naam, ulangi.
5: Allazi anqada dhahrak.
0: Naam, jadi wa wada'na anka wizrak allazi anqada dhahrak. Baru setelahnya wa rafa'na laka dhikrak. Ulangi dari wa wada'na, Pak.
5: Laka dhikrak.
0: Coba ulang dari wa wada'na anka wizrak.
5: Wa wada'na anka wizrak. Allazi anqada dhakrak
3: Inna
0: wa rafa'na.
3: Rafa'na.
0: Naam.
6: Wa rafa'na laka dzikrak.
0: Wa rafa'na laka dzikrak. Nanya dua harakat aja, Pak. Wa rafa'na laka wiz. Wa rafa'na laka dzikrak.
6: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ
0: ذِكْرَكَ
6: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ
0: jangan ذِكْرَ jangan dikolkolkan huruf kapnya, tahan suaranya kemudian keluarkan sedikit angin untuk menjelaskan sukunnya. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ
6: Wa rafa'na laka zikrak. Fa inna ma'al usri yusra.
0: Jelaskan bunyi lam sukunnya, Pak. Fa inna ma'al usri yusra.
6: Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Wa iza
0: fa'idha huruf fa' fa'idha
6: fa'idha faragta fansab
0: fa'idha faragta fansab fa'idha zalnya
6: fa'idha faragta fansab
0: fansab. Nun sukun bertemu sad, dengungkan dan dengungnya ditebalkan. Fansa. Di saat mendengungkan, arahkan suara ke makhraj huruf sad. Fansab. Fansab.
6: Fansab.
0: Nah, ulang. Faiza faragta.
6: Faiza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab.
0: Naam, ahsan tabarakallahu fik. Naam, alhamdulillah bacaan bagus ya, Pak. Namun perlu hati-hati pengucapan huruf kaf sukun. Jangan sampai di qalqalahkan ya, Pak ya. Khususnya pada dzikrak, dzikrak, dzikrak. Karena beberapa ayat yang pertama di situ ya, beberapa ayat dari awal itu diakhiri oleh huruf kaf. Ya, yang disukunkan. Nah, kita mendapatkan banyak kap sukun di sini. Alam nashrah laka sadrak, rak, wizrak, zahrak, zahrak, ya, zikrak. Nah, di sini pengucapan huruf kap sukunnya perlu dilatih. Jadi ingat untuk menjelaskan bunyi sukun pada kap, pertama tahan suaranya, kemudian keluarkan sedikit angin. Tahan suaranya untuk sifat syidda, keluarkan sedikit angin untuk sifat hamasnya. Jadi zik, zik, zik. Jadi zik, suara tertahan, ada bunyi k, itu keluar sedikit angin untuk sifat hamasnya. Zik, rok. Coba, Pak.
5: Oh, saya ucapkan Allahu Akbar seazan dulu kan? Allahu Akbar.
0: Akbar. Ya, Akbar.
5: Akbar.
0: Ya. Zik, rok. Zik, rok. Coba, Pak.
5: Zikrok.
0: Ya, rok sama, sama-sama kap sukun. Jadi praktiknya sama.
5: Zikrok.
0: Wa rafa'na laka zikrok.
6: Wa rafa'na laka zikrok.
0: Ya, jadi kap sukun yang pertama sama dengan kap sukun yang terakhir. Tidak ada perbedaannya ya. Nah, ini perlu dilatih ya, Pak ya. Kemudian pengucapan huruf shin dan sad tadi. Nashrah.
6: Nasrah.
0: Alam nasrah.
6: Alam nasrah.
0: Huruf ha jelaskan. Rah.
6: Alam nasrah.
0: Naam. Sadrak.
6: Sadrak.
0: Sad. Sadrak.
6: Sadrak.
0: Nah, di sini sad tebalkan. Qalqalah pada dal, bunyi pantulan pada huruf dal ditipiskan. Ra tebalkan lagi. Sadrak.
6: Sadrak.
0: Sad. Sadrak.
6: Sadrak. Sadrak.
0: Nah, kemudian pengucapan Nur Zaid tadi, Wizrock.
6: Wizrock.
0: Wizrock.
6: Wizrock.
0: Nah, jangan Wiz. Nah, ini kol-kolah jadinya. Zai, jelaskan bunyi sukunnya. Wiz. Suara dilepaskan aja, Pak. Wiz. Coba.
6: Wiz.
0: Nah, Wizrock.
6: Wizrock.
0: Nah. Nah, ini yang perlu dilatih ya, Pak ya. Yang lainnya alhamdulillah bagus. Ahsan tabarakallahu fik wa yassarallahu lak.
5: Ustaz, izin sebentar, Ustaz.
0: Ya, apa, Pak?
5: Kami kan punya majelis taklim, Ustaz, pengajian di udara, lewat udara. Ya, tunanetra khusus tunanetra semua Ustaz dari Sabang sampai Merauke.
0: Masya
5: Allah, jadi kami ada undang Ustaznya di rumah aja via telepon, Ustaz.
0: Iya,
5: jadi bisakah Ustaz mengisi pengajian di kami via telepon, Ustaz? Bantu kami ilmunya, Ustaz.
0: Nah, usahakan yang lain dulu, Pak. Banyak yang lain yang lebih pantas, yang lebih bagus untuk pengajarannya.
5: Nah, udah banyak. Jadi cuma kami sekali sebulan, Ustaz. Sekali sebulan, Ustaz.
0: Nah, kita lihat dulu nanti ya, Pak ya. Nah, saya tidak bisa menjanjikan sekarang. Nah, kalau bisa yang lain itu lebih bagus ya, Pak.
5: Ya, kalau ya saya minta sama Abu untuk nama Ustaz gitu.
2: Baik, Bapak Tanjung.
0: Baik, usahakan cari yang lain dulu ya, Pak ya. Nah, barakallahu fiik wa sallallahu alaihi.
2: Baik, Pak Tanjung. Ya. Jazakallah khairan untuk Pak Tanjung. Nanti insyaallah bincang-bincangnya setelah selesai acara bersama Ana ya. Baik, barakallahu fika wa sallallahu laka. Jazakumullah khair untuk Pak Tanjung dan juga komunitas tunanetra mengaji ya. Baik, kita akan lanjut ke peserta yang terakhir. Masih bisa kita angkat satu lagi, Ustaz? Baik, kita akan angkat satu lagi di belakang Pak Tanjung. Kita akan angkat peserta yang terakhir. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, Abu.
2: Dengan siapa ini? Di mana, Ibu?
7: Dari Sarah di Jalan Melati, Abu.
2: Salwa?
7: Sarah.
2: Oh, Sarah. Oh, Sarah di Jalan Melati. Ya? Halo.
7: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali pertama, Ibu, bergabung dengan kita?
7: Enggak, Ustaz.
0: Oh, udah pernah ya?
7: Ya.
0: Nah. Nah, silakan Bu dibuka dibaca surat asy-syarahnya.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Nah, tasydid pada ra lebih jelaskan Bu. Nirrahim.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadarak.
0: Laka sadarak. Sadarak.
7: Sadarak.
0: Alam nashrah laka sadarak. Sadarak.
7: Sadarak. Alam nashrah laka sadarak.
0: Rak. Ada sifat hamas dan syiddah pada huruf kaf. Suara tertahan kemudian sedikit keluar angin setelahnya. Alam nashrah laka sadarak.
7: Alam nashrah laka sadarak. Wa wada'na anka wizrak.
0: Wizrak.
7: Wizrak.
0: Nah, jangan wiz.
7: Wawadok. Wizrak.
0: Ya. Wizrak.
7: Wawadokna angka wizrak.
0: Rok. Ak.
7: Rok.
0: Nah, pada huruf kapnya.
7: Rok.
0: Ya, keluar sedikit angin wawadok. Di akhir, Bu, ya.
7: Wawadokna angka wizrok. Alladhi angkada zahrak.
0: Zahrak. Zahrak. Huruf H-nya jelaskan.
7: Zahrak.
0: Zahrak.
7: Alladzi anqada zahrak.
0: Itu ha tuh Bu. Di sini ha. Dhah. Dhahrak. Ha. Ah. Dhah.
7: Alladzi anqada zahrak. Wa rafa'na laka zikrak.
0: Zikrak.
7: Zikrak.
0: Zikrak.
7: Zikrak. Wa rafa'na laka zikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa iza faraqta fansab. Wa ila rabbikal farrab.
0: Ulang ayat terakhir.
7: Wa ila rabbika farrab.
0: Ka-nya pendek Bu. Wa ila rabbika farrab.
7: Wa ila rabbika farrab.
0: Ghab, far, ghab, gha, ghab. Kemudian kalau pada rubahnya, jangan lupa suaranya memantul, Bu.
7: Wa ila rabbika farghab.
0: Naam, ahsan, tibarakallahu fiki. Naam, perlu dilatih pertama pengucapan huruf sad ditebalkan ya, Bu, ya. Kemudian kalau pada dalnya tipiskan. Sad, sad, sad. Nah, kemudian pengucapan huruf kaf sukun. Nah, karena di setiap akhir ayat, pada ayat pertama, dua, ketiga, itu diakhiri oleh huruf kaf sukun. Maka jangan lupa, di saat mengucapkan huruf kaf sukun, pertama, untuk menjelaskan sukunnya, tahan suara, kemudian keluarkan sedikit angin setelahnya. Sadarok ak. Ya. Sadarok. Silakan Bu. Sadarok. Sad, sadarak.
7: Sadarak.
0: Kemudian wizrak. Nah, di sini ada dua yang perlu perhatikan. Pertama, pengucapan huruf zai sukun jangan dikol-kolahkan. Jangan suara memantul. Jangan wiz, wizrak, enggak. Tapi jelaskan sukunnya. Suara dilepas. Wiz, wiz. Kemudian huruf kaf sukun. Rak, rak. Wizrak. Coba Bu.
7: Wizrak.
0: Wizrak.
7: Wiz rock.
0: Rock.
7: Rock.
0: Ada bunyi ak. Wiz rock. Ak. Ya. Nah. Begitu juga. Zahrok.
7: Zahrok.
0: Zahrok.
7: Zahrok.
0: Nah, tinggal ikap lagi ya. Rock.
7: Rock.
0: Zik rock. Zik rock.
7: Zik rock.
0: Nah, di sini huruf kap sukun. Nah, ini agak perlu banyak latihan Ibu ya, pengucapan huruf kaf sukun. Pertama, untuk menjelaskan sukunnya, suara tertahan, kemudian sedikit dikeluarkan angin setelahnya. Zik, rok, zik, rok. Nah.
7: Zik, rok.
0: Nah, kemudian yang terakhir, pengucapan kol-kola, suara memantul pada ba sukun, di akhir ayat ya. Far, ghab, gha, ghab, ab. Wa ila rabbika farghab. Coba Bu.
7: Wa ila rabbika farghab.
0: Ulangi.
7: Wa ila rabbika farghab.
0: Naam, ahsanti, barakallahu fiki wa yassarallahu laki.
7: Jazakallah khair ustaz.
0: Wa iyyaki.
2: Baik, jazakillah khair untuk Ibu Sarah ya di Jalan Merpati Pekanbaru. Alhamdulillah sudah kita dengarkan beberapa peserta kita. Jazakumullah khair untuk Anda yang sudah ikut bergabung dan yang belum sempat ikut bergabung. Insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan di lain kesempatan untuk ikut praktik. Baik, sekarang kita akan memasuki sesi yang ketiga. Kita akan dengarkan tadabbur ayat-ayat pada surah Al-Insyirah atau Asy-Syarah. Langsung saya, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita dengarkan, kita simak bersama kepada Ustaz Tafadhal Masykura.
0: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM, dan para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyakum jami'an. Kita sampai di penghujung acara kita, yaitu kita berusaha sedikit ya menyampaikan tadabbur terhadap ayat-ayat yang ada dalam surah Asy-Syarah. Tadabbur singkat, mudah-mudahan ini bermanfaat, membuat kita paham sedikit tentang ayat-ayat, mana-mana firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Asy-Syarah. Asy-Syarah artinya lapang ya, lapang dada. Surah Asy-Syarah adalah surat yang mengajarkan kita, mengingatkan kita tentang adanya kemudahan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala di setiap kesulitan yang kita hadapi. Adanya kemudahan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesulitan yang kita alami. Dan ini menunjukkan bahwasanya harapan itu tidak pernah terputus. Harapan kita yang kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah terputus. Sesulit apapun kehidupan, permasalahan kehidupan yang kita dapatkan di dalam dunia ini, ya. Sesulit apapun permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan dunia ini, maka tidak pantas kita putus harapan. Hendaklah kita selalu optimis di dalam menghadapinya, karena setiap kesulitan ada kemudahan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kita memiliki Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung. Ketika harapan kita sudah putus dari semua makhluk, maka jangan pernah berputus asa. Masih ada harapan yang bisa kita gantungkan, yang masih bisa kita harapkan, dan tidak akan pernah terputus. Dan tidak akan pernah Allah sia-siakan. Yaitu harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, Allah menjanjikan kemudahan terhadap setiap kesulitan yang kita hadapi. Tinggal lagi, apakah kita mau kembali kepada Allah, mengadu kepada Allah, menggantungkan urusan kita kepada Allah atau tidak. Atau justru kita lebih mengutamakan manusia, mengutamakan makhluk dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang mukmin, tentu kita lebih mengutamakan Allah dari segala sesuatu. Karena Allah memiliki sifat qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa terhadap segala sesuatu. Di saat manusia sudah berpasrah, sudah mengangkat tangan, tidak mampu lagi untuk melakukan, maka ingat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada segala sesuatu apapun yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa untuk melakukan segala sesuatu. 6. Surah Asy-Syarah dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan beberapa karunia yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Alam nasyrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Wa wada'na 'anka wizrak, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu, yaitu dosamu. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Fa inna ma'al 'usri yusra, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al 'usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Fa idza faraghta fansab, maka apabila kamu telah selesai itu mengerjakan suatu urusan, fansab, maka kerjakanlah dengan bersungguh-sungguh urusan yang lainnya. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu hendaklah kamu berharap. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Alam nasyrah laka sadrak, bukankah kami ya telah melapangkan dadamu? Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulullah SAW di antara karunia yang Allah limpahkan kepada beliau. Yaitu Allah lapangkan dadanya. Seseorang kalau Allah lapangkan dadanya, maka dia akan hidup dalam ketenangan. Karena dengan lapang dadalah kita akan merasakan kenikmatan dalam kehidupan ini. Orang yang sempit dadanya akan hidup dalam kegelisahan, akan hidup dalam kekhawatiran. Maka bagaimana dia akan merasakan aman? Bagaimana dia akan merasakan kebahagiaan? Kebahagiaan didapat dengan hati yang tenang, dada yang lapang. Dan itu didapatkan dengan apa? Berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hati akan tenang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok makhluk yang paling lapang dadanya. Karunia daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang membuat Rasulullah SAW khawatir di dalam menghadapi kehidupan ini. Bahkan dalam menghadapi musuhnya. Yang nyata-nyata ingin membunuhnya. Mengakhiri kehidupannya. Tidak pernah membuat Rasulullah SAW khawatir. Kenapa? Karena dia yakin ada Allah subhanahu wa ta'ala bersamanya. Allah buat dadanya lapang. Sehingga apapun kesulitan yang dihadapi dalam kehidupan ini, dia selalu memiliki jalan keluar. Karena dia memiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia hidup dalam aman. Dan hidup dalam ketentraman dan ketenangan. Maka nikmat ini Allah ingatkan beliau. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Yaitu, bukankah kami telah melapangkan dadamu ya Muhammad? Dan dengan apa? Allah lapangkan dada Rasulullah SAW dengan dipenuhi dadanya dengan cahaya keimanan. Cahaya hikmah. Allah penuhi dada Rasulullah SAW dengan tumaknina, rasa tenang. Ini yang didapatkan oleh Rasulullah SAW. Maka dari ini, bisa kita ambil pelajaran. Bahwasanya lapangnya dada merupakan salah satu dari nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena lapangnya dada merupakan min asbabi rahatil qalbi al-iman. Ya, dan untuk mendapatkan lapangnya dada, salah satu sebab utamanya adalah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang lapang dadanya, yang berada di garis terdepan orang yang paling lapang dadanya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang-orang yang memurnikan tauhidnya, keyakinannya, akidahnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah orang yang paling lapang dadanya dan orang yang paling tenang dan bahagia hidupnya. Tidak dikhawatirkan oleh apapun. Allah mengatakan dalam Al-Quran, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, artinya dia memurnikan tauhidnya kepada Allah, menjaga keimanannya betul-betul murni untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka kelebihan, keistimewaan yang mereka dapatkan di dunia sebelum di akhirat adalah ulaika lahumul amn. Mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman, hidup tenang, wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk daripada Allah. Maka orang seperti ini hidup di atas ketenangan, tenteram, tidak khawatir dengan apapun. Kalaupun mereka meninggal dunia, mereka tidak bersedih dengan dunia yang mereka tinggalkan dan mereka tidak khawatir dengan kehidupan yang akan mereka hadapi. Karena mereka berada di atas ketaatan, keimanan kepada Allah, mereka tahu akan ada ganjaran pahala kehidupan yang lebih baik yang Allah persiapkan bagi mereka. Makanya kalau kita ingin mendapatkan hati yang lapang, pertama jaga keimanan kita. Pupuk keimanan kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai terkotori oleh kesyirikan, kemaksiatan. Nah, kemudian berusaha untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan menggantungkan segala urusan kita hanya untuk Allah. Dengan itu, dengan perkara ini, kita akan hidup dalam keadaan dada kita lapang. Kemudian, kadang dalam kehidupan ini, kita merasakan kesempitan di dalam hati kita. Sehingga dunia ini terasa sempit. Maka perlu diketahui, kalau Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan dada kita dengan keimanan, maka apapun kesulitan yang kita hadapi, semuanya akan terasa mudah. Seberat apapun cobaan yang dialami, semuanya akan bisa dilalui. Kenapa? Karena kita tahu, beban yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya pasti tidak akan melebihi kemampuannya. Allah membebani hambanya, baik itu dari segi cobaan, baik itu dari segi musibah, kesulitan, dan lain sebagainya, itu pasti berada dalam kekuasaan dan kemampuannya. Karena Allah mengatakan, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka musibah yang dia hadapi, walaupun terasa berat, dia masih punya harapan. Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung. Dan dia yakin pasti bisa menghadapi dan melaluinya. Karena dia punya Allah Subhanahu wa taala tempat mengadu. Maka orang yang hatinya dipenuhi dengan keyakinan, keimanan kepada Allah, tidak ada yang akan bisa membuat dia

yang akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya, kebahagiaan dalam hidupnya. Baik itu di dunia, apalagi kelak di akhirat. Kemudian berikutnya Allah mengingatkan Rasulullah tentang nikmat yang lain. Wa wada'na anka wizrak, dan kami lepaskan bebanmu. Artinya dosamu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa Rasulullah SAW. Kesalahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dosa yang telah berlalu dan akan datang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Allah mengatakan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosamu yang telah lalu dan dosamu yang akan datang. Tidak ada dosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah didapatkan kabar gembiranya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa dia masih hidup di muka bumi ini. Sebelum dia mengalami kehidupan akhirat, kehidupan dunia saja dia telah mendapatkan kabar berita gembira yang begitu agung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu diampuni dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Maka tidak ada yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kecuali menjadi hamba Allah yang bersyukur terhadap nikmat yang besar ini. Dibuktikan dengan kesempurnaan ibadahnya. Menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Di antaranya dengan melaksanakan sholat berdiri di hadapan Allah dalam waktu yang lama, bahkan sampai bengkak telapak kakinya. Sholat yang begitu lama. Kenapa? Karena dia merasakan kenikmatan dengan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai istrinya Aisyah radhiyallahu anha kasihan dengan Rasulullah SAW. Melihat Rasulullah SAW yang sholat begitu lama sampai bengkak telapak kakinya. Dia kasihan kepada Rasulullah SAW. Mengingatkan Rasulullah SAW, ya, kenapa dia begitu ya, bersusah payah untuk melakukan ketaatan seperti ini. Padahal Allah telah menjanjikan dia ya, ampunan terhadap dosa yang telah berlalu yang akan datang. Maka Rasulullah SAW menjawab, apalah aku nu abdan syakura. Apakah tidak sepantasnya aku menjadi seorang hamba Allah yang paling ya, paling paham untuk bersyukur kepada Allah. Artinya Allah beri dia nikmat, maka dia sebagai hamba mesti mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alladzi anqadha dhahra, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lepaskan, ampuni dosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa yang memberatkan punggungnya. Ya. Nah, ingat dosa kemaksiatan yang kita lakukan dalam kehidupan ini akan menjadi beban yang akan memberatkan kita. Bukan saja di kehidupan akhirat tapi juga di dunia akan memberatkan kita. Di antaranya apa? Membuat hati kita ini sempit, membuat hati kita ini selalu khawatir, takut, ya. Di dalam kehidupan ini kita tidak merasakan keamanan. Apalagi dosa yang dilakukan adalah dosa yang besar. Yang berada di garis terdepannya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyazubillah. Maka kalau kita ingin mendapatkan ya, keberkahan dalam kehidupan ini, berusaha untuk berlepas diri dari dosa. Kalaupun kita terjatuh ke dalam kubangan dosa, berusaha untuk kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, sehingga dosa itu dihapuskan oleh Allah, beban yang berat itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa rafa'na laka dzikra. Bukankah kami telah mengangkat, meninggikan penyebutan namamu, wahai Rasulullah. Ini juga merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat penyebutan nama Rasulullah SAW. Allah tinggikan penyebutan nama Rasulullah SAW. Sehingga apa? Nama Rasulullah SAW selalu dikenang oleh umat manusia. Bahkan tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala kecuali digandengkan dengan nama Rasulullah SAW. Di antaranya di dalam azan. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, itu akan disebutkan setelahnya ashhadu anna muhammadan rasulullah, ashhadu anna muhammadan rasulullah. Orang yang ingin memeluk agama Islam, orang-orang kafir yang ingin kembali kepada fitrahnya memeluk agama Islam, maka pasti mereka akan menyebut nama Rasulullah SAW setelah nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersyahadat ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan Rasulullah atau abduhu wa rasuluh. Bahkan

0: pengucapan nama Rasulullah SAW dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala salah satu dari rukun Islam yang di atasnya dibangun agama Islam, yaitu syahadatain. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kata Rasulullah. Islam itu adalah hendaklah kamu bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah karunia yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Tidaklah disebutkan nama Allah kecuali digandengkan dengan penyebutan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sanjungan tertinggi daripada Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu yang tidak didapatkan oleh nabi-nabi yang lainnya sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ya bisa kita ketahui kenapa Rasulullah sallallahu mendapatkan kedudukan yang tinggi, kelebihan yang tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga disebut namanya bergandengan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya diantaranya adalah karena dialah yang merupakan sosok sempurna yang membuktikan, mewujudkan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka derajat tinggi sebenarnya itu akan didapatkan dengan apa? Dengan berbuat taat kepada Allah, melakukan amal saleh. Orang yang ingin mendapatkan namanya, penyebutan dirinya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus dia lakukan adalah ikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tunduklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti syariat Rasulullah SAW. Kalau kita ingin nama kita dikenang dengan baik, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin nama kita juga disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya di penduduk langit di hadapan para malaikat, jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepada Allah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kenapa? Karena pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, kemudian berikutnya di ayat kelima ke enam Allah mengatakan fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Dua ayat yang mirip, yang di sini ada pernyataan, dan ini adalah merupakan harapan besar yang Allah berikan kepada hambanya, yang Allah sampaikan kepada hambanya, yang tidak pantas seorang hamba putus harapan hanya karena menghadapi kesulitan, cobaan dalam kehidupan ini. Yaitu Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Di dalam kaidah bahasa Arab, kalau ada isim ma'rifah, kata tertentu yang diulang dua kali, maka kata yang kedua sama dengan kata yang pertama. Kemudian kalau ada kata tak tertentu, yaitu isim nakirah, yang diulang dua kali, maka kata yang kedua tidak sama dengan kata yang pertama, yaitu berbeda. Maka kita lihat di sini, al-usri, fa'innama al-usri, al-usri, kesulitan. Ini disebutkan oleh Allah dalam bentuk ma'rifah, kata tertentu. Ya, sudah dikenal. Dan disebutkan dua kali oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'innama al-usri yusra, innama al-usri yusra. Maka al-usri yang kedua, kesulitan yang kedua, maksudnya adalah sama dengan kesulitan yang pertama. Artinya di sini satu kesulitan. Sedangkan kalimat yusra, kemudahan, itu penyebutannya disebut oleh Allah dalam bentuk nakirah, kata tak tertentu. Ya, tidak dikenal. Maka dalam kaidah bahasa Arab, kalau isim nakirah disebut dua kali, ya, diulang-ulang penyebutannya, maka kata yang kedua tidak sama dengan kata yang pertama. Artinya apa? Di sini kata yusra disebut oleh Allah dua kali dalam bentuk nakirah. Maka yusra yang kedua tidak sama dengan yusra yang pertama, berbeda. Maka artinya apa? Satu kesulitan yang kita hadapi, ada dua kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Maka kata Ibn Abbas, lan yaglibu usrun yusraini. Maka satu kesulitan gak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Kalau seperti ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya membuat seorang hamba semakin optimis di dalam mengarungi kehidupan ini, menjalani kehidupan ini sesulit apapun keadaannya. Kenapa? Karena kesulitan yang dia hadapi ini adalah cobaan daripada Allah. Kewajibannya adalah bersabar, kemudian terus menggantungkan harapannya kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala cepat atau lambat akan mendatangkan, memberikan kepada dia kemudahan. Enggak akan susah hidupnya berkepanjangan. Pasti akan ada kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Tinggal lagi kita optimis dan berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai waliyadu billah kita diberikan sedikit cobaan oleh Allah berupa kesulitan dan kehidupan ini, lalu kita merasa orang yang paling sengsara hidup di dunia, merasa orang yang hancur, tidak ada lagi harapan. Ini bukan sikap seorang yang beriman. Nah, kemudian berikutnya, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu mendapat ujian dalam kehidupan ini. Pertama diuji dengan ketaatan, begitu juga diuji dengan kemaksiatan. Dengan ketaatan, kalau kita selesai melakukan suatu usaha, suatu amalan, maka bukan berhenti di situ. Ada amalan-amalan lain yang perlu kita lakukan. Allah mengatakan fa idza faragta fansab. Jika kamu telah selesai dari satu urusan, maka bersungguh-sungguhlah untuk mempersiapkan diri guna melaksanakan urusan lain. Selesai kita melakukan suatu ibadah, maka bukan berarti selesai urusan kita. Kita mempersiapkan diri kita untuk ibadah-ibadah yang lain. Karena kehidupan kita ini adalah untuk ibadah. Maka hendaklah nilai-nilai kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur kembali itu bernilai ibadah. Dan kita mempersiapkan diri kita untuk menjalani itu semua. Bangun tidur kita sholat subuh. Selesai sholat subuh bukan berarti tidak ada lagi ibadah. Ada ibadah-ibadah lain yang kita lakukan sampai kita akan kembali untuk tidur. Semuanya bernilai ibadah. Maka di sini perlu kita meluruskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga amal ibadah kita betul-betul amal ibadah yang merupakan amal saleh yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ila rabbika farghab. Ketika kita mendapatkan kesulitan dalam kehidupan ini, maka ingatlah, ada Allah Subhanahu wa taala tempat kita menggantungkan harapan. Ada Allah Subhanahu wa taala tempat kita kembali, tempat kita meminta, tempat kita berkeluh kesah. Ada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah waliyul ladzina amanu. Allah adalah penolongnya bagi orang-orang beriman. Allah adalah dekingan kita yang maha kuasa melakukan segala sesuatu. Ya, yang memiliki sifat-sifat sempurna, nama-nama yang mulia. Tidak ada sesuatu apapun yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan kalau diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala cukup bagi Allah untuk mengatakan kun fayakun. Jadilah, maka akan jadilah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki dekingan yang begitu maha kuasa, ya, yang maha kuat, yang maha sempurna, yang tidak ada celah sedikit pun, yaitu Allah Azza wa Jal, maka apa yang perlu kita khawatirkan? Maka disinilah letak kelebihan dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita menjadi hamba Allah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya yang beriman kepadanya, yang tunduk kepadanya. Maka disinilah ya, yang perlu kita lakukan sebagai seorang hamba adalah bagaimana kita tetap berada di atas ketaatan kepada Allah, memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah, menggantungkan segala harapan dan tumpuan, menjadikan Allah sebagai tumpuan kita dalam kehidupan ini. Maka insya Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan segala urusan kita. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang menggantungkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Cukuplah Allah baginya. Ya? Cukuplah Allah baginya. Ketika dia mendapatkan kesulitan, cukup Allah Subhanahu wa taala yang akan menghilangkan kesulitannya, mengganti kesulitannya dengan kemudahan. Ketika dia mendapatkan kehidupan yang sempit, harta yang sulit untuk didapat, cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang akan membuat dia menjadi orang yang kaya sehingga dia qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an, walaupun kita adalah seorang hamba yang memiliki kekuatan, maka jangan pernah kita bertumpu terhadap kekuatan. Jangan pernah kita mengandalkan diri kita walaupun sedetik saja. Ingat, Allah subhanahu wa ta'ala tempat kita bergantung. Jangan kita merasa hebat, merasa yakin dengan kemampuan kita. Kita adalah makhluk yang lemah. Dan tidak sedetik pun kita ya tidak butuh dengan Allah. Justru kita butuh dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ingatkan diri kita untuk selalu bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengajarkan kita doa yang perlu kita baca pagi dan sore hari, yaitu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup maha berdiri sendiri, bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku selalu memohon pertolongan, aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah segala kondisiku semuanya ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfatain, jangan engkau serahkan aku urusan diriku kepada diriku walaupun sekejap mata. Artinya apa? Kita tidak bisa lepas dari Allah. Kita justru butuh kepada Allah. Maka jadikan Allah sebagai tumpuan hidup kita, sebagai tempat bergantung kita, maka kita akan mendapatkan keberkahan dalam hidup ini. Ini yang dapat kita sampaikan sebagai renungan dalam ayat-ayat yang ada dalam surah Asy-Syarah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kebenaran datang daripada Allah Subhanahu wa taala, sementara kesalahan dan kekhilafan datang dari diri kami pribadi karena kebodohan kami. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Kepada kaum muslimin dan muslimat kami minta maaf. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.
1: Nah, jazakallahu khairan kita ucapkan kepada pembimbing kita Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah Ta'ala yang sudah menyampaikan panjang lebar terkait materi yang kita bahas, yaitu surah Al-Insyirah atau surah Syarah. Baik, komisir-komisir, demikian tadi sudah kita dengarkan tadabur ayat-ayat pada surah Al-Insyirah. Mudah-mudahan menambah khazanah ilmu kita, menambah meningkatkan keimanan kita. Dan mari kita tingkatkan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus mendekatkan diri kepada Al-Qur'an. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya program spesial bimbingan Al-Qur'an setiap Selasa malam Rabu waktu salat fardu Isya waktu Indonesia Barat di Radio Hidayah 103.4 FM. Jazakumullah khair atas atensi dan kebersamaan, baik yang sudah ikut praktek ataupun yang belum berkesempatan ikut praktik di malam hari ini. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali dipertemukan dengan bulan Al-Qur'an, yaitu Syahrul Ramadan 1449 Hijriah tentunya. Baik, kaum muslimin, ya 1448 Hijriah. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hidayah FM للذاكرين والذاكرين.

0: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, "Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah." Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu, yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
1: Hidayah 103,4 FM.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata?

0: solat malam itu, hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Azkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan ditiup sambil membaca.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Adzkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wa bika arfa'uh, fa in amsakta nafsi.

Dengan namamu, aku tidur, wahai rohku. Aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah.

0: إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia, dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung, Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malika. Ashhadu

0: ضرني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Daud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan, dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Ashhadu an la ilaha illallah.
0: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah Anda bagaikan pelajar di tengah

0: فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari gemilang cangkung udara. Hidayah FFN. Bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah.
3: Min adhkar as-sabah.
4: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
5: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi satu kali.
4: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
5: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi satu kali.
4: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
5: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
4: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
5: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
4: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada, fatir as-samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
5: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi.

0: برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Wa ridha nafsih. Wa zinata arshih. Wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Wa ridha nafsih. Wa zinata arshih. Wa midada kalimatih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihu.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

0: Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya. Baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-mala'ika wa dhakarahum Allah fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan taqarrub yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أمهات في الله akramani wa akramakunallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula atas semua nikmat dan karunia yang Allah curahkan yang tidak putus-putusnya, sehingga alhamdulillah dengan karunia dan nikmat Allah Azza wa Jalla banyak amal saleh yang bisa sempurna kita lakukan, termasuk amal ibadah yang besar yang kita laksanakan ya saat ini adalah talabul ilmi syar'i yang merupakan kewajiban yang Allah wajibkan. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam dan kita menuntut ilmu, dan Allah mudahkan pula untuk kita bisa ya mewujudkan amal ya atau mengamalkan daripada apa yang kita ilmui. Kita hadiahkan salawat dan salam untuk Nabi tercinta alaihi salatu wassalam, untuk keluarga sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in. Dan kita mohon kepada Allah Jalla wa Azza agar kita diberikan keteguhan hati dalam meniti sunnah-sunnah Nabi tercinta alaihi salawatu rabbina wa salamuh. Ibu-ibu yang saya hormati, kita masuk di pembahasan kitab yang pertama, Nuntut Ilmu Jalan Menuju Surga, halaman 85 ya. Di situ ada beberapa jenis atau bentuk maksiat yang Ustaz sebutkan, yang hendaknya seorang penuntut ilmu berusaha keras untuk menjauhkan maksiat-maksiat tersebut agar kiranya dia tidak terhalang dari meraih ilmu yang manfaat. Terakhir kita sebutkan di situ waktu itu adalah di antaranya ya muamalah riba dengan berbagai macamnya, di antaranya bunga bank ya. Itu terakhir kita ingatkan, yang kalau kita lihat dari segi penamaannya begitu indah ya Bu ya, manis, indah, cantik gitu kan, bunga ya. Jadi kita nggak usah heran, Nabi kita sudah mengabarkan bahwa akan datang masanya di mana perkara-perkara haram itu diberikan nama dengan nama-nama yang mempesona gitu kan, indah, cakep. Dan itu adalah talbis daripada iblis, baik kalangan iblis, iblis kalangan jin maupun iblis yang mungkin berdasi mungkin gitu ya. Berpakaian rapi ya. Kalangan manusia. Jadi dinamakan dengan nama-nama yang elok, yang indah. Sehingga terkesan ya enggak haram gitu loh. Sama seperti mungkin kita pernah contohkan khamr yang pernah disebutkan sebelumnya juga. Ya, khamr disebutkan dalam hadis Abu Daud, Ahmad, Ibnu Majah dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, bahwa akan datang nanti masanya di mana ada orang-orang minum khamr yang kemudian khamr itu dinamain dengan nama-nama yang ya yang elok gitu ya. Ya. Apa biasanya? Miras ya. Miras apa lagi namanya? Atau nama-nama yang inilah yang keren gitu kan. Tidak disebut khamr gitu ya. Nabi bersabda la yashrabanna nasun ya min ummatil khamra. Benar-benar akan minum ya dari umatku ini khamr. Jadi beliau sudah apa? Ya namanya juga nabi ya. Beliau bisa berbicara itu karena wahyu walaupun fenomenanya belum tampak di hadapan beliau. Tapi ketika beliau mengabarkan tentang sesuatu yang akan terjadi suatu saat nanti, itu pastinya berdasarkan info dari langit melalui Jibril alaihissalam, wahyu ibu-ibu. La yashrabanna ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya nasun min ummati, benar-benar ya akan ada gitu ya dari umatku ini yang mereka betul-betul minum gitu kan. Al-khamra, yaitu khamr, yusammunaha bighairi ismiha. Mereka menamakan khamr itu dengan selain namanya. Jadi dikasih nama yang cakep-cakep. Ya, yang keren. Yu'zafu ala ru'usihimul ru'usihim bil ma'azif. Ini kok benar banget ya. Maksudnya fenomena hari ini kok cocok pas banget gitu ya dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya apa? Mereka minum khamr ya dan dinamakan dengan nama-nama yang selain namanya gitu ya. Ya, yang menarik gitu. Yang kemudian yu'zafu 'ala ru'usihim bil ma'azif. Di atas kepala-kepala mereka itu apa? Dipetikkan apa? Alat-alat musik. Enggak jauh-jauh ya, Bu ya. Begitu kan biasanya ya, enggak jauh-jauh ya kalau ada musikan mau biasanya enggak jauh dari minuman keras kadang waliyadzibillah pas banget sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya ya. Plus apa Bu selain ma'azif, alat-alat musik yang menemani khamr itu, joget, minum khamr, mabuk-mabuk, ngeplay sambil disetelkan suara musik yang mungkin hits dan seterusnya gitu ya, semakin menambah ngeplaynya gitu kan, sudah setan di atas setan sudah gitu kan. Al mughanniyat, dan juga diiringi dengan adanya penyanyi-penyanyi perempuan ya kan, pas ya sesuai dengan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak jauh-jauh kan, ada biduannya, ada musiknya, ada khamar, wes si joli sudah itu dah bestie sudah enggak bisa dipisahkan ya. Yang haram-haram numpuk sudah. Apa akibatnya nanti? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhsifallahu bihim al-ard. Yang kemudian Allah mengazab mereka dengan ditenggelamkan ke dalam perut bumi. La ilaha illallah, nasallallahu salamata wal afiyah. Kalau ada yang dulu pernah menghiasi hidupnya dengan syukurlah kepada Allah sebelum mati, Allah Subhanahu wa taala sudah bimbing kita ke jalannya, taubat, hijrah, meninggalkan itu semua. Ya, belum ya siksa atau azab menimpa kita, musibah menimpa kita. Waliyadzibillah. Alhamdulillah. Allah tuntun kita untuk bisa meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan dan hijrah, sebenar-benar hijrah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-muhajiru man hajara maharramallah. Orang yang hijrah, sejati-jatinya hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah haramkan. Jangan pernah berpikir untuk kembali lagi ke masa lalu, ibu-ibu. Hidayah ini terlalu mahal untuk kita lepas kembali, ibu-ibu. Karena ada enggak orang-orang yang tadinya istiqomah, Masya Allah, luar biasa. Ya, rajin ngaji, rajin taklim, Masya Allah, hidupnya agamis bener dah. Tapi dengan berjalannya waktu, fitnah dunia, fitnah apa, fitnah ini, fitnah itu, popularitas dan harta atau apa dan yang lainnya, akhirnya goodbye hidayah. Ada enggak kayak gitu? Ada. Hati ini bolak-balik loh, Bu. Makanya ibu ngaji kayak gini nih, untuk apa bu? Untuk ngekang gitu. Untuk merawat hidayah itu biar gak lepas. Biar gak gersang ibu-ibu. Kalau gak dirawat dengan kajian, duduk di majelis, buktikan saja, terlalu banyak buktinya di lapangan. Ketika hati ini, ruh ini tidak diberikan gizi, ilmu syar'i, qala Allah, qala Rasulullah. Ya, gersang dia, Bu. Akhirnya sudah banyak yang berguguran. Ya, kembali lagi ke habitat semula. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Wahai Tuhan kami, jangan engkau lencengkan hati-hati kami setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Karena banyak orang yang berguguran ibu-ibu, lepas dari hidayah. La ilaha illallah. Ya. Mudah-mudahan kita semua istiqamah sampai kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ibu-ibu subhanahu wa ta'ala. Memang istiqamah itu berat apa ringan, Bu? Berat. Sampai Nabi kita saja ketika disuruh untuk istiqamah di surat Hud 112. Itu yang tadinya beliau enggak ada uban. Langsung, apa Bu? Numbuh uban. Saking beratnya perintah istiqamah. Fastaqim kama umirta, istiqomah Muhammad, kata Allah, sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Itu Nabi kita beratnya ibu-ibu, sampai ubanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jenggot beliau pun tumbuh uban ibu-ibu. Walaupun uban beliau enggak sebanyak uban suami ibu-ibu. Ya. Anas bin Malik pernah radhiyallahu taala anhu, pembantu Rasul, saking telitinya sahabat itu menelisik dan melihat ya fisik dan ya pola Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sampai Anas bin Malik hafal ibu-ibu berapa helai ya uban yang ada di janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lebih dari 20 helai. Jadi banyakkan hitamnya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan bumi menelan mereka itu, orang-orang yang minum khamr, kemudian dicampur dengan adanya musik dan biduan-biduan wanita. Ada artisnya lah atau biduan wanitanya lah gitu. Allah tenggelamkan. Kan memang dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa akan terjadi orang-orang yang dirubah mukanya jadi muka babi dan monyet. Kemudian dimasukkan atau ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Yang dilempar dengan batu dari langit. Itu kapan munculnya Bu? Ketika munculnya ya alat-alat musik dan munculnya biduan-biduan wanita. Ya, eksploitasi wanita gitu kan, waliyatibillah. Mudah-mudahan Allah menjaga ibu-ibu semua ya, tidak tergiur. Kemudian ibu-ibu yang saya hormati ya, wa yaj'al ya minhum ya al-qiradata wal khanazir. Jadikan sebagian mereka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang minum khamr sambil musik sambil ada biduan wanitanya itu, sebagian oleh Allah, selain ada yang ditenggelamkan, ada juga yang dirubah tampangnya dari jadi tampang kiradah, monyet-monyet, wal khanazir, kemudian juga rentenir ya, dan sebagainya. Kemudian minum khamr ya, ini yang sudah saya sinyalir tadi, minuman keras ya ibu-ibu, minuman keras. Ada lagi apa, narkoba ya, semua ini menghilangkan akal ibu-ibu subhanahu wa ta'ala, merusak akal sehat. Dan Islam datang untuk menjaga, ini diharamkan minum khamr, narkoba dan yang haram. Kemudian juga merokok. Ya mudah-mudahan kalau ada yang suaminya masih susah meninggalkan rokok, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk. Ya, semoga Allah berikan petunjuk kepada mungkin ada yang suaminya masih berat meninggalkan rokok. Ya. Itu lebih diingetin suaminya dengan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Baik. Ada enggak dokter dunia yang bilang rokok baik? Enggak ada. Yang punya pabrik rokok ngerokok enggak? Enggak. Emang naudzubillah dah. Dia nyuruh manusia ngerokok, dia sendiri kagak ngerokok. Ya. Kemudian wa yuharrimu alaihimul qaba'ith. dan Nabi tersebut mengharamkan atas mereka yang apa? Yang khaba'ith, yang kotor-kotor. Ya. Ibu Sunnah Ta'ala, yang jorok-jorok, yang menjijikkan, yang membahayakan. Ya. Dan dalam rokok itu ya lengkap sudah Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala bahayanya. Banyak orang yang enggak nyampe 50 tahun umurnya bagi perokok berat biasanya. Ya, kalaupun ada yang ya dilebihkan umurnya di atas 50, ya mungkin itu istidraj dari Allah Azza wa Jalla. Tapi banyak yang berguguran di bawah 50 perokok berat itu. Banyak saya lihat di lapangan ibu-ibu. Udah jarang olahraga, makannya santan terus, rokoknya kenceng, wis wassalam. Ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua, ya. Suami ibu-ibu terutama. Automatically di antara usahanya adalah tinggalkan rokok ibu-ibu. Ingatkan dengan Al-Baqarah 195 suaminya. La tuqu bi aydikum tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jangan kalian melemparkan diri kalian kepada kebinasaan, kehancuran, bunuh diri pelan-pelan itu ibu-ibu Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, dan berbuatlah baik. Ya, berbuat kebaikanlah kalian. Sungguhnya Allah cinta orang-orang yang berbuat baik. Dan rokok itu enggak baik. Ya, saya non saya ibu-ibu belum pernah ngelihat orang rokok soleh sebenar-benar soleh itu. Belum nemu saya non saya ibu ya. Itu pandangan saya ya bu ya. Enggak tahu kalau ibu-ibu mah. Tapi yang saya tahu sih ya rata-rata ya yang saya lihat tuh perokok itu yang benar-benar soleh angel nemunya bu, susah nemu orang perokok itu yang benar-benar soleh. Gitu. Kenapa ya? Layak nggak? Cocok nggak bu? Ya, orang dibilang soleh tapi ngerokok, cocok nggak tuh? Amit-amit kiai ngerokok, hanya dalilnya nggak keluar kalau nggak ngempus dulu. Ya kalau udah ngempus baru tuh dalilnya keluar. Dalil apaan? La ilaha illallah. Akhirnya karena kiainya suka ngerokok, akhirnya apa? Ya sudah. Masyarakat juga menganggap itu hal yang halal-halal saja. Sehingga berempir masjid, berderet asbak-asbak itu. Enggak punya malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kiainya, ya jamaahnya. Di empir masjid bayangkan. Disuguhkan itu. Allah musta'an. Di rumah Allah loh. Ya. Sedangkan Nabi kita mengusir orang-orang yang ketahuan makan bawang merah datang ke masjid, diusir. Tahu usirnya kemana, bu? Ke kubur baki. Bukan halaman masjid diusir, ke kubur baki. Demi Allah, kalau Rasulullah SAW hidup sekarang, ya, nyium bau rokok-rokok orang nih, di masjid, di area masjid, oh, sudah diusir ke ujung kulon kali ya, oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ibu saya paling kesel kalau masuk kamar mandi pom bensin. Wah, kita udah harum-harum dari rumah keluar kamar mandi bau rokok. Nanti orang sudah lagi ustadz habis merokok. Na'udzubillah, emang nggak ada baiknya merokok itu ibu. Nggak ada gantengnya orang merokok itu, kayak orang pusing, banyak utang kelihatannya. Ya, orang merokok itu kayak nggak jelas gitu loh bu. Ya. Dan ibu-ibu nggak boleh merasa nyaman ketika suaminya masih ngerokok. Nggak boleh merasa, ah biarin aja. Santai aja kok saya nyaman saja. Tahu-taunya kena serangan macam-macam. Ya, kadang-kadang perokok pasif itu lebih apa, bu? Lebih bahaya loh, bu. Lebih bahaya. Alhamdulillah. Ya. Banyak sih yang rokok itu dalilnya enggak kuat. Doib dalilnya. Di antaranya rokok itu bisa mengusir maling, Ustaz. Karena sepanjang malam gitu. Ngapain? Iya, ngusir maling kan aman. Ya. Allah musta'an. Ya, yang paling parah sih dalilnya saya nggak bisa membakar pabrik rokok, ya saya bakar per batang, kata dia. Itu kalimatu haqqin urida bihi batil, gitu. Urida biha batil. Kalimatnya kayaknya benar pada batil gitu kan. Sallallahu salamatu wal afiyah. Ingatkan suaminya dengan An-Nisa ayat 29. Jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Mas diri sendiri aja gak sayang, apalagi sama istri anaknya. Anaknya masih bayi aja, ngemis di depan anaknya. Itu zalim. Merusak paru-paru anaknya itu. Zalim itu ibu. Maka ibu-ibu sekali lagi saya pesankan, ya, jangan pernah merasa nyaman ketika punya suami yang rajin ngerokok. Berjuang nih ibu-ibu, proaktif ibu-ibu. Berjuang gimana caranya, pakai sihir halal kek. Ya. Maksudnya ibu kan punya sihir halal tuh, rayuan namanya. Dirayu, abang ganteng, abang dan seterusnya. Ya. Yang penting dia bisa meninggalkan rokok. Ibu proaktif, berjuang ibu-ibu. Dari jalan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW membuat satu kaidah, la dharar wala dhirar. Enggak boleh buat mudarat buat diri sendiri dan mudarat buat orang. Rokok itu lengkap dua-duanya, ya dharar, ya bi, ya dharar juga. Ya enggak, Bu? Nah itu. Ya, sambil ibu-ibu berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan bagi suami segera berhenti. Tapi tukang rokok kadang-kadang ya itu yang punya pabrik rokok terutama itu ya bikin iklan aneh-aneh gitu. Kemewahan apa dan seterusnya, ujung-ujungnya rokok, enggak nyambung. Kayak orang yang sehat, necis, keren, wah, ujung-ujungnya rokok. Udah gitu peringatannya kalau di iklan-iklan gambar merek rokoknya gede. Tulisan apa? Rokok dapat menyebabkan kecil di bawah. Ya mana orang mau baca, yang dilihat matanya ya wow. Itu yang disebut oleh Rasul dengan sanawat khada'at, tahun-tahun menipu, tertipu manusia cinta. Banyak pemuda-pemuda lambat nikah sekarang tuh karena apa? Ngerokok. Coba dia tabung. Udah dari kapan dia punya anak? Udah 10 kali. Tapi ngerokok terus, habis uangnya, gajinya untuk ngerokok lagi. Belum lagi urusan di akhirat nanti. Dari mana kau dapat uang? Kerja ya Allah, halal. Dibelanjain buat apa? Beli LA, beli Marlboro ya Allah. Gimana? Apa enggak malu nanti di depan Allah Azza wa Jalla? Sallallahu alaihi wa sallam. Kemudian juga maksiat yang lain. Dan saya dulu pernah ngajar di rutin dulu di sebuah masjid di rumah sakit daerah sana, sudah saya enggak sebut daerah itu. Masya Allah, ada ikhwan kita yang rajin ngaji, tapi ketika saya nyenek dikit di emper masjid, nyenek buat ganjel gitu kan, itu taunya dia lagi mojok di taman itu, ngempus pas ngeliat anak ngeliat dia, langsung dia buang ke taman gitu kan. La ilaha illallah, lucu-lucu orang-orang. Malu dia, masih susah meninggalkannya. Semoga Allah mudahkan untuk meninggalkan yang masih merokok. Kemudian juga mencukur jenggot. Ya, ini fenomena juga ini, mencukur jenggot. Masih banyak ya kaum muslimin, bahkan kadang juga yang sudah masih menyepelekan urusan apa? Jenggot ini. Ya, padahal hadis-hadis yang datang memerintahkan untuk kita memelihara jenggot. Ya, saya mohon juga ibu-ibu proaktiflah menggunakan sihir halalnya untuk menggoda suaminya agar dia menjaga dan memelihara jenggot. Ya godain aja, bilang aku lebih terpesona lihat abang itu jenggotan, jadi kelihatan lanang gitu bang gitu kan. Kalau abangnya nggak pakai jenggot, aku juga nggak pakai, aku nanti paham nggak maksudnya bu? Ya bahkan laki-laki kalau pakai jenggot itu lebih garang ibu-ibu, diranjang, mohon maaf ibu-ibu, lebih garang. Makanya bagi Amerika loh, itu dibiarkan memelihara jenggot. Karena dalam jenggot itu ada hormon-hormon tertentu lah yang membuat laki-laki itu mengerikan gitu ibu-ibu. Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar lanang gitu loh. Ya, kasih tahu mereka sabda-sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti hadis Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, ya, potong tuh kumis, ya, kalau enggak di apa kerik habis, ya silahkan tipiskan. Ada khilaf di antara ulama, jangan berantem gara-gara kumis. Ada yang bilang cukur habis sampai kelihatan putih seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ada yang cuman nipisin gitu kan. Yang jelas jangan sampai ada suami ibu-ibu kumisnya itu melewati menutup bibir atas, ya, itu jorok ibu-ibu subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu juga pasti risih gitu kan, ya, lihat Bu, urusan kumis aja Islam urus ibu, apalagi yang lain-lain gitu kan. Kusus syawarib kata Rasulullah, cukur itu, tipiskan itu kumis, jangan dibiarin kayak Gatot Koco gitu kan, kayak kumis-kumis wong Belanda dulu, ya, panjang-panjang kumisnya, jenggotnya kagak, kayak Gatot Koco ya gitu kan, tampangnya gitu kan. Wa a'ful liha kata Nabi SAW, ya, a'ful liha, ya pak, peliharalah, biarkanlah pak, jenggot, biarkan dia jenggot tersebut. Ya, mencintai, jangan dikerik, jangan dipotong, ya. Makanya si Malakama juga jadi profesi, jadi tukang cukur, ya, ibu subhanahu wa ta'ala, ya. Nabi katakan khaliful musyrikin, selisihilah orang-orang musyrikin. Orang musyrikin tuh enggak pakai jonggok, orang Islam jenggot. Ingat enggak ibu-ibu ketika ada utusan Romawi kalau enggak salah, dua orang itu klimis bersih, diutus oleh Nabi kepada Nabi SAW menyampaikan surat atau sesuatu lah. Maka mereka datang dalam keadaan klimis itu dua orang. Nabi SAW risih ngelihatnya bu. Nabi itu risih ngelihat orang nggak berjenggot. Wallah. Makanya satu-satu yang susah numbuh jenggotnya itu sedih itu rata-rata ibu-ibu. Sampai sebagian salaf itu mengatakan, duhai seandainya ada jenggot yang dijual, saya akan beli jual apa jenggot itu. Tapi sebagian salaf sampai pengen beli jenggot ibu-ibu. Ini malah dikasih jenggot dipotong. Sebagian salaf pengen beli jenggot kalau ada yang jual gitu. Saking inginnya gitu kan, tampak kelaki-lakiannya gitu loh ibu-ibu semata. Akhirnya Nabi apakah yang risih ngelihatnya itu? Siapa man amarakum bi hada? Siapa nyuruh kalian klinisan kayak gitu tuh siapa? Oh, yang nyuruh kami, pimpinan kami, raja kami, gitu. Oh, ada pun Tuhan kami menyuruh kami, ya, agama kami menyuruh kami untuk apa? Melihara jenggot itu, ya. Jadi Nabi itu apa risih ngelihat orang nggak berjenggot itu. Makanya kalau Nabi masih hidup sekarang, lihat banyak umatnya yang babat jenggotnya itu, mungkin beliau juga akan risih ngelihatnya. Takutnya nanti nggak dikasih gayung di padang mahsyar ketika mau minum dari telaga beliau. Ini siapa nih? Oh, klimis kayak gini. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah ketika beliau berobat ke Amerika, sistem laser ya, kemo gitu ya, itu tanya dulu beliau, ini ya, selain rambutku rontok, jenggotku ikut rontok nggak? Iya wahai Syekh, jenggotnya kemungkinan besar ikut rontok. Please tolong pulangkan ke negeri saya tidak mau pulang menghadap Tuhan saya dalam keadaan tidak bawa jenggot. Seperti itu Bu. Malunya orang-orang yang takut sama Allah itu untuk menghadap kepada Allah enggak bawa jenggot. Maka ingetin suami-suami kita ibu-ibu yang kira-kira masih susah untuk melihara jenggot dan seterusnya itu, ingatkan mereka. Walaupun yang saya pahami dari keterangan para ulama, ya, jatuhnya bukan dosa besar memang, ya. Tapi tetap saja kalau terus-menerus dilakukan dosa kecil, lama-lama jadi besar. Ini yang jadi masalah, ibu-ibu, Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang jadi masalah. Jadi diingat, Nabi juga bersabda, ya, khusus syawarib, wafirul liha, ya, cukur kumis, ya, dan biarkan itu tebal, biarkan itu apa jenggotnya itu menempel banyak, biarkan tumbuh, biarkan. Dan Nabi SAW itu kana katsiful lihyah, Nabi kita yang katanya adalah qudwatun hasanah, utwatun hasanah, itu katsiful lihyah, Nabi kita itu tebal jenggotnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita mau ya klimis gitu menyontoh siapa gitu Ibu Salawatan. Itu lebih Ibu. Mohon maaf. Ya, jangan karena terlalu cinta sama suami klimis, oh enggak saya mau ngaji lagi sama Abu Sama. Suami saya disinggung-singgung. Enggak, saya cuma ingin ibu-ibu ta'awun dengan suaminya untuk supaya dia mau jenggot. Biar beda antara laki-laki dengan perempuan. Ya, ibu-ibu kusunotak. Khaliful musyrikin. Ya. Jadi, musyrikin. Ini hadis Bukhari. Dalam hadis Sahih Muslim. Dari jalan Abu Hurairah. Juzzu syawarib wa arhil liha. Ya. Cukur ya, pendekkan itu apa? Kumis dan apa? Biarkan ya melambai apa? Jenggot. Khaliful majus, selisihlah orang-orang majusi. Sebagian ulama mengatakan a'fu waftiru arhu, semuanya maknanya sama. Tarkuha ala haliha, membiarkan sesuai dengan kondisinya ya. Ada sebagian pendapat yang membolehkan ya apa namanya mencukur yang lewat dari satu genggam seperti pendapatnya Syekh Albani misalnya dasar ya setahu saya, tapi itu ya dijelaskan bahwasanya itu wallahu alam dilakukan oleh Abdullah bin Umar itu hanya di musim apa haji, enggak terus menerus ibu-ibu. Kalau ini kan terus mana menerus dipotong, diklimisin dan seterusnya. Itu diingatkan ibu-ibu kusuma ta'ala. Apalagi makan dan minum dari usaha yang haram. Ini dihindari. Seorang penuntut ilmu jangan sampai makan, minum dari hasil yang haram. Ini juga diantara sebab-sebab terhalangnya orang dari ilmu yang manfaat ketika asupannya dari hasil yang haram ibu-ibu. Kemudian juga yang dosa besar. Ya, ini yang dosa besar ini. Ya, isbal. Apa isbal itu, Bu? Melewatkan pakaian, entah itu sarungkah, jubahkah, celanakah. Ini juga makin berat juga nih tugas ibu-ibu nih yang masih suaminya mungkin ada yang masih isbal. Mudah-mudahan sih rata-rata sudah enggak isbal ya. Orang kantoran biasanya berat itu. Ya. Kalau bisa Bu, saya kasih solusi begini Bu. Ajak kerjasama lah suaminya. Kalau memang suaminya itu sudah menerima hadis-hadis tentang larangan isbal. Seperti Nabi bersabda di hadis Bukhari. Ya. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa yang di bawah mata kaki dari pakaian di neraka. Berarti kan kalau yang diancam neraka dosa besar, dosa kecil. Dosa besar ibu-ibu. Syekh Fauzan juga katakan dosa besar itu. Isbal itu. Sampai sebagian ulama enggak membolehkan sholat di belakang imam yang isbal. Saya pernah baca di kitab ya Qaulul Mufid ya. Maksudnya di kitabnya siapa tuh? Syekh Masyhur Hasan Salman. Beliau sebutkan di situ bahwa enggak sah sholat di belakang orang yang musbil. Karena dosa besar ibu-ibu subhanahu wa ta'ala. Dosa besar. Karena diancam neraka gitu kan. Bahkan dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Dzar al-Ghifari, riwayat Muslim, ya. Begitu juga Imam Abu Daud, ya, Tirmidzi dan yang lainnya meriwayatkan, "Tsalatsatun la yukallimuhum Allah." Tiga orang yang enggak akan diajak bicara oleh Allah. Wala yanzuru ilaihim yawmal qiyamah, Allah enggak mau melirik padanya, enggak mau melihat dia nanti di hari kiamat, dicuekin sebenar-benar cuek-cuek, dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wala yuzakkihim, Allah tidak mensucikan mereka dari dosa-dosa. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka apa? Azab yang pedih. Qultu man hum ya Rasulullah? Abu Dzar Al-Ghifari nanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Enggak diajak bicara Allah, enggak dilihat oleh Allah, tidak disucikan dari dosanya, baginya azab yang pedih, empat. Na'udzubillah. Siapa mereka ya Rasulullah yang tiga orang itu? Maka Rasulullah ya, Abu Dzar mengatakan, qad khabu wa khasiru. Sungguh mereka telah rugi, merugi mereka itu. Kok sampai Allah enggak ngajak bicara, enggak dilihat oleh Allah, disucikan dari dosa, baginya azab yang pedih, berarti rugi amat enggak, Bu? Rugi sekali itu. Siapa mereka ya Rasulullah? Ya, diulang lagi oleh Rasul tiga kali, ya, ucapan beliau tersebut, tiga orang yang tidak akan diajak bicara, tidak dilihat oleh Allah hari kiamat, tidak disucikan dari dosa, baginya azab yang pedih. Tiga kali diulang-ulang, berarti ngeri ya kalau Nabi sampai ulang tiga kali itu. Maka Abu Dzar nanya lagi radhiyallahu ta'ala, "Man hum ya Rasulullah?"
1: Ya, siapa mereka ya Rasulullah? Manhum khabu wa khasiru. Sungguh rugi mereka. Merugi sekali mereka. Siapa mereka? Maka Nabi sebutkan al-musbil izarah. Yang pertama diletakkan saking bahayanya orang yang melewatkan pakaian di bawah mata kaki. Yang kedua al-mannan, orang-orang yang suka menyebut-nyebut apa? Kebaikannya, sedekahnya. Hey, kemarin kan saya pas bangun ini saya menan atau habis ngasih orang dan seterusnya tapi disebut-sebut. Kan sayang sok nolong-nolong kamu, bantu kamu. Masyaallah. Jangan, itu menyakiti hati orang yang diberi. Jangan. Ya, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan apa? Menyebutnya, nyebut-nyebut, mengungkit, menyakiti hati orang menerima itu. Lu lagi. Kemarin datang lagi. Ah, macam-macam. Kalau enggak ngasih enggak usah ngasih, cuman jangan nyakitin dengan kata Ibu Usnul Ta'ad. Ya. Kemudian yang ketiga, al-munfiqu sil'atahu bil halfil kadzib. Yang ketiga adalah orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Ori, wallah ori, padahal KW misalnya. Ini naudzubillah. Ini tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat, tidak disucikan dari dosa, baginya adab yang pedih. Ibu sunnah ahlam. Ya. Bahkan ya Allah, Nabi kita saking semangatnya ibu-ibu mengontrol pakaian-pakaian sahabat itu. Ya Allah, kalau suasana itu ada di hari ini indah sekali loh. Mas, pakaiannya melorot mas. Angkat mas. Musbil itu, isbal. Rasul, Masya Allah, semangat ibu-ibu. Pernah beliau keluar dari masjid. Ada seorang laki-laki keluar juga dari masjid. Pakaiannya njulur. Ngelewatin bantaka kaki. Udah agak jauh posisinya ibu-ibu. Oleh Rasul dikejar lho ibu. Semangatnya beliau ngingetin urusan isbal ini. Di saat banyak kiai bahkan melalaikan dengan berbagai syubhat, yang syubhat-syubhatnya itu lemah sebenarnya ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala. Oh, tapi kan imam ini imam dakon, tinggalkan imam Rasul. Patutan kita siapa? Rasul. Mau imam siapa aja kalau ucapan dia bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW, maka apa? Ambil sabda Rasul, tinggalkan perkataan imam. Memang imam nabi apa? Memang maksum dia, walaupun namanya kiai maksum. Imam maksum. Enggak ada. Yang maksum itu hanya para nabi. Ya. Allah telah mengubur kemaksuman setelah wafatnya Rasulullah SAW. Setelah itu enggak ada yang maksum. Mau dia anak